0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po ditemenin nama Bang Arif ya di Kabar Jakarta. Pagi hari ini kita update dulu ya informasi lalu lintas untuk Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas kita awali dari ruas tol Abang Po. Kami terima informasi dari PT Jasa Marga 6 menit yang lalu. Informasi kami terima kecelakaan di tol Jor dari Bambu Apus kilometer 35600 arah Cikunir, ada kecelakaan di lajur kiri. Ya, saat ini petugas sedang menuju ke lokasi untuk melakukan penanganan. Baik, buat Abang Po yang melintas di sekitar tol Jor dari Bambu Apus yang mengarah ke Cikunir, hati-hati ya Bang Po ya, ada kecelakaan di lajur kiri. Tepatnya di kilometer 35600. Kemudian arus lalu lintas dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cimanggis kilometer 19 sampai dengan kilometer 17 arah Jakarta padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cibubur kilometer 15 sampai dengan kilometer 12 arah Jakarta padat kepadatan juga karena volume lalu lintas. Dari Cipayung kilometer 8 sampai dengan Kali Cipinang kilometer 3 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Cililitan kilometer 2 sampai dengan Cawang kilometer 00 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian di lajur kontraflow nih Abang Po, dari Cimanggis kilometer 17200 sampai dengan Cipayung kilometer 8800 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Hati-hati buat yang datang dari arah Cawang juga ya, melintas di Cipayung sampai dengan Cimanggis itu ada lajur kontraflow di kanan ya, dari arah sebaliknya hati-hati. Bergeser kita ke ruas tol layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arahnya. Namun hati-hati ya Bang Po ya, yang melintas di layang MBZ dari Karawang Barat kilometer 48 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian untuk masuk ke layang MBZ di lajur 2. Atau HDI harap untuk menggunakan lajur 1. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Tambun kilometer 19 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 28100 arah Cikampek padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 3 dan 4. Kemudian dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Ada lajur kontraflow juga nih Abang Po, di Cibitung kilometer 23600 sampai dengan Cikarang Barat kilometer 28500 lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian nih Abang Po di ruas tol Jakarta Cikampek ya. Lajur kontraflownya dari Cikarang Barat ke Cibitung kilometer 28500 sampai dengan kilometer 23600. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Kunciran kilometer 15600 sampai dengan kilometer 15800 arah Bitung padat, ada pekerjaan perbaikan jalan. Kemudian di Bitung kilometer 24 sampai dengan Tangerang kilometer 19 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kunciran kilometer 16 sampai dengan kilometer 14 arah Tomang padat kepadatan volume lalu lintas. Dari Cikunir dari Kunciran ya kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 9 padat. Dan juga Kembangan kilometer 8 sampai dengan Kedoya kilometer 04 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Hati-hati yang melintas Abang Po di Tangerang kilometer 19700 arah Jakarta, ada penanganan kecelakaan kendaraan minibus yang mengalami kecelakaan di lajur kanan. Hati-hati ya. Tangerang kilometer 19700 arah Jakarta ada kecelakaan. Kemudian kita bergeser ke ruas tol lainnya Abang Po. Dari dalam kota, dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Slipi padat kepadatan karena volume lalu lintas. Sementara di arah sebaliknya dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Ada lajur kontraflow juga di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 800. Ya, ada lajur kontraflow, harap tetap tertib di antrian. Hati-hati juga kalau melintas di arah sebaliknya Bang Po yang datang dari arah Senayan sampai dengan Halim ya, ada lajur kontraflow di kanan dari arah sebaliknya. Informasi lain di ruas tol Jor dari Pondok Ranji kilometer 5475 sampai dengan 5335 arah Hulu Jami padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 dan 3. Kemudian dari Pondok Ranji kilometer 4 sampai dengan Bintaro kilometer 1 padat kepadatan volume lalu lintas. Di Pondok Ranji, Hulu Jami, Veteran, Pondok Pinang terpantau lancar. Kemudian kita bergeser memantau juga informasi lalu lintas dari TMC Polda Metro apakah sudah ada? Baik, belum ada sepertinya, tapi ada informasi terkini ya Bang Po. Informasi pelayanan SIM keliling dari Ditlantas Polda Metro Jaya hari Senin 11 Mei 2026. Di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, kemudian lobi utama LTC Glodok Hayam Wuruk, Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, dan juga di parkir area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Jakarta Selatan, di lobi selatan Mall Ciputra Jalan Letjen S Parman Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng Jalan Lapangan Banteng Timur Pasar Baru Sawah Besar Jakarta Pusat ya. Pelayanan SIM keliling hari ini dari Ditlantas Polda Metro Jaya berlaku mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca, informasi lalu lintas ya, maksud kami informasi lalu lintas di sekitarnya Abang Po, bisa sampaikan informasinya melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapin lagi yang mau majuin budaya Betawi. RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta. Masih barengan sama Bang Arif ya di pagi hari ini. Selamat pagi buat Abang Po yang baru aja gabung di Kabar Jakarta. Selamat pagi Mang Tono, Ibu Alma di Citerep. Mang Tono mau ngasih informasi Pejaten arah Ciracas padat relatif lebih lancar. Tadi juga kami baru banget terima informasi nih Abang Po, update terkini ada kecelakaan lagi nih Abang Po di ruas tol Jor tadi ya. Mana tadi tuh? Hilang lah. Ini dia nih. Di tol Jor Ceger kilometer 34 sampai dengan Bambu Apus kilometer 35 padat. Ada penanganan kecelakaan di lajur 1. Jatiwarna kilometer 37 sampai dengan Ceger kilometer 34 juga padat, kepadatan karena volume lalu lintas ya. Hati-hati buat yang melintas di ruas tol Jor dari Bambu Apus kilometer 35600 arah Cikunir, ada penanganan kecelakaan kendaraan Brio ya di lajur kiri. Kemudian tadi juga ada informasi kecelakaan, oh di Bambu Apus tadi udah ya, oke. Kecelakaan di ruas tol Jakarta Cikampek ini juga ada nih Abang Po, Cikunir kilometer 10 sampai dengan Cikunir kilometer 10 arah Cikampek, ada kendaraan truk di lajur 3 dan 4 dan high ace di lajur 1 dan 2 ya. Saat ini dalam penanganan petugas Abang Po. Wah, macet nih ya. Hati-hati Abang Po ya, Cikunir kilometer 10 arah Cikampek ada kendaraan truk di lajur 3 dan 4 dan juga di high ace kendaraan high ace di lajur 1 dan 2. Saat ini dalam penanganan petugas ya. Kemudian ada kecelakaan juga di ruas tol Purbaleunyi dari Cimareme, tepatnya kilometer 123.800 arah Cileunyi, ada kendaraan truk Fuso di lajur kiri, saat ini dalam penanganan petugas di ruas tol Purbaleunyi Cimareme kilometer 123.800. Itu dia ya. Hati-hati buat Abang Po yang melintas di jalan raya pagi hari ini, baik di ruas tol maupun juga arteri. Oleh arteri memang banyak orang-orang juga mungkin pagi hari ini masih dalam perjalanan mau menuju ke tempat kerja ya. Hati-hati, tetap waspada di jalan ya, jangan serobot-serobot ya, tetap tertib di lampu lalu lintas juga ya, ikuti aturan lalu lintas dan juga ikuti arahan dari petugas yang ada di lapangan. Oke. Abang Po, pagi hari ini kita ngomongin soal menahan emosi atau minta maaf. Nah, kalau Abang Po paling sulit yang mana? Yang paling susah yang mana kalau buat Abang Po? Apakah minta maaf? Apakah minta tolong? Minta tolong. Apakah minta maaf atau minta apakah menahan emosi? Ya. Yeah. Itu dia ya. Kita tungguin ya komentarnya di WhatsApp 08121124928 atau ke telepon WhatsApp di 08121124928 tadi, atau ke telepon studio 02135045110. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Ini.
1: Iya. Mana dia suaranya?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana.
3: Hai, biasa aja kali.
1: Bu Ana, Bu Ana.
3: Apa sih Bang Arif nelpon-nelpon kita cinta
1: yang ya Allahu Akbar. Situ tadi kan nelpon. Kan kebiasaan, emang kebiasaan kalau nelpon jangan pas lagi ada pendengar lain nelpon juga, kagak masuk.
3: Ini dia nih, kita nahan emosi gara-gara dia kadang.
1: Bapak emang ya. Bener nih Pak Heri nih. Nggak dimane bawaannya bikin orang kesel aja Pak Heri nih.
3: Emang makanya tuh kalau misalnya bukan orang udah saya pulangin.
1: Ya Allah. Pak Heri. Pak Heri belum pernah ngerasain aja dijemur sampai kering ya di sebelah.
3: Dengerin tuh. Ini Pak Arif.
1: Dengerin
3: petuanya Pak Arif.
1: Bang Heri belum pernah ngerasain dijemur sampai kering di sebelah kasur kapuk ya.
2: Yang

0: temennya.
1: Wih, gorengan ada di sini.
0: Wah,
1: Kue-kue basah banyak.
0: terlaluan bisa begitu ya?
1: Itu dia. Mau apa tinggal bilang.
0: Nah iya, saya aja kagak nih. Air-air aja juga kagak nih.
1: Lah, emang gak dianterin?
0: Kagak, di siapa yang nganterin?
1: Kan tinggal ke belakang, di belakang ada
0: Iya.
1: dispenser.
0: Dispenser, dis?
1: Dispenser.
0: Dispenser.
1: Dis.
2: Dispenser.
0: Dispenser.
1: Dispenser.
0: Ah iya.
1: Dispenser apa dispenser?
0: Dispenser nggak pakai L.
1: Oh nggak pakai L.
0: Eskalator.
1: Eskalator.
0: Eskalator.
2: Kalau teman saya apa? Bilang eskalator, skalator.
0: Skalator. Emang musik. Musik seka.
2: Aduh.
0: Skala.
2: Tadi gini. Gue mah gak mau naik eskalator. Lagian lu naik eskalator, eskalator.
0: Tahu emang gitu, bang. Bilang emang dasar udik lo gitu bilangin.
2: Iya, bukan udik nih mah kampung.
0: Eskalator. Ada aja deh.
2: Aduh, bang Ari, bang.
0: Buana. Buana. Kalau Buana sih kayak, kalau Buana saya tahu banget kayaknya paling susah buat nahan emosi, apalagi kalau udah ketemu sama Mama Bayari nih.
2: Kenapa tuh?
0: Susah nahan emosi kayaknya ya.
2: Wah, tempe Bang Arif.
0: Itu dia.
2: Wah, jangan-jangan nih orang peramal nih.
0: Peramal emang apaan? Saya emang prakirawan BMKG, saya bisa ngeramal.
2: Peramal itu yang buat nebak-nebak tuh namanya peramal kan?
0: Apanya?
2: Yang buat nebak-nebak itu, nebak-nebak itu namanya peramal
0: nebak,
2: bukan?
0: Yang buat nebak, apaan orang ikutan kuis suruh nebak-nebak?
2: Iya Bang Arif, kemarin ceritanya dia kan ke Serempet tuh.
0: Di mana?
2: Di pertigaan Gang Asem nih, sini ada Gang Asem nih.
0: Iya Gang Asem. Lagi ngapain? Kok bisa sampai ke Serempet lagi ngapain?
2: Lagi jalan.
0: Yang Serempet gitu, apa ya kan? Bocah?
2: Enggak, kitanya ke Serempet sama Hanu sama truk gede tuh.
0: Ya Allahu Akbar. Gimana ceritanya itu truknya? Truknya enggak apa-apa tapi.
2: Truknya kagak ngeliat, tapi orangnya kagak mau lihat, saya nggak tahu deh tuh, dataran dua deh tuh. Soalnya dia langsung kabur,
0: ya
2: langsung
0: Allah, lari. Ya Allah, Akbar. Terus buat yang keserempet buahnya apa Pak Heri?
2: Yeah,
0: berdua.
2: Alhamdulillahnya si dia, gitu.
0: Ya, kok gitu? Kok alhamdulillah?
2: Iya, habis Pak Heri. Maksudnya masih beruntung cuman
0: cuman lecet bempernya doang yang lecet ya.
2: Iya, enggak ada yang lecet sih. Cuman kan ya lumayan kagetnya sepur jantung Bang Arif. Gitu. Kagetnya salonnya sampai
0: ya
2: seumplek salon.
0: Ya sian amat.
2: Iya, kan gitu kan kalau tetangga mah cuma bisa bilang kasihan amat dah.
0: Iya, makanya
2: ya kali gitu. Iye. Sekalian ngomong sekalian ditransfer gitu.
0: Apanya yang ditransfer ilmu? Saya transfer ilmu, mau.
2: Hah?
0: Saya transfer ilmu.
2: Ilmu. Iye. Kita mau udah kebanyakan ilmu
0: tadi.
2: Dongo deh kebanyakan.
0: Oh gitu. Itu jadinya gimana? Tapi truknya enggak apa-apa.
2: Enggak apa-apa,
0: ya udah.
2: Cuman agak kagetnya ya lumayan sampai seharian
0: ya
2: gitu,
0: hilang kaget. Oh, ai tahu tuh, coba deh dibawa makan bakso dah. Pasti ntar hilang kagetnya.
2: Iya, bakso semangkuk ya.
0: Iya, bener. Hilang dah kagetnya, tinggal pedesnya doang pasti.
2: Ya begitulah Bang Arif kalau orang tunanetra ya. Jadi begitu dia nabrak langsung buron aja deh, pura-pura kayak orang nggak nabrak.
0: Emang bener,
2: saya
0: nggak lihat.
2: Terus saya nggak habis pikirnya gini, apa dia nggak lihat? Saya yakin dia lihat kan, punya kaca spion di dalamnya kan.
0: Betul.
2: Nah, kenapa kok dia bisa begitu gitu, bisa langsung buron aja gitu tanpa basa-basi coba? turun ke apa gimana gitu. Mm-mm. Terus saya nggak bisa pikir. Bang Arif misalnya naik mobil, mm-mm, apa yang dilihat dari dalam mobil itu, Bang?

0: Bang Arif, kalau saya boleh tahu,
1: Ah, gimana gimana?
0: jalanan kan?
1: Gimana gimana?
0: Iya kan Bang Arif kan di dalam mobil nih
1: Iya,
0: nyetir
1: betul,
0: kan?
1: betul.
0: Terus ada kaca spion. Nah, itu yang dilihat di sekeliling dalam mobil itu keluar apa ya Bang Arif? Jalanan sama orang-orang yang pada lewat di pinggiran gitu kan?
1: Tapi ada yang namanya blind spot. Nah, blind spot itu adalah titik buta. Mau di
0: Oh
1: spion
0: itu.
1: pun nggak bakalan kelihatan. Bener, makanya kalau di truk nih, apalagi truk ya, kendaraan yang gede-gede nih, ya kan? Itu pasti ada tuh stikernya. Hati, mohon menjauh dari kendaraan ini karena Anda berada di titik buta atau blind spot. Anda tidak terlihat oleh supir. Gitu, ada stikernya.
0: Oh, jangan-jangan,
1: Ibu sih nggak
0: jangan-jangan
1: bisa baca.
0: bohongan.
1: Gimana sih? Makanya dibaca kalau ada tulisan.
0: Repot Bang Arif nih, bingung dah. Dia ngeledek, apa ngapain nih orang nih? Emang ada tulisan trailernya yang sebelumnya
1: Ada
0: itu?
1: lah. Itu loh, emang berarti emang supirnya aja nggak hati-hati kali. Iya, tapi emang
0: Enggak,
1: itu.
0: emang langsung kayak orang kilat gitu, sliwer,
1: Iya,
0: langsung
1: tapi
0: gitu kita
1: jangankan mobil
0: teriak.
1: gede, jangan mau mobil gede, mobil kecil aja, mobil saya juga gitu. Kadang kita nggak lihat nih, tiba-tiba toto ada motor aja lewat samping kita, nggak kelihatan di spion, toto nongol aja gitu. Tahu udah datang dari mana gitu. Tapi itu
0: Iya,
1: yang namanya
0: apalagi
1: blind spot tuh
0: kita
1: ada.
0: ya, oh cuma cuma pejalan kaki ya, kecil kali kelihatannya
1: Iya
0: ya.
1: bener. Besok besok,
0: Ya itulah yang
1: besok
0: nahan
1: besok
0: emosi itu
1: Bu
0: paling
1: Ana.
0: itu gitu.
1: Ah, besok besok kalau kayak gitu Bu Ana bawa truk juga. Iya.
0: Halo. Yang nyetirin Bang Arif, mau
1: Kagak
0: saya
1: us,
0: deh nggak
1: kagak
0: apa-apa.
1: usah. Ngapain saya nyetirin? Bu Ana
0: Lah
1: bawa.
0: kalau dia yang nyetir, itu Bang
1: Ya.
0: Heri yang nyetir, bisa
1: Nih.
0: cepet nyampe.
1: Kak, nyampe mana? Rumah sakit, nyampe rumah sakit.
0: Ya, iya benar.
1: Nggak usah disetirin, bawa truknya diikat tali depannya. Nah, ibu geret-geret
0: Terus
1: dah tuh.
0: eh budak emonya.
1: Itu ngapain
0: Ya,
1: disupirin? Timbang
0: kayak
1: ditaliin doang, susah
0: kayak kayak kayak
1: amat.
0: ponakannya, kayak
1: Iya.
0: ponakannya Mas Heri. Bu, aku udah punya truk, punya
1: Itu
0: truk
1: dia
0: apaan sih?
1: makanya.
0: Ngomong truk jadi nyetok gitu dia, nggak usah
1: Di
0: ngomong dia.
1: mana daerah Cakung Bintara sono banyak tuh kan yang pinggir jalan yang jualan truk-truk mainan tuh. Nah, di situ dah beli.
0: Gudangnya ada gudangnya.
1: Nah, itu makanya nggak usah disupirin dong, tinggal ditaliin doang, tarik dah mana kek.
0: Ini Bang Arif, kalau saya sih sebenarnya sebenarnya dulu-dulunya sih ya
1: Sabar.
0: gampang gitu menahan emosi gitu. Tapi kok makin ke sini makin apa namanya benar-benar benar-benar terjun ke kehidupan, apalagi kita udah rumah tangga gitu ya. Itu
1: Betul.
0: kayaknya kok makin susah gitu kadangnya.
1: Emang.
0: Jadi paling beberapa doang gitu. Paling kita menahan emosi paling antara temen sama temen itu baru kita bisa gitu. Tapi kalau mau ke keluarga gitu apalagi ya Mama Seri. Aduh kayaknya
1: Iya.
0: gampang banget nih mulut mangap gitu buat dia gitu Bang Arif.
1: Abis bagaimana ya? Maksudnya kita kita punya piaraan satu nggak bisa nyari makan sendiri ini masalahnya gitu.
0: Halo,
1: Dan nyari,
0: halo,
1: hah?
0: cariin dah cariin.
1: Ih, makanya
0: Piarannya
1: susah.
0: ini,
1: Repot.
0: piarannya udah kalau makan gak cukup sepiring
1: Nah,
0: coba.
1: makanya itu dia
0: Kagak
1: kan.
0: bisa dihitung tuh dalam piring nasinya ada berapa biji.
1: Saya juga
0: Udah
1: kalau
0: habis nambah, udah habis nambah.
1: emang iya. Saya juga gitu kalau saya makan, kalau makan nggak pernah perhitungan. Saya makan makan
0: Nah,
1: aja.
0: ini. Makanya itu jadi apa ya kalau kalau sama temen gitu ya kita sih lebih enak ngaku
1: Salah.
0: salah kalau emang saya salah gitu
1: Tapi kalau sama Bang Heri
0: tuh.
1: susah ya? Susah berarti kayaknya aku salah ya?
0: Kalau sama Bang Heri masya Allah
1: Iya.
0: gimana ya ngomongnya Bang Heri ya ngerasain sendiri kali kalau misalnya berumah tangga kan udah lemahan Bang Heri kali rumah tangganya daripada kita.
1: Hah? Kagak, saya baru 10 tahun.
0: Oh, 10 tahun mah ya.
1: Iya.
0: Ini dong berarti
1: Apa?
0: di beda
1: Dia
0: 2 tahun sama kita ya.
1: emang iya,
0: Dia
1: mana saya tahu.
0: cara putrinya udah banyak dia.
1: Iya,
0: Iya, saya kan 2014.
1: oh, saya 2016. Iya.
0: Oh,
1: Bang Arif udah punya
0: 2016.
1: putra putri dia.
0: Oh, berarti masih muda Bang Arif
1: Ulah,
0: ya.
1: orang kata tadi kata TM juga suara saya masih cocok, masih jadi anak mahasiswa.
0: Emang di TV mana sih Bang Arif? Dulu saya punya TV, tapi semenjak diganti digital, beli stoneboxnya males.
1: Iya Bang, nggak usah, jangan, jangan, jangan, nggak usah beli.
2: Ya. Kalau mau beli aja yang digital langsung.
1: Kalau mau nonton saya ada.
0: Bang Arif mau beli.
1: Kalau mau nonton saya ada di TV rusak. Kalau mau setel aja dah.
2: Ya, di TV rusak.
0: Jangan Bang Arif. saya udah kapok kan nggak mau beli TV lagi.
1: Ya udah nggak usah, ngapain beli TV? Mending beli kuaci enak.
0: Iya makanya kapok beli TV percuma.
1: Apa? Kagak ada gambarnya. Nggak kelihatan gambar buat apa? Beli TV mahal-mahal gambarnya nggak kelihatan buat apa? Percuma.
2: Dinyalain cuma suara doang.
1: Lah iya makanya listriknya lebih mahal.
0: Saya bingung kok kalau sama orang lain mah katanya tuh ada gambarnya cewek cakep, cowok ganteng. Tahu. Tapi kok saya yang beli setel nggak ada gambarnya?
1: Ih makanya.
2: Bodoh.
1: Iya dah, makasih ya.
0: Makasih banyak Bang Arif.
1: Iya, makasih juga
0: Bu Ana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana, Pak Heri, iya. Di Pulau Gebang, ya kan. Ada siapa lagi nih kita sapa? Yuk, selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta.
1: Iya, Bumi. Masuk Bumi.
3: Udah masuk.
1: Alhamdulillah. Iya.
3: Soal itu ya.
1: Tapi
3: dengerin
1: apanya?
3: Dengerin Bu Ana. Udah ketinggal truk masih beruntung.
1: Ya, makanya emang Bu Ana kayak orang Jawa, apa-apa masih untung aja gitu ya.
3: Masih untung akhir ketenangnya masih untung.
1: Nih, ya. buat Bu Ana sama Pak Heri nih ada dikasih doa sama TFP di Ciomas, katanya sabar ya Pak Heri, Bu Ana, semoga Allah kasih kekuatan berikut rezeki yang melimpah, katanya. Jangankan Bu Ana, kaki kiri saya pun udah pernah beberapa kali hampir keserempet. Posisi saya lagi dibonceng, banyak pengendara nyalip dari arah kiri. Situasi jalannya rame, jalan rayanya rame emang bikin emosi, katanya. Emang bener tuh.
3: Sakit jadinya.
1: Iya.
3: Kayak saya. Kalau nahan emosi sekarang tuh lebih susah kayaknya Bang Ari.
1: Kalau Bu Umi lebih susah nahan emosi ya?
3: Iya. Kalau minta maaf sih kita merasa salah ya harus minta maaf. Tapi kalau sekarang pun nahan emosi susah. Kalau dulu sih masih muda ya jarang emosi. Soalnya apa-apa saya kerjain sendiri udah selesai. Saya sampai nanti ada kerjain lagi terus selesai sampai lagi. Kalau sekarang ya udah terbatas gerakan kaki, jadi kalau minta tolong kadang-kadang jawabannya antar-antar gitu tuh kayak nggak sabar.
1: Gitu.
3: Kepinginnya cepat selesai. Suami saya itu waktu ya udah berapa tahun ini sebelum meninggal itu pernah bilang senangnya kalau apa-apa harus ini sekarang, harus sekarang katanya gitu. Itu jadinya sakit gula katanya. Oh apa iya? Nah iya orang tuh gak usah harus
1: nah,
3: tapi saya kalau ngelihat yang belum beres kayaknya gak enak, jadi pengen saya beresin dulu baru santai. Jangan entar-entar ada lagi, entar-entar lah kapan mau rapi. Tuh iya, kalau sekarang ya udah harus lebih bersabar, tapi nggak bisa gerak kayak dulu. Kalau bisa udah saya beresin sendiri gitu kan enak gitu loh Bang Arif. Sekarang jadi kadang-kadang ada ketergantungan nungguin, ya udahlah kita terima apa adanya.
1: Ya udah, mau diapain lagi kan nggak bisa diubah ya gitu ya. Ya udah, jadi akhirnya sekarang belajarnya lebih ke belajar nerimo gitu ya Bu ya.
3: Iya, nerimo apa adanya udah. Saya nggak bisa kain kayak dulu. Kalau saya memaksa nanti jadi tambah emosi saya gitu. Ya udah, biarin aja ya. Jalan sebisanya gitu aja Bang Arif.
1: Tapi kalau urusan minta maaf gimana Bu misalnya?
3: Minta maaf maksudnya sih nggak masalah. Saya memang salah ya harus datang saya minta maaf. Itu nggak berat sih kalau buat saya.
1: Kalau saya lebih ke yang berat badan saya, Bu. Berat banget yang Bu.
3: Gemuk ya.
1: Agak gemuk. Iya, gimana yang berat 90 Bu.
3: Ketemu kayaknya masih biasa, enggak gemuk banget.
1: Oh, kemarin. itu kebetulan lemaknya lagi saya simpen, enggak saya bawa.
3: Dicopotnya. Iya. Iya. Kan Bang Arif 90. Lah masa iya sih orang yang lihat dulu kayaknya masih biasa, enggak terlalu gemuk
1: kayak gitu. Oh, itu. Kayaknya Ibu ngelihat saya sambil nyurang, makanya enggak terlalu gemuk.
3: Iya. Emang kalau ngelihat orang gemuk itu kan bulat gitu ya.
1: Iya,
3: Saya dulu ketemu kayak ngeliat Bang Arif biasa.
1: Oh ya, alhamdulillah kalau gitu. Berarti ya. Berarti masih kelihatan kurus ya. Alhamdulillah.
3: Ya nggak kurus, sedang gitu, nggak gemuk maksudnya. Itu Bang Arif. Oke deh.
1: Iya, Bu Umi. Sendirian aja nih. Lagi libur dia, biarin deh menikmati liburnya dia, bangun siang nih.
3: Iya, Bang Arif ntar juga cepet siang udah sampai di rumah.
1: Makanya lah, nikmatin aja.
3: Iya, apa adanya ya.
1: Betul. Iya.
3: Makanya Bang Arif.
1: Makasih ya Bu Umi.
3: Buat Anda.
1: Iya.
3: Terima kasih.
1: Oke.
3: Nah, ya selamat bertugas Bang Arif, sehat selalu.
1: Terima kasih juga. Amin,
3: insyaallah. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dari Ibu Umi kita ke Pak Mukimin sama Bu Yati. Selamat pagi.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin,
4: gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya juga Pak Mukimin, Bu Yati?
5: Kabarnya baik.
4: Baik saja.
5: Cuacanya panas
1: di sana. Loh,
5: iya. Di Jakarta, Bang Arif.
1: Di sini
4: panas ini.
1: Di sini tadi agak-agak mendung sih.
5: Iya, di sini panas sekali sudah.
4: Ini panas ini udah mataharinya sudah nyorot.
1: Waduh, panasnya jos gobios gitu ya.
4: Iya.
1: Ngebrobios
4: gitu.
1: Wiki penake sih minum ini, ngunjuk ini es teh.
4: Es teh. Atau es jeruk.
1: Es jeruk, betul. Mantap
5: tenang. Atau es sirsak banget.
1: Oh, itu sirsak mah legender sih, mantap.
4: Ini nanti saya mau buat sirsak.
1: Dari mana sirsaknya?
5: Dari kebun.
4: Dari kebun.
1: Ih, punya pohon sirsak?
4: Punya.
1: Lu udah langka. Di sini udah langka lo.
4: Berbuah kemarin.
1: Udah langka di sini tuh pohon sirsak.
5: Iya, langka, memang agak langka.
1: Iya.
4: Kalau saya nanam udah berbuah ini.
5: 2 tahun baru berbuah nih, Bang Arif.
1: 2 tahun. Ya Allah. Saya punya pohon mangga, Bu. Udah hampir 5 tahun enggak berbuah.
4: Wah, ditebang aja ganti yang lain.
1: Iya, makanya. Wah, ini pohonnya mandul apa piye iki?
4: Harusnya berpasangan.
1: Oh, gitu ya. Iya juga sih, iya, benar.
4: Berpasangan.
1: Iya.
4: Orang aja berpasangan.
1: Oh iya. Oh, berarti saya tanemin pohon mangga sebelahnya pohon duren biar nanti mangganya nanti kan rasa duren.
4: Rasa mangga terus mangga rasa duren.
1: Nah, iya benar. Bisa. Oh iya ya. Tahu gitu saya beli pohon duren juga ya.
4: Nah iya, beli pohon duren. Tapi nanti kan kalau berbuah kan rasanya tuh bersamaan.
5: Seperti itu Bang Arif, di teman-teman saya tuh di Blora itu ada pelem sama apel itu rasanya
1: mirip.
5: Jadi satu itu
1: Bang Arif. Bisa ya.
5: Bisa ya.
4: Mangganya ini bunder-bunder seperti apel.
1: Iya. Tapi nek saya nanam pohon mangga kalau pohon duren, kalau misalnya pohon duren buah durennya rasa mangga ya rugi toh. Beli
5: rugi.
1: Lah beli duren rasa mangga ki piye?
4: Lah iya, terus duriannya rasa mangga loh. Ini durian atau mangga?
1: Ya iya, rugi orang beli durian mahal-mahal rasanya rasa mangga. Lah iya enak.
4: Enaknya mangga rasa yang durian.
1: Itu yang beli mangga menang banyak
4: dia. Yang bergantian kan wah, ki mangga apa durian kan gitu toh.
1: Jadi beli dua-duanya ya.
4: Waduh. Dan rasanya bertukaran.
1: Oh iya iya iya.
5: Kalau
1: mangga
5: nangka gitu ya enggak jauh ya Bang Adib.
1: Oh iya, mirip-mirip. Kalau nangka rasa cempedak nah baru itu sama.
5: Samaan ya.
1: tapi pernah enggak makan pete baunya jengkol, pernah enggak?
5: Sama itu bau sama, iya.
1: Sama itu. Sama juga ya.
4: Hampir sama jengkol sama pete.
1: Sama-sama bau sama. Ya.
4: Itu antara persaudaraan itu pete sama jengkol itu.
5: Kak sama pelanding itu enggak beda jauh.
1: Tapi Pak Mukimin, Bu Yati, kalau Pak Mukimin sama Bu Yati itu termasuk orang yang lebih gampang nahan emosi atau lebih gampang ngaku salah?
5: Ah, dua-duanya enggak gampang.
1: Dua-duanya enggak gampang. Yang paling bikin
4: gampang terus kalau semakin mana ya enggak kuat.
1: Iya. Tapi ya, yang paling bikin gampang
4: namanya manusia kan.
1: Iya. Yang paling gampang bikin emosi itu apa biasanya?
5: Iya, misalnya saya tuh yang saya lakukan itu gini Bang Atip. Lah saya kan anu apa itu dari belanja gitu kan. Itu sudah di depan rumah itu kok ada tangga sebelah baru ngerumpi itu kok cuma dilihatin aja enggak ditunjukkan. Ini sudah nyampe rumah apa gimana itu kok enggak nunjukin itu kan. Berarti tetangga macam apa kalau gitu.
1: Gitu ya.
5: Iya.
4: Enggak bilang itu udah nyampe rumah kan itu.
5: Nah, terus
4: malah kebablasan.
5: Malah kebablasan dibiarin aja ya, cuma dilihatin tuan.
4: Ya bikin emosi.
1: Oh gitu. Akhirnya jadi mesti mesti balik lagi.
5: Iya. Iya, terus balik lagi.
4: Oh. Bahkan tetangga itu kadang-kadang kan berdekatan itu kayak marahi anak. Berkeras-keras itu ya wah bikin emosi.
5: Terus tetangganya radio keras juga itu bikin
4: radio keras-keras itu ya bikin emosi. Tetangganya kalau dibilangin di tempat-tempatku sendiri kenapa kan gitu.
1: Oh iya tapi kan suaranya sampai ke telinga orang. Nah,
4: suaranya gitu. Mana-mana.
1: Emang.
4: Nah, kalau ditutup kayak peredam ya itu enggak dengar mana-mana gitu.
1: Iya makanya.
5: Apalagi itu Bang Arif Pak ya, mau wayah maghrib juga nyetel radio itu enggak dipelanin itu kan juga emosi juga kita emosi lah juga.
1: Iya, itu mah orang enggak tahu adab namanya. Orang mau maghrib kok malah nyetel musik kenceng-kenceng.
5: Iya, memang ceritanya memang agak gimana enggak? Itu sama Pak Mukimin itu masih berhubungan saudara itu sebenarnya itu Bang Arif.
1: Ya udah, mulai hari ini enggak usah jadi saudara.
5: Ya. Iya, sudah
4: sama memang. Rame-rame nahan emosi aja.
5: Gimana Bang Harif?
1: Iya, jangan jadi saudara. Enggak usah jadi saudara.
5: Iya, saudara saya memang orang lain lah. Saudara tapi statusnya tapi kan hatinya hatinya bukan itu.
1: Iya, udah saudara nama saya aja.
5: Iya, memang saudara sama Bang Harif itu misalnya udah 2 hari agak ketemu itu.
1: Ya Allah.
4: Kemana ya kok enggak muncul gimana gini
1: dari
4: mana sedang kemana ya gitu.
1: Kalau gitu nyanyi dulu.
5: Oh di mana di mana
1: no, gini. Oh aku rindu gitu.
5: Oh iya lagunya Farid Harja.
1: Iya coba nyanyi.
5: Oh aku rindu gitu.
1: Katakan padanya
5: kemana kok
1: aku rindu.
5: Kagak siaran gitu. Ya.
1: Oke deh. Baiklah kalau gitu ya. Bu Yati, Pak Mukimin, mudah-mudahan di paringo sabar ya.
5: Nggih.
1: Sing akeh, sing luas.
5: Nyuwun doanipun Bang Arif.
1: Iya,
4: semoga sehat.
5: Juga diberi kesabaran yang lebih tinggi.
1: Diparingi sabar, diparingi sehat, diparingi rezeki sing akeh. Sing berkah.
5: Sama-sama Bang Arif kan juga butuh kesabaran juga. Loh, ya Bang Arif
1: iya,
5: ya
1: bener.
5: Namanya siaran.
1: Betul. Pasti kan
5: melayani
1: ada aja ya.
5: Emang
1: gitulah namanya risiko pekerjaan.
5: Iya semuanya. Saya juga sama Bang Arif itu berantem sama anu konsumen saya juga ya sering sama saja Bang Ari.
1: Iya. Oke deh kalau gitu. Bu Yati, terima kasih ya Bu Yati.
5: Iya, makasih banyak juga, Bang Arif.
1: Iya, amin.
5: Iya. Assalamualaikum. Okay.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin dan Bu Yati yang ada di Surakarta.
6: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Ada yang tahu kagak? Ternyata ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion BMO Field di Toronto, Kanada bakal jadi stadion paling kecil yang dipakai. Kapasitasnya cuma sekitar 45.000 penonton aja. Tapi justru itu yang bikin suasananya jadi berasa hangat. Deket banget sama para pemain, jadi lebih hidup. Sebagian besar pertandingan lainnya bakal dimainin di stadion NFL atau National Football League yang tersebar di berbagai kota di Amerika Serikat. Ukurannya bisa 2 kali lipat, muat puluhan ribu penonton, jadi energinya gede banget, atmosfernya juga luar biasa. Jadi Abang Po, tiap laga punya rasa yang beda-beda. Ada yang intim dan seru, ada juga yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini yang bikin Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola doang, tapi juga soal keceriaan, kebersamaan, ame momen yang susah banget buat dilupain buat semua penggemar, baik itu yang datang langsung ke stadion maupun yang nonton dari

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar penobat, eta update informasi budaya Batak, tradisi dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya.

0: berita jam 8.
1: Abangpo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jakarta menyambangi pulau terluar paling utara yaitu Pulau Sabira untuk memastikan keakuratan data kependudukan di seluruh wilayah Kepulauan Seribu. Kepala Dinas Dukcapil Jakarta Deni Wahyu Haryanto mengatakan, edukasi pentingnya administrasi kependudukan perlu disampaikan kepada masyarakat dimulai sejak bangku sekolah karena kepemilikan identitas kependudukan adalah dasar atas layanan lainnya. Selain Pulau Sabira, Pulau Panggang, Pulau Kelapa, dan Pulau Pramuka juga menjadi tempat kunjungan monitoring dalam rangka pantauan kesiapan petugas Dukcapil di masing-masing loket layanan dalam memberikan pelayanan prima kepada warga kepulauan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mendorong upaya pemulihan lingkungan di Indonesia tidak hanya bergantung pada anggaran negara, tetapi juga melibatkan gerakan bersama lintas sektor. Hal ini disampaikan Hanif saat meninjau aksi penanaman bibit pohon bersama elemen buruh dan pemerintah Kabupaten Bandung di Kampung Papak Manggu, Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada minggu kemarin. Hanif mengatakan pemerintah saat ini menargetkan reforestasi terhadap sekitar 12,4 juta hektar lahan kritis di Indonesia untuk meminimalisasi risiko bencana seperti banjir. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Brite pukul 9.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Yo, pagi di Jakarta, bunyi klakson.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 per 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi cuaca cerah hingga hujan dengan intensitas ringan terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, hari Senin 11 Mei 2026, pagi hari cuaca cerah di sebagian besar wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Selatan. Sementara cerah berawan di Jakarta Timur maksud kami ya. Sementara cuaca berawan di Jakarta Selatan. Siang harinya cuaca cerah masih akan menaungi wilayah Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Ya, siang hari nanti ada potensi hujan ringan. Memasuki sore hari cuaca cerah di Kepulauan Seribu, sementara hujan ringan membasahi wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara di Jakarta Utara dan Jakarta Barat cuacanya akan cerah berawan. Pada malam hari, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan merata di seluruh wilayah Jakarta seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Suhu udara hari ini berkisar antara 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 66 sampai dengan 94%. Ya, itu dia Bang Po. Buat Abang Po yang pengen update juga informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasinya di bmkg.go.id. Kalau Abang Po pengen juga menyampaikan informasi pantauan cuaca di sekitaran Abang Po, silahkan sampaikan melalui WhatsApp di 0812 1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Jeff Banjar adalah band asal Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang beranggotakan Niluh di vokal, Winda sebagai vokal, Soma di vokal, Jeffrey keyboard dan produser, dan Eben di gitar. Band ini udah nelurin dua album Abang Po, yaitu Wajah Sampai Kaputing tahun 2017 dan Gawi Manuntung di tahun 2019. Pada tahun 2021, band ini juga udah ngerilis software virtual instrumen gamelan Banjar secara gratis dengan tujuan ngelestariin alat musik tradisional khas Kalimantan Selatan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi, kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
2: Pada mau kemana?

atau mengaku salah. Nah, ini dia nih. Ngomongin soal kesadaran ego, hari ini tanggal 11 Mei itu juga dikenal sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia atau World Ego Awareness Day. Peringatan ini tujuannya buat ngajak masyarakat memahami pengaruh ego dalam kehidupan sehari-hari. Ego kalau di konteks psikologi ini adalah bagian dari kepribadian yang berkaitan dengan identitas diri, rasa percaya diri, dan juga cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Tapi ego yang berlebihan juga bisa memicu konflik, sikap individualistis, dan sulit menerima pendapat orang lain. Karena itu World Ego Awareness Day ini ngingetin kita buat pentingnya introspeksi, pengendalian diri, empati, dan juga kemampuan buat ngedengerin orang lain dalam kehidupan sosial maupun profesional. Nah, ngomongin soal ego, Abang Po, kayak yang tadi udah saya bilang nih, kita nanya ke Abang Po, makin bertambah usia menurut Abang Po mana yang lebih susah, nahan emosi atau ngakuin kesalahan? Ya, WhatsApp-nya saya bacain, Abang Po, di WhatsApp-nya di 0812-1124928. Mana dia nih? Oke. Oh, ini dia. Pak Budi Prayitno tadi ya udah saya bacain komentarnya. Mas Selamat Rusani di Magelang. Pagi Bang Arif, nahan ego sih agak mendingan ya Bang. Tapi kalau ngakuin salah masih belum mau sih tuh Bang. Karena kadang sering ngerasa gimana gitu ya. Tapi saat orang nunjuk saya salah, kalau emang kekeliruan kalau emang kekeliruan saya sih, ya mau gak mau, ya saya ngakuin. Tapi kalau dituduh salah orang lain, tapi sebenarnya orang lain yang berulah, ya saya sampaikan yang sebenarnya, walaupun itu orang kepercayaan yang bersangkutan, supaya yang bersangkutan juga jera. Oke. Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Nahan emosi dan minta maaf adalah pilihan yang sulit bila tidak terlatih sejak dini. Dalam menghadapi ini, di zaman semakin kompleks secara sosial, perlu penanganan sejak dini melalui pendidikan, olahraga. Nah, dua hal tersebut juga dilatih menjadi pengelolaan emosi dan bermanfaat bila pertandingan atau permainan selesai. Itu di Bang Arif, semoga sehat jasmani, rohani, dan mental serta sosialnya. Sekali lagi mau ngucapin juga selamat ulang tahun. Oh, Pak Lutfi mau ngucapin selamat ulang tahun buat istri tercinta, Ibu Sri Miarti, di usia yang tidak muda lagi. Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Selamat ulang tahun ya buat istrinya Pak Lutfi, Ibu Sri Miarti ya. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Ibu Alma di Citra Bogor, selamat pagi Bang Arif. Paling susah tuh nahan emosi, tapi ngakuin kesalahan juga mikir-mikir gengsi soalnya Bang. Makan tuh gengsi. Mentang-mentang tua pengennya dimaklumin aja. Ayo bener apa enggak? Ayo, nah ini penyakitnya orang tua adalah selalu pengen dipahami. Ya, selalu pengen dimengerti. Ya, tidak berusaha untuk mengerti bagaimana jalan pikirannya anak muda. Itu dia, katanya sih begitu, ya kan. Tapi Bang Arif mah belum tua, masih tuan saya kemana-mana. Iya, lagian gak usah ngadu tua sama saya, Pak. Bu Alma, gak apa-apa. Bu Alma lebih tua dari saya juga gak apa-apa, saya emang gak ngiri. Biarin. Saya gak bakalan ngiri, bener. Mau lebih tua Bu Alma juga boleh, gak apa-apa. Tenang aja, santai. Mang Tono ngasih info tadi, info lalu lintas dari Tol Jatiwarna sampai Cilandak padat merayap, sampai Pejaten padat, Pejaten ke arah Ciracas padat merayap juga. Oke, terima kasih Mang Tono, info itu aja deh. Boyeren di Tangerang, kalau saya kesadaran di usia saya soal perubahan, takut wajah tua karena enggak bisa nahan emosi ke orang lain. enggak bisa nahan emosi takut kelihatan tua katanya. Jadi harus lebih sabar supaya enggak cepat tua kata Ibu Iren. Oke deh, terima kasih. Iya, Abang Po. Oh, Pak Alex di Manado, selamat pagi. Pak Alex juga selamat pagi ya, terima kasih. Oke. Dan buat Abang Po yang mau komentar masih ditunggu ya, WhatsApp 0812-1124928 ya. Kita juga mau ngingetin ya Abang Po, ada acara yang namanya Festival Gita Indonesia. Zaman boleh berubah, tapi semangat jaga Indonesia nggak boleh pudar, Abang Po. Festival Gita Indonesia adalah ajang kompetisi nyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga memperkuat semangat persatuan dan keutuhan NKRI di kalangan generasi muda. Peserta nggak cuma dapat kesempatan buat menampilkan kemampuan terbaiknya aja, tapi juga berpeluang untuk meraih total hadiah puluhan juta rupiah. Dan lomba ini terbuka untuk umum mulai usia 16 sampai dengan 25 tahun.
Dan pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 20 Mei 2026. Jangan lewatin kesempatan.

0: kesempatannya Bang Po buat berpartisipasi ya, dan berprestasi juga tentunya di momen Festival Gita Indonesia. Sama-sama kita jaga Indonesia dan tumbuhkan semangat patriotisme. Festival Gita Indonesia 2026 bersama Radio Republik Indonesia, Pusaka Indonesia, dan juga Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi mengenai Gita Fest ini ya, bisa langsung klik di website www.gitafestrri.id. www.gitafestrri.id. Itu dia Abang Po ya. Langsung aja ke situ, informasi selengkapnya ada di www.gitafestrri.id.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta masih barengan sama Bang Arif ya di Kabar Jakarta pagi hari ini, Abang Mpok. Dan ngomongin soal menahan ego nih, Abang Mpok ya. Mengenai hari ya kesadaran ego sedunia, menahan emosi dan juga meminta maaf, itu adalah dua hal yang berkaitan dengan ego nih ya. Dan ini ya ternyata perlu juga dilatih sih ya Bang Po ya. Ternyata kalau ngomongin soal ego gitu ya, soal emosi dan juga mau mengakui kesalahan, itu ternyata memang nggak semua orang bisa. Karena ya lagi-lagi tadi saya bilang, perlu tuh yang namanya dilatih ya. Buat orang itu terbiasa memahami bahwa ego itu kalau kita nggak pinter meredam bisa merugikan diri kita juga ya. Merugikan orang lain iya, merugikan diri kita juga iya ya. Ada siapa nih? Oh, Bu Nurella di Tegal, masuk nggak teleponnya ya, kita coba sapa nih. Selamat pagi Bu Nurella. Oh, belum masuk. Oke. Iya, tadi Bu Nurella mencoba telepon tapi kayaknya ada kendala sinyal kali ya. Kita angkat, suaranya nggak ada. Oke deh. Nah, ngomongin soal hari kesadaran ego sedunia, Abang Po ya. Ini adalah kalau ngomongin ego tuh bagian dari kepribadian kita yang mencakup identitas diri dan juga rasa percaya diri dan mekanisme interaksi ya setiap orang dengan lingkungan sosialnya. Nah, dampak dari ego yang berlebihan sudah pasti akan memicu konflik antar individu ya, memicu konflik sama orang lain. Terus juga ngedorong sikap individualistis yang kaku ya, yang dibilang egois gitu. Dan dampak dari ego yang berlebihan juga menutup diri dari pendapat dan masukan orang lain. Nah, peringatan ini juga nekenin pentingnya keseimbangan lewat pengendalian diri, empati, dan juga kemampuan untuk mendengarkan orang lain untuk menciptakan hubungan yang lebih harmonis baik di lingkungan sosial maupun juga profesional ya. Nah, gimana sih caranya ya buat merayakan hari ini ya, memperingati hari kesadaran ego sedunia ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif buat kita, Abang Po. Kita coba deh latihan untuk bisa mendengar secara aktif ya, mendengar lawan bicara tanpa menyela atau juga tanpa memikirkan apa yang harus kita tanggapi dari omongan orang itu gitu. Tapi dengerin aja, fokus aja untuk melatih empati dan juga menekan keinginan kita untuk selalu benar. Nah, introspeksi ke diri kita sendiri juga dan minta feedback atau umpan balik ya, tanya ke orang yang ada di sekitar kita apa yang kira-kira perlu diperbaiki dari diri kita. Nah, terima jawaban mereka dengan lapang dada tanpa memberikan pembelaan diri. Dan afirmasikan kerendahan hati kita setiap hari, sadari bahwa setiap orang punya keahlian yang berbeda-beda. Akui kelebihan orang lain secara tulus untuk kurangin sifat kompetitif yang gak sehat yang ada di diri kita. Dan luangkan waktu beberapa menit untuk menyelami pikiran kita, Bang Po, yang supaya kita nggak terlalu overthinking ya istilahnya ya, memikirkan sesuatu yang nggak perlu dipikirin gitu ya. Nah, kalau Mang Tono kira-kira lebih susah nahan emosi atau lebih susah buat minta maaf, Mang Tono?
2: Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mang Tono?
2: Ya, dari sehat, cuaca cerah ya, sehat.
1: Langsung aja tadi saya tanya tadi, lebih susah nahan emosi atau lebih susah minta maaf kalau Mang Tono?
2: Gini Bang Arif, karena ini manusia ini selalu, kalau dia bilang, kita bilang sih orang manusia ini sombong ya sebenarnya. Ya Allah ngasih ini ke kita itu harus gini Bang Arif, harus sabar Bang Arif. Kalau itu udah kuncinya sabar aja. Kalau ada masalah seperti itu, selesaikan dengan hati yang tenang, hati yang dingin. Jangan emosi, tenahan emosi.
1: Iya.
2: Karena kalau udah emosi, kejadian di mana pun ada udah dibawa dengan emosi, penyelesaiannya itu susah Bang Arif. Susah penyelesaiannya. Tapi kalau dengan hati yang tenang, relax, dirembukin, dirembukin apa-apa namanya itu kan istilahnya manusia ini harus kuat gitu. Jadi imannya itu harus kuat, imannya itu kuat.
1: Oke.
2: Sabar, sabar, sabar. Jadi makanya manusia ini harus banyak istighfar. Jadi itu yang kita jalani, yang kita ketemukan musibah itu, misalkan musibah atau misalkan ada kejadian apa itu, semua pun itu izin Allah, Bang Arif.
1: Iya. Gitu.
2: Jadi kalau kita nggak diterima dengan sabar, dengan sadar, dengan ingat bahwa oh iya ini ketukan dari Allah. Jadi kita udah itu bawa dengan hati yang tenang, jangan dibawa emosi. Kalau saya pribadi begitu, Bang Arif. Okay. Saya pribadi tuh terang aja kalau ada apa-apa di jalan pun, model kita kan orangnya orang jalanan ya.
1: Iya.
2: Terjadi saya misalkan dari contoh-contoh, misalkan saya yang nyundul atau orang itu yang nyundul, kita nggak usah turun dan marah dulu, nggak usah bentak-bentak dulu, lihat dulu aja.
1: Iya.
2: Ya Pak, minggir dulu misalkan kejadian nih. Minggir dulu Pak ya, di sini ntar selesaikan. Misalkan orang itu udah marah-marah misalkan. Sabar Pak ya, sabar. Itu kita harus bisa meredam, Bang Arif.
1: Iya. Gitu. Jadi meredam emosi.
2: Insya Allah sih. Insya Allah sih terselesaikan yang udah-udah mah gitu.
1: Oke, siap.
2: Kembali ke tadi, bahwa apapun yang terjadi itu semua, karena memang musibah itu datangnya dari yang kuat, emang diuji kita gitu istilah.
1: Betul betul. Ya itulah. Itulah istilahnya kalau zaman sekarang dibilangnya meregulasi emosi. Jadi kadang ada rasa kesel yang meluap, tapi dengan kita menahan, seenggaknya kita bisa meminimalisir atau mencegah resiko dari hal-hal yang lebih buruk lagi gitu ya, Bang Tono ya.
2: Betul, Bang Arif. Kita menghindari lah dari kira-kira yang ini yang udah kita cegah, kita hindari. Oh ya, terus kita udah, ya intinya itu tadi, harus kuat, Bang Arif, harus kuat. Harus kuat nahan emosi. Jadi jangan langsung emosi, padahal kan harus bisa diselesaikan. Padahal itu sepele, kadang-kadang yang sepele aja pun kalau emang dibawa emosi jadi membesar, Bang Arif, begitu.
1: Betul betul betul, setuju nih. Keren nih Mang Tono. Jadi kalau menghadapi situasi buruk, jangan langsung meluap emosi, tapi tahan diri dulu, meredam emosinya. Iya, dan sambil kita juga berpikir jernih, dengan begitu kita bisa meminimalisir resiko yang lebih besar lagi gitu ya, hal-hal lebih buruk, betul, yang lebih besar, betul, lagi, betul, yang kemungkinan terjadi kalau kita nggak bisa menahan diri. Oke deh,
2: betul,
1: mantap,
2: betul,
1: keren Mang Tono, mantap.
2: Insyaallah, insyaallah kalau dia, kalau bisa begitu, insyaallah, iya, rukun-rukun aja.
1: Amin, amin, insyaallah, amin, amin. Oke, Mang Tono, terima kasih Mang Tono.
2: Terima kasih, sehat selalu Bang Arif ya.
1: Iya, amin,
2: kemarin Sabtu mampir, saya mampir ke situ, mampir Sabtu.
1: Waduh, oh, iya, saya lagi di mana Sabtu ya?
2: Saya lupa. Oh, enggak masuk, ribut.
1: Oke deh.
2: Bang Darmawan, Jemaah iya. Noel.
1: Iya, betul, betul, betul, betul.
2: Oke, terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum. Oke,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu dia Mang Tono yang ada di Pondok Gede. Katanya benar juga nih, saya setuju sama yang disampaikan Mang Tono bahwa kalau kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan, jangan langsung bereaksi. Ya karena reaktif itu kadang bikin kita jadi eksplosif, asik. Bahasanya susah ya. Intinya adalah kalau kita terlalu reaktif terhadap peristiwa atau sesuatu yang terjadi saat itu juga, kadang yang muncul adalah hal yang justru lebih merugikan lagi karena kita tidak berpikir jernih. Jadi kalau misalnya, kalau tadi contohnya Mang Tono kalau lagi di jalan nih senggolan sama orang gitu ya, tabrakan atau apa ya, senggolan deh gitu ya, bikin kendaraannya lecet. Kalau kita bisa lebih tenang ya, menghadapi situasi itu, mungkin kerugian yang lebih besar lagi kita bisa hindarin ya. Kalau langsung marah-marah saat itu juga, yang tadinya lecet mungkin bisa jadi mobil kita malah hancur lebur di amuk masa misalnya, kayak gitu ya. Ya hal-hal semacam itu bisa kita hindari lah. Ketika pun juga berbeda pendapat dengan orang lain, alangkah baiknya walaupun kita gak setuju dengan pendapat orang itu ya, biarin aja dulu dia terima, dalam tanda kutip merasa menang bahwa pendapatnya dia itu didengar, itu gak apa-apa gitu. Tapi dengan begitu kita bisa menghindari konflik yang lebih besar lagi. Karena kalau saat itu juga kita merespon, menanggapi, ya yang ada makin mungkin, istilahnya kalau ada api jangan disiram pakai bensin, yang ada tambah gede gitu. Tapi disiram pakai air juga sama juga, makin gede. Tapi biarin aja dulu apinya, sampai kita bisa kendalikan itu supaya tidak membesar. Ya mungkin nggak langsung pakai air tapi pakai karung basah. Iya kan, karena kejadian juga nih ini real story nih. Jadi kalau misalnya lagi masak itu tiba-tiba ada api membesar di kompor, di dapur, jangan langsung siram pakai air, karena kalau siram pakai air yang ada malah tambah besar apinya. Tapi ya tadi pakai kain basah ya buat matiin apinya. Dengan kita berpikir tenang, berpikir jernih, kita bisa tahu tuh, oh iya, cari kain, basahin, padamkan apinya. Itu sama kayak ketika tadi peristiwa ada masalah, ada kendala, jangan langsung bereaksi, tapi kasih waktu sejenak buat diri kita berpikir kira-kira langkah apa yang perlu kita lakukan supaya meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Empo, musik punya cara unik buat nyatuin semua tanpa batas negara, tanpa batas bahasa. Itulah yang hadir dalam Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Lagu ini ngegabungin talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, ama Amerika Serikat buat nyiptain irama yang merayakan persahabatan, semangat, ama energi sepak bola. Setiap nada ngingetin kita bahwa Piala Dunia bukan cuma tentang pertandingan aja, tapi tentang ngerayain keberagaman ame kebersamaan. Saat Lighter mengalun, semangatnya menginspirasi dan nyatuin hati semua serta ngingetin kita bahwa di lapangan hijau kita semua satu, satu dunia, satu musik, satu momen.

kepo, udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak entu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil Ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

Abang Po, pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta melalui kegiatan bertajuk Deklarasi Gerakan Pilah Sampah dan Pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta yang dilaksanakan di kawasan Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan hari Minggu kemarin. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan pemilihan Jalan HR Rasuna Said sebagai lokasi pencanangan dilakukan karena kawasan ini sudah dibenahi untuk menjadi ikon baru Jakarta dan ditargetkan rampung pada bulan depan. Pram menjelaskan deklarasi tersebut juga difokuskan pada penanganan sampah dari hulu. Berdasarkan instruksi gubernur dan arahan pemerintah pusat, Pemprov Jakarta mulai mewajibkan gerakan pilah sampah yang dilaksanakan secara serentak di 5 wilayah kota dan kabupaten Kepulauan Seribu. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat menghentikan penerbitan izin pembangunan tempat wisata dan perumahan di kawasan hutan serta perkebunan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi resiko longsor, banjir, dan bencana alam lainnya akibat alih fungsi lahan. Melalui surat edaran tentang pelaksanaan teknis pengendalian alih fungsi lahan di wilayah Provinsi Jawa Barat, Dedi meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawasi alih fungsi lahan dan mengembalikan fungsi kawasan konservasi, khususnya hutan dan perkebunan. Selain menghentikan izin baru, pemerintah daerah juga diminta mengevaluasi izin pembangunan yang sudah terbit di kawasan hutan dan perkebunan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po, jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan hari ini Abang Po, kita bakal ngobrol soal bola nih. Ngomongin soal bola ya. Di pagi hari ini Aye mau ajak Abang Po ngobrol barengan sama narasumber. Ada Bang Maulana Ihsan atau Bang Icang, pendiri sekolah sepak bola Muara Center ya. Sepak bola berdiri untuk bersatu, itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po, yang mau ikut ngobrol boleh ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928 ya. 0812-1124-928 ya. Dan abis ini kita bakal ngobrol langsung bareng sama Bang Icang yang udah datang ke studionya Pro 4 FM Jakarta. Jangan kemana-mana, Bang Po masih di Kabar Jakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, ada yang benar-benar beda dan seru banget nih di Piala Dunia 2026. Kagak kayak turnamen sebelumnya yang cuma punya satu maskot doang. Kali ini malah ada 3 maskot sekaligus, masing-masing ngerepresentasiin negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple si Moose, simbol kekuatan sama keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, ame semangat yang kagak kenal capek. Nah, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan sama ketangguhan. Ketiganya kagak cuma nunjukin identitas negara masing-masing aja, tapi juga ngajak penonton ngerasain keberagaman budaya sama semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin suasana tambah rame, ceria, dan pastinya semangat kompetisinya jadi lebih hidup daripada sebelumnya.

0: di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas. Dan pagi hari ini udah datang langsung nih ke studio Pro 4 FM Jakarta. Ada Abang Maulana Ihsan atau Coach Icang, pendiri sekolah sepak bola Muara Center. Dan juga ada Bang Aziz Nazario alias Coach Aziz, head coach atau pelatih kepala dari sekolah sepak bola Muara Center. Assalamualaikum, selamat pagi abang-abang.
4: Waalaikumsalam. Bang.
3: Alhamdulillah, gimana kabarnya bang?
4: Alhamdulillah bang. Baik, baik.
3: Sehat ya bang?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Ini abang berdua ya, Bang Icang, pendiri sekolah sepak bola Muara Center, benar ya bang?
5: Betul bang Arif.
3: Kalau bang Aziz berarti head coachnya.
4: Betul gitu, bang ya. Siap bang Arif.
3: Boleh diceritain dong bang ini mengenai sepak bola, sekolah sepak bola atau SSB Muara Center. Nah bang Icang sebagai pendiri ini gimana ceritanya abang sampai kepikiran buat ngedirin sekolah sepak bola bang?
5: Ngedirin sepak bola Muara Center intinya sih buat wadah aja bang, biar anak-anak itu kita arahin biar nggak terlalu sama lingkungan. Kan sekarang lingkungan sekarang banyak yang gadget.
3: Betul.
5: Banyak yang ya maaf ya
3: narkoba
5: gitu ya. Ya kan tawuran. Ya kita ngarahin yang baik lah. Dan sebenarnya sekolah sepak bola ini juga bukan cuma ngajarin bola doang, tapi attitude.
3: Betul.
5: Konsisten, komitmen, kedisiplinan itu penting juga sih.
3: Oke.
5: Karena buat hidup juga penting.
3: Awal berdirinya SSB Muara Center ini gimana sih bang?
5: Ya awalnya sih kita pertamanya sih ya privat dulu anak-anak. Nah kemudian banyak tuh yang mau masuk.
3: Ya
5: udah, kenapa nggak kita bikin SSB aja sekolah sepak bola? Sekalian kita ngajarin nilai-nilai kehidupan ke anak-anak, biar mereka gak terjerat sama ya seperti tadi lingkungan.
3: Dari kapan bang?
5: Berdiri. Kita mulai sih berdiri 31 Agustus bang.
3: Tahun?
5: Tahun 2025.
3: Oh baru.
5: Baru
3: ya.
5: Makanya.
3: Tapi sebelumnya maksudnya sampai kepikiran udah kita bikin SSB kan tadi abang bilang katanya awalnya private tuh, berarti abang sebelumnya udah emang aktif main bola atau gimana sih bang?
5: Awalnya kita aktif main bola, aktif main bola, kita aktif ngelatih kemana-mana. Oh saya lihat ya maaf ya bang. Sekarang sepak bola sekarang tuh banyak kan. Biayanya mahal-mahal bang.
3: Betul.
5: Ya kita di sini makanya bagaimana memanage, kan banyak anak-anak yang punya bakat, tapi terkendalanya biaya.
3: Iya, iya.
5: Bagaimana caranya kita untuk menunjukkan bakat mereka, ya kan, tanpa harus terbebani biaya orang tuanya. Ya udah, ayo bang, saya ajaklah bang Aziz dan rekan-rekan yang lain pelatih, ayo bantu saya, kita bimbing anak-anak, ya kan. Terlepas ya kita jangan terlalu mendekankan biaya.
3: Iya, iya. Oke. Nah, Bang Aziz sendiri nih sebagai coachnya, apa motivasinya kenapa mau ikut terlibat di SSB Muara Center nih, Bang? Bang, sorry Bang, sebentar. Ada sedikit kendala nih kayaknya mikrofonnya agak kendor dikit. Maaf ya, Bang. Nah, kita coba lagi. Oke, sip.
4: Oke, siap. Oke, untuk motivasi yang pertama bang, tadi yang bang Icang bilang ya kan, karena di sini lingkungannya banyak yang takut kebiasaan gadget, terus biar nggak terjerumus ke dalam dunia narkoba gitu ya kan bang. Tambah lagi buat apa namanya tuh nyalurin hobi, okay. Ya kan. Nah, makanya saya minat di sini nih bang, karena tiga hal tadi tuh, biar sepak bola kita juga bisa berkembang juga tuh di lingkungan-lingkungan yang yang inilah ya kan. Nah kedepannya saya pengen menciptakan pemain dari kampung kita sendiri bang, itu sih yang paling utama motivasi saya.
3: Oke, berarti kan sebagai apa head coach kan juga pengalaman main dulu dong, masih dong,
4: ya benar.
3: Kan. Nah, apa yang mungkin pengen dibagikan ke anak-anak di SSB di bang dari pengalaman abang selama jadi pemain bang?
4: Yang dibagikan, yang pengen saya dari hati tuh biar anak-anak itu benar-benar senang banget sama bola satu. Terus yang kedua, biar bisa jadi pemain bola beneran bang, ya kan? Jangan cuma main-main di kampung, tapi nggak ada tujuannya gitu bang. Makanya Bang Icang ciptain wadah Muara Center ini biar hobinya tuh tersalurkan biar jadi pemain profesional gitu.
3: Oke. Nah Bang Icang, yang ikut belajar main bola nih di SSB Muara Center siapa aja? Dari mana aja bang datangnya bang?
6: Banyak sih bang.
3: Oke, sorry.
5: Banyak sih. Ya kita sih nggak nuntut dari mana-mana atau harus dari kampung kita sendiri, ya kan? Ya kita free buat siapa aja yang ingin belajar, yang ingin bergabung, yang ingin sama-sama bekerja sama di sini ya silakan. Makanya kita nggak nuntut, ah, ini harus anak kampung gue nih.
3: Iya juga. Iya, iya. Jadi siapapun boleh ikut.
5: Siapapun boleh ikut.
3: Tapi sekarang ini mayoritas yang belajar atau main bola di Muara Center dari mana bang?
5: Jakarta, Kemayoran.
3: Sekitarnya. Berarti karena emang biasanya ya paling dekat dulu deh yang terjangkau deh ya, Kemayoran, Serdang gitu ya, mana lagi tuh. Mana lagi sih daerah-daerah Senen,
5: Sumur Batu,
3: nah, Jiung gitu ya. Ya lagi daerah sono soalnya nyari lapangan bola udah susah, bang.
5: Susah bener, bang.
3: Bener, mainnya makanya kalau enggak di jalan mainnya ya. Nah. Ya udah deh, enggak karu-karuan juntrungannya dah.
5: Nah, itu makanya, bang. Kita bingung ya kan. Anak punya bakat. Iya. Main di kayak ya maaf di jalan pinggir jalan.
3: Iya,
5: nah kalau ada motor lewat,
3: bener bang.
5: Iya kan, udah gitu kagak pakai sepatu.
3: Iya lagi.
5: Iya kan, nyeker. Lah kalau luka.
3: Kena beling, amit-amit.
5: Makanya kata kita, ya udahlah kita arahin. Tapi tanpa istilahnya kita membebani biaya.
3: Nah, gitu. Berarti gimana dong? Yang belajar di Muara Center ada biayanya apa gratis atau ada sistem subsidi atau beasiswa dari mana gitu, donatur gimana, bang?
5: Kalau biaya tetap ada, bang.
3: Oke.
5: Namanya SSB tetap biaya ada.
3: Karena butuh operasional
5: tetap
3: ya.
5: Tetap butuh operasional. Tapi bagaimana caranya kita memanage? Memanage agar tidak terbebani orang tua siswa, siswanya, kita tetap memanage itu. Dan kalau untuk donatur untuk saat ini ya donaturnya kita pribadi sama orang tua siswa itu aja. Ya,
3: siapa tahu brand masuk, nah, gitu ya kan.
5: Amin, mudah-mudahan sih bang.
3: Kan sekarang kan orang mah gampang aja, maksudnya segala macam hal bisa jadi konten ya kan. Nah. Salah satunya mungkin misalnya kayak Coach Ajis nih gitu ya. Kita hari ini latihan dribbling gitu ya. Kita sengaja kita buat bikin konten biar bagus ya, kita posting ke sosmed misalnya gitu. Kalau abang sendiri sebagai coach, metode latihan yang kayak gimana bang yang abang terapin ke anak-anak di Muara Center bang?
7: Ya paling pertama-tama
3: bang, sorry bang, kabelnya yang bawahnya kayak agak kendor dikit. Oke, siap. Oke, maaf nih bang, yang itu bang. Nah, iya maaf ya bang. Nah, emang sensitif dia bang.
4: Okay. Ya paling ini dulu bang, pengenalan teknik dasar dulu ya kan, pengantar skill.
3: Oh iya.
4: Kayak passingnya harus dibenerin dulu.
3: Betul.
4: Belajar dribble dulu ya kan. Setelah bisa ya kan, baru kita fisik tuh dikit-dikit tuh bang.
3: Iya.
4: Nah abis dari situ baru kita kita bikin small set game ya kan.
3: Iya, iya.
4: Biar ngerti cara bermainnya dulu bang.
3: Iya.
4: Gitu.
3: Iya. Kalau anak bocah kan kalau latihan bola pengennya mainnya pengen bertanding mulu aja.
4: Ya
3: gitu,
4: itu ya satu. Kan? Yang kedua ini bang, suka-suka mainnya ya kan.
3: Iya lagi.
4: Dia nggak tahu nih kalau di dalam sepak bola tuh harus ada aturan juga ya kan. Nggak bisa suka-suka asal main, asal suka doang gitu, nggak bisa.
3: Iya benar.
4: Jadi suka harus ada teratur juga gitu bang, harus teratur juga.
3: Agak kalau anak-anak bocah ngertinya pokoknya cuma handsball sama offset doang udah.
4: Betul. Makanya kita kenalin tuh bang tuh ya kan, aturan-aturan main bolanya tuh.
3: Iya benar.
4: Cara lempar bola.
3: Terus pergerakan. Oke. Okay.
4: Bola gitu.
3: Oke. Okay. Ini soalnya kemarin ini baru banget ya, berapa hari? Kayaknya baru banget kemarin nih bang. Ayo lihat konten medsos, video sih, video potongan pertandingan. lupa lagi liga berapa ya, tapi kena. Sampai pemain cadangan masa nekel pemain di lapangan, nah, itu kan lucu gitu. Ini apa sih, orang kagak ngerti aturan apa gimana
5: betul,
3: sih?
5: Betul.

0: bercanda kali ya, bagaimana yeah. kali ya kan?
1: Uh-uh. Tapi kan maksudnya itu fatal bang. Apalagi kan itu pertandingan resmi dong. Iya kan?
0: Mungkin dendam pribadi kali
1: bang. Kayaknya sih, tapi maksudnya artinya hal semacam ini kan seenggaknya jadi studi kasus dong buat betul. Buat anak-anak di SSB. Nah yeah. gimana caranya ngejelasin bahwa hal-hal yang bisa dibilang ini kan aturan yang nggak berkaitan langsung sama pertandingan gitu, sama misalnya artinya ketika lo kalau nekel nih clean tackle tuh kayak gini, nah itu kan berkaitan langsung sama proses pertandingan, tapi ini kan di luar itu sebagai pemain cadangan apa yang mesti dilakukan, nah itu kan attitude juga mesti diajarin
0: dong. Bener bang.
1: Gimana bang?
0: Paling kita nekenin ke anak-anak cadangan untuk dukung yang pemain kita aja bang, mm-hmm. jangan terfokus sama pemain lawan.
1: Jangan fokus memprovokasi pemain yeah, lawan, betul. Tapi fokuslah untuk mendukung tim kita sendiri. Tim sendiri.
0: Ya, oh, itu cakep. Yang saya fokusin bang.
1: Benar. Jadi kalau mau orang bilang apa juga jangan deh gitu ya. Bener. Apalagi belum lama ini beberapa minggu yang lalu juga kan sempat rame soal pemain tendangan kungfu. Itu juga katanya kan kita dengar kabar, cuman kan nggak bisa dibuktikan nih.
0: Betul.
1: Sebelum peristiwa itu terjadi, si pelaku tendangan kungfu katanya menjadi korban rasisme, ya kan, oleh si korban yang ditendang ini nih. Ini kan juga kayaknya nggak kelar-kelar deh urusan rasisme. Bener. Bang, di sepak bola ya bang. Bener. Gimana bang, kalau abang berdua dari Bang Icang dulu deh ngeliat, maksudnya ini hal-hal yang terjadi di luar lapangan, di luar pertandingan gitu
2: bang. Nah itu bang, makanya kita penting banget kita ajarin di nilai-nilai sepak bola itu, mm-hmm. bukan cuman cara bermain bola. Mm-hmm. Penting banget itu nilai attitude, mm-hmm. ya kan? Terus nilai sportivitas itu penting banget.
1: Yeah.
2: Nah, respect kepada lawan, kepada wasit, mm-hmm. kepada perangkat panitia itu penting banget bang. Terus kita harus apa ya, terapin nilai-nilai itu kepada yeah. siswa-siswa, yeah. pada siswa-siswa kita. Karena kalau udah hilang nilai-nilai itu, ya udah.
1: Oke.
2: Okay. Ya dampaknya seperti itu bang. Makanya saya tekanin lagi di sini tuh banyak SSB cuman menuntut kemenangan
1: iya.
2: kemenangan
1: iya.
2: harus juara, lu harus menang, lu main harus juara, setiap main lu harus menang. Sebenarnya di dalam itu pertandingan itu nggak perlu harus menang,
1: iya, tapi anak-anak ini
2: menikmati prosesnya nikmatin permainan. Makanya saya selalu bilang ayo nikmatin permainannya.
1: Oke.
2: Jangan, hasil itu nggak bakalan mengkhianati. Kalau kita udah nikmatin permainan, mau hasilnya kalah, mau hasil menang, kita udah puas. Gitu. Tapi kalau kita cuman maunya menang, nggak bakalan puas. Apalagi dengan cara-cara kotor.
1: Iya. Bang Ajis gimana Bang Ajis?
0: Sama bang. Saya tekenin untuk junjung tinggi sportivitas. Nah kalau ada pemain saya yang sekiranya emosionalnya udah berlebihan atau udah mulai provokasi nih bang, pasti saya tarik keluar. Mm-hmm. Saya kasih pemahaman di situ ya kan. Mm. Bahwa kita tuh di sini cuman permainan game,
1: yeah.
0: kompetisi. Ntar setelah dari sini selesai.
1: Yeah.
0: Jadi jangan emosinya, jangan sampai berlebihan, harus kontrol, harus yeah. bisa nguasain diri. Itu yang saya tekanin, Bang.
1: Oke. Okay. Kalaupun kalah ya udah sedihnya di lapangan aja. Yeah. Habis itu keluar sampai rumah udah selesai biasa lagi aja gitu. Yeah. Latihan lagi, persiapkan yeah. buat pertandingan berikutnya.
0: Benar, Bang.
1: Itu yang kadang enggak semua pelatih mempersiapkan itu ke anak-anaknya yeah. gitu ya. Kadang malah pelatihnya jadi ikutan sewot juga. Nah,
0: kalau kita lebih tinggi sportivitas,
1: Bang. Oke. Okay. Nah, Bang, ya. Apalagi kan kalau tadi Bang Icang bilang kan lingkungan Kemayoran keras ya Bang. Kalau istilah kata tuh sama, kebetulan saya tinggal di Petamburan nih.
0: Oh,
1: sama-sama ya. Keras nih.
0: Sama-sama keras.
1: Iya kan? Daerah Bronx deh istilahnya ya, gitu ya kan. Ngelatih mental termasuk salah satu kalau Ayah bilang termasuk yang paling PR deh ketimbang betul. Ngelatih skill gitu ya. Kalau ngomongin soal fisik, body, anak-anak Kemayoran udah pasti kuat-kuat
2: betul,
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Cuman mental nih kadang nih Bang nih. Tantangannya sebagai pelatih kan dua-duanya juga ngelatih nih istilahnya ya kan. Apa sih Bang yang jadi tantangan ketika melatih bibit-bibit muda nih di sepak bola terutama di Muara Center Bang?
2: Ya tantangannya ya gimana ya Bang ya? Ya kita sering edukasi aja sih. Mm-mm. Edukasi ke anak-anak. Ya enggak cuma di lapangan doang. Mm-mm. Jadi kadang saya ayo sini kita kumpul di rumah saya. Mm-mm. Ya kan? Sambil edukasi. Kalian tahu enggak? Kalian itu di sini di Muara Center bukan hanya belajar bola. Mm-mm. Kalian belajar kehidupan juga. Mm-mm. Belajar attitude, disiplin, konsisten. Karena

0: terlepas kalian nanti nextnya nggak jadi pemain bola, itu di dunia kerja, dunia kehidupan kalian selanjutnya itu bakalan kepake.
1: Betul, betul.
0: Nah. Oke, okay, mental. Kalau masalah mental, oke okay, kalian mental berani. Tapi kalau mental kalian gak terarah,
1: yeah,
0: kosong, jadinya berantakan.
1: Betul.
0: Nah, kata saya, ayo kita mumpung di sini saya mau ngebantu kalian, mumpung saya juga masih dikasih kesempatan. Ya udah, ayo kita belajar bareng. Okay. Itu doang sih.
1: Oke. Okay. Coach Ajis gimana?
2: Masalah mental.
1: Tantangan terbesarnya apa nih ngelatih bibit-bibit muda nih? Kalau tadi Bang Ica kan bilang lebih ke mental, tapi kalau Abang sendiri ngelihatnya gimana, apa tantangannya, Bang?
2: Tantangan dari anak-anak tuh suka ngeluh aja sih, Bang.
1: Oh. Gitu. Makanya dibilang kalau anak sekarang tuh generasi strawberry gitu, iya, gitu ya kan.
2: Jadi kita kalau
1: colek dikit busuk gitu kan, lembek.
2: Bener, Bang. Jadi kita kasih materi keras.
1: Iya.
2: Capek coach ya kan.
1: Serba salah ya.
2: Tapi giliran sparring maunya menang.
1: Nah, iya kan lagi
2: gitu, Bang.
1: Iya lagi bener.
2: Gitu. Jadi saya harus bisa ketika saya ngelatih, saya tetap galak nih, Bang,
1: ya kan? Iya, iya,
2: biar
1: iya,
2: biar keras dulu sedikit. Tapi ntar saya kendorin lagi irama, namanya irama, Bang.
1: Iya, iya.
2: Jadi biar bisa ngimbangin nih antara fisik sama rasa malasnya dia gitu.
1: Iya. Yang paling bahaya kalau dia malas ngejar bola. Dia suruh sprint.
2: Saya omelin, Bang, tetap saya omelin ya kan. Karena kan saya kan diamanin buat ngelatih ya kan.
1: Iya, iya.
2: Jadi ketika bertanding kan kalau kita kalah kan kita juga kesel juga, Bang.
1: Iya dong, bener. Tetep dong.
2: Pasti enggak saya doang, pasti pemain juga kesel kan.
1: Betul.
2: Makanya harus diimbangin tuh antara malas sama fisik ya kan.
1: Iya,
2: bener. Tergiran udah capek nih. Saya ajak ngobrol lagi, Bang, gitu.
1: Okay.
2: Saya rangkul lagi.
1: Oke, okay, gitu ya. Jadi ya itulah kadang makanya ya tadi yang Ayah bilang gitu, gampang ngeluh.
2: Gampang ngeluh, tapi yang bener, Bang, gampang ngeluh.
1: Dikerasin dikit ngadu ke emaknya. Terbahasa lagi, kita mau ngapain sih sebenarnya ini? Aduh. Nah, SSB Muara Center termasuk yang aktif ikut turnamen atau kompetisi enggak? Gimana, Bang?
0: Kalau untuk saat ini namanya kita baru ya, Bang, SSB baru. Ya kita paling turnamen-turnamen aja, sama kita banyakin silaturahmi, Bang.
1: Okay.
0: Perkenalan diri lah kepada yang lebih dulu SSB,
1: bener,
0: lebih dulu. Kita jalin silaturahmi kepada mereka ya kan. Nah, untuk nextnya ya kemungkinan kita nanti bisa ikut liga. Udah gak canggung kan.
1: Nah, tapi targetnya apa dalam waktu dekat nih, Bang?
0: Kita untuk waktu dekat ini kan mau ada liga ASKOT, Bang.
1: Iya.
0: Nah, itu.
1: Pusat dulu berarti ya.
0: Utara.
1: Utara.
0: Kita ikutnya di utara, Bang.
1: Kok ikutnya utara?
0: Iya.
2: Perbatasan.
1: Oh, iya juga sih, benar.
0: Nah, iya. Karena sekretariatnya itu di utara.
1: Oh. Bingung makanya. Sekretariat. Kan. Oh, karena lokasi sekretariatnya utara. Walaupun latihannya masuknya di pusat. Iya juga sih, perbatasan sih.
0: Bang.
1: Iya juga, ya, benar. Jadi ikutnya buat ntar ketemunya sama itu tuh. Apa sih itu? Yang
0: nah, ketemunya sama Rorotan Watulaga.
1: Rorotan. Nah, iya benar.
0: Ketemunya Babe.
1: Babe.
2: Kebetulan kita kenal semua gitu, Bang.
1: Iya, sama yang AL punya tuh apa kemarin?
0: Oh, Marinos.
1: Marinos minggu lalu kemarin.
0: Iya, Kolonel Jati ya.
1: Iya benar. Coach Jalak. Wah, iya, mantap. Nah, ini seru ya, maksudnya sesama SSB saling kenal, saling tahu, tapi kompetisi. Rasanya datang ke lapangan pun kayak ketemu temen, tapi sekarang nih gue lagi musuhan sama lo, gitu. Iya gak sih? Gimana sih itu suasananya? Gimana ya? Berkompetisi tapi sama teman sendiri gitu. Yeah. Gimana sih? Coba deh ceritain nih serunya gimana.
0: Ya di situ, Bang. Kayak turnamen aja ya kita. Kita kan sering turnamen tuh. Ketemu sama Rorotan, yeah,
1: ya
0: kan? Yeah. Sedangkan kita sering juga sparring sama mereka tuh. Ya kan? Udah, pasti euforianya beda,
1: yeah,
0: antara sparring dan turnamen itu euforianya beda. Ya udah, kita tetap, kita anak-anak tetap kita bilang, ayo, tetap respect, tetap sportivitas dijaga. Ya kan? Terpaut hasilnya ya udah. Gitu. Intinya kita udah berusaha, ya kan, dan kita juga udah silaturahmi ke mereka, ya kan. Ya udah, intinya belajar, Bang. Sama-sama belajar. Mungkin dari sono belajar, kita apalagi kita lebih banyak belajar kan sama mereka yang lebih dahulu.
1: Oke, oke. Nah, Coach Ajis, kalau kita bicara masa depan nih, Coach. Kalau sebagai coach sendiri ya, head coach apa sih yang impiannya gitu atau mungkin targetnya buat anak-anak di Muara Center apa yang pengen dicapai, Bang? Misalnya targetnya ya minimal dari Muara Center ada yang main di liga profesional deh gitu. Syukur-syukur bisa sampai kelirik sampai ke luar negeri misalnya gitu, gimana, Bang?
2: Iya. Harapan saya sih semoga apa yang saya latih nih, Bang, ya kan, bermanfaat buat anaknya, satu. Terus yang kedua, jadi dia punya bakat itu benar-benar tersalurkan karena kita punya link, ya kan, Bang. Kita kalau ada pemain bagus nih, kita langsung nih kita temen nih, nih bagus nih, Bang, nih, ya kan, kita salurin nih.
1: Siapa
2: tahu lolos seleksi, ya kan.
1: Tetap
2: kita iniin, Bang. Kalau ada yang bagus kita
1: di pokoknya direkomendasi,
2: direkomendasi
1: gitu. Atau ya, mungkin targetnya pokoknya pemain dari Muara Center harus ada yang jadi bintang iklan kopi saset misalnya gitu. Kan pencapaian pencapaian tertinggi pemain timnas kan bukan juara, bukan piala juara. Tapi jadi bintang jadi, iklan kopi saset.
0: Sodal branding yang penting.
1: Itu, Bang. Iya enggak sih? Benar enggak sih? Atau jadi iklan bintang iklan minuman berenergi misalnya gitu. Itu udah pencapaian tertinggi. Enggak peduli enggak dapat piala, yang penting gua dapat iklan lah gitu. Yang penting
0: gua dapat brand.
1: Gitu. Kalau sekarang kan gitu di era konten kan, iya enggak sih?
0: Betul, betul, betul.
1: Iya kan, brand is a king gitu. Betul, pokoknya betul. Asal ada brand yang nempel, ah udah, gua enggak penting juara apa enggak, orang duit datang terus gitu. Betul, ya enggak sih? Iya. Akhirnya tapi akhirnya itu kan jadi demotivasi buat anak-anak, gimana maksudnya? Betul. Tujuannya udah bukan lagi pengen juara, pengen dapat piala, tapi pengen dapat brand gitu. Ngalamin kayak gitu juga enggak sih, Bang, di anak-anak misalnya ketika ditanya pasti dong ada waktu awal, kenapa kamu pengen main sepak bola? Kenapa kamu pengen belajar di sini? Pasti ada pertanyaan gitu dong.
2: Ada. Betul.
1: Nah, apa jawaban mereka, Bang?
2: Kebanyakan sih cuman hanya seneng, Bang, gitu.
1: Seneng main
2: bola gitu. Oh, makanya karena senangnya itu berarti kan udah ada kuncian tuh, Bang.
1: Yeah.
2: Seneng kan.
1: Okay.
2: Berarti kan udah gila tuh.
1: Betul.
2: Bisa saya susupin lagi tuh biar lebih gila lagi.
1: Di doktrinasi. Di
2: doktrin lagi.
1: Iya, mengenai sepak bola.
2: Biar benar-benar gitu. Di hati tuh bola tuh. Jadi apa-apa bola terus.
1: Kalau Bang Ican nih kayaknya Bang Ican punya pengalaman ini nih, pengalaman lucu nih.
0: Ya, gitu, Bang, makanya. Anak-anak datang sini. Bang, saya mau daftar, Bang. Oh, ya udah. Kamu daftar mau jadi apa? Saya mau jadi pemain bola, Bang.
1: Iya.
0: Mau jadi pemain bola. Kamu penting lah, kamu latihan yang rajin.
1: Iya.
0: Ya kan? Mau jadi pemain bola tapi gak pernah latihan. Cuman mau pertandingan datang. Kan banyak kan yang begitu, Bang.
1: Betul.
0: Anak-anak sekarang.
1: Betul.
0: Latihan, ogah-ogahan. Tapi kalau pertandingan, maunya jadi pemain inti.
1: Betul.
0: Maunya dapat menit bermain yang banyak. Lah, kita kadang bingung, Bang. Bagaimana tim ini mau terbentuk kalau kayak begitu, ya kan? Makanya ya udah, saya sama pelatih-pelatihnya udah kita ambil kesimpulan. Terpaut hasilnya menang atau kalah, yang penting kita mainin yang rajin latihan. Jadi ya namanya bocah kan ada aja gak kecemburuan sosial, ya kan?
1: Betul.
0: Lah gue ini sering latihan nih, ya kan? Pas pertandingan kagak dimainin, ini kagak pernah latihan, tiba-tiba dia main.
1: Oke, okay. Setuju sama caranya Coach Icang. Dengan begitu anak-anak jadi apa ya, reward buat yang rajin latihan.
0: Nah,
1: ya kan, gak peduli mau mainnya udah bagus atau enggak, karena lu rajin latihan, lu jadi headline jadi pemain inti gitu, ya kan. Yang buat yang pada malas-malas karena ngerasa jago, ya salah lu sendiri gitu, ya kan.
0: Padahal jagonya masih ibarat kasar di lokal.
1: Iya lagi, ya kan? Jagoan kandang.
0: Jagoan kandang. Kadang latihan jago, ya kan. Pas pertandingan hilang. Karena apa ya, itu latihannya nggak pernah, mentalnya jadi nggak ada, Bang. Karena dia udah merasa jago duluan.
1: Bang, banyak juga nih anak-anak yang mungkin karena pengaruh media sosial, ya lagi-lagi, ya kan, sekarang juga lagi ramai banget di YouTube Liga Tarkam nih. Ya kan, di mana-mana ada, tiap daerah tuh pasti ada aja gitu ya bikin Liga Tarkam gitu. Nah, ini kan jadi kadang kalau kita nonton, ya mohon maaf, saya enggak tahu apakah Abang berdua juga pernah ikut main gitu ya, tapi banyak menunjukkan adegan-adegan pertandingan yang keras, yang bahkan kalau tadi Abang bilang di awal jauh daripada etika bermain sepak bola, etika sportivitas gitu bang, yeah. Ya kan, yang main pukul, yang wasit dikeroyok lah segala macem gitu.
0: Itu nanya ke Kota Jis.
1: Nah,
0: Kota Jis itu
1: makanya karena sih udah kepoin juga nih ini Coach Ajis nih, kayaknya main takam juga nih. Gitu. Tapi maksudnya gimana bang? Atmosfer pertandingannya tentu beda dong dengan liga yang liga yang resmi gitu ya kan? Gimana bang?
2: Kalau Tarkam itu ada dua bang tekanannya kan, yang pertama dari penonton ya kan, terus yang kedua dari teman sendiri juga kadang. Kalau kita mainnya nggak masuk ini ya, masuk apa namanya, nggak masuk temponya nih,
1: nggak ngeblend deh istilahnya ya, gitu ya.
2: Kita bisa jadi drop itu apa down juga tuh bang, ya kan. Itu yang pertama tuh. Terus yang kedua dari sisi lawan juga kadang provokasi tuh bang. Nah makanya itu di situ dibutuhin kapten. Kapten okay. yang emang disegerin sama tim kita.
1: Iya, iya, iya.
2: Jadi kalau kapten ngomong tahan, maksudnya tahan emosi kan.
1: Iya.
2: Kita tahan semua tuh bang. Kagak ada yang berani apa, nggak ada yang ngelawan provokasi dia tuh. Dia okay. diantepin aja udah.
1: Jadi emang
2: nggak diladenin kan.
1: Kuncinya adalah di si kaptennya ya, kalau di
0: sosoknya lah ya.
1: Tapi itu maksudnya ketika anak-anak nih banyak yang nonton YouTube ngelihat bahwa ah itu boleh di kemarin ayo tonton di situ gitu ya, Liga Tarkam mana misalnya gitu ya kan. Itu boleh kayak gitu mainnya coach, gimana coach? Nah, misalnya pasti ada perdebatan dong kayak gitu kan.
2: Itu lagi kuncinya di kapten tadi bang. Kalau kaptennya bilang tahan ya kan, udah nggak usah diladenin ya kan, biarin aja dia ngomong, kita fokus bermain aja nih. Udah kita fokus tuh bang. Kalau udah kapten ngomong ah kita ikut
1: ah, nah ini bagus itu fungsinya bang. Berarti lagi-lagi di SSB juga tentu udah kelihatan dong sosok-sosok anak-anak mana nih yang kira-kira punya potensi buat jadi leader nih,
2: ya,
1: ya jadi kan leader. Jadi kapten nih. Porsi ininya beda nggak sih, maksudnya oke latihan fisiknya mungkin sama, tapi ada porsi latihan lain kayak misalnya pembinaan mental yang lebih dibanding anak-anak lain nggak? Kalau yang proyeksi buat jadi kapten nih misalnya.
2: Kalau untuk SSB mungkin belum kelihatan bang ya.
1: Oke. Okay.
2: Cuman dari kedewasanya sih biasanya udah kelihatan.
1: Iya.
2: Dari mungkin dari rumah ya bang.
1: Iya.
2: Wah ini kayaknya anak ini dewasa nih. Emosinya stabil nih.
1: Cara dia berkomunikasi juga bagus. Cara dia berkomunikasi
2: juga bagus ya kan. Kayak cocok nih ya kan buat jadi leader di tim ya kan. Gitu bang.
1: Oke.
2: Okay. Paling kita lebih ke situ ngeliatnya.
1: Oke. Okay. Kalau misalnya ada abang Po yang punya anak nih pengen masukin anaknya ke SSB Muara Center, gimana caranya dan apa syaratnya bang?
0: Ya syaratnya ya itu pendaftaran bang. Nah, di situ kan ada linknya tuh di
1: Instagram
0: ya? Di TikToknya ya kan, ya, via telepon nanti kan ke kontak personnya siapa paling saya sih biasanya nanti
1: langsung ke Instagram sama TikTok berarti ya. Betul. SSB underscore Muara underscore Center bener ya bang?
0: Betul bang.
1: Tapi ini aja kalau misalnya ada yang nanya, bang biayanya berapa bang? Bayarnya bulanan atau per 3 bulan atau gimana bang?
0: Oh, kalau
1: per datang misalnya?
0: Ah di situ bang, kita ada biaya pendaftarannya. Biaya pendaftaran kita itu 300.000 bang.
1: Oke.
0: Okay. Nah, 300.000 itu udah include jersey satu setel.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan? Nah kalau kita paparin pendaftaran 100.000, ya kan? 50.000 itu iuran bulanan di bulan pertama.
1: Bulan pertama. Nah,
0: berarti 150.000 lagi
1: buat
0: satu setel jersey.
1: Oh. Nah,
0: untuk latihan kita dua kali sih bang, seminggu.
1: Seminggu dua kali. Hari apa aja bang?
0: Sabtu dan Minggu bang.
1: Sabtu dan Minggu pagi berarti atau sore?
0: Ya itu kita bisa pagi bisa sore. Oh. Kita juga bisa menyesuaikan ke siswanya bang. Namanya kita kan. Intinya nggak mau, sebenarnya nggak mau ganggu jam pelajaran sekolah juga,
1: betul,
0: bang.
1: Betul.
0: Loh. Kalau untuk biaya perlatihan ada juga.
1: Oke. Okay, per data.
0: Per kehadiran.
1: Oke. Okay.
0: Itu 20.000 bang.
1: Oh terjangkau lah ya.
0: Terjangkau karena tahu sendiri lapangan sekarang mahal. Bang.
1: Mahal betul. Apalagi deh Kemayoran. Nah, ya.
2: Ya kan. Tendanya di situ tuh. Iya.
0: Untuk bulanan kita 55.000.
1: Oke.
0: 50.000 buat iuran bulanan, 5.000-nya buat kas.
1: Oke.
0: Jadi kalau ada apa-apa kan anak-anak
1: betul.
0: Ada kas.
1: Ada pertandingan nanti, nah, ya kan, butuh transport.
0: Butuh transport, butuh snack
1: iya, betul, ya kan.
0: Untuk makan.
1: Oke. Ya terjangkau lah buat ukuran sekolah sepak bola dengan biaya segitu gitu ya. Betul. Apalagi ini kan di Jakarta gitu ya. Abang Po tuh latihannya tiap hari Sabtu Minggu di mana? Nah, gue tadi lupa nanya nih.
0: Itu latihannya di lapangan Gandhi Memorial International School.
1: Tuh, lapangan Gandhi Memorial Kemayoran, pokoknya nyari aja sekolah Gandhi tuh Abang Po
0: ya. Kalau di Maps itu Universal.
1: Oke.
0: Lapangan Universal.
1: Lapangan Universal gitu.
0: Soalnya banyak yang nyasar juga, Bang.
1: Ah, ke sekolahan.
0: Iya, Bang.
1: Soalnya di dalam sekolahan ada lapangan juga.
0: Iya, lapangan
1: juga. Di belakang sekolahan. Iya, lapangannya adanya di belakang sekolahan gitu. Ntar nanya ke satpam lagi. Hari ini kayaknya enggak ada jadwal latihan di sekolahan gitu. Bukan di belakangnya. Oke, itu dia tuh Abang Po, lapangan Universal lah gampangnya gitu ya. Atau kalau mau tahu lebih banyak lagi, informasinya langsung aja ke akun Instagram atau TikTok @ssb_muara_center itu dia ya Abang Poya. Nah terakhir buat Coach Icang dan juga Coach Ajis nih, buat para orang tua atau anak-anak di luar sana yang mungkin masih ragu pengen serius di dunia sepak bola, apa yang jadi pesannya? Dari Coach Ajis dulu deh.
2: Latihannya jangan malas-malesan ya kan.
1: Latihannya
2: harus konsisten ya kan.
1: Oke.
2: Jangan terbawa sama kawan. Mm-mm. Kadang banyak juga yang udah niat latihan gagal terbawa sama kawan, jadi malas lagi.
1: Okay.
2: Pesannya latihan lebih rajin aja gitu, Bang.
1: Oke, okay. Latihan lebih rajin supaya enggak cuman buat diri sendiri aja ya, tapi juga ini karena bicara sepak bola kan bicara tim gitu. Kita enggak bisa jago sendirian, tapi semuanya harus bisa kerjasama. Bener, gitu ya. Betul. Sepak bola yang bagus bukan karena pemainnya, tapi karena tim yang solid.
0: Betul.
1: Mantap.
0: Betul.
1: Bang Icang.
0: Kalau dari saya ya mungkin enggak semuanya anak mm-mm. bisa jadi pemain timnas.
1: Betul.
0: Enggak semuanya anak jadi pemain profesional. Tapi dengan belajar di SSB, semua anak bisa belajar attitude.
1: Betul.
0: Disiplin, konsisten, komitmen yang enggak bisa juga didapat di sekolah formal.
1: Iya.
0: Gitu loh. Teamwork, kerjasama di dalam sepak bola. Nah, itulah paling intinya. Pesan saya ya, enggak usah ragu lah untuk masukin anak-anak ke sekolah sepak bola.
1: Iya.
0: Ya memang kita harapan kita biar anak jadi pemain bola profesional nih.
1: Iya.
0: Dukungan orang tua memang penting. Sport, support dari orang tua itu penting.
1: Iya. Iya. Itu dia ya. Dukungan orang tua penting untuk bisa anak mencapai cita-citanya. Betul. Kalaupun nanti dewasa, beranjak dewasa dia nggak jadi pemain sepak bola, setidaknya ilmu kedisiplinan gitu ya, bagaimana hidup sehat, attitude itu juga bisa menempel terus sampai dia dewasa. Betul. Gitu. Dia ingat bahwa pernah belajar tentang kedisiplinan, pernah belajar tentang bagaimana bersikap yang baik gitu ya, di SSB dulu ketika mereka belajar gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Coach Icang dan juga Coach Ajis sudah hadir pagi hari ini di Studio Pro 4 FM Jakarta. Buat Abang Po yang pengen tahu lebih banyak lagi, langsung aja ke Instagramnya dan juga ke TikToknya @ssb_muara_center. Itu dia ya. Sukses selalu Bang. Apalagi ini juga RRI dan juga TVRI kan lagi menyiarkan juga nih Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan ini juga menjadi penyemangat ya anak-anak di anak-anak yang cinta bola di seluruh Indonesia untuk juga bisa ikut menikmati euforianya Piala Dunia 2026. Terima kasih sekali lagi, sehat selalu Coach.
2: Sama-sama Bang.
1: Iya, dan itu juga Bang Po. Jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi besok Abang Po ya, dari jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.
2: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Jodity ya di Jakarta Pun Cerita hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei 2026 ya. Di hari yang cukup terang hari ini. Gimana Abang Po hari ya? Mudah-mudahan terang cerah ya segala macamnya. Lancar dah Abang Po. Di Jakarta Pun Cerita bakal cerita-cerita yang bakal bagi soal Jakarta, dan juga buat Abang Po yang mau bagi ceritanya boleh di 0812 11 24 928 bareng Ayu Jodity ya sampai jam 3 sore nanti.

0: kendaraan di Bima itu dulu itu disunggulkan dengan kuda. Ingat kuda, ingat Bima, ingat Bima, ingat kuda.
1: Kita latih di sawah, di lumpur-lumpur tuh.
2: Pacuan kuda atau dalam bahasa Bima Dompu disebut sebagai Paco Ajara. Sebuah warisan tradisi leluhur Bima Dompu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Hingga kini masih terjaga kelestariannya. Bermula dari seleksi pasukan berkuda pada masa Kesultanan Bima oleh Bumi Jarangampo, sebuah jabatan militer yang memegang pasukan berkuda saat itu. Betapa pentingnya posisi kuda dalam kehidupan masyarakat Bima Dompu hingga lahir sebuah istilah Ndadi Inajara atau jadi ibu kuda. Dalam artian, seekor kuda diperlakukan layaknya seorang anak, menjadikannya masuk dalam filosofi kehidupan masyarakat suku Mbojo atau Dou Mbojo.
0: Ada 4 filosofi yang sampai sekarang masih dipegang. Kalau memilih kendaraan, maka pilihlah kuda. Jadi kendaraan di Bima itu dulu itu disunggulkan dengan kuda. Keterkaitan kuda dengan kehidupan masyarakat Bima itu sudah sejak awal itu sudah ada.
2: Sahabat budaya, dalam catatan sejarah juga tertulis bahwa pada awalnya Paco Ajara dilakukan di tepi pantai pada masa Kesultanan Bima. Inilah cikal bakal budaya Paco Ajara dalam masyarakat Dou Mbojo yang masih terpelihara hingga saat ini, bahkan telah menjadi daya tarik wisata.
0: Sebelum ada lapangan pacuan itu, pada saat zaman kesultanan dulu pacuan kuda itu dilaksanakan di tepi pantai. Ya, nah sehingga itu sebenarnya cikal bakal pacuan kuda itu menjadi sudah menjara daging, hampir sebagian masyarakat itu memiliki kuda.
2: Dalam kehidupan Dou Mbojo, kuda juga telah menjadi simbol sejak zaman dahulu. Hampir setiap warga memiliki kuda. Bahkan ada yang juga memiliki tempat pembiakan kuda dan dilakukan persilangan untuk menghasilkan kuda dengan kualitas terbaik. Sejarah telah mencatat, kuda dari Dana Mbojo telah dipakai untuk pasukan berkuda bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda karena kuda Bima dikenal memiliki ketangguhan fisik terhadap cuaca dan terdapat ciri khas di dalam fisiknya. Maka tak heran jika kita banyak menemukan kuda ketika memasuki wilayah Bima Dompu.
0: Sehingga ada slogan atau moto, ingat kuda, ingat Bima, ingat Bima, ingat kuda. Karena kuda itu memiliki ciri khas, sehingga orang ketika berbicara Bima, dia akan berbicara atau ingat kuda.
2: Paco Ajara tidak hanya tentang memacu adrenalin di wahana pacuan, namun kini juga turut berperan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan membuka lapangan pekerjaan. Bagaimana hal ini bisa berpengaruh begitu dalam kehidupan Dou Mbojo? Pak Ramli, seorang tokoh Bima Dompu, menjelaskannya pada kita.
0: Ketika kuda itu hamil, itu sudah bisa diharapkan 5 juta satu janin itu. Nah ini merupakan apresiasi paling tinggi bagi masyarakat Bima terhadap kuda itu. Nah, sehingga prinsipnya itu bahwa pacuan kuda dengan kehidupan masyarakat itu sudah tidak bisa lagi dipisahkan.
2: Salah satu keunikan yang dimiliki Paco Ajara adalah karena joki yang mengendarai kuda adalah joki cilik yang berusia maksimal 10 tahun. Inilah salah satu faktor yang menjadikan Paco Ajara di Bima Dompu menjadi pacuan kuda tradisional yang mendatangkan wisatawan. Anak-anak yang dididik menjadi joki telah dilatih sejak usia yang masih sangat belia.
0: Jadi memang pacuan kuda itu melekat dengan anak-anak. Jadi kalau mereka jadi joki itu satu kebanggaan tersendiri. Ya. Makanya pacuan kuda Bima itu disebut pacuan kuda tradisional. Anak-anak itu menjadi joki itu paling tidak umur 10 tahun ke bawah itu dia naik kuda tanpa pakai pelana. Bahkan mereka ketika kuda mau masuk finish itu tangannya dilepas. Nah inilah sesuatu yang menarik untuk kita atau masyarakat itu melihat ketika pacuan kuda itu berlangsung.
2: Sahabat budaya, Paco Ajara biasanya ditampilkan dalam bentuk kejuaraan. Dalam ajang ini, masyarakat Bima Dompu juga memanfaatkannya untuk menampilkan pertunjukan seni budaya khas Dana Mbojo dalam upaya melestarikan seni budaya yang dimiliki Bima Dompu. Pada awalnya, joki yang mengendarai kuda adalah joki dewasa, bertubuh tinggi dan kurus. Namun, seiring dengan perubahan zaman, joki dewasa akhirnya diganti dengan joki cilik untuk mengurangi beban kuda. Menurut pengakuan salah seorang joki cilik yang kami temui, justru mengaku bahwa saat mengendarai atau memacu kuda pacuannya, dia lebih memilih tanpa mengenakan pelana karena terasa lebih nyaman.
1: Kita sakit kalau ada pelana tuh. Kalau ada pelana kita enak. Kalau ada pelana tuh goyang kita latih di sawah.
3: Oh, di sawah.
1: Di lumpur-lumpur tuh. Latih di pantai. Menjaga keseimbangan kita pegang ini punya rambut kuda.
2: Namun demikian, seorang tokoh perempuan Bima Dompu, Ibu Emi mengungkapkan bahwa bagaimanapun juga para joki cilik tersebut tetaplah anak-anak yang memiliki hak untuk dilindungi.
4: Jadi kalau kita memperhatikan anak-anak kita, anak yang masih di bawah umur menjadi jagoan ya, koboi cilik dengan joki kecilnya. Karena bagaimanapun juga olahraga ini olahraga keras ya. Oleh karena itu sebagai seorang ibu, saya menginginkan para joki cilik ini mulai kita pikirkan perlindungan hak anak-anak supaya dalam berlomba ini kita mikirkan untuk keamanan anak-anak itu sendiri.
2: Sahabat budaya, pacu ajara atau pacuan kuda tradisional Doum Bojo membawa banyak manfaat bagi masyarakatnya. Maka selayaknya lah kita apresiasikan dengan sama-sama mencintainya. Saya, Mega Putri Nurmantika untuk Pro 4 RRI, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, sampai jumpa.

104,4 FM Surabaya, Jakarta, Abang Po. Balik lagi bareng Ayah Jody Tia di siang hari ini ya Bang Po. Gimana hari ini? Pada sehat ya Bang Po ya? Mudah-mudahan sih dalam keadaan sehat ya Bang Po. Kalau misalnya Abang Po hari ini ada yang lagi kurang enak badan, jangan lupa minum obat ya Bang Po. Terus juga jangan lupa makan yang enak, karena makan yang enak pasti bakal bikin happy ya, bikin pikiran happy, hati happy, perut kenyang. Di hari ini ya, kalau misalnya ada rencana makan enak Abang Po karena lagi sakit, is okay Abang Po, tapi jangan yang pedes-pedes, bahaya gitu. 0812 11 24 928 buat Abang Po yang mau cerita, boleh ya, kita buka ya. Mau cerita apa ini hari ini Abang Po? Mau cerita kondisi badan atau juga mungkin mau cerita soal kemarin yang ikut CFD di Rasun Said juga boleh ya. Karena update terbaru ya, kemarin itu ternyata ya ikut CFD di Rasun Said itu ada ribuan warga Abang Po yang nyobain ya buat CFD di Rasun Said. Nah, tapi kalau sekarang tuh saya mau cerita Abang Po, kan kalau di CFD, kalau kita bisa lihat Abang Po, itu pasti banyak orang-orangnya. Nggak cuma di CFD aja sih, Jakarta tuh udah penuh warganya Abang Po ya. Penuh warganya, dan tahu nggak Abang Po jumlah antara milenial sama Gen Z sama generasi-generasi yang di atas tuh ada berapa persentasenya Abang Po? Jadi Jakarta itu Abang Po ya, untuk persentase populasinya milenial sama Gen Z itu nguasain hampir 50% Abang Po di Jakarta. Percaya enggak? Jadi ini Jakarta tuh resmi nih ya, masuk Abang Po ke ke era kemasan demografi ya Abang Po, dengan dominasi penduduk usia produktif yang signifikan Abang Po. Jadi kalau berdasarkan data terbaru BPS Jakarta, kelompok milenial ini jadi pilar utama dengan kontribusi sebesar 24,82%, yang disusul sama Gen Z Abang Po, ini mencapai 24,12% dari total 10,72 juta jiwa penduduk Jakarta. Nah, kalau dibandingin kedua generasi ini hampir separuh populasi di Jakarta Abang Po, yang nandain kalau Jakarta tuh lagi ada di puncak bonus demografi ya, dengan rasio ketergantungan yang tergolong rendah. Jadi kondisi ini tuh nempatin Jakarta nempatin kita juga Bang Po ya, usia muda seumur sama kita yang Gen Z, yang milenial ya, ini sebagai motor penggerak utama inovasi dan juga ekonomi digital di tengah transformasi Jakarta jadi kota global Bang Po gitu. Dan juga sebagian dari mayoritas Jakarta sekarang tuh inovasi atau perubahan apa yang paling pengen Abang Po rasa tuh apa itu? Yang udah dirasa, terus juga yang pengen ditambah lagi apa nih kira-kira Abang Po? Kalau AI sih udah ngerasa ya, kalau buat urusan-urusan sekarang tuh semua udah digitalisasi ya Bang Po. Kayak misalnya urusan gak sejauh-jauh ya, urusan kepesertaan pasien di rumah sakit sekarang udah digital, gak usah ribet-ribet, gak usah manual gitu Bang Po. Terus juga ini urusan kesehatan ya. Terus juga kalau transportasi ya, itu juga sekarang udah gampang. Kita pakai online bisa, kita pakai yang transportasi umum online juga bisa tuh Abang Po ya. Kita cek jadwalnya, itu kan semua yang bikin sapi milenial sama Gen Z yang jagain di bagian IT-nya segala macam gitu Abang Po. Dengan mengikuti ritme perkembangan di era sekarang Abang Po. Enggak mungkin kita pakai sistem yang lama di era sekarang, enggak mungkin. Karena kan semua harus berputar, harus yang baru, ada yang baru, update-update yang baru begitu Abang Po. Sama kayak misalnya teknik jualan juga sekarang kan udah beda Abang Po. Kita udah gak pakai flyer-flyer lagi, kita pakainya sosial media gitu. Kalau ngomongin sosial media, ada tuh kontennya Pro4 yang viral tuh Abang Po. Sampai puluhan ribu yang tonton, udah pada nonton belum? @Pro4 Jakarta ya Abang Po ya.

Jakarta, Tri sama Onda yang ngegambarin semangat tiga negara tuan rumah. Warna bolanya juga kagak sembarangan ya Bang Po. Ada merah, hijau, ame biru yang ngerepresentasiin warna jersey kandang masing-masing negara. Ditambah lagi sentuhan warna emas sebagai bentuk penghormatan buat trofi Piala Dunia yang ikonik itu. Dari segi teknologi, Trionda juga canggih banget. Dia pakai konstruksi 4 panel biar lebih stabil pas ditendang dan arah terbangnya lebih akurat. Jahitannya juga dibuat khusus dengan garis timbul. Jadi gerakan bolanya tetap konsisten dan lebih gampang dikontrol walaupun kondisi basah. Kagak cuman itu Abang Po, bola ini juga udah dilengkapin teknologi connected ball. Ada sensor gerak 500 Hz di dalamnya yang bisa ngirim data secara real time ke VAR. Jadi keputusan offside bisa lebih cepat dan setiap sentuhan bola kayak pelanggan.

Assalamualaikum abang po semuanya. Ayo Bang Yogi, ketua komunitas ondel-ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Jakarta makin padat, Jakarta makin berkembang tapi ya Bang Po ya. Dan gak berasa ya, bulan depan tuh udah masuk ke umur barunya Jakarta Bang Po ya, di umur 499, which is 499 tahun ya. Dan kemarin tanggal 9 sampai tanggal 10 Mei 2026 udah ada pencanangan 499 tahun Jakarta di Rasuna Said ya Bang Po. Nah, bergerak menuju era baru Jakarta, logo ulang tahun ke 499 kota Jakarta ini jadi simbol semangat Jakarta nih ya Bang Po, yang terus berkembang untuk menjadi kota global berbudaya, bermakna, dan penuh harapan buat masa depan. Gitu Bang Po. Cakep ya. Jadi tinggal setahun lagi nih ya menuju 5 abad Bang Po. Jadi di 22 Juni 2026 mendatang nih, kota Jakarta terus menyongsong ragam harapan.

sebagai kota global. Bang Pom menjadi representasi kota Jakarta yang semakin dewasa, semakin bermakna, dan warganya yang semakin menyatu, Bang Pom. Nah, logo 499 kota Jakarta ini udah keluar, Bang Po. Dan ini terbentuk dari susunan angka 499 ya pastinya, yang solid dan juga menyatu. Nah, jadi angka 9 terakhir itu punya pusat sebaran sinar yang terinspirasi dari efek perjalanan waktu atau juga lorong waktu. Nah, lorong waktu itu jadi simbol transisi kota Jakarta yang selangkah lagi menuju kota menuju 5 abad, Bang Po ya. Terus logo 499 ini visualisasinya, Bang Po, ini bergeraknya kota menuju era baru masa depan Jakarta. Warna-warni di logo ini merepresentasiin Jakarta yang terus hidup ya, buat itu di siang hari ataupun malam hari ya, Bang Po. Iya. Lampunya nyala malam-malam banyak ya, Bang Po ya. Pada masih melek. Selain masih melek, ada yang sip malam. Biasanya gitu ya, Bang Po ya. Jadi ini perpaduan ada 1 2 3 4 ya, 5 warna di logo ulang tahun 499 Kota Jakarta, Bang Po. Jadi ini tuh ada kayak dari angka 9 terakhir dia tuh mancarin pancaran cahaya, Bang Po. Sampai yang ke angka 4 itu nyisain warna kuning sama warna ungu dan juga warna orange sedikit gitu, Bang Po. Gitu deh ya. Terus juga ini jadi logo yang bisa dibilang ya menarik full color ya, daripada yang sebelumnya juga, Bang Po ya. Dan pasti nanti kita harapin juga Jakarta khususnya di ulang tahunnya makin berwarna ya, terus juga makin ya, pokoknya makin dah. Gak sabar soalnya ya, mau bulan Juni aja, sama soal kita Juni ya, tapi beda. Jakarta tuh Cancer, AY tuh Gemini.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Po, mau kemana, Po?
2: Ayo mau ke sono, no, Bang.
1: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
1: Ih.

Digo yang sayang abang po sama abang-abang jabrik abang po ya. Kalau yang atu mah demennya pakai jambul. Karena kita pantau saban hari ya Bang Bams di jabrik tuh abang po ya. Dan masih barengan aja Jody Tia di Jakarta Po Ceritanya di hari ini abang po edisi Senin tanggal 11 Mei 2025. Ya Allah, lidah tuh emang gak bertulang tuh abang po ya. Mau 2026 tapi ngomongnya 2005. 2025. 11 Mei 2026 begitu ya. Itulah ya kalau kebanyakan makan nasi uduk pagi-pagi. Jadi lidah kagak sinkron ame otak abang po gitu ya. Tapi pernah gak sih abang po nih yang di kepala isinya ape, tapi tiba-tiba di lidah tuh di mulut jalan aja, lencer aja, apa namanya tuh jalan sendiri aja tuh mau ngomong apa gitu ya. Gak bisa dikontrol. Kalau pernah ngalamin boleh dah ya diceritain juga deh abang po di 0812 1124 928, di WhatsApp aja ye. Kalau kita ngebel-ngebel hari ini gak ada ngebel-ngebel dah abang po ye. Soalnya nanti ya di jam 1 di Suara Budi Nusantara siaran berjaringan sama Pro 4 Pontianak tuh nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kalau mau ngobrol mau ngebel juga boleh tuh abang po. Nanti kita bakal balik lagi ya abang po ya di jam 11 dengan segmen Teras UMKM. Jadi buat abang po yang nanti pengen ngebel, nah ini ngebel juga boleh nih, mau ngebel juga boleh nih, nanya sama UMKM yang bakal kita ajak ngobrol nanti di 0812 1124 928, tapi nanti ya di jam 11 waktu Indonesia Barat.

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat. Dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita maluin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya nya, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna. Karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Aye Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Yuk kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Jelajah Nusantara.
1: Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi para peziarah yang datang tidak hanya dari Banten dan Jawa Barat, tetapi juga dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten, dan ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten Sahabat Budaya terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Akses ke lokasi dapat dituju dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Salah satu ciri khas yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Banchut. 2 buah serambi juga dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama.
2: Saya mateng dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak ibu encang cingnya babe abang empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, senang, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insyaallah manfaat faedah bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insyaallah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
3: Propat FM.

0: Budaya Jakarta.
1: Kabar berita jam 11.
2: Abang peribuan warga antusias melakukan beragam aktivitas pada hari pertama hari bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan minggu kemarin. Setelah Pemprov Jakarta membuka kawasan tersebut sebagai area Car Free Day. Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung meyakini penambahan lokasi hari bebas kendaraan bermotor termasuk kawasan Rasuna Said dapat memperluas wisata olahraga atau sport tourism di Jakarta sekaligus menarik lebih banyak peserta kegiatan olahraga internasional. Beralih ke berita yang lain ya Bang Po. Taman Baca Masyarakat Solita berkolaborasi dengan Dana Indonesiana menyelenggarakan Rinca Ranca Festival Budaya Anak Flores Timur di Pantai Asam Satu Beach pada minggu kemarin. Festival ini diadakan mengingat pentingnya melestarikan budaya lokal yang diturunkan dan dituturkan kepada generasi muda Flores Timur. Ketua Taman Baca Solita Yuana Angela Uran mengatakan anak-anak dalam kegiatan budaya tidak cukup hanya sebagai penonton atau pelengkap acara orang dewasa. Ia juga mengatakan bahwa anak-anak perlu diberikan panggung tersendiri, ruang aman untuk berekspresi. Ambil sini kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

Abang, Pak, kalau ini nggak salah, bentar lagi kita bakal masuk ke segmen Teras UMKM ya di jam 11 ini. Buat Abang Po yang mau nanya-nanya boleh banget. Abang Po ngebel di 0213504510 atau di 0812 1124928, karena yang kita ajak ngobrol ini orangnya datang, Abang Po. Jadi dua line telepon bisa Abang Po buat ngebel dah ya. Kalau misalnya salah apa namanya nggak datang ya, salah satu dah gitu Abang Po buat ngebel, buat ngobrol-ngobrol gitu ya Abang Po. Dan nanti kita bakal ngobrol ini bareng Po Alina Aristia, Abang Po, owner dari Alina Florist ya. Ini jasa ya, hitungannya Abang Po ya, jasa buat kembang nih Abang Po nih ya. Bagaimana nanti kiat usahanya, nanti kita ngobrol-ngobrol dah Abang Po. Yang mau nanya juga boleh ya, kirim aja WhatsApp di 0812 1124928.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Abang Po, udah jam 11 lewat sekian ya. Lewat berapa sih? Lewat banyak atau lewat dikit? Lewat gang belakang. Lewat 12 nih Abang Po ya. Dan kita udah masuk di segmen Teras UMKM di siang hari ini Abang Po. Dan kayak tadi Ayah bilang juga, kita hari ini ngobrolin usaha UMKM di bidang jasa ya, bisa dibilang ya. Karena ini orang juga butuh Abang Po buat acara-acara, kayak misal wisudaan, ulang tahun ya, buat kedukaan juga bisa juga sih ya. Pokoknya macam-macam sih Abang Po ya. Ini kita ngomongin usaha florist nih Abang Po gitu, barengan Mpo Alina Aristia, owner dari Alina Florist yang udah datang di mari. Assalamualaikum, selamat siang Po.
2: Assalamualaikum Bang Jo.
1: Iya, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Jalan dari mana nih?
2: Jalan dari Buaran Jaktim.
1: Buaran, naik apa kemari tadi?
2: Mencoba KRL tadi.
1: Oh KRL, di Buaran ada busway kagak sih?
2: Ada.
1: Ada. Oh tadi mana naik busway aja kemari?
2: Iya.
1: Turun di Monas. Kalau
2: nyari cepet.
1: KRL kan, mohon maaf nih, rame pagi-pagi ya. Wah,
2: tadi lumayan. Kalau udah di atas jam 8 bisa aman.
1: Udah aman ya, nggak desek-desekan ya. Nggak kegancet nih ya, apa bunganya, kembangnya. Ini Mpok usaha kembang ya Mpok, ya. Usaha florist, Alina ya. Florist ini udah berjalan berapa tahun Pok, kalau boleh dikasih tahu Pok?
2: Kita sudah berjalan 6 tahun,
1: 6
2: dari tahun 2020.
1: 2020, iya. Tapi kan 2020 nih kalau kita cerita kan di situ zaman COVID ya.
2: Iya.
1: Nah itu gimana tuh Empo, kenapa milih juga usahanya florist gitu ketimbang yang lain ya, usaha kembang. Dimana juga kalau kita mau lihat di mana-mana sekarang udah banyak juga yang usaha kembang nih Pok, apalagi yang di Roblong gitu misalnya. Nah terus juga kalau backgroundnya sebelumnya Empo ini full IRT atau dulunya kerja tapi terdampak COVID atau gimana Pok, kalau boleh cerita tuh Pok?
2: Iya, jadi dulu saya itu kerja GE di Tangerang. Kemudian saya beralih untuk mencoba konveksi. Di zaman pandemi itu konveksi gulung tikar ya, tidak ada pemasukan karena kita sistem yayasan sekolah-sekolah kan. Nah akhirnya saya mencoba untuk kreativitas di rumah karena kita di rumah saja tidak ada kegiatan. Saya mencoba merangkai bunga dan pelanggan-pelanggan saya yang itu pada suka gitu kan.
1: Oh, yang pelanggan konveksi.
2: Ya, kebetulan saya juga dulunya reseller, jadi banyak sekali kontak yang masih save saya gitu. Jadi banyak
1: reseller gitu. Apa dulu tuh Pok?
2: Dulu saya kan fashion, ada butik juga, jadi di konveksi sama butik juga gitu. Ada gitu, jadi suka bunga rangkaian saya dan akhirnya meranah ke buket karena mereka di rumah saya pengen naik imun ya untuk ultah anaknya atau gimana. Saya kreasiin dengan balon ucapan segala macam dan saya suka gitu. Alhamdulillah jadi peminatnya itu lonjak besar. Di masa pandemi itu sebulan bisa 200 piece kita gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Jadi ulang tahun atau acara apa aja seneng gitu.
1: Iya, walaupun pandemi masih bisa kirim makanan, bisa kirim kembang kayak gini ya Pok.
2: Karena kan rata-rata kita kan target pasarnya pas gitu.
1: Karena juga waktu itu juga selain butuh asupan, obat segala macam pas COVID, itu support juga dulu tuh penting banget ya Pok. Waktu pas zaman COVID di mana buat menyemangati, ayo semangat biar cepat sembuh kayak gitu ya.
2: Dari situ awalnya jadi punya modal untuk langsung buka toko gitu. Dan alhamdulillah dari kedinasan support kita ada di IKEA, ada di Gramedia di Jakarta gitu.
1: Oh gitu.
2: Produk-produk kita.
1: Nah berarti Mpo nyebut kedinasan, Mpo udah masuk organisasi sejak pernah atau gimana
2: sudah,
1: nih? Udah. Oh berarti
2: sama rumah BUMN.
1: Rumah BUMN sama Jakpreneur ini nggak menaungi yang cuman makanan doang atau craft doang, tapi yang usaha kayak kembang begini, yang florist begini biasa juga ya Pok. Nah terus kan Pok juga tadi bilang gawe dulu GA di Tangerang. Nah, tapi iya, kenapa loncat ke Buaran po? Apa memang rumah asli di Buaran tapi kerja di Tangerang, iya, atau gimana?
2: Kerja di Tangerang karena sebelum menikah saya kan kos di Tangerang untuk pekerjaan itu gitu. Oh, jadi gitu, jauh gitu.
1: Oh, jadi warga Tangerang. Tangerang mana kemarin po?
2: Jatake.
1: Oh, Jatake. Allah.
2: Ada dua perusahaan di situ yang herdu saya.
1: Kena debu melulu sono. Area pabrik ya.
2: Iya.
1: Jatake yang mana? Ntar kita salah lagi.
2: Jatiuwung.
1: Oh, Jatiuwung. Kirain Jatake yang sana, apa namanya? Uh-huh. Yang baru tuh yang ada stasiun. Uh-huh. Siap. Jadi dari awalnya apa namanya, karyawan, akhirnya sekarang membuka usaha gitu ya. Nah, tapi kan waktu Empok buka tuh kan 2020 memang itu kondisi COVID ya, Po ya. Terus juga tapi kenapa tuh Empok milihnya usahanya florist? Tapi padahal kan di luaran juga banyak nih yang pusatnya, apalagi kalau di Jakarta di Rawabelong gitu. Itu kenapa Empok
2: kita
1: berani
2: beda,
1: nih?
2: Kita beda, karena kan Rawabelong khusus bunga hidup, sedangkan kita kan di mix sama bunga palsu untuk kita rangkai seperti buket dan aksesoris-aksesoris lainnya gitu. Kan,
1: jadi macam-macam ya.
2: Macam-macam.
1: Jadi nggak cuma kembang yang hidup doang, tapi yang lain-lain, ucapan-ucapan kayak balon.
2: Iya, balon dekorasi kan. Jadi gimana? Pasar kayak kita buka kelas juga buat pemberdayaan wanitanya. Saya ngajar di Kementerian Ketenagakerjaan gitu.
1: Oh gitu. Iya. Jadi
2: untuk workshop
1: di Alina Floris ini enggak cuman kembang yang hidup aja nih Abang Po, tapi ada juga di mix sama yang lainnya kayak kembang yang imitasi, terus juga buke yang lainnya kayak buke snacks ya, Po. Buke duit kita,
2: udah.
1: Oh, duit juga ada. Pokoknya macam-macam yang buke-buke deh Abang Po ya. Begitu. Jadi bervariasi nih ya, buat wisuda bisa, buat ulang tahun bisa, buat apa namanya, pernikahan bisa. Nih ada yang gede juga tuh Po, yang papan gede itu di situ juga bikin.
2: Iya, bunga papan.
1: Oh, berarti yang buat kedukaan bisa ya, buat wedding segala macam tuh bisa tuh Abang Po. Nah, itu kan apa namanya, kalau buke gitu yang biasa yang kecil tuh bisa lah kita belajar. Tapi kalau yang bunga papan itu Empok belajarnya bagaimana itu Po? Apa pas awal-awal Empok juga ikut belajar juga tuh pas COVID itu, belajar online atau belajar di laut mana tuh waktu itu?
2: Kita herdu yang karyawan profesionalnya.
1: Oh, di hire.
2: Jadi gak semuanya saya.
1: Oh, gitu. Jadi
2: jadi ada bagian-bagian.
1: Buat yang bunga papan itu meng-hire orang, sisanya ada yang Po handle sendiri. Contohnya yang buke ya, Po ya.
2: Kan beda cabang kita.
1: Mau beda. Siap. Nah, kalau yang di bawah ini yang Po bikin yang mana nih, Po?
2: Buket sama rangkaian bunga-bunga.
1: Oh, ini gitu.
2: Ini diantaranya.
1: Oh, gitu. Yang ini. Kalau yang di vas ini, ini kembang hidup atau apa ini?
2: Mati.
1: Oh, ini imitasi ya. Buat mempercantik ini ya, ruangan ya, Po. Kalau yang sono itu apa? Sama.
2: Buket.
1: Buke kembang imitasi juga. Jadi tetap walaupun apa namanya bukan kembang hidup Abang Po, nanti dari buke itu bisa taruh aja di vas atau beli apik gitu buat naroknya biar gak kebuang Abang Po. Gitu biar cakep gitu ya. Masa pemberian orang disia-siain. Gitu. Terus ini bisa dibilang udah jalan 6 tahun ya, Po ya. Apa namanya, Empo juga ikut Jakepreneur, Empo ikut apa namanya, rumah BUMN,
2: Pertamina,
1: Pertamina juga. Nah, itu setelah Empo ikut itu nih, kalau mau diceritain ke Abang Empo juga nih, yang mau memulai UMKM atau juga yang lagi jalan UMKM tapi belum ikut organisasi, apa keuntungan yang Empo dapat dari ikut organisasi-organisasi itu, Po?
2: Iya, keuntungannya kita jadi nambah wawasan, jadwal-jadwal pameran kita jadi banyak update di luaran seperti apa. Jadi untuk belajar branding juga untuk kita gitu. Jadi banyak link-link yang baru juga dari pertemanan circle pengusaha itu juga.
1: Gitu. Jadi nambah teman juga ya, Po. Nambah teman terus juga ikut training-training yang dibikin gitu ya. Terus juga dibantu.
2: Ngajar juga saya juga ngajar.
1: Oh, bisa kalau kita udah hatam banget tuh ya. Kita bisa bantu ya buat jadi trainer ya, Po ya. Nah, terus juga dibantu juga kan ya pasti ya buat haki segala macam gitu
2: sudah,
1: ya, Po ya.
2: Sudah, aku udah. Sudah ada hakinya.
1: Oke, alhamdulillah tuh Abang Po ya. Jadi apa namanya udah aman untuk hakinya, terus juga ikut organisasi ini banyak keuntungannya, nambah channel buat teman-teman buat ini ya, apa namanya kolaborasi, terus juga buat ikut bazar gitu. Nah, sejauh ini udah 6 tahun gitu ya. Terus juga pernah kolaborasi sama UMKM apa nih Po, kalau boleh diceritain ada enggak tuh?
2: Kita pernah bazar di RRI juga di bawah sama HPN.
1: Tahun
2: Himpunan
1: berapa?
2: Pengusaha Nidliyin.
1: Oh.
2: Di bawah.
1: Yang kapan tuh, Bu?
2: 2023 ya.
1: 2023. Oh, bulan apa?
2: Waktu itu ada Menteri Koperasi, Kementerian Koperasi yang di sini.
1: Iya. Ayo lupa tuh 2023 ayo lagi ngapain ya. Mungkin di sini atau lagi libur.
2: Pernah di bawah 3 hari kalau gak salah.
1: Okay.
2: Kita. Ramadan.
1: Oh Ramadan. Ya, Ramadan itu. Masih baru-baru kita baru meletek di mari. Soal kita dari tempat yang lain. Oh berarti udah sering ikut bazar juga nih Abang Po ya. Nah 6 tahun ini Po. 6 tahun berjalan, awal-awal kan tadi memang katanya mudah nih kalau untuk yang di kontak teman yang di kontak-kontak gitu kan ya, mereka responnya baik. Nah, tapi kalau buat orang-orang yang baru kenal tuh gimana tuh Po ngeresponnya tuh? Apa namanya tanggapannya pas Po mulai usaha ini kayak misalnya tetangga mungkin atau siapa gitu.
2: Jadi minat kita tuh kebanyakan di medsos TikTok dan IG ya. Kemarin yang pas kejadian korban yang di Bekasi Timur, kemarin ada banyak yang just tip ke kami untuk pengiriman buket bunganya
1: Jadi,
2: dari Jepang, dari Kalimantan, dari jauh-jauh.
1: Oh gitu. Jadi itu manfaatnya juga Empo manfaatin online ya, Po. Jadi enggak cuman promo di apa namanya mulut ke mulut tapi juga di online kayak misalnya sosial media, Instagram, TikTok gitu Abang Po. Jadi manfaatin semua media buat promo gitu. Ya, karena di era sekarang enggak mungkin kita udah enggak model lagi buat nyebar-nyebar brosur ya, Po. Kalau Empo masih enggak sih, Po?
2: Takut keganggu. Enggak. Kalau ada yang visit ke toko baru kami kasih.
1: Tuh Abang Po. Jadi sekarang tuh kita enggak pakai sistem brosur. Paling ada brosur kalau misalnya ada orang yang datang aja
2: pameran gitu.
1: Kalau kita nyebar-nyebar brosur kan kita buang-buang kertas ya, Po. buang-buang kertas nambah-nambah sampah lagi. Gitu kan kita pengen bikin Jakarta jadi bersih gitu. Jangan nambah-nambah sampah-sampah. Udah, padahal udah banyak sampah masyarakatnya enggak usah jangan. Enggak ada. Ya jadi kita jangan nambah-nambah sampah dengan bikin flyer ya, Po. Karena udah enggak zaman nih, Po. Lagian di pas di training itu kagak ada kan ya suruh bikin flyer ya. Udah disuruhnya pasti diajarin nih jualannya pakai ini, pakai ads atau digital. Juga sosial media, udah digital sekarang Abang Po. Jadi udah ikut perkembangan zaman, udah stop deh ya buang-buang kertas begitu. Nah, terus apa namanya? Buat kan Po awalnya dari kembang dulu kan ya. Nah, terus beralih ke bikin yang kayak balon-balon, terus juga bikin yang buke snacks, buke duit. Nah itu Mpok belajar gimana itu Po?
2: Biasanya kita ada orderan masuk langsung kita belajar.
1: Kayak langsung
2: kita,
1: belajar.
2: Kalau misalkan dekorasi kita kebetulan waktu itu pertama dapat order dekorasi langsung Hotel Horizon.
1: Waduh.
2: Jadi kita langsung belajar. Tapi kan kita nggak punya katalog ya. Jadi sistemnya itu kalau Hamina 1 bulan itu kita langsung setting kalau customer oke, langsung kita pesan seperti itu.
1: Oh berarti bisa sistem pesannya Hamina sebulan.
2: Iya, sama hantaran kita bikin sama hiasan mobil wedding.
1: Itu berarti jauh-jauh hari ya Bang Po ya, kalau buat persiapan dekorasi. Juga dekorasi ya. Apa namanya itu dekorasi ruangan atau gimana tuh Po?
2: Backdrop.
1: Backdrop. Itu pakai yang imitasi atau kembang hidup?
2: Request customer kita kan ada dua. Jadi tinggal pilihan bagaimana budget dari customer baru kita setting.
1: Jadi kalau diimpor sesuai request aja ya. Nah,
2: betul.
1: Tapi kan sekarang juga ada tuh Po yang kalau misalnya ada yang backdrop gitu, tapi yang mau mintanya ini aja kembang imitasi sama yang kembang dari kertas-kertas itu dibentuk kertas kan ada tuh kalau kawinan-kawinan tuh yang kertas kayak kertas karton dibentuk bunga-bunga gitu, kembang-kembang gitu. Empo bisa atau gimana tuh?
2: Itu kita biasanya pakai plastik
1: yang plastik.
2: Itu kita plastik itu dirangkai bunga jumbo. Kebetulan kita ada yang bisa bikin.
1: Oh, gitu, ada juga.
2: Itu buat taruh di mall-mall biasanya dekorasi.
1: Iya. Po, ngomong-ngomong soal plastik. Ini gimana nih, Po? Apa namanya? harga naik atau kagak nih, Po? Karena kan harga plastik lagi naik nih, Po.
2: Iya, naik.
1: Cuman berpengaruh kan, ya?
2: Kita pakai limbah ya untuk proses itunya, buat bunganya. Aku lagi nggak bawa contohnya lagi, aku ada
1: buat
2: bikin.
1: Kayak gini kan kemasannya itu yang emping kan itu plastik tuh. Nah itu bakal berpengaruh nggak sama kos produksinya empok sendiri?
2: Enggak sih.
1: Jadi masih aman ya?
2: Jadi kan ini kan kertas buket ya, jadi udah per 20 ya itunya, hitungannya nggak ada kenaikan sih.
1: Oh gitu, jadi masih aman untuk walaupun di luar sana masih ada apa namanya rame-rame kayak tukang nasi uduk aja, plastiknya naik, harganya juga ikut naik. Kita puyeng mau.
2: Iya, soalnya kan target kita kan kita pikirin juga.
1: Biasa kita makan nasi uduk ceban, nambah lagi 12.000.
2: Iya.
1: Iya, berarti nggak berpengaruh. Ya walaupun nanti ada kenaikan itu akan disesuaikan ya, Po. Ya, pastinya ya. Jadi nggak bikin kaget juga buat customer nih, Abang, Po. Nah, kalau kita mau cerita yang tadi nih, Po, nih cerita yang soal Bekasi Timur tadi, itu gimana tuh, Po, ceritanya itu tiba-tiba orang langsung kontak Po tuh. Mereka Po nanya nggak dapat info dari mana nih gitu.
2: Iya, awalnya saya nggak niat untuk branding atau ngiklan ya, kan karena saya juga setiap hari sebelumnya itu naik kereta untuk ngantar bapak saya cuci darah ke rumah sakit, jadi kan di stasiun Tambun sama Buaran gitu kan bolak-balik gitu, jadi saya ikut bela sungkawa aja ngirim VT saya rame, tiba-tiba banyak yang DM untuk nitip, kebetulan di situ kan ada brand saya, jadi orang-orang tahu kalau
1: bisa lihat ya dari stiker ya,
2: dari logo. Gitu. Jadi banyak yang titip-titip dari jauh-jauh gitu, bunga duka sama buketnya gitu.
1: Jadi orang yang jasipnya ke empok-empok yang nganterin ke sana.
2: Jadi kita 3 kali pengiriman ya, pagi, siang, malam.
1: Banyak ya, Po, alhamdulillah ya. Sampai dibikinin ini ya juga tempat khususnya ya sama sama stasiun sono ya.
2: Kalau yang baru taruh di meja atas, kalau yang udah 7 hari pindah ke bawah rel.
1: Gitu. Itu kembang hidup semua.
2: Ada dua, ada hidup, ada mati. Tapi yang hidup disiram terus sama petugas KAI.
1: Oh gitu, iya alhamdulillah baik ya orangnya. Murah rezeki dia tuh, umur panjang deh ya petugas yang bantu nyiramin ya. Nah ini balik lagi ke usahanya Mpok. Mpok kan ada kembang yang hidup, ada kembang imitasi. Nah pernah ngalamin kesulitan gak tuh, Pok? Tiba-tiba ada yang request seminggu atau juga mepet last minute gitu ya. Tapi kembang hidupnya kurang nih. Itu pernah ngalamin kayak gitu gak tuh?
2: Enggak, kita ada freezernya banyak.
1: Udah di stok banyak.
2: Udah di stok gitu dan ada karyawan yang siap untuk ke supplier ambil juga gitu. Jadi kalau bunga hidup kita nggak ada masalah. Biasanya kita di kementerian dekor-dekor yang itu kan bawah panggung itu, nah dekor acara. Jadi kita udah pasti ada orang yang langsung ambil gitu dan antar malam-malam dekor gitu. Kalau buket alhamdulillah 10 menit jadi, biarpun dadakan juga kita bisa walaupun ada stok di toko. Senangnya yang request gitu, warna ini, bunga ini yang ada.
1: Nah, tapi kalau misalnya di request, Po, ayo mau kembangnya warna ungu sama warna putih. Nah, tapi ungunya habis nih, tiba-tiba ini gimana itu?
2: Enggak boleh habis, pokoknya berarti, yang best seller kita banyakin.
1: Oh, berarti harus dicek terus ya, berkala tiap hari ya, Po, ya. Kalau misalnya udah mulai, nih udah kurang nih ya di jadi

0: Gitu lah,
1: Masih
0: H-3.
1: baru-baru lah ya
0: Jadi
1: hitungannya.
0: belum banyak
1: Itu
0: stok.
1: gimana tuh cerita tuh Pak awal-awal tuh Pak? Pernah kelimpungan atau gimana gitu?
0: Enggak sih, ya semuanya udah tiba-tiba sehari ada yang minta langsung jadi tapi belum
1: Hah?
0: profesional gitu kan. Ya udah kita herdu ya biar anak-anak magang dapat rezeki gitu.
1: Oh gitu.
0: Pernah kan satu hari itu mendadak kita diundang untuk acara wisuda pesantren kan. Itu 200 piece sampai 300 itu kan nambah 100 dalam satu hari kan. Agak ini kita masih ngerjain yang 200 gitu kan mendesak, akhirnya kita panggil orang untuk bantu biar langsung ada yang ini
1: Oh gitu,
0: terjual.
1: minta apa namanya kita langsung hire buat
0: iya
1: bantuan ye.
0: iya
1: Itu hitung-hitung buka lapangan kerja walaupun apa namanya lapangan kerja harian.
0: iya betul
1: Tapi untungnya nggak kelabakan nggak keteter ya karena
0: iya
1: langsung sigap cari
0: iya
1: bala bantuan
0: iya
1: gitu ya. Nah kalau untuk itu tadi kan awal-awal masih awal-awal kan tadi kalau sekarang udah gampang
0: Iya.
1: ya udah mulai stoknya banyak di supplier. Nah kalau misalnya awal-awal kembangnya tuh susah tuh pernah ngalamin gak tuh Bu?
0: Enggak, kayak misalkan customer tiba-tiba minta mataharian, kita nggak pernah stok matahari, biasanya kan mawar itu yang fresh ya.
1: Ya.
0: Tiba aku bilang ini H-3 Kak, nggak bisa dadakan,
1: Oh
0: saya
1: gitu. Oh
0: gituin.
1: berarti dari dulu juga udah dari awal-awal juga dibilang ini nggak bisa dadakan, mohon
0: Iya,
1: maaf, ditegesin. Nah terus
0: karena
1: habis itu
0: kalau itu langkah,
1: diterima.
0: mau dia.
1: Tetap, oh tetap disaranin.
0: Ngerti
1: Kita nggak ada matahari nih po, punten kita adanya ini. Oh ya udah deh gitu. Jadi dia luluh gitu
0: second
1: ya.
0: chance.
1: Oh gitu. Jadi di nggak ditolak mentah-mentah, tapi diberikan alternatif nih abang po. Nah ini juga caranya abang po juga menolak dengan halus, tapi nyaranin produk lain yang ada di abang po biar nggak kabur ya, biar nggak lari customer kita. Itu dia makanya pentingnya buat belajar atau juga training. Training komunikasi itu namanya ilmu komunikasi tuh abang po. Kita kagak punya, tapi kita saranin yang lainnya ada mau ini. Kayak misalnya nggak cuman usaha kembang aja, kalau misalnya jualan bakso juga ya bakso uratnya habis nih po bang. Kita adanya masih ada ini sih, masih ada bakso tahu, masih ada bakso telur, gimana? Oh ya udah deh bakso telur kan bisa gitu ya po ya. Nah, jadi itu abang po, kalau kita mau nawarin ke customer kita jangan tolak mentah-mentah, tapi kita saranin apa namanya produk lain yang ada di punya kita gitu biar
0: Betul.
1: kagak lari. Nah ini ilmu lagi nih abang po ya.
0: Jangan
1: Jailah.
0: pernah nolak rezeki.
1: Tuh dia abang po, tapi kita juga dengan ngomongnya juga secara halus ya po. Apa namanya jangan yang kita gaya sehari-hari emang gayanya nyablak kalau sama customer kalau bisa jangan ya begitu. Siap deh ya buat abang po yang mau nanya-nanya masih bisa ya di 0812 1124 928 kalau misalnya mau langsung telepon ya. Nah terus apa namanya kalau dari keluarga sendiri ini supportnya gimana nih po di usaha ini po?
0: Enggak, ini keluar dari zona nyaman sebenarnya.
1: Oh
0: Jadi usaha
1: gitu.
0: keluarga itu ya butiknya itu
1: Oh
0: gitu.
1: jadi keluarga udah usaha butik tapi empo lebih ke jasa yang lain ya.
0: Lebih ke florist, saya pinginnya ke florist.
1: Oh gitu. Biar berwarna-warni biar harum ya. Biar harum kembang ya. Tapi mudah-mudahan gak dientup tawon.
0: Enggak.
1: Malah ini didatengin kupu-kupu ya. Siap tapi alhamdulillah ya po ya dari 2020 pas zaman COVID sampai sekarang masih jalan ya po ya. Mudah-mudahan sih sampai seterusnya aja deh usahanya jalan ya bang po ya. Kita mau pengennya kan gitu kalau mau usaha. Nah tapi awal-awal tuh kita kalau mau balik ke awal-awal po sempet kangen lagi nggak tuh po
0: Pekerjaan,
1: kerja itu
0: pekerjaan.
1: sempet kangen kerja lagi nggak po?
0: Enggak sih.
1: Karena udah ih enak nih nyaman nih gitu ya.
0: Karena zona-zona sulit itu sudah terlewati. Jadi
1: Terus
0: kita survive aja.
1: Terus ini juga ngelihat cuannya juga ya lumayan gitu
0: Lumayan.
1: ya. Karena kan setiap ini aja dia Bang Po, setiap hari ya nggak cuman satu hari sih. Pasti hari ini ada yang ulang tahun, besok ada yang nikah, besok pasti ada yang mohon maaf, ada yang berduka. Itu pasti butuh kembang, iya kan ya? Jadi
0: Cara
1: udah.
0: mengungkapkan kata-kata lewat bunga.
1: Nah, itu dia, menyemangati juga lewat bunga gitu. Tapi kalau kita ini terakhir nih yang aneh-aneh juga nih Po. Ada nggak yang request kata-katanya yang unik-unik di papan bunga atau di buke? Kalau sekarang kan ada yang unik-unik tuh. Kayak misalnya Bang Andre Taulani yang suka macam-macam kan dia bikin tuh.

0: Nah,
1: enggak, saya lurus-lurus aja, Bang. Ini kan di luar dari ini.
0: Oh, berarti yang lempeng-lempeng aja ke Lempok, ya.
1: Enggak ada.
0: Ya alhamdulillah, ya. Masih lempeng-lempeng warganya kalau di Lempok, deh. Tapi ya itulah ya, Bang, poin namanya juga buat lucu-lucu, buat semangat gitu kan, ya. Enggak harus yang lempeng-lempeng juga. Siap. Wah, ini kita udah mau 20 menit, udah mau 30 menit kita ngobrol nih, Pon. Kita masuk ke sesi terakhir nih. Mungkin Mpo juga bisa kasih tips, kasih saran juga buat Abang Mpo yang lagi dengerin kita gitu ya. Biar kalau yang usaha, yang baru usaha gitu ya, nggak kembang-ngempis nih semangat nih gitu kan. Kayak Mpo jalan terus udah 6 tahun nih gitu. Terus juga nggak kepikiran soal modal. Nah, gimana tuh, Pok? Soal nggak usah takut sama modal, sama terus juga tetap fokus nih sama usaha kita nih yang sekarang nih, yang florist nih, walaupun awalnya juga yang konveksi sempet ngedrop gitu. Kalau dari Mpok, gimana cara bangkit dari ngedropnya itu?
1: Iya, jadi kalau mau punya usaha itu jangan pernah takut untuk memulai. Modalnya itu ya skill kita, gitu. Kita bisa branding, bawa diri, kepercayaan orang itu kita harus bina terus supaya koneksinya panjang, gitu kan. Jadi untuk modal bukan hanya di uang, tapi modal dari kepercayaan dan skill juga perlu.
0: Jadi modal duit perlu, tapi kita juga perlu skill gitu. Kalau kagak ada skill lebih gimana, ya? Masa ngandelin skill doang gitu.
1: Tapi beneran saya modalnya itu kedua, opsi kedua. Yang pertama saya skill dulu karena kan dari reseller kan.
0: Terus juga dari demen juga gitu.
1: Mpok hobi
0: demen,
1: juga.
0: Hobi sama kembang, terus juga mau belajar juga intinya. Gitu, jangan berhenti belajar juga, Bang Po, buat berinovasi, apalagi sekarang udah di era seperti sekarang ini, eranya AI, eranya digital. Jadi Abang Po manfaatin deh tuh ya semua-semua yang ada di digital, Abang Po, sosial media kayak kemarin pakai TikTok ya, Po. TikTok atau IG kemarin viral?
1: TikTok.
0: Oh, TikTok yang viral. Jadi manfaatin TikTok buat promoin produknya, Abang Po, gitu. Dan juga jangan lupa ikut organisasi.
1: Betul.
0: Biar bisa ikut training-training ya, Po, ya. Nah, dalam waktu terdekat ini ada bazar di mana ini, Po, nih?
1: Belum ada, tapi belum? Saya ada trainer untuk di Mall Legon.
0: Di mana tuh?
1: Depok. Daerah Bekasi ya.
0: Oh, Bekasi.
1: Ada IO yang menghubungi kita di bulan depan ya.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Untuk privat-privat di toko kita juga ngadain.
0: Oh, berarti Mpo juga selain jualan bisa privat ya buat belajar ya, Bang Mpo tuh. Jadi buat Mpo atau Abang juga yang pengen belajar juga kalau ini kan namanya ngeronce. Ini buat buat bikin buke ya, buat bikin buke kembang tuh bisa nanti belajar di Alina Florist ya, Bang Po ya. Alamatnya di mana, Po?
1: Di Buaran 1.
0: Buaran 1.
1: Jakarta Timur.
0: Jakarta Timur.
1: Itu di Bekasi juga ada.
0: Udah kios sih berarti ya?
1: Iya.
0: Oke, kalau di Bekasi di mana nih?
1: Di Perumahan Bekasi Timur Regensi.
0: Oh, Bekasi Timur Regensi. Yang paling gampang ada Empo di mana? Di Bekasi atau di Buaran?
1: Visit dua-duanya.
0: Oh, visit dua-duanya.
1: Saya seminggu sekali ke Bekasi.
0: Nanti biar gampang juga, Bang Po bisa lihat di sosial media, di Instagram, di TikTok sama ID-nya atau beda?
1: Sama, semua.
0: ID-nya itu Aelina, Aelina underscore florist, Abang Po ya.
1: Toko bunga Aelina Florist.
0: Tinggal cari aja di Instagram atau juga di TikTok ya. Biar nanti bisa belajar-belajar, bisa tanya-tanya lagi nih Abang Po nih. Kali aja mau jadi entah reseller ke atau apa ke gitu ya. Buat deh cabang yang lain gitu kan, biar gampang ya. Gitu. Mpo Alina, terima kasih nih buat waktu nih. Jauh-jauh dari Buaran nyampe kemari akhirnya.
1: Walaupun tadi ada accident sedikit.
0: Oh gitu ya Allah, nggak apa-apalah ya, biar belajar juga gitu ya, jadi pembelajaran kita. Siap, sehat-sehat buat Mpo Alina, lancar buat usahanya, lancar buat trainingnya nanti di bulan Juni, sehat-sehat. Terus juga biar makin banyak dah ya yang ngikutin jejaknya Mpo Alina ya, buka florist atau juga jadi UMKM yang berdaya dan juga pastinya jaya.
1: Amin.
0: Jaya, jaya,
1: amin.
0: Jaya. Iya. Siap. Sekali lagi terima kasih, Po. Ya,
1: sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Dan dulu Fauzana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang, jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini, Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: Karite jam 12.
1: Abang Pop, pemerintah Provinsi Jakarta menghadirkan pertunjukan musik lintas genre dalam rangkaian acara pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta yang digelar hari Minggu kemarin. Melalui panggung bertajuk Jagat Suara Jakarta, masyarakat disuguhkan beragam penampilan musik yang memadukan unsur tradisional hingga modern dalam satu panggung terbuka yang inklusif. Pada acara yang berlangsung di koridor Jalan HR Sona Said, Pedestrian Plaza Festival Jakarta Selatan tersebut terdapat sejumlah musisi dan grup musik turut tampil menghibur pengunjung. Kehadiran para penampil dengan karakter musik yang berbeda membuat suasana acara terasa lebih beragam dan meriah. Beralih ke berita yang lain, Abang Pop. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara untuk menyerap aspirasi terkait penyusunan RUU Masyarakat Adat. Wakil Ketua Baleg DPR RI Martin Manurung mengatakan kawasan Danau Toba dipilih lantaran masih banyak komunitas masyarakat adat yang hidup dan berkembang di wilayah tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Rapat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih bareng Raya Jority ya di Jakarta Po Cerita. Buat Bang Po yang mau beraktivitas di hari ini, cari makan siang, naik transportasi umum ya, hati-hati di jalan Bang Po, karena baru aja nih ayo lihat ya, ini baru hari ini kejadian Bang Po di koridor satu lagi, di halte Monas lagi ya Bang Po. Ada kejadian handphone hilang nih Bang Po. Jadi buat Bang Po yang naik transportasi umum, kalau bisa handphonenya dipegang dan di kalau pakai tas dimasukin ke tas, tasnya dipegang ke depan deh Abang Po, jangan sampai meleng deh matanya Abang Po ya. Asal ada yang bening dikit meleng matanya, heran gua dah. Ya pokoknya hati-hati ya, buat yang berkendara pribadi dan juga buat yang naik transportasi umum juga kudu hati-hati ya Abang Po ya. Tetap jaga kesehatan, jaga barang bawaan.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih bareng dengan Ejorin. Iya, gimana nih udah nemu makan siangnya hari ini ape? Kalau Aye sih tadi sengaja enggak makan pagi, Aye beli ketan, Bang Po. Ketannya Bu Wati. Halo Bu Wati. Kita belum suruh download udah bilang halo-halo aja, mudah-mudahan sih denger ya. Ketannya tuh enak, Bang Po. Empuk gitu dah. Gitu enak dah pokoknya Abang Po ya. Nah, tapi kalau yang ini nanti saya bakal ngasih tahu nih Abang Po, ada kuliner-kuliner yang ada di Indonesia yang cuma dimakan raja, Abang Po ya. Bukan Iwan Kasela, Iwan Kasela bukan. Tapi ada. Ya, tapi nanti ya di Promot FM Suara Budaya Jakarta masih barengan dengan Ejoritia sampai jam 3 sore nanti. Buat Abang Po yang mau cerita, masih boleh ya di 0812 11 24 928.

0: Abang Empo, tidur di dalam mobil emang sering dianggap praktis ya, apalagi pas perjalanan jauh atau lagi nunggu di rest area. Tapi nih, kebiasaan ini sebenarnya punya resiko serius loh, terutama kalau mesin ame AC mobilnya masih nyala. Dalam kondisi yang begitu, gas beracun kayak karbon monoksida bisa ngumpul tuh di dalam kabin dan bikin keracunan yang berbahaya, bahkan bisa berujung maut loh. Makanya nih Abang Po, penting buat kita ngerti cara istirahat di dalam mobil biar aman. Yang pertama ya, pilih tempat parkir yang aman, terang dan juga rame. Yang kedua, buka dikit kaca jendela di kanan kiri biar udaranya tetap muter. Nah yang ketiga, pastiin pintu mobil kita selalu terkunci. Keempat, simpen barang berharga di tempat yang kagak kelihatan. Nah yang terakhir, atur deh tuh posisi tidur paling nyaman biar badan kita bisa istirahat dengan baik. Intinya ya Bang Po, keselamatan kudu jadi prioritas. Kalau kita paham resikonya dan ngelakuin langkah pencegahan, tidur di dalam mobil juga tetap bisa aman dan nyaman.
1: Udah, dimari aja.

0: sama dia sama aku 50-50 ya Bang Po. Mau pilih yang mana emang ya Allah Po? Mpo siapa sih namanya? Mpo Novi Sasmita ya Allah. Kita kenalan dulu ya Mpo. Jangan pilih jangan setengah-setengah Po. Yang setengah-setengah tuh nanggung bahasanya ya. Mendingan yang full nih. Kayak studio kita nih. Waduh siang ini kita full nih Abang Po. Ya Allah tepuk tangan dulu dong nih dari mana? Dari mana nih Bang?
1: Bener nih, yeah. Kita dari Universitas Budi Luhur.
0: Budi Luhur, BL ini di Ciledug ya?
1: Iya, yeah. Bener banget itu.
0: Yang ini ya, yang biasa banjir.
2: Aduh, ngomongnya yang baik-baik aja dah, aduh itu.
0: Kita bekas di sono soalnya.
2: Aduh, gitu.
0: Begitu, tapi yang bagian BL gak banjir ya? Cuma enggak. Di, ini doang perempatan biasanya. Ke sono, dekat Geraha Raya ya. Ini ada Abang siapa sama siapa nih?
1: Kenalin nih nama gue Abde
2: dan nama saya Ahmad
0: ya Abde sama Ahmad nih Abang Po di studio Pro 4 Jakarta hari ini lagi pada main-main di mari nih pengen kenalan sama Abang Po juga gitu. Ini tadi pada naik apa? Motor konvoi?
2: Enggak, naik bus. Oh, dari naik kampus bus.
0: Ya Allah rame ya
1: bener iya. Tuh
0: iya ini dari jurusan apa aja?
2: Saya dari DKV.
0: DKV.
1: Saya juga dari DKV.
0: Oh DKV ya yeah. Allah. DKV itu apa namanya? Ini ya apa namanya desain ya.
2: Iya.
0: Yeah. Nah, ini cakep dah ya. Emang sekarang tuh butuh ya namanya desain ya. Tapi kalau kalian kan DKV, terus juga ada AI, jadi merasa ini nggak sih merasa tersaingi sama AI?
2: Aduh, gimana tuh Bung?
0: Gimana nih?
2: Bung Abdi gimana?
0: Bung. Dikata lagi ini bola, Bang Bung.
1: Gimana deh? Enggak sih, justru AI itu sangat ngebantu banget sih.
0: Ngebantu. Iya, siap.
2: Iya. Kasih tahu.
1: Ngebantunya tuh kayak misalkan kita nih kalau lagi nyari aset nih di Google atau apa yang enggak ada gitu atau kayak kurang SD, bisa minta SD-in sama JPGT gitu.
0: Dibikin HD gitu.
1: Iya. Bener banget tuh.
0: Resolusi dibikin HD ya Bang Po, yang ngeblur ya Bang Po ya. Tapi hidup enggak bisa hidup yang ngeblur enggak bisa dibikin HD ya.
2: Cakep.
0: Udah pada makan siang belum nih?
2: Belum nih kebetulan.
0: Belum, ya Allah. Tahu kagak di Indonesia nih ada makanan-makanan yang bisa dibilang cuman raja doang yang makan.
2: Apa tuh?
0: Jadi ini ada nih ya. Ada 5 makanan mewah nih Abang Po juga nih ya yang cuman boleh dimakan sama raja aja gitu. Tahu ayam betutu?
1: Ayam betutu
0: di Bali?
1: Taunya ayam bertotot.
0: Ya Allah. Tapi ayam geprek ya.
2: Oh iya.
0: Nah, ayam betutu yang dari Bali ini Abang Po nih sama abang-abang nih sama empok yang di mari juga. Ini tuh dikenal sama bumbu base genep ya, campuran rempah khas Bali nih yang kuat banget itu. Udah pada ke Bali belum?
2: Belum.
0: Sama kita. Ya kita banteran di ini doang Muara Karang kita nyampe sono doang. Dan juga nih bahannya juga bumbunya nih Abang Po. Ini melimpah banget ya. Ini ngelambangin kesejahteraan. Jadi dulu tuh cuman dimakan sama raja di sono Abang Po. Gitu. Dan juga masih ada beberapa lagi makanan-makanan khas ya, makanan mewah yang cuman dimakan sama raja aja tapi nanti kita kasih tahu. Kalau barusan kita nyebutin ayam ya.
2: Yeah.
0: Ayam bunyinya gimana nih?
2: Petok-petok
0: ya. Kalau kata Jirayut ayam Thailand bunyinya gimana
1: Bidi? Oh, enggak tahu lagi.
0: Ada tahu enggak?
1: Enggak tahu lagi.
0: Ada tahu enggak? Ayam Thailand gimana bunyinya? Oh iya udah sama-sama enggak tahu ya. Tapi kalau burung bunyinya gimana? Kicau. Ya ada deh. Ya biar enggak lama-lama langsung aja kita puterin nih kicau mania biar pada berkicau mania. Asik. Di sore. Di siang sore siang hari ini.

Pramata FM Surabaya Budaya Jakarta, Abang Po masih bareng dengan Jority ya di Jakarta Punya Cerita di siang hari ini. Dan masih ada beberapa makanan yang bisa dibilang ini mewah Abang Po, karena yang makan tuh cuman raja Abang Po ya. Ada apa lagi nih Abang Po nih? Ya, itu tadi yang pertama tuh ada ayam betutu ya dari Bali. Nah, berikutnya ini ada dari Yogyakarta Abang Po, nasi blawong. Jadi nasi putih ini disiram pakai kuah santan ya, warnanya merah kental Abang Po, yang jadi menu favorit di Keraton Yogyakarta Abang Po. Khususnya buat sultan ame keluarganya Abang Po gitu. Nah, berikutnya ada juga gulai itiak lado mudo. Ini dari Minangkabau Abang Po ya. Ini dari dulu tuh di perayaan adat ya, di perayaan adat besar di Minangkabau, terus juga pakai bebek muda alias itiak Abang Po ya, supaya dagingnya tetap empuk. Karena mah yang muda-muda masih seger gitu ya Abang Po ya bawaannya. Kayak tadi tuh ya, bocah-bocah tadi. Nah, berikutnya ada bebek songkem Abang Po. Ini dari Madura. Ini cara masaknya dikukus ya, dibungkus ya pakai daun pisang ya, tapi nggak digoreng, dikukus doang ya. Nah, teknik masak ini Abang Po itu menjaga cita rasa alami dan juga rendah kolesterol Abang Po. Nah, dulu ini tuh jadi hidangan penghormatan dari rakyat atau pejabat ke pemimpin atau kiai Abang Po. Jadi khas banget deh tuh ya. Orang khusus yang bisa makan. Ada lagi nih, Abang Po balik lagi ke Kota Gede Yogyakarta, ada namanya kue kipo Abang Po ya. Nah, ini udah ada dari masa kerajaan Mataram Islam di Kota Gede Abang Po. Terbuat dari tepung ketan, terus juga isiannya ada gula jawa dan juga kelapa Abang Po, dipanggang, terus juga itu harum ya. Dia tuh dipanggang di atas daun pisang Abang Po gitu. Karena dulu kan kagak ada ya kertas minyak gitu ya, kertas yang kayak kita mau bikin kue kering gitu kan ya. Dulu enggak ada, jadi pakai daun pisang, dan itu yang bikin wangi tuh Abang Po ya. Nah, itu ya Abang Po, ada beberapa makanan yang tadi saya bilang makanan mewah yang cuma dimakan raja atau juga petinggi-petinggi. Ada ayam betutu dari Bali, terus juga ada nasi blawong dari Yogyakarta, ada gulai itiak lado mudo dari Minangkabau, ada bebek songkem dari Madura, dan juga ada tadi terakhir ada kue kipo dari Yogyakarta ya. Tapi kalau Abang Po sendiri ada kagak nih makanan yang dulunya itu cuman orang tua kita doang yang makan ya, nggak boleh, ini nggak boleh buat anak-anak gitu. Dulu inget kan ya Abang Po ya, kita pasti dibilang gitu kan ya, atau mungkin kita yang bilang ke anak kita, cucu kita, nggak boleh nih, nggak boleh buat anak-anak nih, belum gede gitu. Tapi sekarang udah demen makannya, rajin makannya, apa itu Abang Po. Kalau ayah tuh dulu ada tuh ya makanan yang orang tua doang yang makan Abang Po, karena nggak tahu, nggak ngerti kenapa. Itu loh, sop ayam merah Abang Po. Tapi karena dibilang juga ini buat orang sakit juga sih, karena kan ayah anaknya sehat, rajin menabung ya, jarang sakit ya, sekali sakit mahal. Di rumah sakit udah dioperasi ya dulu tuh. Nah, itu dulu ada tuh ayam pakai pekak ya kalau nggak salah tuh, pokoknya warnanya merah deh itu Abang Po, enak Abang Po. Itu waktu itu pas lagi demam berdarah juga ayah dikasih gitu, jadi enak buat HB-nya biar bagus gitu. Nah, kalau Abang Po ada nggak tuh makanan yang mungkin cuman orang tua Abang Po dulu aja yang makan, tapi pas udah gede, udah beranjak dewasa gitu ya, udah berani makan dan dikasih makan sama orang tuanya. 0812 11 24 928, boleh ceritain ya Abang Po ya. Masih ada waktu buat cerita nih Abang Po sebelum kita masuk ke Suara Budaya Nusantara nanti.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

0: Abang.
1: Ya Allah, Leha, lu ada apa sih Leha? Gangguin Abang aja lagi nonton TV.
0: Lu kagak mau apa Bang? Ajak kita pergi jalan-jalan ke kebun binatang.
1: Aduh, Leha, yaudah, lu mau ke mana?
0: Ragunan aja Bang, yuk.
1: Ada apa aja sih di sono?
0: Banyak Bang binatang yang kudu nambah pengetahuan anak lu. Kagak cuman kucing, cicek, cowok yang ada di rumah kita.
1: Iya.
0: Binatang kan banyak Bang. Bahkan ada yang udah mau punah. Jadi anak lu kudu tahu dah tuh.
1: Lah, terus pegel kagak kaki anak lu nanti?
0: Di sono kan ada kereta keliling, ada penyewaan sepeda juga.
1: Serius
0: Gampang
1: Leha?
0: Gampang dah Bang, kalau capek bisa naik gituan. Alasan mulu dah ah.
1: Lah kagak alasan. Mahal kagak sekarang nih harga tiket bakal masuknya ke sono?
0: Buset dah. Cuma 4.000 Bang.
1: Ya udah dah. Hari Minggu ini aja kita ke sono. Gimana?
0: Nah.
1: Adi maunya dah lu deket-deket dah.
0: Makasih ya Bang.
1: Iya. Udah lu bikinin kopi dah.
0: Siap.

0: Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Mpok Yuli. Katanya dulu kalau orang tua AY itu ada makanan yang katanya nggak boleh buat anak-anak ya. Dulu AY juga pernah gitu-gituin, Bang. Ini masih kecil nggak boleh. Tahu kan, Bang? Kopi. Ya benar juga ya. Kopi sih ya, kalau buat anak-anak tuh nggak, belum boleh ya. Kalau udah gede katanya gitu. Kalau teh masih boleh. Iya, AY juga inget ya, baru sadar, Abang, Pok. Bener ya. Tapi Mpok Yuli sekarang udah minum-minum kopi kagak? Ya, kopi tubruk atau ini nih, kekinian-kekinian nih. Es kopi susu pump sugar. Jailah, pump sugar. Sugar glider. Gitu ya, bener juga ya. Kopi tuh, Abang Po, dulu kita masih bocah mah dilarang ya buat minum kopi, Abang Po ya. Kopi terus juga apa namanya, kalau itu jangan makan banyak-banyak, ntar batuk, itu doang sih larangannya, itu ciki-cikian gitu, Abang Po. Gitu sih. Terima kasih Pak Yuli ceritanya, saya juga baru keinget nih. Oh benar juga, kopi. Ada ya, dulu kita dilarang ya, Bang Po ya. Ada yang ngebel, kita angkat dulu deh, bentar ya. Karena kita abis ini bakal masuk ke Suara Budi Nusantara nih. Halo, Perempat, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Perempat, Bang Cocok.
0: Iya, Bu Umi, gimana? Di Pesanggerahan aman?
1: Aman, Bang Cocok.
0: Aman,
1: sudah siap. Sudah 3 hari nggak hujan.
0: Wah, tapi kalau nggak hujan mah kering, Bu Umi. Gitu. Mendingan hujan ya, sekali.
1: Tambah panas.
0: Siap. Bu Umi, gimana dulu pernah ada nggak tuh makanan yang waktu kecil tuh katanya ini cuma ini nggak boleh dok buat orang gede aja gitu, ada nggak tuh dulu?
1: Ya kopi emang nggak pernah dikasih kayak ciki-ciki itu juga enggak. Yang dikasih itu dari kecil emang susu.
0: Oh, susu
1: dari sapi perah itu. Kan dekat rumah tuh dulu ada yang punya sapi perah, jadi kalau setengah 6 pagi tuh udah loketnya dibuka jualan buat umum. Nah saya biasanya tuh jam 6 pagi udah suruh berangkat tuh waktu umur 8 tahun. Ya beli di loket itu pagi-pagi, ntar pulang terus direbus. Tapi saya suka itu yang langit-langitnya itu, kalau udah direbus kan di atasnya ada
0: busa-busanya
1: itu,
0: ya?
1: Iya, rebusannya itu kayak lembaran gitu kan, suka saya sendokin, saya ambil duluan. Iya, nah terus udah saya sampai kelas 6, udah nggak beli lagi, bapak saya beli sapi. Beli sapi perah, tapi dititipin sama orang lain di Bandungan, Gunung Ungaran itu. Jadi kalau minggu gitu suka dibawain sekaleng susu yang gede itu, Bang Jojo. Terus kalau enggak pas kesana ya ntar pulang dibawain juga sekaleng gede gitu. Sampai saya SMA tuh masih ada, terus nah, kabarnya kok sapinya mati. Yo, gak tahu bener.
0: Siap. Iya. Udah terus, berumur ya, jadi udah waktunya
1: iya,
0: mungkin, dia...
1: Iya, soalnya dari SD sampai SMA, terus habis itu ganti susu bubuk.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Itu.
0: Siap,
1: ya,
0: Bumi.
1: Kalau teh, ya, kalau kopi nggak pernah emang.
0: Okay,
1: gitu ceritanya
0: siap. Terima kasih, Bu Umi, buat ceritanya. Sehat-sehat.
1: Mau berita.
0: Iya,
1: terima
0: betul.
1: Kasih.
0: Iya.
1: Sehat selalu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, nih Abang Po yang ngebel barusan ya. Abis ini kita bakal masuk ke Suara Budi Nusantara, siaran berjaringan kita di Perempat Jakarta, di Perempat Network, nanti barengan Perempat Pontianak ya, Abang Po ya. Teman-teman kita di Pontianak udah pada standby itu di sono maksudnya. Dan nanti kita bakal balik lagi ya, Abang Po ya, abis yang satu ini.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menghadiri deklarasi gerakan pilah sampah yang dicanangkan Pemprov Jakarta. Ia mendukung gerakan pengelolaan dan juga pengolahan di Jakarta untuk menjaga Jakarta kian nyaman. Deklarasi gerakan pilah sampah sekaligus pencanangan HUT ke-499 Jakarta bertajuk Jaga Jakarta Bersih Pilah Sampah di Pedestrian Plaza Festival Jakarta Jalan Rasuna Said Setiabudi pada hari Minggu kemarin. Ia mengatakan gerakan pilah sampah menjadi langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan di kota Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, kawasan gedung BAT atau British American Tobacco di kota Cirebon dipadati warga pada hari Minggu kemarin. Warga berkumpul untuk menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Nilangkala Tatar Sunda yang digelar di daerah Cirebon. Sepanjang perjalanan, kirab tersebut menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota atau kabupaten di Jawa Barat. Dedi Mulyadi mengatakan Jawa Barat memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dan tetap terjaga hingga kini. Menurutnya, hal tersebut salah satu terlihat dari keberadaan gapura hingga keraton yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pakai AC biar dingin. Cakep, tuh di sono tuh operator yang jawab. Lanjut ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Dingin ya, kagak kira-kira. Hari ini hari Senin. Bareng Aye lagi Jojo di siaran Budaya Nusantara. Pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada. Ketemu lagi ya bareng Aye Jojo di hari ini. Gimana hari ini tempatnya Bang Po? Panas, mendung ya, apapun itu cuacanya. Yang penting biar tetap waras, biar tetap sehat ya. Karena karena ini ya, tetap harus ngebul dapur. Harus cari cuan terus dong pokoknya ya. Hari ini bareng saya Joy Diti ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta. Hari ini kita barengan teman-teman di Pontianak nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Dimana di sana udah ada Kak Fitri di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Jo?
1: Sehat, Kak Fitri gimana di Pontianak?
2: Iya, alhamdulillah sehat walafiat semua nih.
1: Sehat,
2: makannya ketumbar, abis itu makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Apa kabar Bang Jo Adit ya?
1: Sehat, alhamdulillah. Ya suruh iya, dadakan iya. Lagi kita kagak bisa ya. Kita bukan bukan keturunan palang pintu soalnya. Jadi jadi enggak bisa dadakan.
2: Iya, kebetulan temanya kan juga
1: pantun ya,
2: pantun
1: katanya.
2: Ya.
1: Temanya pantun apa sih Kak Fitri?
2: Iya. Iya, sungguhlah mahal minyak zaitun.
1: Cakep.
2: Dijual sama Abang Bayu.
1: Cakep.
2: Hari ini kita akan mengkaji melestarikan pantun sebagai budaya masyarakat Melayu.
1: Gitu,
2: Bang Jo.
1: Jadi tema kita hari ini melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu nih, pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 ya. Dan hari ini nanti kita bakal ngobrol juga barengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro4 Pontianak ya, Kak Fitri ya. Sudah ada Ami Syapi tuh bapaknya di sana tuh.
2: Ada Profesor Dr. Khairi Effendi MS yang sudah hadir di studio kita langsung nih Bang Jo.
1: Assalamualaikum, selamat siang Pak Khairil.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat ya Pak ya. Ini kayaknya mic-nya belum masuk nih. Apa namanya Kak Fitri? Kayaknya apa mic-nya Bapak? Coba mic-nya Bapaknya coba agak majuan lagi Pak.
2: Iya, agak majuan Pak.
1: Soal kejauhan.
2: Baik.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masuk udah siap.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Salam, Bapak.
2: Udah jelas ya semua, udah, clear suara kami ya.
1: Jadi nanti suaranya Bapak kan biasa kedengeran nih sama pemirsa RNet juga pendengar Pro4 ya. Kak Fitri, ini kan nanti kita bakal buka interaksi. Nah, nomornya Pro4 Pontianak kira-kira berapa ya yang bisa dihubungin sama pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet?
2: Iya, baik pendengar dan pemirsa dimanapun berada bisa hubungi kami di nomor RRI Pontianak 0561-571-571 nya atau di nomor WhatsApp kami di 0811-570-0943. Ditunggu.
1: Oke, bisa kirim pesan WhatsApp juga ya Bang Pop, pemirsa internet ya. Untuk di Jakarta hanya terima pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Buat pemirsa internet dan juga pendengar Pro4 yang mau ngebel juga boleh di 0213504510. Dan untuk pembuka kita langsung aja nih Kak Fitri dan juga Pak Heril untuk pembahasan kita hari ini, yaitu melestarikan pantun sastra lisan budaya masyarakat Melayu. Nanti di menit 30 mungkin kita jeda dulu istirahat kali ya Kak Fitri ya. Silakan, monggo.
2: Baik, terima kasih Bang Jo di RRI Jakarta dan kami RRI Pontianak. Selamat siang Bu Abang di seluruh tanah air dimanapun berada. Kita tadi sudah dibuka ya sebagai opening terkait dengan bahasan kita, yaitu sastra lisan budaya Melayu khususnya pantun ya. Bukanlah kentang sembarang kentang, kentang hendak dimakan lupa pula buka kulitnya. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Effendi. Iya, kita tunggu pantunnya dan ilmunya. Silakan Pak.
4: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang kepada seluruh pemirsa berada dimanapun juga.
2: Iya.
4: Saya akan mencobalah nanti menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pantun.
2: Betul.
4: Sebagaimana kita tahu kan pantun ini merupakan salah satu jenis sastra lisan ya.
2: Iya.
4: Nah, sastra lisan itu kan banyak jenisnya. Ada pantun, puisi gitu, dan ada juga yang berbentuk naratif ya, cerita-cerita rakyat.
2: Cerita-cerita rakyat, dongeng,
4: dongeng ya, legenda, macam-macam seperti itu ya. Nah, pantun salah satunya. Dan pantun ini tidak saja milik masyarakat Melayu sebenarnya ya, tapi
2: familiar ya Pak ya?
4: Familiar, ada di mana-mana juga di Nusantara ini, cuma mungkin namanya berbeda-beda. Di tengah masyarakat Dayak di Kalimantan Barat juga banyak sekali pantun ya. Di Sumatera Utara ada pantun.
2: Di dialek mereka ya, begitu ya Pak ya.
4: Sumatera Barat ada pantun, Jakarta ada pantun, di Ambon ya. Macam-macam ya. Jadi pantun ini sudah sangat ya menusantara lah gitu ya. Ya karena menggunakan bahasa Melayu sebagai medianya gitu.
2: Medianya. Ya, kalau diperhatikan peran pantun itu sendiri bagaimana Pak sebagai identitas budaya masyarakat Melayu khusus di Kalimantan Barat kita ini?
4: Ya, luar biasa kalau di Kalimantan Barat ya, dia memang menjadi penanda identitas ya masyarakat di Kalimantan Barat ini. Itu terbukti ya, setiap kali ada acara tidak saja berkaitan dengan acara kebudayaan, bahkan acara-acara pemerintahan di kantor-kantor pemerintah pun juga selalu hadir pantun-pantun kita ya. Kalau di acara apa namanya lingkar panjang kehidupan manusia, long life circle itu ya, misalnya ada mau menikah, orang melamar dengan pantun. Acara-acara perkawinan perkaya dengan pantun. Ada acara pulang memulangkan ya, menyerahkan pengantin, mengantarkan pengantin segala macam itu juga dengan pantun. Kemudian ya acara-acara kesenian selalu dibuka dan diakhiri dengan pantun. Itu juga sekarang di lembaga-lembaga pemerintahan juga pantun juga semakin marak digunakan. Terlebih lagi setelah pantun kita joint session dengan Malaysia itu ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Ini pantun terus semakin digunakan di mana-mana. Kan sangat membahagiakan ya.
2: Iya. Nah, itu, ya. Saut menyaut begitu ya, Pak ya. Sambut menyambut begitu ya. Tapi ada tidak sifat tantangan terbesar yang diperhatikan ini soal menyebarkan tadi Pak ya, sastra lisan lewat budaya pantun ini dalam melestarikan pantun di era digital saat ini?
4: Tantangan ada ya. Sama besarnya juga dengan peluangnya.
2: Iya.
4: Ya, tantangannya tentu saja sekarang ini banyak bentuk-bentuk budaya baru yang masuk ya. Terutama kalau untuk anak-anak muda itu mungkin budaya populer ya. Itu sangat digemari. Tetapi tidak sedikit juga sebenarnya anak-anak muda yang sadar bahwa pantun atau bentuk-bentuk kesenian lain yang lokalistik sifatnya itu juga mempunyai peluang. Artinya dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini, teknologi informasi, mereka juga bisa mengenalkan identitas mereka ya, ke fora global ya. Jadi sebenarnya tantangan dan peluangnya sama-sama besar. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan fasilitas yang ada itu untuk kemajuan. Jadi saya kira kita tidak perlu khawatir ya. Saya yakin juga anak-anak muda kita cukup kreatif kok ya, kreatif sekarang ya. Dan mereka juga inovatif, adaptif dengan perubahan-perubahan zaman. Ya seringkali orang-orang tua aja kadang yang mungkin agak ceriwis ya, menganggap mereka mungkin tidak peduli. Tapi sejauh saya ya selama sekian puluh tahun mengajar di berbagai tempat di universitas, ya mereka cukup cukup responsif ya, cukup bertanggung jawab terhadap kebudayaan mereka ya itu.
2: Iya. Tapi kalau diperhatiin kaula muda itu biasanya terhipnotis karena mungkin dari lingkungan sekitar, di lingkungan rumah, orang tua atau mungkin dari petua-petua, orang tua lama begitu Pak, itu bisa tertular barangkali ya. Jadi mereka terbiasa untuk nanti sambung lagi ke teman-temannya gitu ya.
4: Iya, memang ini kan juga tradisi lisan ya. Jadi tradisi lisan ini kan memang ditransmisikan, jadi diturunkan secara lisan ya. Meskipun sekarang ini tidak sepenuhnya lisan ya. Tidak sepenuhnya lisan. Dulu ketika masyarakat kita hidup dalam tradisi lisan primer, primary orality gitu ya, secara teorinya itu memang semuanya disampaikan secara lisan. Jadi pantun itu keluar secara spontan,
2: spontan ya.
4: Anda lagi mikir-mikir. Jadi memang orang dulu cerdas-cerdas ya. Jadi dalam benaknya itu sudah tersimpan kata-kata dan segala macam itu yang ketika apa lawan bicaranya mengeluarkan pantun, dia udah siap juga membalasnya. Jadi ada balas pantun, jual beli pantun. Jadi itu seperti
2: udah terbiasa ya,
4: sekarang ini memang tidak seperti itu lagi. Ada sih, masih ada juga orang-orang yang punya kepiawaian semacam itu. Tapi sebahagian yang lainnya, kalau diminta berpantun bisa, tapi ditulis dulu gitu ya. Ini gak apa-apa saya kira. Ini sebagai satu apa namanya ya, masa transisi atau batu lompatan untuk terus dia melatih pantun. Ya, saya sendiri juga kadang-kadang diminta untuk memberikan sambutan, mengantar pengantin atau memberi sambutan dalam pernikahan. Ya, saya juga tidak pandai secara spontan gitu ya. Saya siapkan juga dengan apa dengan tulisan dulu segala macam itu. Nah, tinggal bagaimana kita membacakannya supaya seperti ya pantun yang memang lahir secara spontan.
2: Spontan
4: gitu.
2: Ya.
4: Nah, artinya ya kehidupan sekarang karena sudah masuk di era campuran ada digital segala macam apa namanya itu. Ya pantun tidak lagi seperti dulu, tapi tidak apa-apa, semuanya berkembang juga dengan baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Ya mungkin zamannya teman-teman Gen Z sekarang seperti ini begitu ya Pak ya. Mungkin cara mengenalkannya begitu ya Pak. Untuk generasi muda ini biar mereka ini bangga gitu Pak. Dengan apa namanya budayanya sendiri itu lebih ampuh mujarab pakai dengan cara apa bagus?
4: Yang pasti kalau kita di Pontianak ya. Kita selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan kebudayaan.
2: Event apapun,
4: event apapun ya. Kalau kami di Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat itu di tingkat provinsi itu tiap 2 tahun sekali ada ya kegiatan semacam itu berbalas pantun segala macam itu membaca syair.
2: Itu dilombakan,
4: dilombakan
2: udah rutin fisik, Pak.
4: Ya, rutin. Lalu di tingkat kabupaten kota itu setiap tahun ada. Jadi artinya kegiatan pantun memantun ini sebenarnya tidak pernah sepi. Ditambah lagi dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau di apa namanya di Ketapang itu malah ada satu misalnya syair gulung misalnya itu dibacakan di depan. Jadi artinya pantun memantun kegiatan pantun ini dalam rangka kita melestarikan pantun itu tetap kita lakukan. Nah, masalahnya kan pertanyaannya mengapa sih? Kok pantun ini dilestarikan ada apa gitu tinggal pantun ya kan pantun ini tidak semata-mata permainan kata permainan bunyi tapi di dalamnya itu tersimpul juga terselip juga pesan-pesan ya yang bisa disampaikan baik untuk pendidikan moral ya pendidikan etika pendidikan agama ya pendidikan apapun ya pesan-pesan semacam itu nilai-nilai yang positif itu bisa disampaikan melalui pantun. Nah, oleh karena itu apalagi kan pantun ini seringkali apa namanya ya menyampaikan sesuatu itu tanpa harus membuat orang lain terluka hatinya.
2: Jadi, makanya ada pantun sindiran ya Pak ya.
4: Dengan nada gembira, dengan nada yang riang gembira dan segala macam itu bisa disampaikan walaupun kadang-kadang isinya itu nyerempet-nyerempet.
2: Agak menusuk ya Pak ya.
4: Menusuk ya.
2: Tapi dilewat pantun itu tersampaikan ya, begitu ya Pak ya. Berarti langkah-langkah yang sudah dilakukan dari MABM sendiri, Majelis Adat Budaya Melayu Kalimantan Barat ini sudah ya Pak ya, rutin.
4: Ya,
2: dari sejak tahun berapa itu Pak? Udah melibatkan anak-anak muda ini.
4: Usia kita sudah 30 tahun ya, mungkin 20 tahun terakhir ya kita sudah melakukan itu ya terus-menerus ya. Baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Lagi yang di kecamatan-kecamatan kan sekarang sudah mulai tumbuh kesadaran tentang pentingnya pariwisata ya. Nah, kegiatan-kegiatan pariwisata yang ada di kampung-kampung di daerah-daerah itu juga diwarnai juga dengan ya apa
2: kompetisi-kompetisi
4: pantun ini. Jadi inilah yang menambah meriah maraknya pantun di Kalimantan Barat ini.
2: Itu biasa melibatkan siapa ini Pak? Memang anak-anak di sekolahan? Memang di sekolah ya Bang ada pelajarannya khusus untuk budaya pantun ini?
4: Nah, kami sekarang ini di Kabupaten Sambas melalui kerjasama dengan Balai Bahasa itu sedang mempersiapkan bahan ajar berbahasa Melayu untuk anak-anak ya, baik di tingkat madrasah ibtidaiyah atau SD, juga di madrasah sanawiyah atau di SMP. Nah, itu sebelum itu di Kota Pontianak sudah marak ya yang namanya tundang ya.
2: Tundang.
4: Pantun bergerdak. Itu juga di sekolah-sekolah di Pontianak ini sudah banyak sekali kelompok-kelompok pelajar ya, yang piawai.
2: Piawai. Ya,
4: mendendangkan tundang itu, pantun berdendang.
2: Berarti plus dengan instrumennya Pak ya, dengan alat-alatnya.
4: Ya, ada, lalu sekarang di MABM sendiri ada namanya tundang sari. Pantun berdendang sambil menari.
2: Wah, jadi, mantap.
4: Makin banyak kan apa namanya? Bentuk-bentuk pelestarian pantun.
2: Ada sastralisannya di situ, Pak ya.
4: Otomatis sastralisan.
2: Tapi di apa? Warnai, ya, variasi, gitu ya, dengan tarian.
4: Supaya apa namanya orang yang menikmati itu tidak bosan.
2: Oh ya, tidak monoton.
4: Tidak monoton.
2: Baik-baik. Iya, kreasi-kreasi seperti itu tentu memang harus ada panduan begitu ya, Pak. Ya. Ada guru-gurunya ini.
4: Ada.
2: Nah, ini bagaimana Pak selama ini? Apakah ada workshop, pelatihan-pelatihan barangkali sehingga anak-anak muda yang udah dapat ilmunya ini bisa follow up lagi gitu ya?
4: Iya, hari-hari ini ada BIMTEK ya, bimbingan teknis di apa namanya? Dulu lembaga apa penjaminan mutu LPMP ya, di Siantan itu, di seberang Kota Pontianak. Nah, hari-hari ini mulai dari hari Jumat, Sabtu, kemudian Senin, Selasa, Rabu, ini ada BIMTEK. Pesertanya kali ini untuk guru-guru dari Kota Singgawang, Kota Sambas, dan Kota Bengkayang. Nah, itu nanti sebelumnya sudah ada juga BIMTEK untuk penutur bahasa Dayak, kemudian bahasa Melayu Pontianak ya. Dan insya Allah mungkin akan dikembangkan lagi oleh Balai Bahasa kepada guru-guru di kabupaten kota yang lain dalam rangka untuk pemeliharaan bahasa daerah pada umumnya, dan kemudian ada pantun di situ, ada pelajaran mendongeng di situ, ada pelajaran menulis cerita rakyat di situ, ada pelajaran berpidato, ada juga melucu ya, stand up
2: komedi.
4: Jadi bahasa Melayunya melucu.
2: Tapi bagi bahasa kita ya Pak ya, daerah lokal.
4: Nah, itu dongeng juga salah satunya di situ. Apa namanya? Pantun.
2: Pantunnya plus dengan propertinya.
4: Propertinya juga ya.
2: Baik.
4: Hari-hari ini sedang ada BIMTEK itu.
2: Baik. Berarti memang emang harus sejak dini begitu ya, Pak ya?
4: Oh iya.
2: Mengenalkan ke generasi muda ini terkait dengan pantun. Berarti sudah merambah ke dunia pendidikan.
4: Oh iya.
2: Baik. Tadi sudah ada kelompok tundang, contohnya Pak ya.
4: Tundang sari.
2: Nah,
4: mudah-mudahan nanti ada yang lain-lain lagi kan.
2: Iya, itu peran dari dunia pendidikan. Kalau peran dalam keluarga nih sebenarnya seperti apa nih Pak? Kalau membiasakan ya anak-anak muda ini biar berpantun sejak dini.
4: Iya, keluarga memang punya peran penting ya. Ya, mudah-mudahan orang tuanya juga masih
2: senang dengan seni.
4: Oh iya. Terutama dalam tradisi lisan, kita berharap para orang tua itu memanfaatkan cerita-cerita lisan ya, secara umum ya, untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi, kemudian apa namanya etika, karakter. Di samping itu tentu saja bisa memasukkan pantun ya. Nah, jadi sudah banyak juga kan kita terbitkan pantun-pantun yang ringan-ringan gitu kan, sebagai panduan. Ya, tapi saya yakin orang-orang tua kita di sini, ya walaupun usianya masih muda, itu dengan semakin maraknya pantun di Kota Pontianak ini atau di Kalbar pada umumnya, mereka bisa juga ya, meskipun barangkali bentuknya semakin ringkas ya sekarang ini.
2: Iya, betul. Ya,
4: kita lihat aja misalnya sekarang ini kan tiap hari besar Islam misalnya, kan WA kita dipenuhi tuh dengan pantun-pantun.
2: Ucapan-ucapan gitu Pak ya.
4: Itu juga membantu sekali ya.
2: Baik. Silakan Bu Abang yang ingin juga berpantun bersama kita di siang hari ini.
1: Iya. Boleh ya Kak ya.
2: Suara Budaya Nusantara. Boleh.
1: Nanti buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RNS juga bisa berpantun ya dengan
2: kan jadi jenis namanya pantun banyak ya.
1: Banyak banget di daerah-daerah di Indonesia. Nah, tapi ini kalau dari pribadi saya ya, Kak Fitri dan juga Pak Hairil, kita kan sekarang udah di zaman zamannya zaman AI gitu ya. Nah kalau kita kasih prompt, kita kasih prompt nih ke AI gitu ya, AI apa aja, itu nanti bakal dibuat pantun. Nah kalau dari sisi Bapak sendiri menilai hasil pantun yang dibuat sama AI itu seperti apa Pak? Apakah udah sesuai dengan kaidah-kaidah berpantun atau perlu ada yang direvisi? Karena kan sekarang juga kalau kita kasih prompt ke AI juga harus kita cek lagi nih, Kak Fitri, Pak Hairil.
4: Iya, memang kalau kita hanya semata-mata mengandalkan susunan kata, bunyi kata, itu masuk ya, masuk. Tapi ada yang seringkali dilupakan orang itu bahwa dalam pantun itu juga ada rasa. Nah, jadi soal rasa ini itu memang nggak bisa dibohongi, harus keluar dari secara original ya, dari si penciptanya, bukan dari mesin gitu. Ya, jadi kalau semata-mata hanya bunyi AB itu ya mungkin oke lah ya, bisa ya bagi pemula sih oke, enggak masalah ya.
2: terbantu.
4: Tapi untuk yang mereka yang ingin betul-betul menyampaikan rasa yang dia miliki itu, mungkin dia cari
2: cipta sendiri,
4: kosakata sendiri gitu ya, itu lebih ya. Memang AI merupakan satu satu tantangan, tapi saya kira juga bisa dijadikan peluang juga. Karena kalau nggak salah saya di Pontianak juga sudah ada tuh teman-teman yang menciptakan aplikasi pantunin aja, pantunin AI. Pantunin AI ya.
2: Tapi beda rasanya ya, Pak.
4: Saya kira beda ya. Jadi memang prom-prom khusus ya dimasukkan gitu ya.
2: Kalau Bang Jo apa yang dirasakan ini ketika menggunakan AI saat pantun? Enak gak?
1: Belum pernah bikin sih kebetulan, Kak. Kalau tadi sih gak salah aja bikin gitu kan. Karena kan kita ini suka ini aja kan, yang sehari-hari kalau di Betawi mah gitu.
2: Sehari-hari. Jadi kayak ada nilai
1: kayak
2: gitu.
1: Kayak tadi pakai AC apa dinginnya kagak kira-kira gitu. Ya harus 16 derajat kita kan. Enggak boleh panas di mari. Ntar kalau panas mesin kita kesian ini. Gitu. Siap, nanti kita jeda dulu kali ya Kak Fitri dan juga Pak Hairil ya untuk berinteraksi dengan pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4. Nanti pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 bisa berinteraksi setelah lagu yang kita puterin. Ini satu doang kok, enggak lama-lama ya. Ntar kalau lama-lama ntar kita ini dong ketiduran ya, jangan ya. Nanti kita bakal balik lagi ya. Disiapin pantunnya nih pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4 ya. Nanti kita bakal balik lagi di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di mana pun Anda berada, balik lagi ya barengan Ayah Joritia dan juga Kak Fitri di Perompat Pontianak di siang hari ini. Kita membahas tema pantun nih. Kak Fitri, apakah sudah ada telepon di sana
2: yang bisa kita angkat? Kita udarakan lagi dan ingatkan kembali ya, untuk abang semuanya dimanapun berada, ayo berpantun, kita tunggu nih mau jalan-jalan ke bandara, pergi ke sana pakailah mobil merah. Bagi yang sudah siap digabung Suara Budaya Nusantara, kita tunggu segera. Boleh, kita tunggu.
1: Sudah ada belum ya? Kita angkat. Halo. Dari
3: Assalamualaikum.
1: Oh, udah ada.
2: Waalaikumsalam.
3: Abipun.
2: Iya.
1: Apun.
2: Oke, abang dengan siapa di mana nih?
3: Bang Edo di Lampung.
2: Bang Edo di Lampung, mainkan pantunnya.
3: Aduh, baca pantun nih.
1: Lanjut, nggak apa-apa Bang Edo.
2: Baik, Bang Edo ada yang ditanyakan sama Profesor Effendi, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Fahiril.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya sih Pak, tanya apa jalan Edo Bang Jo, assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, mau bertanya sih Pak, pantun ini apa aja sih Pak, masuk kurikulum di apa aja sih?

0: atau di SMP, SMA, SD, SMP, SMA kah berpatung itu Pak.
1: Oke.
0: Intinya untuk pendidikan apa sih Pak?
1: Mm-mm.
0: Tuh. Nah, yang ke dalam itu aja satu aja. Ini
1: Ayo.
0: ada pantun King.
1: Ya, katanya nggak ada pantun. Boleh, boleh. Iya.
0: Pendukung.
1: Ayo, ikan hiu, ikan cucut. Yuk, lanjut. Baik. Iya.
2: Waalaikumsalam. Ya,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: pun.
1: wabarakatuh. Iya, pantunnya untuk terakhir ya Pak ya, udah disiapkan. Cuci pakaian sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Bisa juga ya.
2: Bisa, bisa,
1: Kreatif
2: bisa.
1: gitu ya Pak ya, macam-macam. Nah, ini pun yang ditanyakan dari Bang Edo tadi, kalau di sekolahan begitu ya Bang Jo, langsung jawab ya.
2: Iya, bisa.
1: Iya. Ini kurikulumnya ada kan memang khusus gitu Pak?
3: Kurikulum tentang pantun secara khusus saya tidak tahu persis ya. Mungkin di daerah-daerah tertentu ada ya, tetapi di daerah-daerah lain mungkin tidak ada. Nah, kalau kami di sini di Kalimantan Barat ini sedang menyusun itu ya. Yang tadi saya katakan hari-hari ini kita melakukan BIMTEK itu dalam rangka untuk mempersiapkan pelajaran bahasa daerah. Secara umumnya seperti itu. Nah, di dalamnya itu ada pengenalan terhadap pantun, terhadap dongeng, terhadap cerita pendek, terhadap yang lain-lain juga ya. Nah, ini bisa diajarkan di tingkat SD, SMP dan juga SMA. Nah, jadi di mana aja bisa diajarkan sebenarnya, bahkan di perguruan tinggi juga kan ada fakultas-fakultas tertentu di perguruan tinggi itu yang berkaitan dengan apa bahasa dan kebudayaan gitu. Itu bisa juga diajarkan ya. Nah, jadi tidak terbatas hanya pada SD dan SMP, bahkan SMA dan perguruan tinggi juga. Itu. Nah, ini penting ya agar memang dari sejak awal anak-anak kita tetap bisa mengenali ya, dan kemudian menggunakan pantun dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai identitas kebudayaan kita gitu ya.
1: Memang harus dibiasakan lagi bisa karena biasa.
2: Betul. kalau kebiasaan kayak ayo udahan ya. kudu di
1: gitu.
2: Kudu ditulis dulu ya, kudu baca kebetan dulu nih Kak
1: Tapi
2: Fitri.
1: Sekarang kok enggak salah ada ini nih Bang Jo, Pak Pendi, ada soal cerita dalam ujian sekolah begitu Pak, itu digambar saja misalnya gambar tentang membaca, main handphone, nah itu dibuatkan pantunnya. Nah, gitu. Jadi
2: gitu.
1: Anak-anak di uji ininya Pak ya.
3: Bagus ya.
1: Bagus ya untuk melatih.
2: Melatih kreativitas juga, improvisasi gitu.
1: Itu mungkin kita tahu nih kuncinya ABAB gitu ya Pak ya. AABB. Ada lagi Bang Jo di sana?
2: Di sini sudah ada telepon, nanti juga ada yang udah ada yang ngebel, nanti kita baca WhatsApp juga ya Kak Fitri ya.
1: Boleh, boleh.
2: Halo Perempat, Assalamualaikum.
4: Perempat Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cegu.
4: Ya, Bang
2: iya,
4: Jojo.
2: Silakan Cegu.
4: Ya, di Pontianak. Halo Kakak Putri.
2: Fitri.
1: Iya.
4: Masih kedengaran suara Cegu ya, Kakak Putri?
1: Iya, dengar.
2: Dengar
1: Cegu.
2: Silakan Cegu.
4: Putri yang baik hati. Dengar suara sebenarnya Bapak siapa yang panggil ya? Bapak ya?
2: Pak Effendi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
3: Waalaikumsalam.
1: Temanya wabarakatuh.
4: Temanya melestarikan pantun, sastra lisan Melayu, budaya masyarakat Melayu ya. Memang kalau pantun itu kita tidak ada habis-habisnya kalau.
2: Yeah, silakan Cegu langsung pertanyaannya.
4: Lah, kalau nggak mengerti gini. Seperti apa nih Pak? Kan ada ini apa namanya? Adat itu kan ada masih ada Melayu itu kan penting tuh melestarikan pantun Melayu seperti apa dengan fungsi sosialnya dan adatnya tuh seperti juga satu tuh ya tadi fungsinya seperti apa sosial adat dua seperti biasanya pendidikan dan kebiasaan yang ketiga terakhir seperti apa juga duta budaya dan peran terlangkai. Nah itu paham Bapak sudah jelas pertanyaannya dari Cigur ya.
1: Baik.
4: Ya, nah, saya kasih pantun ya, pantunnya begini. Buah lera dibelah-belah, orang Melayu adat dijunjung, bersendi secara dan kita bula duduk dadulah wane di sikue gentar. Itu pantun saya.
1: Terima kasih banyak. Apa artinya tuh?
2: Artinya?
4: Ah, nggak tahu ya. Pokoknya orang pantun budaya adat kan Melayu Pontianak seperti apa dia artinya? Buah lerak di belah-belah. Artinya apa tuh? Orang Melayu adat dijunjung, bersendi syarat dan kita bulah. Dadulah wane si kue gentar. Nah, artinya apa tuh? Oke,
1: terima kasih banyak. Cegu.
4: Petri, Bapak Narasumber, Bang Jojo.
2: Terima kasih,
4: Cegu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cegu Ria. Kalau Cegu Ria itu aslinya katanya Medan.
1: Medan. Medan juga ada Melayu ya, Pak ya?
3: Oh iya. Iya, Melayu Medan.
1: Iya.
3: Melayu Deli.
1: Mungkin tadi logatnya Melayu Deli pantunnya ya. Iya, mungkin kita ya.
3: Iya, fungsi pantun di situ, di dalam masyarakat kita itu memang banyak. Ya, pertama tentu yang paling gampang itu untuk hiburan. Ya. Itu bersenang-senang, ya kan?
1: Iya.
3: Lalu di dalam
1: airkan suasana.
3: Ya, betul. Ya, di dalam pantun itu juga terkandung nilai-nilai yang ingin disampaikan. Misalnya nilai etika, kemudian nilai apa namanya kebudayaan, ya.
1: Baik.
3: Hal-hal yang berkaitan itu tadi yang disampaikan oleh ibu itu kan juga kan adat bersihkan syarat-syarat bersihkan kita bulah itu kan juga dalam pantun itu mengajarkan orang supaya ingat bahwa kebudayaan Melayu itu tidak lepas dari nilai-nilai Islam, kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi fungsinya banyak sekali ya, untuk edukasi, kemudian untuk ya bermain-main, berteka-teki, bertegur sapa. Kadang-kadang sindir menyindir, untuk menghibur hati yang resah mungkin baru putus dengan pacarnya, misalnya kan?
1: Pantun gombal namanya, Pak.
3: Jadi banyak sekali fungsinya ya.
1: Iya.
3: Hampir semua kehidupan aspek kehidupan masyarakat itu bisa diekspresikan ya, bisa disampaikan dengan pantun-pantun yang indah ya. Jadi
1: yang takut berpantun ya Pak ya.
3: Ya kalau dalam masyarakat Melayu itu kan kalau bukan karena tenun tidak jual menjadi baju. Kalau tidak karena pantun tidak terkenal bangsa Melayu.
1: Oh.
3: Itu kan menunjukkan memang ya orang Melayu atau Nusantara lah juga pada umumnya ya senang berpantun. Inilah yang membuat kita dikenal sebenarnya. Dan itu juga yang menyebabkan UNESCO tidak ragu menutupkan palunya untuk menyatakan bahwa memang pantun merupakan warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Iya.
3: Nah, dalam ini bersama-sama dengan Malaysia.
1: Baik. Nah, gitu.
2: Oke, siap. Ya,
1: sudah diakui.
2: Sama UNESCO. Kak Fitri dan juga Pak Effendi, ini ada pesan WhatsApp yang ada masuk di Perempat Jakarta. Ada Bang Orik di Jember dan juga Mama Linda Idris di Ternate. Ini dari Bang Orik dulu.
1: Selamat siang.
2: Apakah model pantun yang ada di Kalimantan Barat berbeda dengan tanah Melayu di daerah lain seperti Riau, Kepri, Bangka Belitung, dan lain-lain? Dan bagaimana tips kita dulu, tetua kita dulu sangat pandai membuat pantun gitu. Maksudnya gimana kayak tetua zaman dulu gitu yang bisa lancar gitu tuh Pak Effendi dan juga Kak Fitri untuk bikin pantun gak kayak Ai, dicatat dulu ditulis dulu terus juga sama satu lagi dari Mama Linda Idris di Ternate ini katanya sejauh ini bagaimana Bapak Effendi melihat perkembangan dunia pantun di Pontianak secara khusus dan Indonesia secara umumnya pantun itu kan identik dengan Melayu ya, yang bikin ayah terheran-heran tuh orang Melayu berbalas pantun itu secara spontan kok bisa gitu. Apakah dari kecil sudah diajarkan pantun seperti itu? Oh, iya. Silakan.
1: Oh, oke, kita rangkum langsung ya Pak ya.
2: Monggo.
1: Iya baik, model pantun.
3: Iya, jadi bentuk-bentuk pantun yang ada di Kalimantan Barat dengan yang ada di Jambi, di Riau, di Bengkulu, atau di Semenanjung, saya kira tidak ada bedanya ya, sama. Bahkan bahasa ungkapan-ungkapannya pun banyak yang sama ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sangat berbeda gitu. Tapi pantun ini kan tidak saja gini, pengertian pantun ini tidak semata-mata ada di kalangan masyarakat Melayu dalam pengertian yang kecil terbatas etnik gitu ya. Pantun itu juga tersebar luas, misalnya mungkin di tengah masyarakat Sumatera Utara, Batak misalnya, ada bentuk-bentuk pantun ya. Misalnya di Jawa juga ada bentuk-bentuk pantun seperti geguritan misalnya ya. Di Jawa Barat barangkali juga ada apa gitu. Kalau tadi di Sumatera Utara itu ada umpasa misalnya. Mungkin di Ambon atau di tempat-tempat lain juga ada ya. Walaupun ya bentuknya mungkin agak berbeda sedikit ya. Tapi itu menunjukkan bahwa sebenarnya pantun dengan bahasa Melayu itu sudah tersebar luas di Nusantara, ya. Betul. Nah, karena kan pantun ini apa? Karena bahasa Melayu ini kan sebagai lingua franca, ya, sebagai bahasa pergaulan Nusantara dulu sebelum dia ditetapkan sebagai bahasa Indonesia, kan? Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua soal kenapa sih orang-orang apa orang Melayu kok piawai begitu ya? Ya piawai. Gimana caranya? Ini memang
1: ada orang gitu.
3: Ya piawai mengekspresikan pantun tanpa harus tidak. Ya memang dulu tadi sudah saya katakan ketika kita masih hidup dalam tradisi lisan primer semua disampaikan secara lisan itu banyak ya orang-orang yang memang secara spontan ya dapat berbalas pantun ya. Sekarang ini masih ada walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang sudah tua, ada juga anak-anak muda yang memang piawai juga. Jadi memang ini gimana ya? Satu kecerdasan ya yang memang satu talenta khusus ya yang dimiliki itu sehingga mereka punya punya kepiawaian untuk menyampaikan pantun secara spontan. Dan ini menunjukkan bahwa mereka ya terus terang dikatakan orang-orang cerdas yang memang punya stok kosakata yang banyak lalu bisa memasang kata-kata tertentu dengan bunyi-bunyi tertentu karena kalau kita perhatikan secara teoritik juga enggak gampang sebenarnya pantun itu kan satu bait itu ada 4 baris ya kan setiap baris itu ada 4 kata. Empat kata itu biasanya terdiri dari 8-12 suku kata, ya kan? Betul. Lalu ada korespondensi, akhir larik itu ada persajakan ABAB. Di tengah-tengah itu ada korespondensi, misalnya ada permainan bunyi yang satu sama lain itu bisa saling jadi harmoni ya. Nah itu
1: nyambung
3: ya. Jadi ini hanya bisa disampaikan oleh orang-orang tertentu secara spontan. Itu kalau memang mereka ya orang-orang yang memang ya cerdas ya cepat berpikirnya gitu ya otomatis bisa langsung keluar gitu ya. Nah ini memang ada apa ya para tetua kita dulu ya punya.
1: Kalau zaman dulu tuh kayak pakai bahasa kiasannya banyak gitu.
3: Banyak ya. Memang pantun itu bukanlah bukan kalimat yang dipotong-potong tapi memang pantun ini kan seni ya. Seni itu kan satu bentuk media penyampaian sesuatu tapi disampaikan dengan cara yang lain gitu. Menyampaikan satu pesan tapi disampaikan dengan cara yang lain. Nah, biasanya dengan ini misalnya ada pantun di yang lalu itu kan misalnya pergi pisang emas dibawa berlayar. Masak sebiji di dalam peti. Utang emas dapat dibayar, utang budi dibawa mati. Ternyata kan kenapa pisang emas ya? Pisang emas itu rupanya masaknya itu tidak sekaligus, satu persatu gitu. Nah, jadi masak sebiji dalam peti, nanti diambil satu, besok masak lagi diambil satu. Nah, seperti itu. Jadi dan itu kan disampaikan juga kan, utang emas bisa dibayar, utang budi dibawa mati. Itu kan juga satu pernyataan yang
1: nasihat
3: juga ya.
1: Baik. Bang Jo, boleh kita terima dari
2: Pontian? Boleh, silakan.
1: Para budaya Nusantara, selamat siang.
0: Selamat siang, Bu Pi.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Hey, siapa di mana nih?
0: Dengan Bang Wardi, Sungirengan.
1: Oh iya, bersih kotoran pakai sapu lidi. Iya, sapu lidinya kena labuan nanas. Bang Wardi, apa kabar di Sungai Rengas? Nyambung apa? Sila Bang Wardi, jawab pakai pantun enggak nih?
0: Saya mau nanya pakai pantun boleh enggak, Bu Fit?
1: Boleh. Langsung ke profesor kita, Pak Haidar Effendi.
0: Haidar Effendi. Selamat siang, Pak Haidar Effendi.
3: Ya, selamat siang.
1: Salam.
0: Nah, ini apa ya pakai pantun boleh, Pak?
2: Boleh.
0: Ya, membeli minyak di perikeladi.
1: Oh, jauhnya.
0: Habis itu ke Jalan Sidak.
1: Sedap.
0: Saya mau nanya dengan Pak Heru Effendi.
1: Boleh.
0: Macam mana berpantun dengan spontanitas?
1: Baik.
0: Ya,
1: cukup. Makasih banyak.
2: Iya, terima kasih. Sami-sami, Bang Edo.
1: Bang Wardi.
2: Nah, itu tadi udah spontan ya, Bang Wardi.
1: Iya. Spontan ya. Oh, ini sih cuma ngecek ya.
2: tinggal
3: ini
2: uhui
3: sih tes pembicaraan ya.
2: Tinggal uhui
4: berdiri ya. Ini challenge.
3: Jadi saya kira ya itu sudah dilakukan ya dan tentu itu sudah apa namanya melatih diri dari sejak lama ya. Saya kira kuncinya memang latihan terus menerus tak berhenti ya, dan tidak semata latihan sendiri tapi terus digunakan dalam interaksi dengan apa namanya teman-teman sekitar,
1: lawan bicara
3: ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja sebelum itu harus punya persiapan kosakata yang banyak, dan biasanya kosakata ini kan sampirannya ya, sampirannya itu diambil dari apa namanya apa yang ada tersedia di alam semesta ini ya, ya bunga, apa kemudian bentuk-bentuk buah-buahan, binatang-binatan,
1: lingkungan,
3: lingkungan ya, kemudian keindahan alam dan segala macamnya itu bisa menjadi sampiran ya. Biasanya apa namanya pantun-pantun kita di masa lalu itu biasanya menggunakan apa namanya benda-benda yang ada di alam ya.
1: Kiasan-kiasan tadi Pak ya.
3: Kiasan juga itu.
2: Kak Fitri, ini di Jakarta ada satu penelpon terakhir.
1: Ayo boleh silakan.
2: Mungkin nanti kita juga bisa respon dengan singkat dan juga langsung ke closing statement ya Kak Fitri ya.
1: Oh iya baik.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo. Wah, ini ngetes pulsa doang kayaknya. Kayak ada suaranya. Ya. Mungkin dari sana kalau ada satu lagi kita bisa angkat nih, Kak Fitri nih.
1: Ya, boleh ya. Baik, Mbak Bang, silakan pendengar. Masih kita buka satu penelpon lagi, kita tunggu. Yang mau bergabung atau mau berpantun dia bersama kita di sini, boleh ya.
2: Iya.
1: Ada Pak Heri Effendi berkaitan dengan pantun tadi.
2: Siap.
1: Belum tampaknya ya Bang Jo.
2: Dan ini kalau mau lanjut lagi terkait pertanyaan saya tadi, ini Kak Fitri dan juga Pak Effendi, berarti harus kita cek lagi ya kalau untuk yang di AI itu apakah sudah pas atau belum, tinggal kita tambahkan untuk sisi rasanya gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke. Berarti kita juga bisa memanfaatkan perkembangan yaitu AI, tapi harus dicek lagi. Karena kan sekarang kalau dosen-dosen juga pasti ngelihat ya, dosen guru pasti tahu nih, ah ini pakai AI nih, pakai GPT nih, langsung dilinkerin kayak begitu. Udah ketara gitu ya. Jadi ini tinggal kita lihat nih ya, tinggal kita tambahin rasanya. Ini ada penelpon terakhir nih, Kak Fitri, kita angkat ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siap, Teh Dinda. Iya, Teh Dinda boleh silakan langsung.
5: Oke.
1: Iya.
5: Ikan teri, ikan belama.
1: Cakep. Aduh sedap.
5: Harus mengalir, sirnalah embun.
2: Cakep.
5: Nak menyapa, Kak Fitri di RRI Pontianak. Bersama Bapak Khairil membahas pantun.
2: Silakan Teh Dinda. Langsung Teh Dinda pertanyaannya.
1: Langsung.
5: Pertanyaannya untuk Bapak Khairil, yang pasti yang pertama doa terbaik untuk Kak Fitri, Jojo dan Bapak Khairil ya.
3: Amin.
5: Karena cuaca sedang kurang bersahabat ini, banyak yang tumbang. Pertanyaannya bagaimana connecting pantun dalam hal ini pantun di Kalimantan Barat khususnya di Pontianak dengan bulan bahasa. Itu pertanyaannya Bapak Airil, tanggapannya Kak Fitri dan Jojo. Terima kasih, selamat siang.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Teh Dinda di Bogor. Teh
1: Dinda, baik. Iya,
3: alhamdulillah di Pontianak ya, di berbagai tempat komunitas dan universitas kita selalu memperingat mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan peringatan bulan bahasa ya. Kalau saya kebetulan di kampus itu ada organisasi mahasiswa yang setiap kali ada acara setiap kali ada peringatan bahasa selalu mengadakan acara-acara yang berkaitan dengan pantun ya. Bahkan acara-acara peringatan Hari Anwar misalnya 28 April itu juga selain puisi-puisinya dibacakan juga ada pantun-pantun. Ya semarak lah ya. Kami juga di Majelis Ilmu Budaya Melayu juga seperti itu. Bahkan kita pernah menyelenggarakan itu apa namanya berpantun selama berapa puluh jam ya, 50 jam
2: ya, non-stop. Itu di hari apa tuh Pak? Hari Pantun Nasional atau hari apa tuh?
3: Iya, pernah hari Pantun Nasional kita adakan itu, dulu mempersiapkan menyambut keputusan WBTB-nya UNESCO juga kita dulu adakan itu, itu bahkan lima negara ya, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, bahkan beberapa mahasiswa di Jerman juga ikut bergabung untuk kebetulan di sana ada Ibu Mirda Yanti ya, orang Pontianak yang apa mengasuh mata kuliah bahasa Indonesia, juga mereka beliau mengajarkan pantun untuk mahasiswa mahasiswinya di sana, mereka ikut juga ya, berpartisipasi. Nah, jadi kita mencoba. Nah, Hari Pantun Nasional itu kan kita dari Pontianak yang mengusulkan, kita kerjasama dengan Asosiasi Tradisi Lisan Pusat, kemudian juga dengan pemerintah Riau waktu itu, kita adakan seminar di Pontianak, kita hadirkan Pak Mas Nadiem Makarim waktu itu. Nah, dia setuju, lalu kemudian setelah Pak Dr. Fadlizon menjadi Menteri Kebudayaan, beliau yang mengeluarkan SK tentang Hari Pantun Nasional itu.
1: Oh iya,
2: mantap. Ya.
1: Iya, Bang Man main di atas atap, mantap.
2: Siap, mungkin udah langsung boleh closing statement ya.
1: Iya.
2: Pak Effendi, satu menit ya, karena ya, waktu baik. Juga. Nih.
1: Bapak, dari apa yang sudah disampaikan, ada tidak didokumentasikan begitu Pak Pantun dalam pembukuan begitu Pak ya?
3: Banyak. Ya, teman-teman di universitas, di komunitas-komunitas seni budaya itu juga apa namanya menerbitkan ya pantun-pantun tak benda ya. Nah, jadi sebelum mengakhiri saya kira perlu sampaikan bahwa pantun sebagai identitas kita, tidak hanya identitas apa namanya masyarakat Melayu, tapi juga bangsa Indonesia, itu harus tetap kita pelihara, kita lestarikan dan terus kita gelorakan pemakaiannya tengah masyarakat agar dia terus berkembang lah, tidak apa namanya hilang dimakan zaman.
1: Dukungan pemerintah sejauh ini bagaimana?
3: Iya, alhamdulillah ya, setidak-tidaknya kan tidak pernah melarang gitu.
1: Bahkan juga memakai Pak ya dalam kantoran begitu ya Pak ya. Iya,
3: banyak sekali sih dukungan pemerintah ya. Terima kasih.
1: Baik, itu dia Bang Jon. Makan nasi campurnya ikan, nasinya seperti ketan. Ayo kita gaungkan pantun dalam kesempatan.
2: Iya, Pak. Terima kasih Pak Effendi. Ya, semua paparan di hari ini, semoga Pak yang disampaikan ini kita bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi untuk melestarikan pantun di budaya kita di Indonesia ya Bang Pop, pemirsa RRI ya.
1: Iya, betul sekali.
2: Terima kasih juga buat Kak Fitri, mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempuan FM Suara Budaya Nusantara.
1: Bang Jo sehat selalu. Minumnya air kedelai sama Pak De. Selesai deh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sampai jumpa.
2: Pemirsa RRI dan juga pendengar Perempat, kita akan bergantian juga ya sama program-program lain di Radio Visual RRI. Jodoh itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ragam tradisi dan destinasi.

0: Berita jam 14.
1: Abang Po PT Jakarta Propertindo atau Jakpro kembali menorehkan prestasi gemilang di tingkat nasional setelah berhasil dinobatkan sebagai pemenang kategori perusahaan BUMD Key Element of Marketing untuk sektor industri jasa infrastruktur pada ajang BUMN Entrepreneur Marketing Awards 2026. Direktur Utama Jakpro Iwan Pakwin mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil kolaborasi seluruh insan Jakpro dalam menghadirkan solusi infrastruktur yang relevan dengan kebutuhan zaman. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI menilai Pulau Penyengat di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi kawasan ekonomi oranye berbasis kekuatan budaya Melayu. Direktur Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan Pembangunan Tematik Bappenas Uke Muhammad mengatakan potensi ekonomi oranye di Pulau Penyengat cukup besar apabila dikelola secara optimal. Menurutnya, Kepulauan Riau dapat menjadi contoh nasional bagaimana sektor ekonomi berbasis kreativitas dan budaya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ambil di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Din, kemarin pada bahas kontrakannya si Juki. Berantakan, banyak sampah ditinggalin sama orang yang ngontrak. Katanya sih itu penyakit apa, Din? Solder. Gitu gue dengernya.
1: Solder. Bukan solder, Minah. Ada-ada aja lo. Itu namanya hoarding disorder. Nih, asal lo tahu ya. Hoarding disorder itu kondisi seseorang yang punya kebiasaan nyimpen barang-barang secara berlebihan. Biar kate tuh barang udah kagak kepake lagi, rusak, atau bahkan kagak ada nilainya, tapi tetap aja tuh disimpan terus sampai numpuk di mana-mana. Bikin rumah jadi sempit, kotor, kagak sehat juga.
0: Jadi bukan cuma berantakan biasa, Din. Tapi udah termasuk kondisi yang bisa ganggu kesehatan juga. Pantesan, kemarin gue lihat tuh kontrakan kayak kagak kurus banget. Barang bekas ame sampah campur jadi atu.
1: Bener tuh, Minah. Kalau dibiarin tuh penyakit, lama-lama bisa bikin masalah. Bukan cuma buat si pemilik kontrakan aja, tapi juga buat lingkungan sekitar. Bisa jadi sarang penyakit, bikin bau, ame kagak nyaman juga dilihatnya.
0: Gue jadi ngerti sekarang, Din. Berarti kita juga kudu lebih peduli, jangan ampe numpuk barang bekas kagak jelas.
1: Nah, bener tuh, Minah. Kalau udah kebanyakan barang, mending mulain deh tuh, lo rapi-rapiin pelan-pelan. Dibuangin yang kagak perlu. Atau lo minta bantuan aja sama orang lain. Lingkungan bersih, hidup kita juga jadi lebih sehat.
0: Iya, biar kita sama-sama jaga lingkungan tetap bersih dan nyaman buat semua orang.
1: Betul tuh, Minah. Cakep banget lo.
2: Abang tuh udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
3: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Abang Po, balik lagi ya di siang hari ini barengan Ayah Jodetia, belum berubah. Masih jam 2 soalnya, masih jam siaran ya Abang Po. Nanti kalau jam 3 udah berubah. Dan tadi kita sempat ngomongin soal pantun ya Abang Po. Ya sebenarnya banyak ya cara buat kita bisa berpantun ya, apalagi sepantun. Apalagi pantun yang dadakan, yang spontan gitu Abang Po. Kayak tadi yang disampaikan sama narasumber kita, Prof Effendi juga bilang ya, sering-sering banyak latihan sih intinya gitu. Dan ini ada nih beberapa cara nih kalau misalnya Abang Po sama kayak Ayu juga butuh biar cepet nih kalau bikin pantun gitu ya, dia bisa jual, ya kita beli gitu. Nah, ini dari media etam Abang Po ada beberapa cara yang kita bisa lakuin buat pantun spontan. Uhuy, ya pengennya gitu Abang Po. Nah, ini ada beberapa caranya yang bisa kita lakuin nih. Mungkin Abang Po yang biasa bikin pantun dadakan, boleh nanti kasih tips-tipsnya juga ya buat Abang Po yang lainnya. Kita bagi-bagi tipsnya. Kalau ini dari media etam yang saya dapat ya Abang Po. Yang pertama, kita tuh bisa atau juga kudu pahamin tema dari awal ini, tema obrolannya mungkin, tema bercandaannya, atau bahkan sampai tema acara yang mungkin Abang Po bikin pantun buat kata sambutan nih Abang Po ya gitu. Jadi entah itu acara sambutan buat acara nikahan, syukuran, atau juga rapat, atau juga ulang tahun ya, atau yang lainnya, kita kudu tahu nih ini acara apa gitu. Atau acara nikahan kan bisa juga tuh ya Abang Po pantun buat saudaranya gitu ya. Gitu. Yang kedua, pakai pola yang aman aja, pakai pola AB ya, gitu. Kalau Ayah sih polanya baris 1-2 hal umum ya, alam, buah, perjalanan mungkin ya, terus juga yang ketiganya sama keempatnya ini apa namanya, pesannya, ucapannya atau harapannya kayak gitu ya. Jadi polanya tuh yang aman aja, pola ABAB gitu, yang kita udah hafal dah gitu, kecuali pola AABB terus juga yang lainnya. Kalau Ayah sih gitu ya, ABAB sih biar bunyinya sama gitu ya. Nah, terus juga siapin nih Abang Po yang ketiga, siapin kata kunci di kepala, misalnya syukur, kebersamaan, atau pembangunan, atau harapan. Nah, itu belakangnya tuh Abang Po, kan nanti yang mau diambil begitu. Nah, habis itu boleh deh tuh bikin bepantun dah tuh Abang Po. Jadi kata-kata yang tadi tuh bisa jadi jangkar ya buat ngarahin isi pantunnya, terus juga awalannya gitu, supaya tetap sesuai ame pesan sambutannya gitu. Kayak tadi Bang Wardi tuh gitu ya, yang nanya tapi berpantun dia. Terus juga jangan takut sederhana Abang Po. Jadi pantun yang bagus itu juga, bukan pantun yang ngejelimet, yang susah Abang Po, tapi yang gampang dipahamin dan juga terasa tulus ya. Jadi gak masalah kalau pilihan kata kita tuh sederhana, yang ringkes gitu, asalkan rimanya tetap terjaga sampai akhir. Kayak tadi tuh polanya tuh pola yang ABAB gitu Abang Po gitu. Justru nih pantun yang terlalu dipaksain itu sering kedengeran kaku dan juga kehilangan kayak kesan spontan nih gitu. Kayak nyari di Google. Berasa banget ya, sampai enggak tahu artinya gitu kan, bahaya Bang Po. Terus juga pakai senyum Abang Po dan juga intonasi yang santai ya. Jadi pantun tuh bakal berasa lebih hidup ya kalau disampaikan pakai ekspresi yang santai. Senyum kecil dan juga intonasi yang ngalir itu bisa nutupin kekurangan rima atau juga diksi yang kurang sempurna Bang Po. Jadi kadang tuh kita kudu inget Abang Po ya, audiens tuh umumnya lebih menghargai keberanian dan juga niat yang baik daripada kesempurnaan dari pantun gitu Abang Po ya. Jadi kalau misalnya buka sambutan nih Abang Po, jadi sambutan RT RW, alhamdulillah Abang Po jadi RT atau juga jadi RW. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, izinkan saya berpantun ya. Ikan cucut ikan hiu gitu. Cakep, ntar pasti dibales ya. Tinggal dilanjutin aja gitu ya.
Terus juga nih Abang Po, yang terakhir jangan lupa latihan ya. Jadi kemampuan pantun itu apalagi pantun dadakan itu sebenarnya bisa dilatih Abang Po. Jadi mulai dari percakapan yang ringan, terus juga acara keluarga atau juga ngobrol santai. Ya ini semakin sering kita coba Abang Po, semakin cepat tuh otak kita kebiasaan nyusun rima dan juga pesan gitu Abang Po. Yuk kudu latihan yuk Abang Po. Habisnya daftar jadi palang pintu.

0: Roti buaya merupakan roti khas Betawi. Awalnya, roti buaya adalah bentuk pengganti bunga mawar yang digunakan untuk melamar kekasih. Kini roti buaya menjadi hantaran wajib untuk pernikahan adat Betawi. Berbentuk buaya karena hewan ini melambangkan kesetiaan, yakni hanya kawin satu kali semasa hidupnya. Awalnya roti buaya bertekstur keras dengan rasa tawar, karena hanya dibuat untuk pajangan. Seiring berjalannya waktu, roti ini dikreasikan dengan berbagai rasa untuk dinikmati. Bahkan, setelah acara selesai, roti akan dibagikan kepada sanak saudara dan para tetangga yang lajang agar cepat mendapat jodoh. Nah, kalau kalian mau cepat dapat jodoh, coba cari pernikahan yang ada roti buayanya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Wah, lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, ini baru radio orang Betawi. Ah, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM,

Promot FM Surabaya Jakarta. Naik delman dari Monas ke kota. Cakep. Duduknya manis biar di alem. Cakep. Abang Po, ada yang baru di Promot Jakarta. Dengerin tiap Sabtu jam 8 sampai 12 malam. Iya. Yeah. Nah, itu dia tuh pantunnya Abang Po. Pantun dadakan juga sih Abang Po ya. Cuman semenit jadi udah itu. Alhamdulillah. Karena tadi itu tuh Abang Po, yang penting kita tahu dulu nih tujuannya apa gitu. Terus juga pakai yang aman aja, rimanya yang AB-AB aja, enggak usah yang susah-susah Abang Po. Dan juga ini yang berkaitan sama keseharian gitu, kayak naik delman, Monas kota gitu ya. Kalau naik delman dari Monas ke kota kayak kesian deh sama delman ya. Panas pasti kudanya ya Bang Po, kecapean ya, apalagi yang naik AY. baru nyampe Harmoni, Bang udah Bang gak kuat Bang. Bisa nyerah delmannya Bang Po ya. Yang nyerah kudanya bukan Pak Kusirnya. Pak Kusir mah enak, tinggal nepok-nepokin kuda aja gitu. Buat Abang Po yang mau bepantun boleh dah ya. Kita lanjutin aja cerita tadi sama perompat Pontianak yang berpantun Rian ya Bang Po ya. Bisa kirim via WhatsApp juga boleh ya, kalau gak sempat telepon ya. Kirim WhatsApp aja di 0812 1124 928. Atau mungkin Abang Po mau bagi-bagi caranya Abang Po, biar kok bisa sih bikin pantunnya cepet gitu, gak lama gitu ya, langsung jadi semenit dua menit jadi gitu ya. Boleh diceritain Abang Po 0812 1124 928. Nanti kita bakal balik lagi ya, masih ada satu segmen lagi mau bacain pantun kalau misalnya Abang Po ada yang ngirim.

0: sedap bener. Wangi apa Cing?
1: Ini Cing bikin nasi ulam.
0: Wow, nasi ulam. Nasi ulam buatan Cing kan enak bener.
1: Dah iya, pan lo doyan banget Cing lo. Lo tahu kagak nih, Fuli, nasi ulam itu ada dua jenis.
0: Ah, maksudnya gimana, Cing?
1: Iya, jadi nih, nasi ulam tuh ada yang nasi ulam basah ame nasi ulam kering. Nasi ulam basah itu disiram sama kuah semur tahu sama kentang. Kalau yang basah ini, mesti ada bihun goreng, cumi asin goreng, telur dadar, daun kemangi, ame kacang tanah. Nah, kalau nasi ulam yang kering, kagak pakai kuah, tapi nasinya itu ada serundeng kelapa, emping goreng, sambal kacang, ame daun kemangi. Lauknya yang kudu ada di nasi ulam itu ada empal goreng, dendeng manis, perkedel, semur, tempe goreng, ama pepes bumbu rujak.
0: Oh, jadi yang Fuli makan ini nasi ulam basah ya, Cing?
1: Betul, Neng. Terkapan-kapan Cing bikinin juga dah nasi ulam yang kering.
0: Betul ya, Cing? Fuli tungguin ya, Cing?
1: Iya dah.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Pro 4 FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Oh, iya, menunggu ya. menunggu bentar lagi bakal masuk ke Dangdut Nyok ya di jam 3 sampai jam 5 dan dilanjut sama Blantek barengan Po Mariana Suhendi abis ini ya Bang Po ya. Dan buat Bang Po yang mau request bisa deh tuh di Dangdut Nyok ya. Abis ini tapi Abang Po ya jangan ganti channelnya, tetap di mari di Pro 4 FM Surabaya Jakarta. Sekarang ayo pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jadi buat Abang Po, dari Aye tetap sehat, tetap waras buat jalanin hari-hari ini yang bisa dibilang cukup keras Abang Po. Cilah. Jadi Abang Po ya, jodoh pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, saya Alfat sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

Abang Pos, sebanyak 202 siswa dari 62 SD negeri dan swasta mengikuti Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Kecamatan Kemayoran di Kompleks SDN Sumur Batu Jumat lalu. Acara yang dibuka oleh Wali Kota Jakarta Pusat, Arifin, bertujuan menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengasah bakat sejak dini di berbagai bidang seperti tari, pantomim, hingga menulis cerita. Beralih ke informasi yang lain, Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandani menegaskan pentingnya keberadaan Pusat Seni Budaya di Dusun Patoman Tengah sebagai ruang kreatif untuk menjaga tradisi lokal. Dalam kunjungannya pada hari Minggu kemarin, ia menjelaskan bahwa dusun yang dikenal sebagai Dusun Balian tersebut memiliki keunikan karena arsitektur rumah penduduknya menyerupai nuansa di Bali dan warganya hidup rukun sebagai kampung Pancasila. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 16.

Rumah Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po, ketemu lagi nih di hari Senin 11 Mei 2026. Barengan Epo Mariana Swendy, 2 jam kita puterin request lagu dangdut Abang Po di tengah Jakarta yang lagi panas luar biasa. Ini udah masuk musim panas belumnya sebenarnya? Ah elah, tapi tadi BMKG prediksi sore hari jelang malam nanti hujan ya Bang Po. Ay, gimana nih? Ya udah enggak apa-apa. Makanya kalau Ayah sih selalu standby payung ya, jas hujan juga selalu standby sih kalau misalnya bawa motor, kendaraan gitu ya. Ya kan ada istilahnya sedia payung sebelum dia ninggalin kita. Coy, jangan dong. Sebelum hujan gitu. Yang pasti Abang Po juga silakan yang mau berbagi informasi sepanas apakah cuaca di sekitar Abang Po atau jangan-jangan Depok dan sekitarnya udah mendung nih, hujan nih. Ayo dah, boleh bagi-bagi informasinya sembari request lagu dangdut ya. Langsung aja di 0213504510 WhatsApp ke 0812 1124928.

0: King, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ame nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.
2: Dangdutnya, yuk yuk

0: Bunda Rita Sugiartonya udah diputer. Pacar Dunia Akhirat Abang Po. Ini biasanya nih suka banyak request nih. Cuma kita udah tampilin di awal-awal, gak apa-apa ya. Request lagu lain dong, lagu dangdut kan banyak. Langsung aja diantriin di mari 0213504510 untuk line telepon studio. WhatsApp juga boleh 0812-1124928. Sembari kita ngebahas satu tema yang lagi rame banget dari kemarin nih, dari Pemprov DKI Jakarta juga terus mengedukasi dan menginformasikan, yaitu adanya gerakan pilah sampah yang dimulai dari rumah nih Abang Po. Karena TPST Bantar Gebang udah kagak nerima sampah lagi nih mulai tahun 2027. Makanya Pemprov Jakarta baru aja ngadain ajakan gerakan pilah sampah biar Jakarta makin bersih. Tapi ngomong-ngomong soal sampah nih Abang Po, Abang Po udah bisa milah-milah sampah belum sih di rumah? Yang mana sampah plastik dipisahin, sampah bekas makanan dipisahin, sampai apa kardus-kardus dipisahin begitu enggak? Apa masih tublek jadi satu gitu? Ayo dah, kasih komentar di sini ya. Menurut Abang Po gimana nih soal gerakan pilah sampah? Kira-kira udah nyampe belum ke lingkungan tempat tinggalnya Abang Po nih? Apa jangan-jangan belum tahu? Langsung aja ikutan komentar di sini 0213504510. Ada yang gabung nih. Halo, assalamualaikum. Dangdutnya.
1: Waalaikumsalam. Nyok.
0: Iya, ada Bapak Asyanuddin.
1: Ya, aku Mariana Swendi.
0: Ya Allah. Ini gimana Jasinga Bogor ini? Di Jakarta panas banget loh.
1: Sama.
0: Mana sama ya?
1: Panas. Bletrak.
0: Tapi
1: cuman kalau malamnya panas, siang panas. Cuman semalam dikasih gerimis.
0: Oh, gitu.
1: Dari jam 1 jam 12 sampai jam 2 sih lumayan gerimis doang. Jam 2 hilang.
0: Ya enggak banget. Ngadem-ngademin doang itu mah dikit ya.
1: Iya. Cuman kan dampaknya kan panas kalau hujannya enggak brek gede gitu.
0: Iya, jadinya nyelekep ya. Apa sih? Sumuk ya.
1: Sumuk gitu. Jadinya.
0: Iya. Pak Sanudin, iya. Ini di Jakarta lagi ada gerakan pilah sampah nih, Pak. Jadi sampahnya dipilah-pilah gitu, yang sampah-sampah plastik jangan digabungin sama sampah-sampah sisa makanan, begitu-gitu, Pak. Biar nggak menumpuk gitu jadi satu. Kalau di sana gimana, Pak? Di Jasinga Bogor?
1: Iya, cuman sih saya di sini mah nggak diinjek, nggak tahu deh di sini mah nggak ada penggerakan itu.
0: Kalau di sana kagak ya?
1: Kagak ada pisan.
0: Tapi kalau Bapak sendiri di rumah, ini nggak sih sampah dijadiin satu apa dipilah juga? Misalnya botol plastik dipisahin gitu?
1: Ya gimana ya?
0: Ngapa ya?
1: Gimana sih dipilah-dipilah juga, kita nggak bisa dipilah, bisa, tapi kita fungsinya buat apaan, buang aja gitu.
0: Oh gitu. Jadi masih dijadiin satu semuanya ya?
1: Masih dijadiin satu, belum ada program itu sih, susah pemerintah daerah sini, Kabupaten Bogor Barat sih susah ini.
0: Oh gitu.
1: Jadi gimana itu?
0: Iya.
1: Masa saya ngeluhnya gimana?
0: Iya.
1: Lurahnya juga, lurahnya nggak peduli, orang air aja ini. Aduh, nggak tahu ya gimana, bingung.
0: Ya udah,
1: bingung saya.
0: Iya,
1: kalau
0: iya.
1: Mikirin itu benar stres saya.
0: Ya,
1: pemerintah
0: ya,
1: daerah saya, pemimpin saya ini bingung. Jadi harusnya bagaimana?
0: Ya udah kalau gitu.
1: Nah kalau saya ngobrol-ngobrol sendiri mah dewek kan percuma, nggak kompak mah.
0: Iya.
1: Ya dewek 10.000 untuk sampah nggak mau.
0: Iya. Ya,
1: bingung
0: udah.
1: Saya.
0: Yaudah,
1: ini di samping, aduh, saya kalau HP saya benar mah. Saya videoin ke ponakan nih.
0: Oh gitu.
1: Ya benar, aduh, saya bingung apanya begini.
0: Ya udah, semoga cepat terselesaikan apapun masalah di sana ya, Pak.
1: Amin, mudah-mudahan.
0: Oke dah, yang pasti jadi bikin kita marah-marah ini, jadi emosi nih ya. Jadi
1: iya, makanya.
0: Maaf ya kalau temanya ini kagak, ini di sana kagak ngenakin ya.
1: Enggak apa-apa,
0: Ya udah,
1: keseluruhannya.
0: Request aja dah, request dah biar kita kagak marah-marah mau apa lagunya.
1: Apa orang Bang Haji Oma dari puter.
0: Ya iya.
1: Puter.
0: Ya gimana dong ya? Udah ada yang ngatur lagunya
1: udah,
0: masalahnya. Apa-apa?
1: Lagu Eri Susan aja dah.
0: Yang mana tuh?
1: Tidak.
0: Eri Susan yang mana?
1: Tidak.
0: Tidak.
1: Ya judulnya Tidak.
0: Ada enggak sih, Bang?
1: Sekali lagi tidak.
0: Benar judulnya tidak.
1: Benar benar.
0: Oh, coba bentar deh ya, ada. Kita cari dulu ya.
1: Ada gitu.
0: Kalau tidak enggak ada, mau apa?
1: Oh, kalau enggak ada berarti itu
0: tidak,
1: aja.
0: Ada, tidak. Eri Susan banyak gak loh ada. Yang enak-enak. Selain tidak, Eri Susan banyak loh yang enak-enak.
1: Ya, itu aja tuh.
0: Apa?
1: Yang serigala berbulu embe yang Eri Susan. Yang ada tuh yang
0: serigala berbulu
1: embe. Tawad ya.
0: Serigala berbulu embe sih. Eri Susan tuh yang enak ya.
1: Yang domba kan embe.
0: Iya. Eri Susan tuh yang enak ya, kalau lagi iya. Panas-panas gini biar melek gitu ya, enaknya tuh iya. Jangan buang waktuku, enak tuh.
1: Boleh, okay. boleh.
0: Minta kawin juga enak ya, minta kawin ya.
1: Bu, kalau minta kawin juga enak.
0: Lagunya maksudnya.
1: Kawin.
0: Iya, mau ya?
1: Oke deh.
0: Siap, oke dah. Lagunya buat okay siapa deh. Nih?
1: Buat Bang Aris, Bumi, Tepi,
0: ya.
1: Bang Herman, ya. Bang Gusnan di Pasar Bo.
0: Siap.
1: Nggak lupa di depan jam besar itu.
0: Siap.
1: Gue juga. Mana baik. Ponana buat tugas dah.
0: Iya. Makasih Abang.
1: Oke. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasanuddin atau Bang Hasanuddin di Jasinga Bogor. Di sono... katanya dia belum ada tuh pilah memilah sampah ya. Karena dari pemerintahnya juga belum ada informasinya sampai sejauh ini. Katanya begitu. Kalau di Jakarta mah kan udah dikasih tahu dari kemarin Bang Po. Jadi lagi digerakkan pilah sampah nih, ya kan? Gerakan pilah sampah ini biar Jakarta makin bersih, terus juga sampahnya enggak jadi satu, numplak deh tuh ya. Sampah plastik, sampah apa jadi satu. Tujuannya apa sebenarnya pilah sampah ini nanti? Ya, ayo bakal informasiin lagi. Tapi yang pasti, Bunda Bompo di rumah udah mulai belum sampahnya dipilah-pilah gitu. Apa masih disatuin aja? Gimana nih? Soal gerakan pilah sampah udah nyampe belum ke kupingnya Bompo nih? Di lingkungan sekitar. Tanya-tanya dulu dah sama Bang Haris di Kali Anyer Jakarta Barat. Halo, assalamualaikum Bang Haris, dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam, Ponana, Bandutnyo, Nyonyo.
0: Gimana Bang Aris, udah nyampe sono belum aksi atau gerakan pilah sampahnya?
2: Kalau di tempat saya sih belum ada program seperti itu po ya. Cuman kalau aye, kalau untuk sampah, emang dipisah.
0: Apa aja tuh yang sampahnya dipisah biasanya?
2: Kayak botol-botol mineral, dan kayak pipa, terus sampah makanan. Udah gitu aja.
0: Tapi udah mulai tuh dipisah-pisah begitu udah mulai.
2: Udah dari dulu emang po.
0: Gitu. Oh dari dulu emang udah begitu ya, jadi nggak disatuin ya bang ya, kayak sama-sama plastik itu juga dibedain ya.
2: Iya dari lama maksud.
0: Oke baik kalau gitu, jadi udah ya udah diterapin ya dari dulu ya modelan begitu mah ya. Jangan sebelum ada gerakan pilah sampah udah duluan gini.
2: Kalau botol-botol mineral gitu kita kasih ke Pak RW atau Pak RT biar dikumpulin sono nanti buat apa gitu kan.
0: Iya, buat di ini lagi ya, didaur ulang ya. Jadi APK gitu ya.
2: Cuman kalau sampah-sampah yang masa bekas makan-makanan ya kita buang ke tukang sampah gitu kok.
0: Oke dah kalau gitu. Iya. Oke dah. Lagunya mau apa nih jadinya, Mang Aris?
2: Lagunya dari ini aja deh. Siapa tuh? Iyus Yunus.
0: Ya, yang mana tuh? Sapu Tangan Merah.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Ada lagunya kita yang antriin buat abang.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Buat siapa lagu ini?
2: Ya, buat Po Mariana tetap sehat selalu ya, Po ya.
0: Amin, makasih bang.
2: Bang Afan. Sehat selalu ya, Bang Afan. Untuk Pak Jikong Dani, sehat selalu. Pak Bambang. Bang Herman Ganesha, Bu Umi, banyak tidang Pak Mukimin, Pak Lutfi, Pak Besadli, Bang Amsar, dan juga untuk semuanya jadi po ya.
0: Oke deh bang, siap.
2: Sip. Sama-sama po.
0: Iya, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ternyata tuh Bang Haris dari dulu-dulu. Jangan-jangan emang sebelum ada gerakan pilah sampah dia udah milah sendiri tuh Bang Po. Ya bagus, emang modelnya harus begitu. Tapi kalau Bang Po gimana nih? Kalau sekarang kan lagi digalakan gerakan pilah sampah gitu ya. Jadi sampah-sampah gak dijadiin satu. Karena apa? TPST Bantar Gebang udah kagak mau nerima sampah lagi mulai tahun 2027 mendatang lah. Gimana tuh ceritanya kalau begitu ya? Tapi gimana kalau di sekitar rumah Abang Po udah ada belum sih kayak sosialisasi mengenai pilah sampah dari Ketua RT, RW, LMK, dan lain-lainnya, Karang Taruna atau organisasi yang ada di sekitar Abang Po deh gitu. Dan sejauh ini udah mulai belajar memilah sampah gak nih? Atau sampahnya masih disatuin semuanya? Boleh ikutan komentar di sini ya. Langsung aja sembari request lagu dangdut 0213504510. WhatsApp-nya ke 0812 1124928.

Popo, aku Tasya, Dangdut Akademi 7. Jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap Senin sampai Jumat jam 3 sampai 5 sore hanya di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya, nyak-nyak-nyak.

Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok live di RRI Pro 4 Jakarta, RRI Pro 4 Jakarta, Suara Budaya Jakarta, Dangdut Nyok, Nyok, Nyok, Nyok.

0: Perempat Suara Budaya Jakarta masih di dangdut nyok. Daniel Abraham jogetin Abang Po, jogetin aja deh. Mau kata apa kek, jogetin daripada pusing ya kan Abang Po. Kita joget di Maris berikut lagu dangdut. Selamat sore Pak Joyo Purnomo di Sidoarjo, Akiyadi. Terus juga ada pendatang baru nih katanya dari Curug Tangerang, salam kenal aja. Siapa ini Pak? Boleh kenalan kali Bapak namanya siapa? Yang dari Curug Tangerang. Saudara saya juga ada loh yang rumahnya di Curug Tangerang tapi lupa di belah mananya ya. Pokoknya Curug Tangerang aja. Dia kata, "Lah Curug Tangerang luas, Po. Di mananya mangkenya?" Ya lupa. Ya dari Kos Gudang Duti ditunggu di mari ya. 02135045410. WhatsApp ke 0812-1124928. Sembari ngebahas soal pilah sampah. Ada yang udah tahu belum gerakan pilah sampah atau belum ada sosialisasi nih di lingkungan sekitar tempat tinggalnya Abang Po? Dan sejauh ini gimana? Abang Po udah mulai belum memilah sampah, ngebeda-bedain sampah plastik gak digabungin gitu sama sampah-sampah lainnya atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dangdutnyo.
1: Nyo.
0: Bang Ali di Jakarta. Iya. Bang, di rumah udah ini belum dipilah-pilah belum sampahnya? Apa sampahnya masih disatuin semuanya, Bang?
1: Enggak, saya sesuaiin sama ibunya anak-anak.
0: Oh, oke. Okay. Berarti Abang enggak tahu menau ya kayak gitu-gitu ya.
1: Iya, kalau ke kertas yang pasti dicuciin gitu.
0: Oh, jadi udah mulai dipilah tuh ya, enggak digabungin ya sampah-sampahnya ya?
1: Iya. Kalau itu kan campurin tuh buat alnya pupuk atau buat kita aja. Kalau kan nggak hancur.
0: Iya benar. Jadi di udah berarti udah dimulai di ini ya, udah mulai dipisahin ya.
1: Ya udah dipisahin itu cuma kesadaran diri aja.
0: Benar harus begitu emang harus ada kesadaran emang diri.
1: Kayak penahan lah.
0: Ngapain?
1: Buat apa dikali aja.
0: Maaf be, sorry. sorry Jack you. Enak aja buang sampah. Udah gak zaman 2026 buang sampah dikali. Oh.
1: Sampah kemarin dibuntel dikemanain?
0: Ini buang tong sampah gimana? Oke deh mau lagu apa Bang Ali?
1: Ini aja deh, kalau bisa bercerai muda aja deh.
0: Ya Allah, 2026 tetap bercerai muda ya. Ya udah lagu buat siapa ini?
1: Lagunya untuk Ibu Didin ya di Bekasi itu ya. Buat Umi. Buat Pak Aris ya.
0: Iya.
1: Siapa lagi? Gue lupa deh ya.
0: Iya. Siapa lagi udah?
1: Gue lupa.
0: Ya buat semua ada dibungkus ya.
1: Bungkus itu cuma deh gue lupa banget sih namanya sama-sama gue. Ya bangun tuh bangun tidur.
0: Ya udah, inget-inget ya. Dulu aja. Kalau udah inget tertepur lagi ke sini. Ya udah.
1: Kalau kata mama gue dibilang gini.
0: Apa
1: belum sadar bener kan?
0: Iya, nyawanya belum nyambung, belum nyatu tuh begitu ya.
1: Iya, nyawa udah nyatu, cuma belum kumpul aja.
0: Oh belum kumpul, masih nutur ya dah. Ya udah kalau gitu Bang Ali, makasih Bang Ali ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali di Jakarta minta bercerai muda dari Wow Marisa lagu dangdutnya Bang Po. Ya udah kita nyapa dulu nih Pak Yayat. Katanya Pak Yayat ikutan aja deh Po request lagu dangdutnya. Siap Pak Yayat di Curug Tangerang. Ntar diputerin lagu yang enak buat Pak Yayat ya. Yang pasti ngebahas soal pilah sampah nih ya Bang Po. Ini kan memang dari kemarin tuh udah di sosialisasikan ya dari Pemprov DKI Jakarta gitu untuk kita mulai memilah sampah nih dari rumah gitu. Selama ini punya kebiasaan sampah dijadiin satu, semuanya dijadiin satu. Ya ternyata kalau mulai sekarang gak bisa kayak gitu, harus dipilah. Di mana mulainya ya? Dari rumah gitu ya Bang Po ya. Caranya gimana Po? Nah nanti dah, ayo bakal kasih tahu. Tapi kalau Abang Po sendiri di rumah sejauh ini gimana? Sampah-sampah masih disatuin? Atau udah mulai dipilah kayak sampah botol plastik itu dipilah beda-beda ininya, beda tempatnya sampah ini beda. Begitu nggak sih? Apa yang masih disatuin semua? Pak Joyo, kita sapa dulu di Sidoarjo. Assalamualaikum, dangdutnyo.
2: Waalaikumsalam dangdut nyot. Aduh, Po Maria kabar baik.
0: Kabar ya. Baik, alhamdulillah. Pak Joyo, gimana Sidoarjo? Panas, mendung, hujan?
2: Alhamdulillah, panas banget.
0: Panas banget ya. Iya, Pak Joyo, ngomongin soal pilah sampah nih Pak, di Jakarta lagi ada gerakan memilah sampah Pak dari rumah. Kalau Bapak sendiri, gimana?
2: Kalau di Sidoarjo mulai 2016-15 itu sudah dipisah-pisahin.
0: Oh, sudah dipisah-pisahin?
2: Iya, kalau kardus ya dipisahin sama kardus. Mm-hmm. Kalau masakan sayur dipisahin sama nasi-nasi itu.
0: Iya, iya.
2: Bekas-bekas itulah.
0: Iya. Yeah,
2: kalau botol ya dipisahin botol. Soalnya itu tiap bulan diambil 4 kali atau 5 kali gitu. Sama satu bulannya kena 35.
0: Oke.
2: Jadi untuk ceperan yang ngambil itu kardus, untuk botol itu dijual sendiri gitu.
0: Oke, baik. Berarti udah dari tahun berapa tuh Pak tadi? Dari tahun?
2: Kalau nggak salah di tahun 2015 sama 16 itu.
0: Udah mungkin. Cukup lama berarti ya di sono ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Jadi di tong sampah tiap rumah itu ada dua tong sampah.
0: Oke.
2: Satu tong sampah kering, satu tong kuangsa tong sampah basah.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau sini.
0: Siap baik deh kalau gitu.
2: Udah disiapin sama RT, yeah. RW itu.
0: Boleh.
2: Jadi dibeda-bedakan biar nggak bau gitu.
0: Oke, baik kalau gitu. Ya udah, request gudang rutin mau apa nih? Pas Pak Joyo.
2: Kalau ada ya Perawan Bali.
0: Perawan Bali, siapa yang nyanyi itu?
2: Ya bikin sendiri. Soalnya kenalan saya ada di sono. Kalau nggak ada ya Perawan Kalimantan.
0: Ya Allah, ini Perawan Bekasi nih.
2: Minta doanya, Bo. Insya Allah besok bulan depan aku mau meminang anak Bali itu.
0: Oh iya, amin dah. Semangat. Iya, pokoknya lancar-lancar deh ya Pak Jo ya. Oke.
2: Boleh aku mau request.
0: Iya, nggak ada Perawan Bali, nggak ada. Ada Perawan Bekasi nih, Perawan Bekasi. Ada Perawan Bekasi. Ya udah, mau lagu apa nih? Mau kabar berita loh kita loh.
2: Perawan Kalimantan aja kalau ada.
0: Nggak ada. Enggak ada Perawan Kalimantan juga.
2: Enggak ada. Aduh, Jubaidan sih ada.
0: Oh, Perawan Kalimantan ada, Perawan Kalimantan.
2: Ada lah. Ada.
0: Dikira bercanda loh. Ada lagunya ada. Yeni Inka yang nyanyi ini.
2: Salamnya untuk Mbak.
0: Mbak siapa? Mbak Google.
2: Mbak siapa itu?
0: Mbak Sopo.
2: Lupa gue ya, pokoknya yang sering nyalami aku lah.
0: Ya udah.
2: Mbak Tri.
0: Oh iya.
2: Siapa? Mbak Mukimin. Bang Haris. Yeah. Salam sehat semua ya. Okay. Semoga kasih panjang umur.
0: Amin.
2: Selamat bertugas, Bo.
0: Iya, terima kasih. Ya, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joyo di Sidoarjo Bompo, requestnya Perawan Kalimantan. Dikirim bercanda, ternyata memang ada lagunya. Yeni Inka yang nyanyi ya. Yaudah kalau gitu Bompo, kita ke lagu-lagu dulu deh. Sembari mau ke kabar berita jam 16, abis itu balik lagi di Mari di Dangdutnyo, nyok-nyok-nyok.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Abang Pak, pemerintah Provinsi Jakarta memperkuat gerakan milah sampah melalui ajakan Jaga Jakarta Bersih. Pilah sampah yang digelar di koridor Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada minggu kemarin. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta, Dudi Gardesi, menjelaskan bahwa milah sampah dari rumah saat ini menjadi kebutuhan bersama untuk menyelamatkan Jakarta. Mengingat TPST Bantar Gebang ditargetkan berhenti menerima sampah pada 2027. Masyarakat diajak untuk mulai memisahkan sampah organik dan anorganik guna menekan timbulan sampah harian yang mayoritas berasal dari rumah tangga. Beralih ke informasi yang lain, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar memberikan dukungan penuh bagi Nuanu Creative City di Tabanan Bali sebagai pusat inovasi masa depan yang menyatukan seni, teknologi, dan pelestarian alam. Dalam kunjungannya pada hari Minggu kemarin, Iren menjelaskan bahwa kawasan tersebut adalah bukti nyata bahwa teknologi digital dan dapat berjalan beriringan dengan budaya tradisional dan juga lingkungan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 17.

0: Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Request lagu dangdut barengan Epo Mariana di Maria Bompo. Sembari kita ngebahas tema, sembari update informasi di sekitar Bompo juga ya. Gimana lalu lintas sama cuacanya nih di sekitar Monas, masih terpantau panas, panas, panas, panas. Badan ini, wailah, Epo Mariana langsung banget nyanyi. Emang panas Bang Po ya. Coba ya, kalau percaya keluar nih, apalagi yang di sekitar Monas ya. Luar biasa. Ya udah kalau gitu request lagu dangdut udah dibuka deh 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Di sore hari ini tentunya juga Bang Po bisa menyaksikan melalui visual RRnet di aplikasi R Digital maupun portal berita kita di rri.co.id. Halo, assalamualaikum. Nyapa dulu di WhatsApp call-nya ada Kong Dani di Jakarta. Assalamualaikum Kong, dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya, nyok nyok nyok nyok.
1: Kong, bener kan panas ya sore hari ini? Setuju nggak?
2: Setuju banget sih Po. Cuma itu ya.
1: Apa itu?
2: Sebetulnya sampah itu kan tidak langsung ke ini ya, ke tempat pembuangan akhir kan, itu melalui beberapa tahap begitu ya.
1: Oke, baik.
2: Jadi kayaknya sih kita memisahkan itu kan kalau kardus sudah ada yang ngambil gitu. Terus mungkin macam kan, ada beberapa macam plastik bekas makanan, plastik kayak kantong kresek, tapi juga ada plastik botol-botol minuman, kemudian bekas beras yang 5 kiloan, terus plastik botol bekas sabun cair gitu. Nah itu kan beda-beda tuh Pok tuh gitu. Jadi saya suka dikumpulin dulu yang plastik-plastik yang keras yang gitu ya, dikumpulin dulu. Nanti juga ada yang ngambilin juga gitu. Jadi yang dibuat pengangkut ya kebanyakan sih sampah dapur gitu, atau tisu-tisu gitu. Tapi setuju sekali dipisahkan karena memudahkan juga gitu. Jadi ternyata di rumah nggak dipisah, nggak diwilah, tapi di gerobak aja udah diwilah, nanti masuk truk juga udah yang misah lagi gitu, misah-misahin lagi gitu.
1: Iya.
2: Jadi secara tidak langsung pemisahan itu secara alamiah sudah ada lewat orang-orang tertentu. Itu sebetulnya.
1: Iya, itu. Cuma jadi, mungkin nih ya. mungkin maksudnya dari rumah dipilah sampahnya dari rumah supaya di pas diangkutnya itu udah enggak perlu dipilah-pilah lagi kali Kong. Jadi udah masuk sesuai kategorinya masing-masing gitu.
2: Jadi sebetulnya kita di rumah sendiri udah dipisah juga, karton udah ada yang ngambil. Plastik botol udah ada yang enggak gitu. Malah dulu sempat ngumpulin waktu jadi RT itu ngumpulin begituan tuh kan ke bank sampah gitu.
1: Benar ada tuh program bank sampah
2: gitu.
1: Betul. Kong Dani gitu. Ini kenapa ya sinyalnya kayaknya kurang bagus nih, putus-putus dari tadi Kong WhatsApp call-nya nih. Iya kayak sinyal lagi kurang oke di sono ya. Ya udah enggak apa-apa deh. Ya udah mau lagu apa langsung aja deh Kong.
2: Yang penting bisa di.
1: Iya bisa denger tapi putus-putus gimana nih Kong? Suaranya Kong Dani kayak
2: gitu. Lagi nih gimana barat?
1: Iya. Ya udah mau lagu aja langsung ya Kong ya. Apa nih lagunya?
2: Iya request lagunya ini aja lah. Cuma bercanda aja lah gitu,
1: bercanda aja
2: biar
1: ya?
2: Enak-enak dikit.
1: Iya,
2: bercanda.
1: Lebih suka isi ya. Oke dah kalau gitu. Ya, terima kasih Kong Dani.
2: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener kan Abang Po ya, sinyalnya Kong Dani lagi kurang oke, makanya terputus-putus suaranya. Tapi pada intinya tadi yang saya tangkap dari komentar Kong Dani, soal pilah sampah nih udah diterapin kalau di lingkungan tempat tinggal Kong Dani gitu dari kemarin-marin gitu. Terus dari petugas di sana juga udah udah memilah sampah gitu pas ngangkut gitu ya Bang Po ya. Cuma ya itu gerakan pilah sampah ini memang juga salah satu dalam rangka pencanangan HUT ke-499 Kota Jakarta Dan kemarin tuh deklarasinya tuh berlangsung di Car Free Day di Jalan Hr Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan hari Minggu kemarin, Abang Po. Deklarasi tersebut mengajak masyarakat untuk mengambil peran nyata menghadapi persoalan sampah secara bersamaan gitu, sampah yang ada di Jakarta. Dan ini menurut dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Dudi Gardesi, gerakan memilah sampah dari rumah ini menjadi langkah paling penting untuk menekan timbulan sampah Jakarta yang setiap harinya terus meningkat. Dan hampir separuh sampah Jakarta, ini menurut Pak Dudi Gardesi ya, selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, itu adalah sampah organik. Sementara lainnya masih memiliki potensi untuk didaur ulang gitu. Jadi mayoritas timbulan sampah berasal dari rumah tangga gitu, Abang Po. Jadi makanya adanya gerakan jaga Jakarta bersih dengan pilah sampah ini mulai dari rumah tangga gitu. Tapi ngomong-ngomong, kalau di lingkungan tempat tinggalnya Abang Po, udah mulai belum sampahnya dipilah-pilah gitu, atau jangan-jangan masih disatuin aja nih semuanya gitu. Nyapa dulu di WhatsApp nih 0812 1124928. Ada Bang Ican. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mariana. Kalau saya sampah setiap hari dibakarin, Po. Waduh. Terutama sama plastik yang susah terurai. Minta lagu ini, Po. Dia lelaki, aku lelaki, dari Imam S. Arifin buat Mpoy saat bertugas dari Iksan Boys di Gunung Sindur, Bogor. Ya Allah, Bang Ican, dibakarin apa kagak diteriakin tuh sama tetangga, Bang Ican? Kan kagak boleh juga, Bang Ican, asapnya. Aduh, Bang Ican, mulai sekarang jangan dibakarin lagi ya, Bang Ican ya. Sampah-sampah plastiknya dikumpulin aja, dijadiin satu sama sampah plastik lainnya. Nanti habis itu dikasih ke petugas yang suka ngangkutin sampah gitu ya, Bang Ican ya. Ya, kalau boleh saran mah begitu, jangan dibakarin lagi ya, Bang Ican ya. Kesian tahu tetangga-tetangganya yang pada menghirup apa udara bekas itu, tabunan sampah, kan nabun ya, nabun sampah begitu. Iya ya. Ya udah kalau gitu requestannya kita antrin buat Bang Ican. Dia lelaki, aku lelaki, dari Imam S. Arifin, tapi abis lagunya Umi Elvi dulu ya. Bercanda requestannya Kong Dani di Jakarta. Abis itu balik lagi di Mari, di Dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja.

0: Nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dangdutnya, yo

0: Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok.
1: Masih di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Request lagu dangdutnya masih dianterin di Marie barengan Epo Mariana Swendy. Sembari kita tunggu juga nih komentarnya Abang Po ngebahas soal gerakan pilah sampah. Pemilahan sampah yang memang lagi digencarkan ya Bang Po. Tapi ngomong-ngomong kalau di lingkungan tempat tinggalnya Bang Po nih, di lingkungan rumah, udah ada belum modelan begitu? Jadi sampah dipilah-pilah. Apa jangan-jangan, baru denger nih Po. Selama ini kita numpuk-numpukin aja tuh sampahnya. Gimana dah komentarnya? Bisa langsung gabung aja sambil request lagu dangdut ya. Di WhatsApp call ada Bah Kusna nih ya, di Pasar Rebo Jakarta. Assalamualaikum. Abah Kusna. Bah. Abah. Si Abah kagak kedengeran suaranya, Bah. Bah. Ya Allah. Abah telepon lagi deh. Kali sinyalnya jelek nih. Ya. Yeah. Bah Kusna, coba telepon AI lagi nanti ya. Ini kita matiin dulu. Suaranya kagak masuk, tapi udah WhatsApp udah diterima, cuma suaranya enggak kedengeran di mari. Gitu ya. Ya ini dia Bang Po ngomongin soal gerakan pilah sampah ya. Sebenarnya ini apa sih tujuannya gitu. Ternyata di luar sana masih banyak yang ngerasa bukannya nanti sampai sono juga semua bakal disatuin ya Po. Main satu-satuin aja. Jadi gini ya Bang Po, nih kita ini lagi dihadapkan dengan satu situasi yang sebenarnya udah ibarat kata manusia ya, udah overload gitu sama yang namanya timbunan sampah gitu. Dan ini terjadi di TPST Bantar Gebang yang tahun depan 2027 udah kagak nerima sampah lagi gitu dari Jakarta, Bang Po. Karena memang udah kebanyakan di sono, makanya kita dimari ayo dah dari sekarang nih dicicil, dibiasain gerakan pilah sampah, jadi sampahnya gak langsung semuanya ke sono gitu. Gak semuanya dibuang, ada yang diproduksi lagi, ada yang dijadiin apa gitu kan. Kayak sampah-sampah sisa makanan itu kan bisa dijadiin pupuk ya Bang ya. Pakanan, ini juga bisa ya, pakanan apa sih, magot ya. Yang kayak ulat gitu Abang Po gitu, pokoknya bisa dah diakalin gitu. Makanya gak semua sampah itu akhirnya jadi sampah ya, tapi juga bisa digunakan lagi. Kayak misalnya kardus-kardus, plastik-plastik juga bisa didaur ulang lagi kan. Untuk macam-macam gitu ya. Kayak ayah tuh pernah di rumah ayah Bang Po, ibu-ibu PKK dari rumah tuh pada bikin ini apa? Tas, kerajinan tangan tas dari bungkusan kopi, kopi kemasan. Jadi kopi kemasan dikumpulin sampah-sampah yang ada di rumah, yang kopi-kopi kemasan tuh, yang rencengan tuh kan suka beli begitu ya. Dibersihin, dicuci, dijemur, habis itu diiniin, dirajut

0: tas cakep banget dijadiin apa namanya barang dagangan tuh di kelurahan waktu itu pas lagi ada bazar. Dapat duit ya kan, ujung-ujungnya nggak jadi sampah, modelannya kayak gitu. Makanya ada yang namanya pilah sampah ini, tujuannya salah satunya ke situ gitu ya, supaya sampah-sampah rumah tangga ini tidak terbuang sia-sia tapi bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat dan juga menghasilkan cuan duit gitu ya Bompo ya. Nah tapi yang pasti kalau di lingkungan sekitar Bompo kira-kira udah diberlakukan belum sih pemilahan sampah nih? Tadi di Sidoarjo ternyata dari tahun 2015 katanya udah ada. Nah kalau di lingkungan tempat tinggalnya Bompo gimana? Silakan bisa ikutin komentar di sini sembari request lagu dangdutnya di 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124928. Coba kita nyapa lagi Mbak Kusna di WhatsAppnya Perempat Jakarta. Halo, assalamualaikum dangdutnya.
1: Coba kita nyapa.
0: Alhamdulillah. Selamat sore, Mbak. Ya, tadi keputus, Bah. Suaranya kagak masuk.
1: Itu dah.
0: Kenapa? Iya. Bah, ini kita lagi ngebahas soal pilah sampah.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Iya tuh.
0: Gimana?
1: Kayak Kong Dani sih benar tuh gitu. Kan kalau semaksa bangsa dus mah emang udah ada yang mau deh tuh.
0: Iya.
1: Nah, kalau yang namanya plastik botol-botol gitu emang kadang-kadang nih seminggu sekali atau minggu sekali dikumpulin tuh di tempat ini senam sama orang sama bu RT-nya. Ntar kalau senam nih bawa tuh plastik-plastik, ntar ada yang ngambil orang DKI. Jadi kita mah tinggal sampah-sampah dapur doang gitu. Kasih sama tukang sampah. Kita juga ke sampah itu kan bayar tiap bulan. Itu aja sih po.
0: Iya.
1: Masalahnya mah. Jadi kalau udah pilih-pilih itu udah dipilihin sendiri otomatis gitu.
0: Oh iya.
1: Dus udah ada yang ngambil botol-botol udah kita kumpulin deh melalui BRT. Kalau senam tuh ibu-ibu ntar senam ini bawa ya tuh semuanya plastik botol apa kayak aqua gitu, segala macam. Itu.
0: Oke dah. Jadi begitu ya.
1: Ini mendung po.
0: Oh mendung di sana pas rebo bah.
1: Mendung tapi kagak ada angin kok. Jadi mendung tapi ngelekep.
0: Oh, ngelekep ya. Iya dah kalau gitu. Ya udah, makasih komentarnya. Mau lagu apa nih jadinya nih, Bang?
1: Iya. Lagunya minta si Arfan aja tuh. Yang anak baru tuh kemarin.
0: Arfan.
1: Apa sih lagunya?
0: Afan.
1: Toy gitu. Apa judulnya?
0: Oi, lagunya Bang.
1: Gitu.
0: Hah? Oi, ada.
1: Oi. Ya udah, Bo. Ya, makasih, Bo ya.
0: Makasih, Abah. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kusna di Pasar Bo Jakarta, Bang Po yang katanya udah mendung di sono. Cuma begitu, mendung-mendung gerah katanya begitu ya. 0213504510 nih, ada yang mana pun kagak nih. Kalau kagak kita puterin requestannya Mbak Kusna aja dah kalau begitu ya. Habis itu balik lagi di Maria Bang Po ya, masih ada satu segmen terakhir di dangdutnya. Jadi yang mau request lagu dangdut sembari update di sekitar Bang Po udah mulai mendung belum? Apa masih cerah-cerah, panas, gerah bagaimana gitu ya? Langsung gabung aja 0213504510, WhatsApp ke 0812-1124-928. Tetap di Mari di dangdutnya. Nyak.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Dangdutnya

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Balik lagi di Dangdutnya, nyok-nyok-nyok. Udah masuk segmen terakhir nih, Abang Po ya, di Dangdutnya. Ngebahas soal gerakan pilah sampah yang tentunya mudah-mudahan ini udah dikit-dikit lah ya dilakuin sama Abang Po dari rumah, karena yang tadi udah disampaikan juga gitu dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengatakan bahwa kenapa dari rumah, karena ternyata sampah organik ya mayoritas itu timbunan sampahnya itu berasal dari rumah tangga. Makanya dari rumah yuk mulai sekarang kita pilah sampah. Tujuannya apa sih sebenarnya, Po? Pilah-pilah sampah nih kemarin banyak banget di mana-mana media sosial ngomongin soal pilah sampah. Yang pertama, mempermudah pengelolaan ya Bang Po ya. Mempermudah daur ulang juga sampah yang terpisah, organik, anorganik, residu. Ini lebih mudah diolah menjadi kompos, biogas, atau didaur ulang kembali menjadi bahan baku. Terus mengurangi beban TPA, mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir hingga 60-70% karena sampah organik dan layak jual udah dipisahin gitu. Menambah nilai ekonomi juga, sampah anorganik seperti plastik, kertas, logam memiliki nilai jual lebih tinggi kalau dalam keadaan bersih dan terpisah. Yang tadi udah kasih contoh kayak bungkusan kopi kemasan itu bisa dikumpulin, habis itu dicuci bersih, dijemur sampai kering, bisa dibikin deh tuh prakarya apa kayak tas gitu, keranjang, ya kan? Dijual itu ada nilai ekonominya, pelestarian lingkungan dan kesehatan udah pasti ya, mencegah pencemaran tanah dan udara akibat tumpukan sampah, serta mengurangi emisi gas metana menyebabkan pemanasan global. Lalu selanjutnya yang terakhir adalah optimalisasi pengelolaan. Petugas kebersihan bisa mengolah sampah dengan lebih efektif dan efisien. Karena kalau ujung-ujungnya ada komentar kayak misalnya, ya udah yang milahin mah mereka aja sih petugas kebersihannya. Gak optimal dong nanti ya. Ya kenapa nggak dari kita dulu gitu loh Bang Po, yang namanya pilah sampah ini ya. Jadi itu dia di pembahasan kita sore hari ini. Mudah-mudahan yang belum tersosialisasi dengan adanya gerakan pilah sampah udah mulai sedikit demi sedikit ya, sampah-sampah rumah tangganya dipisah dah tuh ya, jadi tumpelekin jadi satu, jangan ya, kesian TPST Bantar Gebang udah ibaratnya udah nggak bisa nampung gitu ya Bang Po. Kayak mulai dari sekarang yuk mulai kita belajar budaya hidup bersih dengan gerakan pilah sampah. Yaudah kalau gitu ayo tutup deh dangdutnya di sikal ini. Makasih Bang Po yang udah request lagu dangdut. Dan ayo lanjut ke siaran terestrial Pro 4 Jakarta di 92,8 Pro 4 Jakarta di sini dan program lainnya di Radio Visual RRI Net.
2: Di Menteng banyak orang kaya, hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi.

Abang Pom, pemerintah Provinsi Jakarta resmi memulai rangkaian HUT ke-499 Kota Jakarta dengan menggelar acara deklarasi gerakan pilah sampah dan hiburan rakyat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Acara ini memadukan kampanye lingkungan dengan pertunjukan musik, kesenian Betawi hingga pameran sejarah Jakarta untuk mengajak warga lebih peduli terhadap kebersihan kota. Warga mulai memadati area Plaza Festival sejak sore hari untuk menikmati berbagai kuliner dan sajian edukatif mengenai perkembangan Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata mendukung program perjalanan edukasi Australia Indonesia untuk memajukan pariwisata berbasis pengalaman yang berkualitas. Vincentius Jemadu dari Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa program ini penting untuk mengenalkan budaya asli kepada generasi muda sekaligus membangun hubungan global yang lebih erat. Melalui kegiatan ini diharapkan para generasi muda tidak hanya berwisata, tapi juga mendapatkan pelajaran berharga yang bermanfaat bagi masa depan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 18.

Sementara mereka teriak, "Damai, damai." Orang pun pada bertanya, "Perdamaian yang macam mana sih yang lupa mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul, John sama Jokowi?"

Ayek Ojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Romat Suara Budaya Jakarta nyambung lagi di Mari barengan Epo Mariana di Blantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Kuda lari dari Jiung Ben, Abang Po. Waduh, kalau jam segini sih mau lari juga bingung ya. Soalnya udah mulai macet di mana-mana ya, Abang Po ya. Tapi ya tetap selalu berhati-hati dan waspada ya buat Abang Po yang lagi siap-siap pulang dari tempat aktivitas. Karena memang ini jamnya lagi rame lah pasti jam-jam segini. Naik transportasi umum juga lagi padat-padatnya ya kan Abang Po. Dijaga barang bawaannya jangan sampai hilang. Kayak yang satu ini nih, ada seorang pengunjung Bandara Soekarno-Hatta yang mengaku kehilangan handphone Abang Po. Dia menduga HP-nya itu dicuri oleh oknum petugas katanya. Ini Asisten Deputi Communication and Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan, mengatakan manajemen sudah menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penelusuran, koordinasi serta pendalaman bersama pihak terkait. Dan ia juga menyatakan bahwa HP sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Peristiwanya terjadi di tanggal 2 Mei ya. Dan ini menurut Asisten Deputi Communication and Legal KC Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan, HP telah dikembalikan ke pelapor pada hari yang sama. Jadi di hari itu kehilangan, hari itu juga handphonenya dibalikin gitu Abang Po. Jadi kasus tersebut juga langsung diselesaikan melalui musyawarah melibatkan terlapor dan pihak yang melaporkan kehilangan barang. Kehilangan handphone ini dinyatakan tidak dilanjutkan ke proses hukum karena kedua pihak menyatakan kasusnya ditutup gitu. Jadi kesepakatan bersama gitu, gak dilanjut Abang Po. Dan Yudis Tiawan juga mengatakan bahwa pihak terlapor telah diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam video yang beredar, pihak terlapor dan korban sudah bertemu ya di area bandara dengan petugas juga yang juga ada di lokasi tersebut. Dan Yudis Tiawan juga mengatakan bahwa Bandara Internasional Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus menjaga keamanan, kenyamanan, dan kepercayaan seluruh pengguna jasa bandara melalui pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Ya alhamdulillah sih ya Abang Po ya, kalau emang tuh handphone udah dibalikin gitu ya. Cuman kan kayak kayak kemarin tuh hari Minggu itu ada kecopetan juga tuh di Transjakarta, tepatnya di halte Monas ya. Itu ada apa namanya penumpang Transjakarta yang kehilangan handphonenya gitu. Jadi ya ini juga ngingetin lagi dah buat Abang Po soal waspada, selalu berhati-hati ya. Di mana-mana tindakan kejahatan itu ada ya, jadi kita kudu mawas diri gitu, kudu hati-hati, jangan asik sendiri gitu Abang Po ya. Kadang-kadang suka kayak asik sendiri sampai lupa gitu sama di sekitarnya, jadinya lengah gitu ya. Nah jadi mudah-mudahan Abang Po dengan banyaknya kasus-kasus belakangan ini, kehilangan, kecurian ya, pencopetan, jadi bikin Abang Po mudah-mudahan lebih waspada lagi ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pada mau kemana nih?

0: Iya Bang Empo, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyo setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM Suara

Propat Suara Budaya Jakarta, ayo siapa yang kemarin ikutan Car Free Day di Kuningan di HR Asuna Said? Ayo lihat di media sosial rame loh Abang Mpo, karena kan sekarang emang kondisi jalanan di sana tuh lagi apa namanya lagi diberesin gitu ya, dirapiin gitu kan setelah tiang-tiang monorel itu dihempas kalau kata Sarini ya Bompo ya. Jadi rada lebar gitu. Nah, selain itu juga memang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kemarin penyelenggaraan Car Free Day di HR Asuna Said Jakarta Selatan juga dalam rangka ya sosialisasi beragam macam program-program di Pemprov, terus juga ya memperluas wilayah Car Free Day gitu ya. Tapi ya itu dia, kalau saya lihat dari media sosial sih rame komentar orang-orang ya Bompo ya. Jadi bahkan ada salah satu public figure yang sempat kayak ngevideoin apa namanya efek dari Car Free Day di HR Asuna Said yang menimbulkan kemacetan di jalan lain. Karena ya gitu, banyak yang komplain gitu lah Bompo dengan pelaksanaan Car Free Day kemarin. Tapi sebagian juga banyak yang oke-oke aja gitu loh. Nah, dari Gubernur DKI Jakarta juga bakal mengevaluasi nih jam pelaksanaan Car Free Day di HR Asuna Said Jakarta. Karena memang Pak Pramono sendiri menyebut Car Free Day di HR Asuna Said ini kemungkinan akan berakhir lebih cepat setelah menerima masukan dari tempat-tempat ibadah di sekitar lokasi. Jadi Bapak Pramono mengatakan antusiasme masyarakat terhadap rencana Car Free Day di Kuningan, tepatnya di Jalan HR Asuna Said, ini cukup tinggi. Tapi gitu, Pemprov DKI juga mempertimbangkan aktivitas warga yang menjalankan ibadah pada hari Minggu pagi ya Bompo. Meskipun demikian, Gubernur Pramono juga mengaku menerima permintaan dari sejumlah tempat ibadah di kawasan Rasuna Said sebab aktivitas ibadah biasanya dimulai kan pagi hari ya. Jadi Bapak Pramono mengatakan skema Car Free Day di HR Rasuna Said nantinya bakal beda dengan kawasan Sudirman Tamrin. Jadi untuk kawasan Sudirman Tamrin kan Pemprov DKI tetap berencana memulai di jam 5:30 ya, 5:30, sementara jam berakhirnya masih dikaji. Tapi untuk yang Sudirman Tamrin tapi kalau untuk apa namanya kayak di HR Asuna saat ini gitu ya, jam operasional masih mempertimbangkan masukan masyarakat terutama agar tidak mengganggu kegiatan ibadah. Yang kemarin saya lihat juga banyak komentarnya mengarah ke sana sih ya Bompo ya. Terus juga ada yang kayak dia kerja biasanya tuh lewat Kuningan, HR Asuna Said kemarin tuh karena dipakai Car Free Day jadi bingung lewat mana, jadi muter ada jauh gitu. Karena memang ya gak bisa dipungkiri ya Bompo ya, hari Minggu itu kan gak semua orang libur. Ada juga yang memang masih punya aktivitas lain, bekerja gitu ya, atau berkegiatan lain. Jadi kemarin banyak juga sih komentar-komentar yang kayak tidak ibaratnya tidak setujulah gitu dengan Car Free Day di HR Asuna Said gitu. Ada yang berkomentar, ya emang harus banget ke Kuningan, emang masih kurang tuh jalur Sudirman Tamrin. Ya gitu deh ya, namanya juga netizen ya, komentarnya macam-macam lah. Ya wajar sih ya Bompo ya, dan pro kontra itu hal biasa gitu. Tapi kalau Bompo sendiri kemarin gimana? Ikutan gak Car Free Day di HR Asuna Said di Kuningan Jalan Selatan? Atau menurut Abang Bompo gimana? Ngeganggu gak? Karena kemarin juga di komentar di sosial media banyak yang lebih ke mikirin itu ya, yang mau pada ibadah pagi ke gereja gitu ya. Jadi bingung mau lewat mana gitu. Ya mudah-mudahan ditunggu deh ya keputusan terkait jam operasional Car Free Day Asuna Said Kuningan Jakarta ini nantinya seperti apa, agar tidak mengganggu aktivitas lainnya termasuk Abang Mpok yang beribadah di hari Minggu pagi ya. Jadi tungguin aja kelanjutan informasinya.

Dandika Najuwo, judul lagunya ya Bompo. Makin mendung aja nih ya, yeah. Mendung apa yang mau maghrib nih ya Bompo nih. Dengar Fauzana kita jadi kayak rada-rada suasana sore, suasana sore pengen bengong gitu ya. Hey, jangan bengong ya. Abang Bompo yang lagi di perjalanan jangan bengong. Kalau lagi di rumah bengong gak ngapa-ngapa ya, paling dikagetin. Kalau lagi di perjalanan jangan bengong, apalagi lagi berkendara nih, jangan bengong ya Bompo. Kalau udah mulai capek, istirahat dulu bentaran ya, apalagi bentar lagi juga maghrib. Buat Abang Bompo yang beragama Islam bisa menepi dulu, cari musola, masjid yang bisa Abang Bompo siap-siap sholat maghrib, sekalian cari makanan-makanan dah buat ganjel. Kan siapa tahu ya rumahnya masih jauh kan, jadi ganjel dulu gitu, abis maghriban makan dulu dah gitu. Karena untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya azan maghrib berkumandang di jam 17 lebih 48 menit. Abis itu lanjut lagi di mari, kita break dulu bentaran. Abis itu jangan kemana-mana ya, yang mau gabung gabung lagi di mari, di Blantek barengan Aipo Mariana Suwendi di Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hadis riwayat Umar bin Khattab.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Celebrity jam 18.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar pelatihan seni musik islami bagi puluhan warga dari 6 kecamatan pada Kamis lalu. Kepala Sudin Kebudayaan Jakarta Utara, Dia Perwita Kusuma, menyebut kegiatan ini difokuskan untuk membina keterampilan dan kreativitas musik rebana agar tetap hidup di tengah masyarakat. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas para pelaku seni dalam mengembangkan musik islami di wilayah tersebut. Beralih ke informasi yang lain, kirab budaya Milangkala Tatar Sunda berlangsung meriah di Kota Bogor pada Jumat malam 8 Mei 2026 dengan menampilkan berbagai seni tradisi Jawa Barat. Acara yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ini turut memamerkan mahkota asli peninggalan Raja-Raja Sunda Pajajaran. Kehadiran para tokoh daerah juga menjadi simbol kuat pelestarian sejarah dan kekayaan budaya lokal bagi masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 19.

Poncang Cinyak Babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: obat. Eta, update informasi budaya Batak, tradisi, dan adat istiadat khas Sumatera Utara. Hanya di Apresiasi Budaya Batak. Setiap hari Senin, jam 8 hingga 12 malam, hanya di Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya, Jakarta.

0: Adon-adon manungsa menika mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Ini lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Mau kemana nih? Cakep bener dah.
5: Emang ayah cakep ya bang ya?
4: Iya.
5: Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
4: Ngapain?
5: Mau dengerin musik.
4: Lah, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
5: Iya deh.

Promat Suara Budaya Jakarta gabung lagi bareng Epo Mariana di sini di Belantek sampai nanti jelang jam 8 malam. Gimana perjalanannya malam hari ini ya, Bompo? Udah rasanya capek banget ya hari Senin. Banyak drama, lalu lintasnya juga luar biasa. Ya dinikmatin aja dah. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

makin sering ya dipakai dalam dunia kuliner. Banyak chef sampai foodies gitu ya menyebut umami sebagai rahasia di balik rasa sedap bagi berbagai makanan. Secara sederhana, umami adalah rasa gurih ya yang muncul dari kandungan glutamat dan nukleotida alami pada makanan tertentu. Dan jadi saat bahan makanan kaya umami ditambahkan ke dalam masakan, rasanya jadi lebih dalam, kompleks, nikmat gitu. Meskipun terdengarnya modern, umami sebenarnya sudah dinikmati manusia sejak ratusan tahun lalu. Jadi ceritanya bermula pada tahun 1908. Ada seorang ilmuwan asal Jepang ya, namanya Kikunae Ikeda. Dia berhasil mengidentifikasi umami sebagai rasa dasar kelima. Nah, Ikeda ini menemukan rasa tersebut saat meneliti sebuah makanan, yaitu sup buatan istrinya sendiri. Terus akhirnya dia sadar nih, rasa gurih khas itu berasal dari glutamat dalam kombu atau rumput laut coklat yang dipakai sebagai kaldu. Nah, dari situlah lahir istilah umami gitu. Kalau dalam bahasa Jepang berarti rasa yang gurih gitu, Abang Po ya. Jadi istilah umami itu ternyata ada sejarahnya, bukan asal aja disebut gitu ya. Dan sekarang udah tahu ya umami gitu artinya apa dan sejarahnya seperti apa. Jadi kalau ngomongin soal makanan yang umami ya, dalam bahasa Jepang artinya gurih, enak gitu ya. Di Jakarta banyak loh tempat makanan yang beragam macam varian, termasuk Chinese food halal di Jakarta Barat. Jadi kalau ngomongin soal Chinese food, gak cuma non halal, tapi banyak juga Chinese food yang halal di Jakarta Barat. Bahkan ada beberapa yang udah legendaris banget. Kira-kira di mana aja? Siapa tahu Abang Po butuh rekomendasi buat kuliner malam, kuliner di akhir pekan, ya kan? Boleh, nanti Ayah bakal kasih informasi lebih lengkapnya abis yang berikut ini. Tetap di Prompat Suara Budaya Jakarta.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayo kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa

0: viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica, dicerita dalam lagu.
1: Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Promat Suara Budaya Jakarta, Bompo. Selamat makan malam buat yang baru gabung. Makan malamnya apa nih? Kalau boleh kasih rekomendasi, Aya punya beberapa deretan Chinese food halal di Jakarta Barat. Kadang kan kalau ngomongin soal Chinese food, suka halal enggak ya gitu ya. Nah, tapi tenang aja, di Jakarta ada beberapa tempat makan Chinese food yang memang halal, insya Allah ya. Terus juga rasanya banyak yang bilang katanya enak. Ini dibilangan Jakarta Barat ya, buat Abang Po yang emang tinggal di sekitar Jakarta Barat, siapa tahu ini deket-deket gitu ya bisa mampir. Atau ada rekomendasi Chinese food halal versinya Abang Po, boleh bisa bagi-bagi informasinya di sini. Yang pertama itu ada Sulaiman Resto ya, ini ada di Ketapang Jakarta Barat. Cita rasa makanannya otentik ya, yaitu dia restoran Chinese food yang halal. Terus juga pilihan menunya banyak banget, harganya juga masih tergolong terjangkau nih ya Bang Po. Terus juga ada Three Uncles ya, ini salah satu Chinese food juga di Jakarta Barat, tempatnya di Kebon Jeruk. Ini terkenal dengan hidangan dimsumnya, menu andalannya dimsum steam. Terus juga ada mie mala pedas, hot plate tofu, dan macam-macam deh menu lainnya. Terus juga ada Fajar Restoran, ini juga salah satu Chinese food halal di Jakarta Barat, tepatnya di kawasan Kembangan, dan ini udah salah satu tempat legendaris juga, udah ada sejak tahun 1958. Tempatnya sederhana, nyaman, ciri khasnya tuh di piring besi jadulnya, jadi dia pakai piring besi gitu. Terus yang selanjutnya ada Kim Lai Pontianak. Ini jadi salah satu tempat favorit buat menikmati Chinese food halal di Jakarta Barat. Tempat makan yang satu ini terkenal karena rasanya yang enak, harganya yang ramah di kantong. Dan terakhir ada Pondok Safari. Ini adanya di Grogol Jakarta Barat. Ini juga salah satu restoran Chinese food yang halal ya, dibilangin Jakarta Barat. Kedainya kecil, terus cuma ada beberapa meja aja gitu ya, konsepnya memang sederhana, tapi menu yang ada di sana lumayan beragam. Nah, jadi itu dia ya Bang Po, beberapa deretan restoran Chinese food halal di bilangan Jakarta Barat yang siapa tahu Abang Po bisa gitu ya mengunjungi tempat-tempat tersebut. Atau Abang Po ada rekomendasi biasanya langganan makan Chinese food yang halal di mana sih? Boleh bisa kasih tahu kita di mari di Prompat Suara Budaya Jakarta.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Mana? Buat gue.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
2: Propat FM.

Abang pemerintah Provinsi Jakarta merayakan pembukaan HUT ke-499 Kota Jakarta di kawasan Air Rasuna Said pada tanggal 9 dan 10 Mei dengan memadukan hiburan dan kampanye lingkungan. Acara ini menampilkan beragam pertunjukan mulai dari budaya Betawi hingga musik modern untuk menghibur warga yang hadir. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk memilah sampah sebagai langkah nyata menuju kota yang lebih bersih dan rapi menyambut usia 5 abad Kota Jakarta. Beralih ke informasi yang lain, kawasan gedung BAT di Kota Cirebon ramai dipadati warga yang antusias menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda pada Minggu malam. Pawai ini melintasi sejumlah jalan utama dan berakhir di alun-alun Sangkala Buana Keraton Kasepuhan. Acara ini berhasil menghidupkan suasana kota dengan beragam tampilan seni yang menarik. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita besok jam 6 pagi.

Perompak Suara Budaya Jakarta masih barengan ayah Epo Mariana Dimari di Belantika Bompo sampai nanti jelang jam 8 malam. Ngomongin soal Jakarta nih, buat pengguna Transjakarta, ayah mau kasih tahu nih Bompo. Halte Transjakarta Kebon Siri arah selatan, yaitu arah Blok M ya, ini bakal tutup sementara selama 3 hari pada tanggal 15 sampai 18 Mei 2026. Jadi penutupan dikarenakan adanya perbaikan jalan terdampak pembangunan MRT Jakarta. Penutupan halte Transjakarta Kebon Siri arah selatan atau arah Blok M ini berlangsung mulai hari Jumat tanggal 15 Mei di jam 10 malam sampai hari Seninnya ya Bompo, tanggal 18 Mei di jam 5 pagi gitu ya. Jadi selama pekerjaan berlangsung, pelanggan Transjakarta tetap dapat menggunakan halte Kebon Siri arah kota. Ini informasinya dikutip dari akun Instagram resmi informasi operasional dan layanan Transjakarta at info TJ hari ini Senin 11 Mei 2026 ya. Jadi buat Abang Po yang mau tahu informasi lebih lengkapnya bisa cek aja di aplikasi TJ Transjakarta ya. Di situ lengkap banget dah, bisa lihat rute-rutenya juga gitu ya. Jadi itu dia buat Abang Po ya, sekali lagi jangan sampai lupa nih. Halte Kebon Siri arah selatan atau arah Blok M bakal ditutup ya sementara dari tanggal 15 sampai tanggal 18 Mei 2026.

0: cepat mana?
1: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
2: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuma ngandelin nasib. Hah? Harus kerja keras.
1: Ah, iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
2: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah. Tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
1: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
2: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
1: Wah, iya deh, Cang. Kalau gitu, Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus dah, biar sukses hidupnya.
2: Amin.
3: Eh, Po. Mau kemana nih, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.
4: Ih.

Fetty Vera, Jatuh Cinta, lagu dangdut pilihan Abang Po. Ihi, jatuh cinta boleh-boleh aja, asal sama yang belum berstatus ya. Iya dong, masa yang udah berstatus kita demenin? Jangan, kesianan. Apalagi buat Abang Po nih yang sama-sama sudah berstatus, udah anteng sama pasangan masing-masing ya. Gak usah aneh-aneh deh, ah ya yeah. Jatuh cinta sama orang yang sama kita sekarang ini aja, gak usah sama orang lain. Apalagi punya orang lain, beuh. Jangan ya, jangan. Waduh, terlarang itu. yang satu ini juga terlarang banget Abang Po. Lagi-lagi soal perparkiran ya. Yaitu pansus perparkiran melalui inspeksi mendadak alias sidak di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Pansus mengecek langsung praktik parkir ilegal yang dinilai meresahkan merugikan masyarakat. Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter memimpin langsung pengecekan di lokasi. Jadi pengecekan ini bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Badan Pendapatan Daerah atau BAPEDA DKI Jakarta, sampai Polda Metro Jaya. Area lokasi disegel di kawasan Blok M Square, tepatnya di Jalan Melawe 5 Jalur Selatan. Lokasi ini dikelola oleh operator Best Parking ya Bang Po. Dan ini menurut Jupiter di kawasan Blok M Square tadi siang ya Bang Po ya. Jadi setelah memastikan operator parkir dinyatakan tidak berizin, pansus bersama Dishub langsung menyegel pintu pelang parkir hingga mesin tiket parkir yang ada. Jadi mereka juga menempelkan informasi penghentian sementara pungutan tarif parkir. Dan Jupiter juga menyayangkan praktik ilegal ini terjadi di kawasan strategis yang telah diresmikan sebagai pusat integrasi transportasi modern. Dan berdasarkan temuan pansus nih Bang Po, operator parkir di lokasi tersebut telah memungut uang dari masyarakat tanpa izin selama 3 tahun terakhir. Jadi selama 3 tahun parkir ini ilegal gitu. Dan pansus menduga adanya indikasi pidana berupa pengemplangan pajak dan manipulasi data laporan pembayaran kepada Bapenda DKI Jakarta. Pokoknya dari Bapak Jupiter sendiri menaksir potensi kerugian negara mencapai angka yang fantastis banget. Estimasinya sekitar di atas 50M katanya. Selama 15 tahun potensi kerugiannya gitu Abang Po. Aduh. Ya bayangin aja perharinya operator parkir ini katanya nih bisa mendapatkan lebih dari 100 juta rupiah. Dan itu uang masyarakat yang diambil secara ilegal. Kok bisa ya Abang Po ya? Selama 3 tahun loh, 3 tahun pungutan bayaran ilegal operator parkir di kawasan Blok M Square dan akhirnya disegel hari ini. Aduh, sedih sih ya. Maksudnya kayak, aduh sangat disayangkan deh, kenapa nih kok bisa sampai 3 tahun begini ya Bang Po ya. Ya tapi mudah-mudahan segera ditelusuri deh ya Bang Po, karena ya ini udah merugikan sih ya. Jadi mudah-mudahan ada kelanjutannya deh dari kasus ini ya Bang Po ya. Ya mudah-mudahan semuanya jadi lebih diketatin lagi deh ke depannya ya, urusan perparkiran di Jakarta ya.

0: Eh, abang po. Tahu kan ondel-ondel? Nah, iya. Ondel-ondel ini bukan cuman ada di jalanan atau di acara-acara aja, tapi ada juga monumennya loh, Abang Po. Monumen ondel-ondel ini dibangun sebagai simbol kebudayaan Betawi yang kental. Ada di tengah bunderan Jalan Haji Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Monumen ini berupa patung sepasang ondel-ondel, laki-laki ame perempuan. Patung ini diresmiin tanggal 17 Januari tahun 2014 buat simbol pelestarian budaya Betawi yang emang etnis mayoritas di Jakarta. Tujuan monumen ini bukan cuman buat jaga warisan budaya Betawi aja, Bang Po, tapi juga buat ngundang wisatawan yang mampir ke Kemayoran. Dengan adanya monumen ondel-ondel, diharapin masyarakat bisa lebih kenal dan sayang ame budaya Betawi. Kelahiran monumen ini juga jadi ikon penting di Jakarta yang nunjukin kekayaan budaya Betawi yang masih hidup dan juga berkembang sampai sekarang.
1: Pade mau kemana? Udah deh, di mari aja.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Perempat Suara Budaya Jakarta, ya namanya juga Jakarta, ada aja cerita, iya gak sih Abang Po? Tadi soal parkiran di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Blok M Square ya Abang Po ya, yang hari ini resmi disegel karena selama 3 tahun ternyata parkiran tersebut tidak memiliki izin alias parkiran ilegal. Dan dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat Abang Po. Nah ini lagi ada-ada aja nih. Ada sebuah video yang memperlihatkan seorang pria diduga petugas dinas perhubungan DKI Jakarta membuka pembatas jalan atau road barrier agar bisa langsung melintas di area Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat. Dan ini viral di media sosial. Jadi dalam video yang diunggah akun Instagram @jakartapusat.info, awalnya jadi kelihatan tuh ada seorang pria, dia turun dari kursi penumpang mobil berplat merah. Pada kaca belakang mobil tersebut ada stiker Provinsi DKI Jakarta. Nah pria tersebut mengenakan pakaian menyerupai seragam petugas di sub, yaitu atasannya putih, bawahnya celana panjang warnanya biru-biru navy gitu. Lalu memindahkan salah satu sisi road barrier ya alias pembatas jalan dengan tangan untuk membuka jalur agar mobil yang dia tumpangi bisa belok ke kanan gitu Abang Po. Dan video tersebut ya menuai banyak komentar dari netizen karena pembatas jalan itu dipasang sebenarnya untuk mengarahkan arus kendaraan ke sisi kiri gitu. Nah setelah jalur terbuka, mobil yang diduga dikemudikan rekannya ini langsung melintas ke sisi kanan. Pria tersebut lalu mengembalikan pembatas jalan tersebut ke posisi semula sebelum kembali masuk ke dalam mobil. Kendaraan tersebut kemudian melaju. Pada sisi kiri badan mobil terlihat ada corak biru-biru putih gitu yang menyerupai kendaraan operasional di Sub DKI Jakarta. Dan warganet pun mempertanyakan gitu apakah legal di Sub buka jalan sendiri untuk motong di Bundaran HI. Ini menurut salah satu komentar gitu ya dari netizen. Dan ini ada respons juga dari kejadian tersebut. Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Yayat Sudrajat membenarkan petugas yang ada dalam video tersebut dari Dishub DKI Jakarta. Dan Yayat pun juga membenarkan bahwa petugas tersebut menggunakan kendaraan dinas operasional sesuai penugasan. Dan menurutnya saat kejadian petugas telah melaksanakan survei lalu lintas sebagai bagian dari persiapan kegiatan atau acara tertentu. Jadi survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengaturan lalu lintas. Namun saat ditanya apakah di Sub DKI Jakarta akan memberikan sanksi terhadap tindakan petugas tersebut karena dinilai menimbulkan kesan negatif dari Bapak Yayat sendiri, ya Bang Po ya, selaku Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan PM Provinsi DKI Jakarta, saat Bapak Yayat ini ditanya gitu ya Abang Po, belum memberikan tanggapan lebih lanjut sih sejauh ini gitu. Dengan adanya video yang beredar di media sosial tersebut Abang Po. Ya udah. Ya mudah-mudahan sih emang tujuannya ini buat kerjaan ya Abang Po ya. Karena kan tadi dibilangnya gitu kan untuk survei gitu, untuk survei persiapan kegiatan atau acara tertentu. Ya mudah-mudahan aja seperti itu. Kita positive thinking aja ya Bang Po ya. Abis kalau negative thinking capek sendiri kadang-kadang ya. Ya mudah-mudahan ini bisa ditelusuri lah nanti gitu ya, dan mendapatkan jawaban yang pasti. Karena bagaimanapun ini kalau memang kepentingannya untuk kepentingan pribadi, tentunya ini melanggar ya Bang Po ya, dan gak boleh dicontoh.

0: Rumah Suara Budaya Jakarta udah deket-deket jam 8 malam nih Bang Po. Ya Allah, kira mah jam berapa ya? Udah jam 8 malam aja ya? Iya dah, cepet banget sama waktu. Iya dah, buat Bang Po juga yang udah kelar kerjaan mau langsung pulang. Tadi sih Bang Noel nih ngasih tahu anginnya udah rada-rada kenceng ya Bang Po. Soalnya abis ini bakal ada Bang Noel nih lanjut ya Bang Po nemenin di apresiasi budaya Batak ya. Dan ayah Po Mariana kudu pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya. Besok insya Allah kita ketemu lagi ya di jam yang sama ya. Yaudah kalau gitu buat ya Bang Po yang lagi siap-siap pulang, hati-hati, selalu waspada, cinta dilestarikan terus, seni tradisi Nusantara. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Pon, cangcinya babe. Ketemu lagi nih sama Ayah Bang Noel di sini yang bakal nemenin Abang Pon semua sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Barat tentunya ya. Dan di kesempatan kali ini ya Bang Po ya, kita bakal ada yang namanya apresiasi budaya Batak ya, kayak biasa di Senin malam. Dan untuk edisi Senin 11 Mei 2026 ini kita bakal bawain tema yaitu Kebangkitan Kristus dan Budaya Batak. Nah itu dia. Buat Abang Po, biasanya kan kalau Senin malam sama Bang Wawan ya, cuman kali ini sama Ayu dulu gitu ya, gak apa-apa ya. Dengan tema Kebangkitan Kristus dan Budaya Batak bersama dengan Pendeta Marihot Siahaan STH, anggota intelektual Batak Center, nanti sampai jam 10 dan bakal ditemenin aja juga nanti mengenai topik-topik atau info-info menarik tentang budaya Batak tentunya. Tapi sebelum itu kita bakal dengerin dulu nih yang namanya drama legenda ya. Kali ini drama legendanya judulnya Legenda Yakiyamus. Langsung aja deh kita dengerin bersama ya.
1: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng. Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya ya.
2: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatang kah?
0: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
2: Iya.
0: Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: bunuh
2: usir
0: saja.
2: Dia!
0: Usir dia sekarang juga. Bunuh, bakar
2: kami
0: saja.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki.
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurumu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng.
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan tanah liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah aku juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya.

0: Horas maju ajua jua jua salah mabatakon amang inang namburung amang boru lai dan ito hahanggi. Kembali lagi bersama saya Bang Noel di sini ya, tentunya di apresiasi budaya Batak pada malam hari ini yang akan mengangkat tema kebangkitan Kristus dan budaya Batak. Bersama narasumber kita pada malam hari ini ada Bapak Pendeta Marihot Siahaan STH dari anggota Intelektual Batak Center. Jadi buat Amang Inang mungkin yang punya pertanyaan terkait kebangkitan Kristus dan budaya Batak boleh langsung ditanyakan ya di 0812-1124-928. Sebelumnya kita akan bergabung dulu dan sapa dulu ada Pendeta Marihot Siahaan. Shalom Pendeta, selamat malam.
1: Shalom, selamat malam Horas.
0: Iya.
1: Menjujua.
0: Iya, oke baik. Pendeta gimana kabarnya hari ini? Baik ya?
1: Baik.
0: Puji Tuhan, iya. Sekarang posisi ada di mana kalau Pak Pendeta? Ada
1: Pak, kebetulan di Palembang, Pak.
0: Oh, di Palembang. Oh, iya. Cuaca di Palembang saat ini gimana tuh?
1: Ya, hari sore ini cerah.
0: Iya. Oh, cerah ya.
1: Memang masih musim hujan juga.
0: Iya, berarti sama ya dengan di Jakarta. Untuk saya ini masih cerah aja nih. Baik, iya. Pendeta Marihot, kita pada malam hari ini akan membawakan tema yaitu kebangkitan Kristus dan budaya Batak. Mungkin boleh dipaparkan terlebih dahulu untuk tema pada malam hari ini mungkin 10-15 menit. Setelah itu kita akan buka sesi tanya jawab gitu, Bapak Pendeta.
1: Ya, mohon maaf.
0: Iya.
1: Nama Bapak siapa nih?
0: Oh ya, sebelumnya maaf jadi lupa perkenalkan kita. Saya Yeskiel Noel, Pak.
1: Oh Yeskiel iya. Noel ya, Pak Noel
0: iya.
1: Gitu ya?
0: Iya, boleh Noel aja. Ya.
1: Pak Noel, Bung Noel, Bang Noel, gimana?
0: Kita biasa di Pro 4 mungkin Bang aja sih, Bang Noel aja nggak apa-apa.
1: Oh.
0: Kalau kita panggil Bapak ya, Pendeta, nyamannya Bapak atau Amang atau apa nih?
1: Ya, Bapak, Abang, Amang, Bapak juga, Abang juga bisa.
0: Oke deh, mungkin Bapak aja ya. Gitu ya, biar lebih lebih gimana gitu. Baik, mungkin boleh deh langsung aja dipaparkan untuk materinya.
1: Ya, terima kasih. Saya juga selamat malam buat pendengar RRI.
0: Iya.
1: Khususnya kalangan Batak ya, dan secara umum baik masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia kalau ada yang mendengarkan.
0: Iya.
1: Saya sangat bersyukur dan berterima kasih Mauliate untuk kesempatan yang baik ini, berkontribusi dalam rangka di acara kerjasama Batak Center dengan RRI ya.
0: Iya.
1: Ini RRI Jakarta ya Pak?
0: RRI Jakarta, betul Bapak. Ya.
1: Iya. Terima kasih. Jadi, tema kita pada malam hari ini tentang kebangkitan dan budaya Batak.
0: Iya.
1: Jadi kalau dari sisi teologinya bahwa kebangkitan itulah kemenangan, kemajuan, atau menghidupkan kembali kan gitu ya. Jadi juga dimaknai sebagai pemulihan. Demikian juga memperbaiki. Nah saya kira untuk perbaikan untuk semua manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa karena manusia sudah masuk ke dalam jurang dosa karena kecenderungan hatinya. Baik dari Adam, dari sejak Adam dan Hawa, demikian juga manusia sekarang, baik dalam perjanjian lama juga dalam perjanjian baru, dan hingga saat ini dalam kehidupan kita sekarang ini, dalam masyarakat sekarang ini.
0: Iya.
1: Dan dosa itu selalu mendatangkan penderitaan dan kerusakan. Demikian juga dalam pikiran saya atau dalam keyakinan saya bahwa manusia itu kan mencakup budaya juga, tidak bisa dipisahkan dari budaya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka budaya juga bisa rusak. Oleh karena itu, makna kebangkitan yang juga sebentar lagi akan ada kenaikan, kita akan merayakan kenaikan pada hari Kamis akan datang,
0: yeah.
1: Bahwa Yesus telah datang ke dunia ini untuk mengampuni segala dosa kita, demikian juga pengampunan bagi dunia, karena Yesus datang bukan

0: Karena dalam budaya itu juga Allah bicara. Bukan hanya dari manusia saja, tapi dari budaya juga Allah bicara. Karena seperti yang saya katakan tadi, budaya itu tidak bisa dilepaskan dari manusia, dan manusia tidak bisa dilepaskan dari budaya. Demikian juga budaya Batak harus, sebagai orang Kristen, harus iman orang Kristen itu yang berlandaskan kasih dan kebenaran. Sebagaimana Yesus datang ke dunia ini membawa kasih dan kebenaran, demikian juga kita harus mencerahi, menerangi, dan menggarami budaya dengan kasih dan kebenaran Tuhan. Supaya budaya itu jangan cenderung menjadi sesuatu yang mengakibatkan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat dan juga tengah-tengah dunia.
1: Iya.
0: Saya kira itu sebagai pengantar singkat dari saya.
1: Baik. Oke, baik. Seperti yang sudah dipaparkan oleh pendeta tadi ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan mengenai apa yang sudah disampaikan. Kalau terkait dengan budaya, kaitannya dengan iman di apa namanya di kekristenan gitu ya, itu apakah di budaya Batak sendiri ada untuk terutama untuk hari kebangkitannya, apakah ada tradisi tertentu yang dilaksanakan?
0: Ya, sebenarnya itu kekristenan itu kan akan melekat pada di mana dia diimani. Contohnya kalau di Indonesia diimani, maka akan warna-warni budaya Indonesia itu akan mewarnai kekristenan. Demikian juga kalau di Tanah Batak, contohnya. Pasti banyak yang mewarnai kehidupan orang Batak itu menjadi semacam ciri kekristenan. Makanya kita ada sebutan Kristen Batak, kan gitu
1: Kristen
0: kan?
1: Kristen Batak, iya.
0: Karena itulah yang menegaskan bahwa kekristenan itu ketika dia tumbuh di daerah Batak atau di Tanah Batak, maka kekristenan itu sudah melekat kepada kebatakan itu sendiri. Dan saya kira kita tidak perlu takut tentang itu, karena memang ada orang yang berpikir semacam karena kalau dikatakan mencampurbaurkan iman dan budaya, begitu ya. Tapi sebaliknya bukan begitu. Justru sebagaimana Tuhan menciptakan dunia ini baik adanya, demikianlah juga Tuhan menciptakan budaya baik adanya. Nah, ketika budaya itu rusak, maka harus diperbaiki. Itulah yang dikatakan dipulihkan melalui kebangkitan Kristus. Jadi artinya, kekristenan itu terkait dengan budaya yang di mana dia dihidupi.
1: Iya, oke, baik. Baik, terima kasih. Berikutnya mungkin yang ingin ditanyakan terkait dengan kebangkitan Kristus ini, terkadang kan memang iman dan juga tradisi itu kadang seringkali jadi perdebatan. Ada yang mungkin secara tradisi seperti ini atau tradisinya menyebutkan A, tapi secara iman mungkin menyebutkan yang berbeda. Tapi bagaimana dari Bapak Pendeta sendiri memandang budaya Batak tuh bukan sebagai penghalang, tapi melainkan sebagai wadah untuk mengekspresikan sukacita kebangkitan.
0: Ya, saya kira harus demikian. Bahwa budaya itu harus mencerminkan, karena dari iman kita kan gak ada yang paling paling utama atau paling benar, paling sejati dari kasih Tuhan, kan gitu ya. Dan tapi kasih Tuhan itu bukan berarti jauh di langit sana, tapi dia juga turun ke bumi. Kasih itu turun ke bumi, dan bumi ini juga ciptaan Tuhan. Jadi sangat mungkin di dunia ini juga, dalam budaya juga, kasih Tuhan itu dinyatakan. Jadi bukan sebaliknya, seakan-akan dunia ini lawannya Tuhan, padahal Tuhan yang menciptakan dunia, kan gitu ya? Tuhan yang menciptakan budaya. Nah, bagaimana budaya itu sungguh-sungguh mencerminkan kasih dan kebenaran? Tapi memang dalam banyak hal atau dalam banyak situasi atau dari waktu ke waktu sering budaya itu disalahpahami, salah artikan dan disalahgunakan. Sehingga kadang-kadang ada sinkretisme, yang kedua ada juga ketidakadilan, ada juga pandang bulu. Nah, itulah yang perlu dicerahi dan diterangi dan digarami oleh kekristenan atau iman itu sendiri dan juga yang membuahkan kasih dan kebenaran. Ketika kasih dan kebenaran benar-benar mewarnai budaya Batak itu, maka budaya itu bukan mati, sebaliknya

0: Justru budaya batik itu bisa dikembangkan dan orang akan suka. Kalau ketika budaya itu dikembangkan dengan kasih dan kebenaran, saya kira semua manusia akan mencintai dan menerima dengan budaya itu dengan baik.
1: Kalau di kalau di Batak sendiri ada nggak sih tradisi yang memang apa namanya kayak akulturasi gitu antara budaya dan juga iman secara Kristen gitu? Apakah ada yang terkhusus gitu?
0: Akulturasi itu sudah pasti ada. Kita lihat sekarang kan ulos nggak tabu lagi dipakai di gereja.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan, yang kedua musik-musik uning-uningan atau sejenis apalah alat-alat musik Batak malah harus kita pakai sebenarnya. Walaupun orang berpikir itu semacam, tapi pada zaman sekarang ini nampaknya makin maju orang berpikir, sehingga tidak pergi lagi atau tidak lari lagi pikirannya ke sinkritisme.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, jadi tergantung manusianya, apakah dia membawanya atau motivasinya. Motivasinya juga kecenderungannya mengarah ke hal-hal yang lain itu. Tetapi kalau semuanya itu dibawa kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, saya kira nggak ada perlu diperdebatkan, atau diperdebatkan bisa lah, tapi nggak bisa ditolak. Karena memang dalam iman Kristen itu kan, seperti yang saya katakan tadi, kasih yang sempurna itulah yang harus dijauntahkan, dinyatakan dalam budaya.
1: Yeah.
0: Maka sebenarnya menarik kalau kita dalami dan kita kembangkan bagaimana pertemuan antara iman Kristiani dengan budaya Batak. Dan saya kira Batak, baik subsuku Batak Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, Mandailing, Toba, bagi iman Kristiani gak bisa lagi mengelak. Karena kita sudah contohnya udah ada gereja Batak, ada Kristen Batak. Jadi Bataknya itu gak mungkin dihanguskan atau disingkirkan. Bahkan sebaliknya, justru kita menjunjungnya, tapi untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk kebaikan sesama manusia.
1: Oke, baik. Tadi seperti yang sudah disebutkan, untuk di budaya Batak sendiri masih ada berbagai macam, apa istilahnya, seperti suku Batak itu ya, yang bermacam-macam itu, apakah Bapak Pendeta sendiri pernah mengalami kayak semacam tantangan untuk bisa menerapkan mungkin di tadi suku Karo gitu ya, atau mungkin di suku-suku lain gitu, ada nggak kira-kira?
0: Saya memang kebetulan beruntung ya, mungkin beruntung saya kan. Saya puji Tuhan juga, sejak awal saya di lingkungan orang Batak yang tradisional di kampungnya.
1: Iya.
0: Sekaligus menjadi orang Kristen yang bisa dikatakan taat. Jadi memang bahkan kemudian saya makin yakin bahwa iman Kristen itu nggak perlu dan nggak mungkin dipertentangkan dengan kebatakon atau kebatakan lah ya.
1: Yeah.
0: Tapi sebaliknya bagaimana itu dipertemukan, dimurnikan, seperti itulah kedatangan Yesus, kebangkitan Yesus yang memenangkan, memurnikan, memulihkan, dan membangkitkan, bahkan memajukan dalam banyak hal. Jadi artinya, andai kata ke depan para ahli-ahli musikus, pengarang lagu, pegiat ulos, saya kira justru harus bersemangat mempersembahkan ciptaannya atau kreasinya untuk Tuhan dan untuk manusia. Manusia itu siapa? Manusia Batak, manusia Indonesia, manusia dunia.
1: Yeah.
0: Jadi andai kata ini ramuannya, racikannya betul-betul bisa dilakukan, saya kira sangat bagus. Dan baik, bahkan budaya Batak Kristiani itu, atau mungkin juga dengan budaya Batak agama lain, saya kira akan menjadi suatu persembahan yang baik bagi bangsa dan juga bagi dunia.
1: Oke, baik. Itu tadi terkait dengan pentingnya biar kita walaupun berbeda-beda, walaupun di Batak itu ada bermacam-macam, puji Tuhannya Bapak Pendeta sendiri belum pernah mengalami tantangan-tantangan yang khusus gitu ya.
0: Belum,
1: puji Tuhan.
0: Mungkin karena saya lahir dari keluarga Sintua ya, jadi saya yang kedua, setelah saya mahasiswa, udah langsung loncatan berpikir saya, contohnya, karena jangankan misalnya tanda petik ya, yang hal-hal yang bagus.
1: Iya.
0: Yeah. Jadi manusia, di manusia modern pun kan masih banyak dosa kan?
1: Iya pasti. Oke, baik pendeta. Terkait pertanyaan berikutnya nih, untuk kebangkitan Kristus itu kan pasti ada mungkin awalnya di Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus, kemudian ada di Paskah kita memperingati kebangkitan, dan sampai 40 hari kemudian kita memperingati untuk kebangkitan Kristus. Pastinya ini membawa pesan
0: kenaikan,
1: pembaruan.
0: Kenaikan.
1: Oh iya, kenaikan, maaf. Kenaikan Yesus. Pastinya kita juga dibawakan pesan pembaruan dalam keimanan gitu ya. Dan tentunya dalam budaya Batak yang sangat menghargai yang namanya silsilah gitu ya, atau mungkin bahasa Bataknya tarombo gitu. Bagaimana sih pesan pembaruan ini bisa menyentuh akar kekeluargaan kita? Tapi mungkin sebelum itu Bapak Pendeta bisa ditahan dulu untuk jawabannya. Kita jeda lagu sebentar, boleh?
0: Oke.
1: Oke, baik, istirahat dulu. Mungkin pendeta mau minum dulu juga nggak apa-apa. Kita putar satu lagu dulu. Oke, baik, buat Abang Po dan juga Amang Inang, mungkin yang ingin bertanya bisa langsung saja di 0812 1124 928. Kita kembali lagi nanti.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, kita kembali lagi ya Amang Inang mengenai apresiasi budaya Batak pada malam hari ini. Itu bertema Kebangkitan Kristus dan Budaya Batak. Dan tentunya masih bersama dengan Pendeta Marihot Siahaan, anggota Intelektual Batak Center. Buat Amang Inang yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung aja WhatsApp ke 0812-1124928. Baik, salam Pendeta, apakah masih bergabung?
1: Masih.
0: Oke, puji Tuhan. Baik, melanjutkan pertanyaan dari yang tadi ya, Pendeta, bagaimana tanggapannya mengenai dalam filosofi Batak sendiri atau di Batak sendiri itu kan memang sudah sangat kental mengenai silsilah. Jadi bagaimana pesan pembaruan untuk hari kenaikan ini bisa menyentuh ke akar kekeluargaan kita gitu?
1: Saya kira gak ada salahnya juga silsilah itu.
0: Iya.
1: Bahkan suatu ciri khas yang luar biasa dikasih Tuhan untuk orang Batak. Tapi bagaimana itu kita manfaatkan untuk sekali lagi berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama.
0: Iya.
1: Jangan terlalu jadi artinya nepotisme, jadi terlibat korupsi, korupsi masif ya, apa itu namanya itu. Korupsi bermarga kan gitu kan.
0: Nepotisme seperti itu ya.
1: Terkait hal itu kan saya terus terang aja gini, suka saya malu kalau lihat banyak bermarga yang terlibat korupsi contohnya.
0: Iya, ikut merasa malu begitu ya, karena seharusnya tidak seperti kan, itu begitu ya.
1: Ada marga jahan, marga Simanjuntak, kan. Tapi kalau seorang marga itu atau marga itu rame-rame bikin yang baik untuk bangsa dan negara, kan kita harum.
0: Iya.
1: Dan itulah sebenarnya filosofi yang sebenarnya bukan filosofi, menurut saya bukan filosofi yang asli bagi orang Batak ya. Hamoraun hagabiona sangapon kan. Artinya bukan hanya itu filosofi, tapi hamoraun hagabion kolobber dari dalam arti ada karena kebaikan sama-sama marga, satu marga atau beragam marga, kan kita bangga kan.
0: Iya, betul-betul.
1: Dan saya kira di bangsa ini juga marga itu sangat tanda petik ya masih punya warna juga. Tetapi sekali lagi kalau kita terlibat secara masif sebagai marga atau terstruktur melakukan hal-hal yang tidak baik, kita malu juga Pak. Bang Noel.
0: Iya. Jadi memang harus.
1: Jadi,
0: kalau salah artinya, satu keluarga ada yang mungkin membawa nama kekeluargaan atau silsilah melakukan suatu hal yang tercela ya, bisa dibilang ya, atau memalukan, itu bisa membawa dampak buruk juga ya ke dalam budaya Batak.
1: Betul. Jadi itulah yang harus kita hindari kan.
0: Iya.
1: Itu termasuk dosa kan, itu yang dosa yang ditebus oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Tetapi kalau kita sudah diampuni, ya kita harus bergerak maju, memulihkan, melakukan hal-hal yang tidak mengulangi dosa lagi. Dan saya sangat menarik itu bagi saya karena satu harta yang berharga bagi orang Batak dikasih Tuhan adalah struktur silsilah marga itu.
0: Iya.
1: Dan nggak banyak, bukan tanpa mengurangi rasa hormat kepada suku-suku lain, tapi orang Batak dikasih Tuhan Tuhan anugerah yang melalui nenek moyang kita dulu ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi itu harus kita pertahankan dengan kita bangga dengan itu, kita bersyukur dengan itu, tapi kita harus pergunakan itu untuk Tuhan dan untuk sesama. Jadi, kalau Batak itu sebenarnya dari sisi kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, orang Batak bukan hanya enggak boleh hanya berkat bagi orang Batak. Kita dipanggil berkat bagi bangsa, bagi dunia ini. Jadi kita berdoalah supaya melalui Batak Center nanti potensi-potensi Batak itu makin digali, makin dikembangkan, baik secara Kristiani, baik secara agama, sinar agama teman-teman yang lain, saudara yang lain. Ya, saya kira pada akhirnya agama itu kan selalu membawa kebaikan, gitu ya. Tergantung kita yang mengikuti. Nah, kita Kristiani ya jelas bahwa dasar kekristenan kita adalah kasih Kristus, karena sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 3 itu, Yohanes 3 16, bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan kasihnya kepada dunia. Saya baca dulu Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, Yesus datang ke dunia untuk memulihkan dunia ini, memulihkan manusia, memulihkan orang Batak, memulihkan budaya Batak dari keterusakan gitu loh.
0: Yeah.
1: Dari rusak ya, dari kerusakan. Nah, jadi dari kembali ke sisi budaya Batak tadi, mari kita perbaiki dengan budaya Batak ini dengan kasih dan kebenaran. Dan saya kira kalau itu terjadi, kebangkitan budaya Batak itu akan sangat masif. Halo?
0: Iya. Iya, halo, Pendeta?
1: Ya.
0: Iya. Jadi memang terkait dengan silsilah tadi ya, memang harus kita apa namanya kita perbaiki gitu ya. Apabila kan Tuhan sudah menebus, sudah menebus dosa dan semuanya dikembalikan lagi ke semula. Jadi kita memang harus kembali ke jalan yang benar gitu ya, Pak Pendeta ya.
1: Ya. Bagaimana memakai silsilah itu ke arah yang benar?
0: Ke arah yang benar.
1: Okay. Bagaimana memakai silsilah itu dengan baik?
0: Baik.
1: Supaya kita itu dipanggil menjadi diberkati dan dipanggil menjadi berkat. Nah, inilah karena ini yang juga refleksi bagi orang Batak, ya, bagi budaya Batak, bagi orang Batak, karena sering apa itu namanya budaya ini lebih cenderung sering ya, bukan selalu ya.
0: Yeah.
1: Sering lebih cenderung membebani, sering diskriminasi, kan gitu kan? Nah, jadi inilah perlu secara Kristiani diterangi dan digarami.
0: Yeah.
1: Supaya hal-hal yang baik itu, yang sudah diberikan Tuhan melalui nenek moyang kita, sungguh-sungguh menggembira, membuat sukacita, kita bersukacita, bergembira, dan sekali lagi bisa bersinar. Dan saya katakan tadi itu kalau agama Kristen contohnya menggerami dan menyinari budaya Kristen itu memulihkan, bukan merusak ya, bukan menghilangkan, bukan memulihkan. Yeah. Karena kekristenan kita didasarkan hanya pada dua, yaitu kasih dan kebenaran. Ya.
0: Yeah.
1: Nah, ini yang perkawinan antara kasih dan kebenaran ini memoles budaya Batak, maka budaya itu saya kira akan makin luar biasa.
0: Oke, baik Pendeta. Tapi di Batak Center sendiri, apakah ada kegiatan sosial Pendeta yang mungkin berpengaruh terhadap lingkungan sekitar atau mungkin orang-orang di sekitar, terutama dalam momen Paskah dan juga kenaikan besok di Batak
1: ini
0: Center
1: karena
0: sendiri?
1: Kebetulan saya di Palembang beberapa tahun ini, jadi saya nggak in charge atau melekat di Jakarta,
0: di Jakarta
1: walaupun
0: ya.
1: Dulu saya ikut jadi pendiri. Ya mudah-mudahan ke depan didengar para petinggi-petinggi Batak Center. Karena menurut saya ya, menurut saya dalam banyak hal orang Batak sudah punya apa itu namanya punya kontribusi yang berharga bagi bangsa ini kan. Tapi misalnya hal-hal sosial itu masih perlu dibangun ya,
0: dibangun, ditingkatkan lagi ya mungkin ya.
1: Ditingkatkan. Contohnya yang kalau mau menyekolahkan orang-orang yang tidak, saya dengar sudah ada beasiswa ya,
0: baru-baru
1: ini ada beasiswa yang diperkarsai oleh Batak Center, puji Tuhan.
0: Oh, puji Tuhan ya.
1: Jadi memang andai kata potensi-potensi yang ada di Batak Center lalu dikembangkan di jaring, diperluas jejaring untuk melakukan hal-hal sosial itu, aksi sosial itu saya kira luar biasa dan masih banyak yang bisa kita kerjakan ya.
0: Yeah,
1: kadang-kadang kita merasa orang yang diberkati Tuhan, tapi kita belum bisa menjadi berkat.
0: Baik. Berarti memang mungkin sudah ada, cuman untuk Bapak Pendeta Marihot sendiri mungkin sekarang belum terupdate gitu ya mengenai, karena masih di Palembang ya.
1: Iya, mungkin bulan-bulan depan akan saya tanya pertanyaan ini ke kita.
0: Siap. Oke, terkait dengan kembali ke anak muda ya, tadi kan sudah sempat disinggung juga mengenai beasiswa tersebut. Untuk anak muda sendiri, menurut dari Bapak Pendeta Marihot, melihatnya sekarang bagaimana? Apakah masih sama sejak zaman dulu sampai sekarang anak muda tuh masih apa namanya masih bersemangat dalam merayakan atau memperingati hari kenaikan ini? Atau mungkin makin ke sini makin kayaknya anak muda mulai apa ya, mulai agak kurang gitu semangatnya. Bagaimana, Pendeta?
1: Kalau hari kenaikan memang agak sepi ya, baik di gereja-gereja Batak juga sepi itu.
0: Oh.
1: Jadi pada saat ini sebenarnya kalau memaknai kenaikan ini menurut saya, sebenarnya ini sungguh luar biasa, sungguh hari yang sangat istimewa. Istilahnya begini bagi saya. Kalau contohnya kebangkitan itu adalah lulus dari ujian, ya, dan kenaikan itu semacam inaugurasi, semacam
0: wisuda begitu.
1: Perayaan bahwa wisuda lah, wisuda bahwa Yesus yang bangkit itu telah naik ke surga, sudah paripurna tugasnya di dunia ini. Jadi memang agak kurang saya lihat ya. Jadi memang gereja juga harus memaknai kebangkitan ini sebenarnya ke depan, supaya bukan perayaan yang paling penting, tapi pemaknaannya. Misalnya begini, harusnya di hari kenaikan ini sudah harus ada semacam setiap gereja itu harusnya ya, di gereja itu ada namanya kenaikan ini sesungguhnya maknanya estafet, bahwa Yesus telah mengakhiri tugasnya di dunia, dan estafet untuk membangkitkan, menyelamatkan, memulihkan, memurnikan, memperbaiki yang hal-hal yang rusak, mengampuni orang, itu menjadi tugas manusia. Karena Yesus sudah naik ke surga, ya sebagai guru, sebagai raja, sebagai Tuhan, yang sebagai pelayan yang melayani kita selama di dunia, ketika dia naik ke surga, sesungguhnya dia memberikan estafet pelayanan itu kepada manusia, gereja, dan juga setiap orang gitu.
0: Okay, baik. Kembali lagi masih membahas soal anak muda. Kan sekarang mungkin anak muda tuh mikirnya, nggak apa-apa deh bikin dosa. Toh tiap tahun kita juga diampuni, ditebus dosanya. Ibaratnya seperti itu. Nah, dari pendeta sendiri bagaimana memandang pandangan anak-anak muda yang mungkin sekarang kebanyakan berpikirnya seperti itu? Gak jauh-jauh dari lingkungan saya pun masih ada beberapa anak muda yang berpikir seperti itu. Bagaimana, Pendeta?
1: Ya, apapun cerita itu tetap tidak benar ya.
0: Iya.
1: Walaupun memang kecenderungan manusia namanya, apalagi jangankan pemuda kan, tua pun begitu. Jadi, yang tua juga begitu, urak-urakan kan gitu Bang.
0: Iya, iya.
1: Jadi, tetapi apapun ceritanya, inilah yang perlu seperti tadi itu, marga itu juga harus diwarnai dengan hal-hal yang baik, yang benar, dibiasakan ya. Misalnya dulu contohnya saya mendengar kalau dulu ada arisan, setelah itu main judi kan gitu kan. Kalau sekarang udah ada ya yang muda-muda, kalau masih ada main judi kami nggak mau arisan lah. Gitu. Jadi itu juga hal yang baik kan gitu kan. Jadi hal-hal yang buruk itu memang manusia cenderung melakukan hal yang buruk dan tidak memikirkan orang-orang lain yang tersandung kan gitu ya. Tapi apapun ceritanya dari segi iman Kristen kita nggak boleh putus asa. Walaupun banyak tantangan cobaan, tantangan sosial ya, tantangan moralitas yang tidak beres, tapi gereja, komunitas Kristiani, komunitas marga contohnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai iman. Dan selalu menyemangati karena itulah yang menjadi estafet kita di dunia ini. Sekali lagi saya bilang, ketika Yesus naik ke surga, maka sesungguhnya seluruh yang dikerjakan itu harus menjadi tanggung jawab kita. Bahwa kita yakin dia menyertai kita, ya puji Tuhan, itu kan. Dan itulah keyakinan kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang dikehendaki dan diajarkan, niscaya dia tetap menyertai kita.
0: Oke, baik. Berarti memang kita harus serius gitu ya dalam memaknai filosofis dari mulai Jumat Agung atau kematian, kemudian kebangkitan, sampai nanti kenaikan, kita harus kembali merenung atau merefleksikan diri kembali gitu ya. Apa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus bakal menjadi berkat untuk kita semua, dan kita wajib untuk menyebarkan kembali gitu ya, Pendeta ya.
1: Ya, betul. Pertama menyegarkan, menyegarkan iman kita, menyegarkan misi Tuhan, ya, apa ya supaya kita segar memahaminya. Yang kedua, menyeriusi itu tadi kesungguhan kan itu kan?
0: Iya.
1: supaya kita sungguh-sungguh. Demikian juga setia. Itu yang penting ketiga itu. Ada kesegaran, kesungguhan, dan kesetiaan. Itu penting dalam memahami, memaknai, dan mengemban amanah yang diberikan Tuhan kepada kita di tengah-tengah dunia ini dan juga di tengah-tengah suku dan bangsa.
0: Oke, baik. Kembali lagi mungkin ke budaya Batak ya. Ini saya juga coba apa namanya ngintip-ngintip di Google. Ternyata dalam perayaan Paskah di tanah Batak itu mengenal tradisi yang namanya Marnini Marno ya, atau berkumpul bersama. Itu makna filosofisnya di balik kebersamaan ini dalam konteks kebangkitan tuh kira-kira apa, Pak Pendeta?
1: Apa tadi, Bang Noel apa?
0: Marnini Marno atau berkumpul bersama. Ada
1: saya
0: tidak?
1: Baru
0: oh, baru dengar malah. Berarti salah nih Google ya. Baik, mungkin kalau
1: nggak mungkin gak, kan itu kan kalau saya nggak salah itu kan istilah Marnini Marnono.
0: Oh, Marnini Marnono.
1: Marnini Marnono itu kan beranak bercicit, bercucu bercicit gitu kan.
0: Oh,
1: iya. Jadi, iya. Tapi kalau kumpul itu namanya apa itu ya? Ya, marpungu-pungu namanya berkumpul kalau orang Batak tahu ya. Atau mungkin istilah suku-suku yang lain saya kurang tahu juga.
0: Macam-macam ya berarti ya. Tapi yang intinya untuk kegiatan atau tradisi berkumpul bersama dalam memperingati Paskah itu filosofisnya di balik kebersamaan ini tentang konteksnya kebangkitan apakah ada gitu Pendeta?
1: Saya kira itu salah satu, misalnya seperti teman kita Muslim, kalau hari raya kan mereka mudik kan gitu kan.
0: Iya, betul, betul.
1: Jadi orang Batak juga kan senang pulang, pulang kampung, lalu di kampung, marpungu, berkumpul.
0: Iya.
1: Artinya setiap manusia sekali lagi bisa menopang perayaan itu sendiri, tradisi, tradisi yang baik-baik tadi. Seperti tadi nyanyian tadi, itu sangat bagus ya.
0: Iya.
1: Itu contohnya hal yang baik bagi filosofi, bagi pepatah Batak, bagi tradisi Batak itu nggak bertentangan dengan kekristenan. Misalnya maksiaminaminan itu artinya saling merangkul.
0: Iya.
1: Artinya saling merangkul, saling menggenggam, itu namanya maksiaminaminan. Yang kedua, mastukul-tukulun itu saling menopang bahu-membahu.
0: Bahu-membahu.
1: Itu tidak bertentangan dengan kekristenan.
0: Selaras begitu.
1: Dan
0: ya.
1: Dan itu perlu kita dukung. Mm-hmm. Termasuk tadi kumpul bersama itu akan silaturahmi. Parsihol-sihol, kangen-kangenan, kan gitu. Jadi hal-hal seperti itu tidak bertentangan, bahkan perlu dilestarikan dan dikembangkan.
0: Iya, oke, baik. Kalau untuk di mungkin di Sumatera sendiri ada tidak sih rutinitas di dalam keluarga itu yang mungkin nggak cuman waktu memperingati kebangkitan ya, mungkin Paskah, Natal ataupun Paskah dan Natal itu apakah juga ada adat atau tradisi sendiri di dalam keluarga untuk di budaya Batak?
1: Oh, tradisi yang paling menarik itu sebenarnya walaupun sulit dilakukan tapi itu menurut saya sangat menarik dan sangat berguna.
0: Apa itu?
1: Waktu tahun baru sebenarnya. Mungkin karena kan kalau kita di perantauan kan lebih semarak itu kan Natal kan?
0: Iya.
1: Yeah. Iya, baru kemudian Paskah. Tapi kalau di kampung itu kan tahun baru yang paling.
0: Oh, justru tahun barunya.
1: Semarak.
0: Oh.
1: Tahun barunya. Kenapa? Karena datang perantau kan? Pas tahun baru datang perantaunya kebanyakan.
0: Oh, pulang kampung gitu ya.
1: Ya, itu antara perpisahan antara tahun baru dengan tahun lama dengan tahun baru kan. Jadi itu pulang kampung tentu dulu mungkin karena namanya perantau bawa bawa uang, bawa oleh-oleh, jadi udah lama nggak ketemu. Dan itu sangat seru kan itu kan.
0: Yeah.
1: Tapi yang menarik itu dari tradisi orang Batak, semua orang Batak itu yang kumpul satu rumah itu, kalau itu apa ya, saya kurang tahu tadi di Simalungun, di Karo, dan di Pakpak kurang tahu. Saya kira sama juga. Itu semua mengungkapkan apa itu, madok hata itu.
0: Madok hata.
1: Menyampaikan kata-kata, kesan-pesan, kritik, ada penyesalan, macam-macam.
0: Oh,
1: dan
0: iya,
1: itu
0: iya.
1: Tanpa Walaupun itu bertele-tele, membosankan perasaannya, tetapi menurut saya itulah salah satu budaya Batak yang membuat orang Batak itu tanda petik suka ngomong dan
0: suka
1: pintar
0: ngomong.
1: ngomong.
0: Iya, betul betul.
1: Nah, karena walaupun kita kan, saya juga alami waktu kecil, kadang-kadang saya gimana bapakku ini lama-lama ngomongnya kan gitu kan. Tapi sadar setelah kita merantau, ya puji Tuhan juga ya ada tradisi seperti itu. Sehingga kita ini terlatih ngomong, ya, terlatih ngomong, karena rata-rata kita yang dari kampung kan belum ikut adat, kalau anak-anak dan duli-duli misalnya. Tapi kalau sudah mendekati itu, ya, saya kau harus bilang kata satu, kau bilang sama bangmu katanya pula kan gitu kan?
0: Oh, berarti berarti
1: datang
0: ke
1: pulang pula.
0: Yang jadi, muda ke yang tua gitu ya, mengungkapkan unek-unek ataupun minta maaf gitu ya.
1: Semua lah.
0: Semua. Oh, semua.
1: Semua.
0: Oh, iya.
1: Di satu sisi itu sangat membosankan kan, tapi
0: iya, pasti lama gitu ya.
1: Latihan yang cukup bagus untuk tanda petik orang-orang Batak kalau di mana-mana jadi suka ngomong dan pintar ngomong, itulah menurut saya.
0: Oke, baik. Berarti memang tradisi di tahun baru justru lebih berkesan gitu ya, lebih ngena gitu kalau dibilang ya. Karena
1: ya,
0: itu di saat
1: kalau, kalau tradisi Natal sih bagus juga, tapi tradisi Natal biasanya kalau di kampung itu tradisi makan-makannya.
0: Makan besar gitu bersama keluarga besar gitu ya.
1: Sama satu gereja itu anak-anak kan.
0: Oh, satu
1: makan
0: gereja.
1: Bersama. Jadi biasanya kita bawa nasi baru di atau di sekolah atau di gereja. Suka Natal sekolah kan, jadi lauknya dimasak di sekolah, lauknya masak di gereja. Datanglah beramai-ramai anak-anak bawa makanan nasi masing-masing. Dan itu satu pengalaman yang kebersamaan yang bagus juga ya.
0: Berkesan juga ya, dari kecil memang kebersamaannya sudah terbentuk gitu. Baik.
1: Ya, itulah. Kalau memang saya mau katakan begini, Bang Noel.
0: Iya.
1: Tampaknya di dunia ini sebenarnya kesatuan itu dalam filosofi dan kehidupan orang Batak sudah sangat mengakar, melekat dan kokoh. Hanya orang yang merusaklah yang tidak mengalami itu.
0: Nah, iya, kadang kan memang ada orang yang mungkin enggak suka ataupun suka memberontak gitu ya, yang bikin mungkin nama
1: ya,
0: budaya dan juga
1: dia nggak pahami,
0: iya,
1: dia nggak pahami kan, nggak pahami. Tapi saya bukan cowok sombong. Kita udah belajar Alkitab, belajar filosofi, Yunani, Yahudi, apa Eropa, macam-macam kan, dan Cina contohnya. Kita belajar filosofi mereka, tapi filosofi kesatuan itu luar biasa bagi kebersamaan, luar biasa bagi orang Batak. Nah, inilah yang perlu kita gali terus. Apalagi digabungkan dengan kebangkitan dan kenaikan Kristus, misi Tuhan yang dikasih estafet, pekerjaan kita adalah untuk memulihkan, bukan untuk merusak. Bagaimana itu memuliakan Tuhan dan juga memberkati banyak orang. Andai kata ini terjadi, maka budaya Batak itu luar biasa, akan orang cari dari seluruh dunia juga akan cari.
0: Tapi kalau dari budaya Batak sendiri, apakah ada yang secara contoh, misal Bapak Pendeta sendiri mengetahui apakah ada budaya di Batak tuh yang benar-benar mencerminkan keimanan Kristen gitu?
1: Ya banyak. Tadi
0: banyak
1: kan
0: ya?
1: Saya bilang masih amin-aminan songlapat nigaul, ya. Saling merangkul, saling menggenggam itu ya.
0: Saling menggenggam itu tadi ya.
1: Itu filosofi yang sangat luar biasa. Itu filosofi kasih ya. Yang kedua, masih tukul-tukulan. Itu saling menopang. Saling bahu-membahu. Jadi, itu enggak terpisahkan dari kasih. Karena tanpa kasih itu tak mungkin. Padahal kekristenan itu adalah dasarnya kasih dan kebenaran. Andai kata Alkitab ditulis dalam satu kata, kata itu adalah kasih.
0: Oke. Baik, berarti memang sudah di budaya Batak sendiri memang sudah mencerminkan secara keimanan seperti itu ya. Baik.
1: Betul.
0: Iya.
1: Walaupun tidak ada yang sebaik-baik budaya, tidak ada budaya yang sempurna. Ya kan? Sebaik-baik pesta, tidak ada pesta yang sempurna. Nah, bagaimana semakin menyempurnakan supaya benar-benar pesta itu betul-betul menjadi sekali lagi memuliakan Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Jangan jadi batu sandungan.
0: Iya, tentu. Tapi kalau untuk apa namanya, pengaruh ataupun dampak dari keimanan Kristen, ini kita bicara beralih ya. Mungkin tadi kita membicarakan tentang budaya dan tentunya tradisi.
1: Ya.
0: Mengenai tantangan ekonomi sendiri, apakah ada contoh hal yang mungkin lumayan ini ya, lumayan membekas di budaya Batak sendiri, tantangan ekonomi yang bisa tercerminkan secara keimanan begitu?
1: Maksudnya?
0: Jadi misal dalam kebersamaan tadi ya, misal dalam kebersamaan entah di keluarga atau di komunitas, misal ada keluarga yang ekonominya mungkin sedang kesusahan ekonomi, terutama ini untuk perantau ya, kembali lagi untuk di perantauan di Jakarta misalnya, ada kesusahan di ekonomi, apakah ada budaya Batak tuh yang komunitas Batak tuh yang merangkul untuk masyarakat yang sedang merantau untuk dibantu, atau bagaimana, mungkin ada tradisi tersendiri tidak?
1: Secara filosofi dan kenyataan hidup, saya kira ada ya.
0: Ada ya.
1: Karena cuma kadang-kadang terbentur dibentur oleh kondisi sosial. Kadang-kadang memang nggak konsisten. Kenapa? Karena saya bilang, misalnya kan ada marsirupa.
0: Iya.
1: Marsirupa itu gotong royong. Bisa contohnya nanti besok ke sawahmu kami, kita bareng-bareng ke baiknya, baik mengolah, baik panen ya. Itu salah satu ciri khas yang baik. Termasuk yang kedua, di dalam pesta juga. Di dalam pesta itu, misalnya di kampung saya dulu ya, di Siborong-Borong saya, Pak. Bang Noel,
0: iya.
1: Kita perlu utara. Bang Noel di mana nih kampungnya?
0: Saya asli Jawa, dari Semarang. Iya.
1: Ya, ini kira-kira dekat dengan Danau Toba lah ini, di Siborong-Borong namanya.
0: Iya.
1: Jadi di sana itu contohnya kalau ada yang, maaf, ada yang meninggal ya, yang meninggal, maka setiap keluarga itu akan memberikan beras untuk, dalam arti untuk dimasak.
0: Oh.
1: Untuk para tamu yang datang.
0: Ikut gotong royong
1: ya,
0: untuk
1: jadi,
0: membantu keluarga yang sedang berduka begitu ya?
1: Ya. Misalnya, itu sampai sekarang masih ada itu. Termasuk kalau ada pesta. Hajatan untuk anak, nikahkan anak kan,
0: nikahkan
1: gitu kan?
0: Anak, iya.
1: Jadi saya menikahkan anak, maka satu kampung itu akan memberikan mungkin beras satu kaleng, satu apa gitu ya. Jadi itu ada. Cuma bagaimana memang betul-betul dalam arti mentransformasi ini yang mungkin kurang.
0: Penerapannya.
1: Dengarnya.
0: Iya.
1: Dalam arti supaya menjadi, walaupun dunia sudah masih makin modern, tetapi ada satu pengembangan dari kerjasama itu. Ya.
0: Iya.
1: Jangan jadi karena terdegradasi kerjasama itu, saling gotong royong itu dengan keadaan dunia atau keadaan sosial atau situasi sosial. Tergerus maksud saya.
0: Iya. Jadi kudu harus dipertahankan terus dan ditingkatkan kalau bisa begitu ya, untuk
1: tingkatkan
0: kerukunan
1: mungkin,
0: gitu.
1: Kan budaya itu kan bisa dikatakan dinamis juga kan, nggak stagnan.
0: Betul betul.
1: Jadi kadang-kadang kita terlalu takut dengan apa. Jadi mungkin ya kalau di Eropa itu ada yang memang sangat kuno, tetapi mereka pelihara, di satu sisi ada yang sudah berubah kan gitu kan.
0: Iya, semakin
1: jadi,
0: beriringan dengan
1: tetap
0: zaman
1: berharga.
0: Gitu ya.
1: Ada yang misalnya arkeolog, ya kan, apa itu namanya, barang-barang kuno yang nggak perlu ditransformasi kan, tapi budaya juga perlu, ada juga yang layak dan harus ditransformasi, artinya berkembang, bermetafora.
0: Iya, supaya lebih beradaptasi dengan zaman
1: ya,
0: juga mungkin ya,
1: betul,
0: pendeta ya.
1: Betul.
0: Oke, baik. Ya,
1: kalau begitu kan namanya itu namanya budaya yang dinamis kan.
0: Iya,
1: gitu kan?
0: Budaya dinamis, betul. Oke. Baik, pendeta, mungkin sebelumnya kita jeda lagu terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi terakhir ya.
1: Oke, Bang.
0: Iya.
1: Oke, Bang.
0: Baik, kita nanti sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Dan buat Abang Po, Amang Inang semua boleh silakan kalau ingin ada yang ditanyakan, kita sampaikan kembali di 0812 1124 928. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Bang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Po supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Po sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Prompat FM Suara Budaya Jakarta, masih bersama saya Bang Noel di sini, dan tentunya masih bersama juga dengan Pendeta Marihot Siahaan di sini. Nah, buat Abang Po yang ingin bertanya, masih kita buka ya di line WhatsApp kita 0812-1124-928. Baik, Bapak Pendeta, sepertinya sudah ada WhatsApp dan pertanyaan yang masuk ini dari Ibu Deborah di Jakarta Utara. Selamat malam Bapak Pendeta, selamat malam Bang Noel. Saya Deborah dari Jakarta Utara, ingin bertanya terkait bagaimana warga Batak yang di Jakarta, tentunya yang sibuk dengan rutinitas, seringkali adat dianggap rumit dan membuang waktu. Jadi bagaimana Bapak Pendeta bisa meyakinkan mereka bahwa merawat budaya adalah bagian dari merawat iman yang hidup? Begitu Bapak Pendeta.
1: Ya, terima kasih Bu Deborah di Jakarta Utara.
0: Ya.
1: Saya mantan penduduk Jakarta Utara juga.
0: Sama-sama penduduk Jakarta Utara ya.
1: Dulu mantan saya.
0: Oh, mantan ya. Oke.
1: Nah, lama di sana 8 tahun.
0: 8 tahun ya.
1: Ya, jadi ya inilah memang tantangan apa. Memang apapun ceritanya, budaya itu sering selalu dianggap rumit, kan itu kan. Tapi ada juga yang sengaja memperumit. Syarat atau ada yang syarat atau tidak, kan gitu kan. Jadi memang kalau kenapa rumit, salah satu juga pengaruhnya membuatnya itu dirasa rumit karena pertama kurang dipahami, ya. Kurang dipahami sehingga namanya pun budaya, kan bisa setiap budaya itu bisa kita lihat rumit, kan gitu kan.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kita pahami, yang kedua kita laksanakan, maka mungkin juga berubah pemahaman kita, oh bukan rumit ternyata. Tapi ada juga yang suka memperumit.

0: Anak muda ini memang semakin ke sini semakin, kalau menurut pandangan dari pendeta sendiri ya, apakah semakin ke sini itu makin susah untuk bisa menerapkan secara baik keimanan maupun secara budaya? Kalau dari pengalaman dari Bapak Pendeta sendiri bagaimana untuk anak muda ini?
1: Kalau saya sih, kalau saya sendiri memang puji Tuhan kan saya selalu, karena sudah mendalami mungkin, jadi gak ada yang masalah bagi saya pribadi kan. Tapi bagi banyak anak muda pasti ada masalah. Cuma seperti yang saya katakan tadi, paling tidak kan apa itu rasa budaya itu saya lihat masih dicintai oleh pemuda. Ya, pemuda yang pemula lah katakan. Jadi cuma bagaimana orang tuanya juga, komunitas juga memperhatikan mereka. Kadang-kadang kan orang tua ini suruh sendiri.
0: Iya, betul.
1: Ya kan, suruh sendiri kan budayanya kan gitu kan. Tapi nggak pernah di contohnya di diajarkan terutama nilai-nilainya. Karena kalau pemuda itu dapat nilainya, pasti mereka kejar. Misalnya seperti peneliti itu kan, peneliti kan sampai ke hutan-hutan juga kan dikejar kalau sudah tahu nilainya.
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang dalam praktek juga ada diskriminasi contohnya. Kalau kalau misalnya orang berada dia, maka rame-rame ke situ. Ya, ya kalau orang yang tidak berada, kurang diperhatikan orang, ada itu. Tapi walaupun dalam banyak hal, saya lihat ya budaya Batak itu contohnya. Ini adalah tiba-tiba misalnya korban.
0: Iya.
1: Perkasihan kan gitu kan, misalnya tabrak lari contohnya lalu diumumkan di WhatsApp, maka kan segera itu nggak berapa lama kebanyakan marga itu peduli. Jadi dalam arti memang apapun ceritanya perlu perbaikan-perbaikan dan dalam hal itu Kristus adalah sang reformator. Reformasi, jadi makanya memang gereja seperti kata Bang Noel tadi, gereja harus serius, serius bukan alang kepalang. Jadi bagaimana memilah-milah, contohnya supaya dari gereja itu bisa berkembang budaya ini menjadi budaya yang bagus, yang betul-betul dicintai orang dan mencintai, menampilkan kecintaan kepada manusia dan sesama kan gitu kan. Jadi seperti yang saya katakan tadi. Di mana-mana kita melihat budaya, bukan hanya budaya Batak, tapi ketika ada nuansa nuansa apanya kebenarannya, apa demikian juga kita di welcome misalnya budaya itu, maka kita akan senang kan gitu kan?
0: Iya.
1: Jadi memang parah kalau memang budaya Batak bukan tidak welcome lagi sama warganya sendiri, apalagi dengan orang lain kan
0: orang
1: gitu
0: lain.
1: Kan?
0: Iya.
1: Sedangkan ke anggota keluarganya sendiri tidak welcome lagi contohnya. Jadi makanya ini tantangan tersendiri baik bagi seperti kami apa pelayan di gereja, demikian juga tokoh-tokoh adat lah yang kadang-kadang ya terus terang aja suka sur sendiri. Karena seperti yang saya katakan tadi ada plus minusnya juga Bung Noel, Bang Noel. Karena pintar ngomong kan kadang-kadang Raja Hatta namanya. Raja Hatta itu Raja Kata-kata kan gitu Pak. Bang Noel.
0: Pintar ngomong
1: jadi
0: gitu ya.
1: Jadi dia sendiri ya. Dia suruh sendiri dia. Karena kadang-kadang terlalu bertele-tele. Ditambah-tambah kan gitu kan. Jadi memang bagaimana. Memang disinilah perlu seperti. Apa itu namanya. Orang-orang berhikmat dalam pelaksanaannya. Baik kalangan gereja dan juga kalangan komunitas adat.
0: Baik. Oke, baik. Itu tadi dari Bu Deborah ya untuk jawabannya dari Pendeta Mariot. Dan buat Abang Po atau Amang Inang yang ingin bertanya juga masih dibuka untuk sebelum kita tutup di nanti di jam 22, menjelang jam 22, boleh langsung di WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di 0812-1124-928. Baik, Pendeta, sebelumnya saya juga mau nanya ini terkait dengan orang Batak yang mungkin apa ya punya karakter yang lugas dan berani ya. Memang kan kita dikenal di Jawa terutama ya. Saya melihat sendiri tuh orang Batak banyak yang ibaratnya keras gitu. Nah, bagaimana caranya biar orang Batak yang memiliki dalam tanda kutip sifat yang keras mungkin ya dipandang di dalam rantau di Jawa ini

0: bisa mengarahkan keberanian dan juga ke apa namanya sifat yang lugas dan berani tersebut agar menjadi berkat dan bukan jadi justru menambah konflik gitu. Kalau dari pendapat pendeta sendiri bagaimana menanggapi hal itu?
1: Ya, tentu keras itu kan sudah sedikit negatif kan itu kan. Jadi artinya karakter-karakter keras itu ya harus dikurangi. Tapi tegas perlu kan gitu kan.
0: Iya, tegas.
1: Perlu tegas kan gitu kan. Berani ya harus berani juga. Walaupun berani yang peraturan. Makanya dari segi Kristiani, kalau keberanian orang Batak itu diterangi oleh kasih dan kebenaran, maka akan terkontrol. Iya kan? Jadi akan dilihat kita tampil apa itu namanya elegan. Dan walaupun banyak memang orang Batak yang menampilkan kadang-kadang tampil terlalu vulgar atau terlalu kasar, tapi di sisi yang lain saya harus akui, mudah-mudahan Bang Noel juga mengakui bahwa banyak orang Batak yang tanda petik ya katanya sudah berpendidikan, sudah banyak pengalamannya, lalu dia tampil dengan sangat, walaupun dia tampak keras suaranya, tapi bukan berarti seperti jahat gitu ya, tapi betul-betul memberikan pengayoman, memberikan apa itu namanya hati kepada orang lain, merangkul. Nah, itulah memang suku itu kan berbeda-beda karakternya, Pak.
0: Iya, pasti.
1: Tapi pada kekaknya, orang Batak itu dipanggil anak diraja, anak raja, ya. Anak raja itu bukan seperti di teman-teman kita suku yang lain, sebagai keraton bukan, atau kerajaan, ya. Tapi kita itu sebenarnya orang Batak itu, semua orang anak raja. Gak ada satupun di antara kita bukan anak raja. Tetapi itu harus kita buktikan dari perkataan, pikiran, dan perbuatan kita. Dalam arti, anak raja itu harus betul-betul sopan, baik orangnya, jujur, perhatian. Itulah anak raja. Halo?
0: Iya.
1: Itu contohnya anak raja bagi. Jadi, yang lain-lain itu mungkin pengaruh apa, Pak? Bang Noel. Yang keras-keras itu pertama kata orang, walaupun tidak sepenuhnya begitu ya, tapi kita secara umum mengakui kurang berpendidikan, satu, kurang berpengalaman, kurang belajar dari situasi, mungkin juga sedang terjepit dia.
0: Terjepit karena apa itu kira-kira?
1: Ya mungkin misalnya gagap beradaptasi, di satu sisi kan teman-teman kita orang Batak ini kan pintar beradaptasi, tapi satu sisi yang lain ada yang sangat sulit beradaptasi. Ya kan? Jadi di situ mungkin mereka sehingga ada mendapat kesulitan atau terjepit, sehingga tampil yang dimunculkan itu keberingasan, bukan kreasi dan inovasi dan komunikasi kan gitu kan. Jadi tapi menurut saya, pengalaman saya juga, pada hakikatnya orang Batak itu mengajarkan hal-hal yang baik ya, yang benar, walaupun mungkin karena ada latar belakang daerah mungkin jadi tampil seperti sangat percaya diri, sangat pemberani, walaupun semua orang bisa takut juga, Pak. Gak ada orang yang gak punya rasa takut. Semua orang punya rasa takut.
0: Betul, betul. Jadi memang walaupun karakter mungkin, karena pengalaman saya sendiri sebagai orang Jawa gitu ya, karena orang Jawa itu kan terkenal orangnya slow gitu ya, slow terus apa namanya, kalau ngomong suaranya pelan dan sebagainya. Saya sendiri pun suka waktu di kuliah dulu kaget gitu, karena kan mungkin baru kali itu ketemu sama orang Batak asli yang rantau untuk berkuliah. Suaranya keras, kencang, tapi kalau saya tanya dia sebenarnya gak marah, memang nada bicaranya yang seperti itu gitu. Jadi
1: ya sama juga, Pak. Kalau kita kan ketemu dengan pertama kali, kan saya juga lahir di kampung, Pak. Yang dalam arti bukan homogen, saya kan lahir di daerah homogen. lalu tiba-tiba ketemu dengan teman-teman dari Jawa, agak aneh juga bagi kami kan gitu kan.
0: Makanya.
1: Tapi bagi saya suka bikin berkelakar. Ah, kalau orang Batak ketemu sama orang Jawa itu, itulah padanan yang sempurna, saya bilang.
0: Padanan cocok gitu ya, yang satu mungkin suaranya lemah lembut, yang satunya suaranya kencang gitu ya, jadi cocok gitu, saling
1: ya,
0: melengkapi.
1: Dua kali, contohnya saya yang tadinya nggak rem apanya, nggak ngerem kerasnya suara, nggak pakai volume, tiba-tiba dengar teman dari Jawa dua kali ngomong, akhirnya kita apakan juga, turunkan juga, Pak.
0: Adaptasi juga begitu ya dengan lingkungan ya.
1: Nah itu dia. Jadi orang yang tidak mampu beradaptasi mungkin karena kesulitan adaptasinya atau karena kejepit dengan kebutuhannya sehingga dia tampil beringas dan kasar.
0: Nah iya, betul-betul. Jadi memang,
1: atau di satu sisi yang lain dia merasa bahwa dia paling hebat di situ.
0: Jadi kemampuan adaptasi ini memang juga perlu diimani dan juga perlu diterapkan dalam sehari-hari ya, supaya tidak terkesan suka semena-mena gitu.
1: Betul, Pak. Itulah yang saya bilang tadi bahwa sangat baik misalnya kita selalu disegarkan, dikuatkan dan ditopang terus supaya ada penyegaran, keseriusan dan kesetiaan dalam hidup, dalam kasih dan kebenaran Kristus.
0: Oke, baik, siap. Baik, sepertinya masih belum ada pertanyaan dari WhatsApp. Mungkin karena waktunya sudah mepet juga ini, sudah pukul 21.49. Mungkin ada closing statement dari Pak Pendeta sendiri untuk tema yang kita bawakan pada malam hari ini. Silakan, untuk pesan dan kesan mungkin ya, untuk tema malam hari.
1: Terima kasih. Mungkin karena nggak ada pemirsanya, pastilah khotbah nanti itu nggak membahas Habatakon kan gitu kan. Jadi tapi nggak apa-apa lah, ini saya sangat senang diminta jadi narasumber di Apresiasi Budaya ini. Kita berharap bahwa kerjasama Betak Center dengan RRI langgeng ya,
0: amin
1: kerjasama dengan baik sehingga bermanfaat, baik RRI menjadi saluran pemikiran-pemikiran, pemahaman, dan saluran budaya untuk mencerahi dan juga menyegarkan banyak orang, memberikan pengetahuan, ya. Demikian juga untuk juga menyegarkan pemahaman orang Batak sendiri terhadap budayanya. Jadi sekali lagi, bahwa secara Kristiani, sekali lagi bahwa Kristus tidak pernah menyingkirkan budaya, bahkan sebaliknya, ingin memenangkan budaya itu supaya budaya itu yang diciptakan Allah dipergunakan untuk memuliakan Allah, demikian juga menjadi berkat bagi banyak orang.
0: Baik.
1: Jadi bukan hanya bagi orang Kristen, bukan hanya bagi orang Batak, tapi kalau kita mampu menciptakan budaya Kristen Batak demi kemuliaan Tuhan dan demi berkat, menjadi berkat bagi banyak orang, itu saya kira anugerah tersendiri bagi orang Batak. Bagi bangsa Indonesia dan juga bagi dunia. Jadi itu saya kira kesimpulan yang singkat dari saya dari acara kita pada malam hari ini.
0: Baik, oke. Terima kasih Bapak Pendeta. Sekali lagi saya ucapkan karena sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang pada malam hari ini terkait tema Kebangkitan Kristus dan Budaya Batak. Baik, terima kasih lagi Bapak Pendeta. Mungkin semoga untuk apa yang disampaikan oleh pendeta bisa diterapkan oleh para pendengar semua. Sebenarnya mungkin banyak ini yang sedang mendengarkan, cuman mungkin masih malu untuk bertanya gitu pendeta. Jadi mungkin seperti itu saja untuk perbincangan pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pendeta Marion Siaan. Tuhan memberkati tentunya.
1: Amin.
0: Iya, baik.
1: Shalom.
0: Shalom, selamat malam pendeta.
1: Selamat malam, Tuhan memberkati.
0: Tuhan memberkati, iya. Baik, Amang Inang, Abang Pok, semua pendengar, itu tadi ya, kita sudah berbincang cukup lama tadi dengan Pendeta Mario Siaan mengenai kebangkitan Kristus dan budaya Batak. Dan tentunya jangan kemana-mana karena saya juga masih akan menemani Abang Pok semua nih di rangkaian apresiasi budaya pada malam hari ini sampai nanti pukul 12 malam. Jadi tetap di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Horas Mejuah-juah, juah-juah. Salam habatakon. Opung, tulang, nantulang, amang inang, namboru, amang boru, ito, anggi, dan para pendengar Pro 4 RRI Jakarta. Saya, Joy Sitompul Burumani, Ketua Departemen Seni dan Hak Kekayaan Intelektual Batak Center. Jangan lupa selalu dengarkan acara Apresiasi Budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital, klik Pro 4 Jakarta. Mau liate? Horas-horas. Salam Habatakon.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Din. Tumben loh, biasanya mampir ke warung Leha buat beli makanan.
1: Iya nih Sob, pagi ini gue bawa bekal dari rumah. Nyak gue udah masakin. Yah, jadinya kagak mampir deh tuh ke warung Leha. Kangen juga sih gue sama dia.
0: Emangnya bekalnya apaan, Din?
1: Itu, nyak gue bikinin lauk ame sayurnya. Duh, sayur lodeh ame ikan goreng selar. Sedep banget dah, apalagi pakai sambal terasi tuh. Wah, enak dah pokoknya.
0: Aduh, jadi mau. Jadi lo mau bawa bekal terus-terusan nih?
1: Kayaknya iya deh Sob, mulain hari ini sampai seterusnya tiap hari gue mau bawa bekal aja deh. Hemat, sehat, dan lebih nyaman juga di kantong. Yah, gak apa-apa dah, gue kangen-kangen dikit sama si Leha. Yah, tapi kan ini kan juga bekal bikinan nyak gue. Rasanya beda, ya namanya juga dibikinnya pakai cinta.
0: Iya juga ya, ternyata bekal nyak lo tuh gak cuma enak, tapi juga penuh cinta gitu. Jadi gue terinspirasi juga jadi pengen bikin.
1: Maksudnya lo mau bikinin buat gue?
0: Ih, gar aja lo.
2: Bawa bekal dari rumah, bikin hari lebih sehat, hemat, dan hangat penuh cinta. Yuk mulai bawa bekal dari rumah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po ya. Dan tentunya masih bareng saya, Bang Noel di sini, yang bakal temenin Abang Po semua sampai nanti menjelang jam 12 malam gitu. Dan masih ngomongin soal tradisi di suku Batak gitu ya. Memang belakangan mungkin makin kesini karena tergerus oleh zaman mungkin ya, di era modern ini pelestarian tradisi makin kesini makin sepi gitu. Tapi ternyata di Batak sendiri tuh masih ada beberapa tradisi yang sampai sekarang masih berkembang dan juga masih dilakukan. Seperti salah satunya dikutip dari IDN Times, ada tradisi gondang naposo, yaitu tarian muda-mudi Batak untuk mencari jodoh ya. Jadi memang pesertanya ini adalah para muda-mudi yang jika dalam kampung tertentu ada yang lama mendapatkan jodoh, maka disepakatilah untuk menggelar yang namanya gondang naposo. Nantinya para muda-mudi kampung lain akan datang untuk melihat calon kekasihnya. Dan dikatakan juga bahwa sebelum pandemi COVID-19, gondang naposo itu merupakan festival rutin yang digelar di Samosir. Bahkan menjadi salah satu acara unggulan ya dalam festival Horas Samosir Festa, di mana para muda-mudinya tuh beradu koreografi untuk menjadi pemenang gitu. Dan festival Gondang Naposo sendiri biasanya digelar saat bulan purnama setelah upacara Mangsae Taon yang biasanya dilaksanakan setelah panen raya. Dan Mangsae Taon sendiri merupakan sebuah hari raya bagi masyarakat Batak tempo dulu. Bahkan di beberapa daerah ada yang menyebutnya Pesta Bius, Pasahat Harbo Bius, Patasumangot, atau yang lainnya gitu. Terus tradisi lain yang masih sampai sekarang masih ada gitu ya, yaitu ada tradisi Mangulosi, yaitu menyematkan kain dengan makna-makna khusus. Jadi dalam tradisi Batak ataupun beberapa etnis lainnya seperti Simanglungon, kemudian Karo dan juga Dairi, Mangulosi menjadi salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga sekarang. Prosesnya adalah dengan mengalungkan kain ulos ke pundak orang lain. Dan dari berbagai sumber ya, ini menyebutkan bahwa Mangulosi ini dinilai akan memberikan perlindungan dari segala gangguan. Dan tradisi Mangulosi ini dilakukan orang yang dituakan kepada kerabat yang memiliki partuturan atau kedudukan yang lebih rendah secara adat seperti orang tua pada anak gitu. Dan dalam upacara pernikahan Batak ada tradisi mangulosi dari tulang ataupun paman kepada kedua pengantin. Hal yang menunjukkan kekhasan relasi dalam keluarga Batak. Jadi memang tergantung sih siapa yang memakai dan untuk apa peruntukan ulos. Masing-masing ulos pun punya motif yang berbeda-beda begitu Abang Po ya.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Loh, ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
0: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
1: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
0: Berarti bukan cuma bumbunya doang ya yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
1: Bener tuh Sophiah, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
0: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
1: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
1: Horas, jua-jua. Salam babakakon. Amang inang namboru, amang boru tulang nan tulang, ipar lae kito abang anggi pendengar pro 4.
2: Saya Saiful Bahri Rikonga, Wakil Ketua Umum Batak Center.
1: Jangan lupa selalu dengarkan acara apresiasi budaya Batak di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau download aplikasi RRI Digital Klik Pro 4 Jakarta. Mau lihat, Horas, Horas, Horas, salam

Pro 4FM Suara Budaya Jakarta masih barengan ya Bang Po ya dan Nginang semua di apresiasi budaya Batak pada malam hari ini. Masih ngelanjutin soal membahas tradisi ataupun budaya dari suku Batak ya yang tadi udah Ayah beberapa sebutin juga. Selanjutnya ada juga nih mungkin masih sampai sekarang masih ada gitu ya. Coba deh buat Nginang yang masih ada di Sumatera gitu ya. Apakah tradisi-tradisi ini masih dilakukan gitu ya di sana. Kayak yang satu ini Sipaha Sada dan Sipaha Lima, yaitu aktivitas spiritual para pemeluk Uga Mumalim yang memang menarik untuk dipelajari nih ya. Nilai-nilai yang diajarkan selalu berkaitan dengan kehidupan katanya. Dalam hal penanggalan, para Malim tuh punya metode sendiri, bahkan punya hari besar yang salah satunya adalah Sipaha Sada. Sipaha Sada sendiri secara umum sering disebut sebagai hari pertama tahun yang baru. Tapi nggak cuma sekedar perayaan buka tahun gitu ya. Sipaha Sada ini juga dirayakan sebagai hari kelahiran tokoh suci dalam ajaran agama Malim. Menandai datangnya Sipaha Sada, sehari sebelumnya warga Parmalim menggelar ibadah puasa penuh selama satu hari satu malam. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Ibadah puasa itu ditandai dengan ritus mangan napaet, yaitu makan makanan yang pahit. Ritus itu dilakukan di awal dan akhir ibadah puasa. Jadi selain Sipaha Sada juga ada yang namanya juga Sipaha Lima. Tradisi ini biasanya digelar di desa Huta Tinggi, kecamatan Laguboti, Balige. Dan Sipaha Lima ini rutin dijalankan setiap tahun katanya. Cuman gak tahu ya sekarang apakah masih dilaksanakan atau enggak. Terus ada juga si Gale-Gale, yaitu patung kayu menari dengan latar cerita yang syarat akan makna nih. Jadi pertunjukan si Gale-Gale ini masih katanya masih eksis sampai sekarang. Tapi di balik ketenaran si Gale-Gale ini, ternyata ada tokoh-tokoh sejarah yang terlupakan. Mereka termasuk orang-orang pertama yang memulai adanya atraksi si Gale-Gale di Pulau Samosir, yaitu adalah almarhum Jatiman si Jabat. Orang yang mempopulerkan si Gale-Gale dan mereka yang berdomisili di Samosir, anak-anak Jatiman pun masih hidup di sana sampai saat ini. Jadi dilansir juga nih dari laman lektoba.travel, selain memang tokoh atau penatua di Tomok Samosir, Jatiman adalah anggota kelompok pemusik si Gale-Gale pertama kali. Dari memulai pembukaan wisata si Gale-Gale hingga akhir hayatnya dia mendedikasikan diri bermain musik. Dan pertunjukan si Gale-Gale ini awalnya diperkenalkan pada wisatawan pada tahun 1960. Udah lama nih ya. Dan ketika itu ada warga setempat bernama Mangoloy Sidabuke yang beristrikan Borugul Tom, membawa wisatawan asing atau bule untuk pertama kali ke Tomok Pulau Samosir. Setelah itu para raja bius atau tetua dan tokoh-tokoh masyarakat di Tomok pun berkumpul, termasuk tokoh-tokoh yang ahli di bidang seni musik seperti Jatiman si Jabat dan para panortor atau penari tradisional Batak yang juga dikumpulkan pada saat itu. Kesepakatan untuk memperbaiki perekonomian dari sektor pariwisata untuk masyarakat Tomok pun akhirnya tercipta dan diambillah satu silsilah cerita tentang si Gale-Gale untuk dipertunjukkan. Nah itu dia, seperti pembahasan tadi bersama dengan Pendeta Marihot ya, Nginang. Jadi memang budaya tuh bisa menyasar kemana aja, bisa ke kehidupan sosial, bisa ke keagamaan, terutama dalam hal ini yang sudah kita bahas tadi dalam hal keimanan kekristenan ya. Terus bisa juga ke arah perekonomian gitu. Jadi cerita si Gale-Gale ini jadi salah satu contoh gitu ya, yang yang menjadi adat atau tradisi di Sumatera sana gitu. Terus tadi juga ada yang WhatsApp nih kayaknya ya, dari Inang Rista Siregar di Tebet Barat. Horas apresiasi budaya Batak Pro 4 FM RRI Jakarta. Sian Rista Siregar Tebet Barat, mangido lagu Amang Jojo. Kok Amang Jojo sih? Amang Jojonya lagi bobo nih di rumah. Sekarang lagi sama Amang Noel di sini ya. Si Boru Enggan tuh sude pendengar apresiasi budaya Batak. Saya horas-horas sudenya tuh Amang Jojo mau liate godang. Horas. Baik. Lagunya tadi apa? Si Boru Enggan ya. Kita cari dulu. Buat Abang Po juga boleh ya. Yang mau request lagu bisa langsung aja kita
WhatsApp di 0812-1124-928. Kita puterin dulu nih lagu requestan dari Inang Rista Siregar ya di Tebet Barat, Siburu Enggan.

Saya Eva Manuru. Saya selalu dengar acara apresiasi budaya Batak Pas Sadatahi. Di sana kita bisa menyatukan pendapat loh. Dan acara ini setiap hari Senin pukul 20 hingga 22. Lumayan loh 2 jam. Wow, acaranya keren. Banyak yang kita petik.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta, masih bareng Amang Noel di sini ya, Bang Po ya, dan Amang Inang semua. Kita masih ngomongin soal Sumatera Utara nih, dan tentunya nggak lepas dari yang namanya tempat wisata, terutama tempat wisata religi gitu ya. Karena banyak banget di Sumatera Utara ini tempat-tempat yang mungkin jadi pusat pusat wisata gitu ya, wisata religi, yang dimana perkembangan agama Kristennya di sana tuh cukup berkembang cepat gitu ya. Dan di berbagai sudutnya tuh berdiri destinasi-destinasi religi yang gak hanya megah secara arsitektur, tapi juga syarat akan makna dan mampu menghadirkan kedamaian bagi siapapun yang datang berkunjung tentunya. Salah satunya kayak yang satu ini nih, mungkin udah terkenal, mungkin gak cuman secara lokal aja ya, internasional pun mungkin udah terkenal banget ya. Ada Bukit Sibeabea di Samosir ya. Tempat ini tuh jadi terkenal banget berkat jalannya yang berkelok tajam dan tentunya sangat indah dengan pemandangan langsung ke perairan biru Danau Toba, serta keunikan jalur ini yang menjadikan lokasi favorit ini untuk berfoto bagi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Jadi mungkin gak cuman buat yang orang Kristen atau Nasrani aja ya yang berkunjung, tapi mungkin juga dari berbagai agama atau suku juga ikut berkunjung karena memang di sana menyuguhkan pemandangan dan juga spot foto yang menarik. Tapi sebenarnya daya tarik utamanya menanti di puncak bukitnya nih. Sebuah patung Yesus Kristus setinggi 61 meter menjulang dengan megah di sana di ujung jalan itu ya, menjadikannya ikon yang paling utama di seluruh kawasan tersebut. Skala bangunannya pun masif ya, terbilang besar banget gitu. Menempatkannya sebagai salah satu patung Yesus tertinggi di dunia. Sebuah karya yang dirancang untuk memancarkan aura spiritualitas yang mendalam. Dan setibanya di puncak, hamparan panorama Danau Toba yang tanpa batas akan menyambut nih buat Amang Inang dan Abang Pok semua yang pengen kesana gitu ya, yang penasaran. Tentunya menghadirkan suasana yang penuh kedamaian, dan juga destinasi ini tuh selalu ramai oleh pengunjung yang datang dari berbagai latar belakang dan juga keyakinan. Ini adalah bukti bahwa keindahan dan kedamaian adalah bahasa universal yang menyatukan semua orang, gak mandang agama, gak mandang keyakinan, atau gak mandang suku. Semuanya tergabung di sebuah panorama keindahan yang udah Tuhan ciptakan untuk kita gitu. Terus berikutnya ada juga nih salib kasih di Tarutung. Kalau tadi si Biabia menawarkan kemegahan yang modern gitu ya, di salib kasih Tarutung ini mengajak kita untuk melakukan perjalanan napak tilas ke masa lalu. Jadi pembangunan monumen ini memang bertujuan untuk menghormati jasa Ingwer Ludwig Nomensen, seorang misionaris Jerman yang mengabdikan hidupnya demi penyebaran Injil di tanah Batak. Sebuah salib setinggi 30 meter berdiri kokoh di puncak bukit nih katanya ya. Lokasi ini diyakini sebagai tempat Nomensen pernah berdoa dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Jadi monumen ini bukan sekedar bangunan, melainkan sebuah penanda sejarah iman yang sangat penting bagi masyarakat sekitar. Nah buat Amang Inang semua ataupun Abang Po ya, pendengar semua, buat mencapainya nih cukup dengan menyusuri jalan setapak aja yang dihiasi 10 monumen kecil bertuliskan 10 perintah Allah gitu. Perjalanan mendaki ini kurang lebih mungkin bisa memberikan waktu buat perenungan juga ya sepanjang jalan ya, yang akan terbayar lunas tentunya dengan pemandangan indah kota Tarutung dari ketinggian. Tentunya sebuah pengalaman yang menyejukkan mata sekaligus jiwa.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua nih bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Indonesia memiliki ribuan bahkan jutaan budaya yang unik dan berbeda di setiap daerah. Salah satu dari ragam budaya itu adalah Mangokal Holi. Bagi masyarakat etnis Batak, budaya atau tradisi Mangokal Holi bukanlah sesuatu yang baru. Sebab ritual Mangokal Holi ini sudah dilakukan sejak dahulu oleh leluhur bangsa Batak. Secara harafiah, Mangokal Holi dapat diartikan menggali tulang belulang. Sebab Mangokal dalam bahasa Batak sama artinya dengan menggali. Sedangkan kata Holi memiliki arti tulang belulang. Mangokal Holi sama artinya menggali tulang belulang para leluhur untuk dipindahkan pada satu tempat. Orang Batak kerap menyebut tempat itu sebagai tamba atau tempat tulang belulang para leluhur. Ritual Mangokal Holi bagi masyarakat Batak merupakan hal yang cukup sakral. Sebab ada persepsi bagi orang Batak, Mangokal Holi merupakan salah satu bentuk atau cara menghormati para leluhur.
1: Kalau Mangokal Holi itu kegiatannya itu diadakan di adat Batak, itu suatu budaya adat Batak untuk menghormati leluhur atau orang tua atau opung atau nak nenek dari keluarga yang mau diadakan untuk Mangokal Holi. Itunya untuk pengertian Mangokal Holi. Udah ada kesebersamaan sama keluarga besar untuk diadakan untuk Mangokal Holi.
0: Tidak hanya dari penuturan Raja Daud Napitupulu, tokoh adat Batak di Tapanuli Tengah ini yang menyebut kalau tradisi Mangokal Holi merupakan satu bentuk penghormatan suku Batak bagi leluhurnya. Persoalan tradisi yang dikatakan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua atau leluhur suku Batak itu juga diamini oleh Budi Halawa, seorang pemerhati budaya di Tapanuli Tengah.
2: Gali kuburan atau mengambil tulang belulang nenek moyang kita atau orang tua kita sendiri, memindahkannya ke tempat yang lebih layak menurut adat setempat. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, jadi dalam Mangokal Holi itu melakukan salah satunya untuk salah satu menghormati orang tua kita.
3: Budaya tadinya menurut saya sih boleh, karena itu dengan menghormati orang tua. Jadi menurut saya sih, kalau saya pribadi sih, karena ini sejauh masih orang tua, ya sampai mati pun ya tetap menghormati.
0: Bagi masyarakat suku Batak, Mangokal Holi tidak hanya sebatas ritual untuk menghormati para leluhur semata. Namun dengan melaksanakan Mangokal Holi dan lewat tradisi Mangokal Holi ini juga, masyarakat suku Batak berharap mendapat limpahan berkat atau rezeki. Tak ada yang salah dalam tradisi ini. Menjaga dan merawat budaya bangsa menjadi tugas kita bersama, agar kelak para generasi kita tidak kehilangan identitas bangsa ini. Dan yang terpenting, pelaksanaan tradisi Mangokal Holi sangat menyiratkan satu kebersamaan, kekompakan antar saudara dan keluarga, serta nilai kegotong royongan yang harus dirawat, serta mewajibkan kita untuk mencintai orang tua dan leluhur kita. Sampai jumpa.

Pro 4FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, Amang Inang semua ya. Kita masih ngomongin soal wisata religi tentunya di Sumatera Utara tadi ya. Dan udah saya sebutin juga tadi ya beberapa wisata religi, termasuk diantaranya ada salah satu nih ya berikutnya, yaitu Graha Maria Anai Vilankani yang ada di Medan. Dan kalau kita lihat fotonya ya yang ada di Google itu, memang bangunannya tuh nggak kelihatan kayak gereja gitu ya. Padahal ini sebenarnya gereja. Dan jadi arsitektur Graha Maria Anai Vilankani ini yang berlokasi di Medan memang menjadi daya tarik tersendiri karena keunikannya, sehingga bangunannya pun lebih menyerupai kuil ketimbang gereja biasa gitu ya. Dan keunikan desanya pun bukan tanpa alasan ya, karena gereja ini sengaja dirancang untuk menjadi ruang sakral yang terbuka dan bisa diterima oleh semua kalangan tanpa memandang latar belakang agama. Jadi mau agamanya Nasrani, Katolik, kemudian Muslim dan semuanya boleh banget buat datang untuk menikmati keindahan. Dan juga mungkin yang mau menciptakan ketenangan gitu ya, mencari ketenangan, boleh banget buat mampir di tempat ini, yaitu Graha Maria Anai Vilankani yang ada di Medan. Jadi tempat ziarah ini memang dipersembahkan secara khusus bagi Bunda Maria yang dikenal sebagai penyembuh orang sakit. Dan Graha Maria Anai Vilankani ini berfungsi sebagai sebuah oase rohani yang meneduhkan jiwa di jantung kota yang sibuk. Dan kita juga bisa masuk dan menikmati keindahannya secara gratis, menjadikannya destinasi wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Medan. Kemudian berikutnya ada juga Taman Wisata Iman atau TWI di Dairing. Dan buat Abang Po, Amang Inang semua yang sedang mencari destinasi wisata religi gitu ya, yang cocok buat semua anggota keluarga gitu, Taman Wisata Iman ini atau TWI yang berlokasi di Sitinjo, Dairing, bisa menjadi opsi terbaik nih buat kita bisa wisata bersama keluarga, bisa mendapatkan kesan visual religi tentunya ya secara Nasrani, dan menyaksikan visualisasi kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab melalui berbagai patung dan bangunan yang mengesankan tentunya. Jalan-jalan di sini tuh bakal membawa kita melihat replika Bahtera Nuh dalam ukuran sebenarnya. Kemudian patung Musa juga yang membelah lautan juga ada, hingga menyusuri jalur jalan salib atau Via Dolorosa gitu. Perjalanan ini terakhir atau berakhir di Bukit Golgota yang menjadi puncak dari pengalaman ziarah di TWI. Konsepnya ini memang dibuat edukatif yang menjadikan tempat ini sangat ideal nih buat memperkenalkan kisah-kisah suci kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Selain itu juga TWI menyediakan fasilitas ibadah untuk agama lain, menjadikannya simbol kerukunan umat beragama yang nyata dan juga patut dicontoh nih ya. Kemudian berikutnya ada juga tempat wisata religi, yaitu Cinta Alam di Sibulangit. Yaitu pusat retret Cinta Alam di Sibulangit ini tentunya menawarkan jawaban bagi para pendengar dan juga Abang Po, Amang Inang, bagi jiwa yang merindukan ketenangan dan ingin kembali menyatu dengan alam. Dikelola oleh para biarawati Katolik, tempat ini sering menjadi tujuan bagi kelompok gereja untuk mengadakan kegiatan retret dan juga pendalaman iman. Suasananya emang katanya sih sangat ngedukung ya untuk perenungan di sini. Katanya tempatnya sunyi, tenang gitu ya, damai. Tentunya bisa banget nih buat kita datang ke sana untuk mencari kedamaian jiwa dan mendekatkan diri kepada Yang Esa gitu. Tentunya di sini juga kita bisa menemukan kapel-kapel kecil yang dibangun harmonis dengan lingkungan sekitarnya, dan kita bisa berdoa di antara pepohonan yang rindang, ditemani oleh suara aliran sungai yang tentunya menenangkan pikiran gitu.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asapnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tau, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman. Lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak. Iya sih.
2: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Horas mejua-jua, jua-jua, salam Pancasila. Amang, inang, tulang, naturang, lae, boto, abang, kakak, kaha, anggi, dan seluruh pendengar setia Pro 4 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Saya, Benjamin Rajasinaga, Wakil Sekjen Batak Center, menyampaikan salam hormat. Tetap semangat melestarikan kearifan budaya Batak, mewariskan tradisi, seni, serta nilai-nilai yang Batakon, agar budaya tetap hidup di tengah arus kemajuan teknologi zaman. Melestarikan budaya berarti menunjukkan identitas jati diri sebagai warga suku bangsa yang bermartabat. Teruslah bersama acara apresiasi budaya Batak hanya di Pro 4 RRI Jakarta melalui FM 92,8 atau dapat didengarkan di mana saja melalui aplikasi RRI Digital, pilih Pro 4 Jakarta. Mari terus merawat, mengenal, dan mencintai budaya Batak, bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijalani dan diwariskan. Terima kasih. Salam.

Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Malam-malam diiringin lagu-lagu dari Batak gitu ya. Kayaknya syahdu banget gitu. Tapi tenang Abang Po ya, kita masih ada sedikit waktu untuk berbagi informasi tentunya ya. Fakta-fakta menarik tentang Sumatera Utara. Tentunya kayak yang satu ini nih, ada beberapa yang sudah dirangkum dari daerah.sindonews.com. Ada Danau Toba nih. Danau Toba ini salah satu keunikannya adalah danau alami yang berukuran besar yang berada di kaldera Gunung Berapi Super gitu. Danau ini memiliki panjang sekitar 100 km dengan lebar 30 km dan kedalaman sekitar 505 meter gitu ya. Dan danau ini terletak di tengah Pulau Sumatera bagian utara dengan ketinggian di permukaan sekitar 900 meter. Danau ini adalah danau terbesar di Indonesia dan danau vulkanik terbesar di dunia. Jadi itu yang buat unik gitu ya. Dan luasnya pun Danau Toba ini hingga terbentang di 7 kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Itu ada Tapanuli Utara, Hubang Hasandutan, Samosir, Simalungun, kemudian Karo, Toba Samosir, dan juga Dairi. Danau ini disebut-sebut emang memiliki keindahan yang menarik gitu. Sampai Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba ingin membuat danau ini dan kawasannya tuh seperti Monaco of Asia gitu. Kalau yang kita kenal kan di Monaco itu di luar negeri memang jadi pusat apa ya, pusat wisatanya orang kaya gitu ya di Monaco itu ya. Di sana isinya orang-orang kaya yang gabut gitu. Tapi cerita dukanya juga ini tercatat di Danau Toba ini. Jadi pada tahun 2018 lalu, tepatnya di 18 Juni, terjadi musibah tenggelamnya kapal feri di Danau Toba. Bencana ini sekaligus menenggelamkan lebih dari 190 orang nih katanya ya, yang dikutip dari daerah.sindonews.com. Kemudian berikutnya keunikan yang lain ini ada di Istana Maimun yang dibangun oleh Kesultanan Delhi pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Al-Rashid pada 26 Agustus 1888 dan selesai dibangun pada 18 Mei 1891. Istana pada 29 Agustus 2017 lalu ini resmi terpilih menjadi ikon Kota Medan. Dan ikon tersebut pun didesain penuh warna untuk menunjukkan Kota Medan merupakan kota multi etnis nih katanya ya. Dan istana ini terletak di Jalan Brigadir Jenderal Katamso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Medan yang didesain oleh arsitek Italia katanya. Istana Maimun ini memiliki luas sebesar 2.772 meter persegi dan mempunyai 30 ruangan. Istana Maimun sendiri itu terdiri dari dua lantai dan memiliki tiga bagian yaitu bangunan induk, bangunan sayap kiri, dan bangunan sayap kanan. Bangunan ini sih, istana ini tuh menghadap ke utara. Dan pada sisi depan terdapat bangunan Masjid Al-Mas'un yang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Masjid Raya Medan. Istana Medan. Istana Maimun ini menjadi tujuan wisata ya buat seluruh warga dan bukan hanya karena usianya yang tua aja tapi juga karena desain interiornya yang unik memadukan unsur-unsur warisan budaya Melayu dengan gaya Islam, Spanyol, India, dan juga Italia. Jadi memang akulturasi dari berbagai kebudayaan gitu. Jadi lebih membuat kesan unik lagi ya untuk Istana Maimun ini untuk bisa dikunjungi sebagai salah satu destinasi wajib ketika kita berkunjung ke Medan. Berikutnya ada juga nih Masjid Raya Al-Mas'un ya yang udah di-mention tadi sebelumnya. Jadi Masjid Raya Medan ini merupakan peninggalan bersejarah di Kota Medan yang masih berdiri kokoh nih sampai sekarang ya. Masjid ini dibangun pada masa Kesultanan Delhi ke-9 Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasih Alamsyah, tepatnya pada 1 Rajab 1324 Hijriah atau bertepatan dengan 21 Agustus 1906 Masehi. Pembangunan masjid ini selesai pada 1909 dan digunakan untuk ibadah salat Jumat pada 10 September 1909 gitu. Dan Masjid Kebanggaan Warga Medan ini mengadopsi desain Timur Tengah, Eropa dan juga Asia. Jadi emang banyak budaya dan juga akulturasi di situ dan tentunya enggak gampang ya buat memadukan beberapa budaya tersebut yang mungkin Timur Tengah dan Eropa itu memang
kita melihatnya sekarang agak apa ya, agak ber ber apa namanya bertolak belakang gitu. Timur Tengah mengedepankan kesopanan, mengedepankan adab dan sebagainya, sedangkan yang di Eropa mungkin lebih mengedepankan ya kemodernan gitu ya mungkin ya, dan juga akulturasi di Asia. Bangunannya yang bergaya Eropa, India, dan ciri khas Melayu terlihat jelas nih di ornamen masjid yang ada di jantung kota Medan ini, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara. Dan fakta menariknya, hampir sebagian besar material di Masjid Raya Al-Masun ini masih asli sampai sekarang. Di sisi timur bagian luar bakal didapetin tuh tempat wudhu dengan bangunan tua yang masih terawat sampai sekarang ya. Kemudian di sisi baratnya juga terhampar makam para raja dan Sultan Delhi, termasuk Sultan pertama pendiri masjid dan makam Sultan Delhi terakhir.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit dah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah aku juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
4: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Tidak terasa akhirnya kita sudah di penghujung acara kita pada malam hari ini ya. Al Noel ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehangatan dan ilmu yang dibagikan pada malam hari ini. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jika ada tutur kata yang mungkin kurang berkenan dari saya dan di hati Amang Inang serta pendengar sekalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga semangat persaudaraan yang kita bangun hari ini tetap terjaga. Ae godang ae laut dos niroha sibahen nasaut. Dengan kesepakatan dan kebersamaan, segala niat baik kita pasti akan terlaksana. Saya pamit undur diri. Hores majua-jua, juhan-jua, mauliate.

pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari, Senin 11 Mei 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

98.4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, ketemu lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Selasa 12 Mei 2026 barengan sama Bang Alip yang nemenin Abang Po sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini Abang Po dengan kajian hikmah pagi bersama dengan Ustaz Dr. Hendra Khalid MA. Tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah salat haji dan kurban, ya. Salat haji dan kurban. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928, ya. 0812-1124928. Dan nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po juga bisa ikuti obrolan komunitas pagi hari ini bersama dengan Po Nuri, pemilik sanggar tari Nuri Assalam. Sanggar tari Nuri Assalam menjaga warisan, menghidupkan masa depan. Itu yang jadi tema kita pada pagi hari ini, Abang Po. Ya, Abang Po bisa ikutin juga obrolan komunitas nanti di jam 9.15 waktu Indonesia Barat. Membuka perjumpaan kita ada lagu dari Melisa Darusman dengan Padamu Ku Bersujud, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami. Sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok, kita berjumpa lagi di Kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, kita akan mengangkat tema Salat, Haji, dan Kurban. Ya, Abang Pok yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124928, 0812-1124928. Ya. Assalamualaikum Ustadz Hendra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif, apa kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz Hendra?
2: Alhamdulillah baik, ya mudah-mudahan Bang Pok juga dalam kondisi sehat.
1: Amin.
2: Ini saya lagi berada di kota Ponorogo, di pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Ini lagi berada di Jawa Timur.
1: Baik, ya Pak Ustadz, sehat, amin insyaallah, mudah-mudahan juga lancar semua urusannya di Ponorogo ya Pak Ustadz.
2: Amin, siap.
1: Ya. Hari ini tema kita adalah Salat, Haji, dan Kurban. Ya, kita tahu nih dalam waktu dekat kita akan menyambut Idul Kurban ya, atau Idul Adha ini Pak Ustadz. Nah, mengenai tiga poin dari tema kita yaitu sholat, haji, dan kurban. Ya, kan kita juga tahu ya sholat itu kewajiban, haji juga termasuk dalam rukun Islam begitu ya. Nah, kurban ini Pak Ustadz, ada yang melihat atau ada yang menilai bahwa kurban ini wajib begitu, tapi ada juga yang iya kalau mampu, kalau enggak gimana gitu ya. Kalau wajib tapi kita enggak mampu, berarti kalau kita enggak melaksanakan berdosa dong kita. Nah, bagaimana ini Pak Ustadz kedudukannya di antara tiga ibadah ini ya, sholat, haji, dan juga berkurban Pak Ustadz? Silahkan Ustadz Hendra.
2: Baik, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Abang Pok sekalian yang sedang dalam perjalanan mendengarkan hikmah pagi ini, ya, satu doa terbaik, semoga Allah jaga, Allah lindungi, dan Allah mudahkan dalam perjalanan. Yang lagi menjemput rezekinya, Allah bekerja dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaannya, ya, yang berusaha, berdagang, dan berkebun, dan berbagai macamnya, satu doa terbaik, semoga Allah mudahkan, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan pada kita bersama untuk senantiasa semangat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, salah satu kebahagiaan di dunia itu, ya, dan insya Allah kemudian berdampak pada akhirat kita, yaitu adalah sholat, haji, dan kurban. Sholat ini adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Haji menyempurnakan keislaman dan ukhuwah kita, dan yang kurban menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial kita. Nah, ketiga ini mengajarkan pengorbanan, disiplin, dan ketakwaan. Oleh karena itulah di hari ini tema kita yaitu sholat, haji, dan kurban. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Kausar, ya, diungkapkan dari ayat 1 sampai 3 itu diungkapkan inna atainakal kautsar, kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kalian kepadamu nikmat yang banyak, kata Allah. Ya, nikmat mana ya Allah? Tetangga saya dapat uang banyak, tetangga saya punya rumah bagus, bisa jalan-jalan dan bermacamnya, saya enggak punya. Kata Allah, napasmu itu mahal. Kalau napasmu berhenti, semua kegiatanmu akan berhenti. Mimpi-mimpi duniamu akan terhenti semuanya. Oleh karena itu kata Allah, enggak minta bayar deh, kata Allah kalau bahasa kita kira-kira. Yang Allah minta adalah yang pertama, fasholli, salatlah engkau. Sehingga salat ini luar biasa. Ya. Jarak terdekat antara kita dengan Allah itulah waktu salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami minta tolong. Luar biasa. Ya, hanya tiga kali Allah memanggil kita dalam hidup ini. Panggilan pertama adalah panggilan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan bayangkan suara muazzin di masjid-masjid kita, tapi bayangkan Allah lagi melambaikan tangannya memanggil kita. Yuk datang ke masjid, kata Allah, umurmu tinggal satu hari. yuk datang ke masjid, aku kasih rezeki, aku kasih ini dan berbagai macamnya. Tapi tidak jarang kemudian kita pura-pura tidak mendengar, pura-pura sibuk, pura-pura dan berbagai macamnya. Padahal kita merengek-rengek kepada Allah, minta rezeki pada Allah, minta uang kepada Allah, minta sehatnya kepada Allah, minta anak kepada Allah. Tapi giliran Allah manggil, tidak jarang di antara kita ya pura-pura tidak mendengar, pura-pura sibuk dan berbagai macamnya. Abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, sempurnakan sholat. Allah sempurnakan rezeki kita. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Taha 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Bersabarlah engkau, jangan, tidak perlu kamu khawatir, kata Allah. Ya, kenapa? Kamilah memberikan rezeki. Karena awal akibatul litaqwa, karena Anda termasuk orang bertakwa yang rajin sholat. Abang pok para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Jagalah salat. Allah jaga hidup kita dan keluarga. Hidup ini hanyalah menanti waktu salat dan waktu disalatkan. Coba bayangkan, tiba-tiba datanglah subuh seperti di pagi hari ini. Usai salat subuh kita bekerja terus. Nanti tak lama datanglah waktunya zuhur. Tak berapa lama datang pula waktunya asyar. Tak berapa lama datanglah waktunya maghrib. Tak berapa lama datanglah waktunya isya. Tak berapa lama kita tidur, lalu kemudian datang pula lah waktunya subuh lagi. Begitulah, tak berapa lama pula datanglah waktunya kita disolatkan orang. Ya, dimandikan, dikapani 3 helaikan, kapan laki-laki, 5 helaikan, kapan perempuan. Habis itu kita disolatkan, yang biasanya kita di belakang imam, berpindah ke depan imam. Begitu singkatnya kehidupan ini. Oleh karena itu, 3 hal tentang sholat yang harus kita jaga terus sampai akhir hayat kita. Yang pertama waktunya, waktunya lah di awal waktu. Yang kedua caranya berjamaah. Yang ketiga tempatnya lah di mana azan itu dikumandangkan, itu di masjid. Mudah-mudahan kita istiqamah. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim kepada Allah agar keluarganya termasuk yang muqimah sholat, yang senantiasa melaksanakan sholat. Dan mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan keluarga. Yang kedua, yaitu adalah haji. Dan haji ini luar biasa. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa al-jannah, kata Rasulullah. Dan haji mabrur, tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, sebagaimana diungkapkan dalam hadis riwayat Bukhari. Haji ini adalah man istata'a, syarat haji itu istita'ah, mampu. Dan mampu itu ada 2. Mampu secara ekonomi, karena memang perjalanan haji itu membutuhkan biaya. Bayangkan perjalanan dari Jakarta ke Jeddah, ya, itu sekitar 9 jam penerbangan. Atau ke Madinah sekitar 10 jam penerbangan. Luar biasa, butuh bekal dan berbagai macamnya. Jadi istita'ah, mampu secara ekonomi. Yang kedua, istita'ah inilah kesehatan. Ya. Karena ibadah itu butuh fisik dan berbagai macamnya. Maka oleh karena itu dibutuhkan istita'ah. Tapi kalau kemudian kadang-kadang kita membayangkan, kita kadang-kadang sibuk dengan istita'ah itu, ya, ekonomi, dari mana duitnya, ya, gimana-gimana. Pada akhirnya kita tidak mau berdoa, tidak mau punya niat untuk bisa berangkat haji. Oleh karena itu, bagi Ustaz Hendra, teruslah berdoa. Insya Allah ada keajaiban. Begitu banyak saudara-saudara kita yang hari ini berangkat haji, ya, semuanya berdasarkan keajaiban-keajaiban doa, ya, yang pada akhirnya Allah memanggilnya. Haji itu panggilan, bukan karena kita punya uang banyak, bukan karena kita sehat. Oleh karena itu, teruslah berdoa sampai suatu saat nanti tangan kita melambaikan tangan. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Alangkah indahnya, sekali kita hidup di dunia ini, kita mampu menyempurnakan rukun Islam yang 5 itu. Tidak ada kata, insya Allah, dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan rahmatnya Allah, Allah mudahkan Ustaz Hendra dan keluarga, Bang Arif dan keluarga, Abang Pok dan semuanya bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, semuanya Allah izinkan untuk bisa berhaji. Lihatlah tahun kemarin, masih ingat kita viral. Ya, tahun kemarin saya juga berangkat haji bersama istri. Ya, ada viral di media sosial kita, seorang marbot masjid. Ya, ya, pekerjaannya biasa. Tapi akhirnya dia dipanggil Allah melalui perantara undangan Raja Saudi. Jadi Masya Allah, teruslah berdoa dan yakin dan percayalah. Ya, mudah-mudahan Allah izinkan kita mampu menyempurnakan rukun Islam yang 5, yaitu berhaji. Satu doa terbaik bagi saudara-saudara kita yang saat ini sudah berangkat haji atau akan berangkat haji, ya, menjelang nanti puncaknya adalah di Arafah, wukuf di Arafah. Kita doakan Allah berikan kekuatan kesehatan, keselamatan dan pulang ke tanah air menjadi haji dan haji yang mabrur yang insyaallah bermanfaat bagi dirinya, keluarga Islam dan Indonesia ini. Dan bagi kita yang hari ini berdoa, teruslah berdoa sampai suatu saat insyaallah tahun depan atau tahun berikutnya Allah izinkan pula kita untuk bisa berhaji bersama keluarga. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Yang ketiga yaitu berkurban. Ya, berkurban ini adalah wanhar, kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, dan berkurbanlah engkau. Nah, kurban ini luar biasa. Ya, kurban ini bukan karena faktor mampu saja, tapi kemudian memang hati kita ya ingin berbagi. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi pada sesama. Ya, jadi ini masya Allah luar biasa. Ya, apa sih yang diperintahkan dari kurban ini? Ya, untuk menghilangkan penghalang kedekatan kita kepada Allah. Apa sih yang menjadi penghalang Ustaz kedekatan kita kepada Allah? Yaitu adalah harta kita yang menyebabkan kita menjadi kikir, pelit dan berbagai macamnya. Nah, sifat itulah kemudian dihilangkan dengan cara berkurban. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, ya, hewan kurban yang disembelih bukan hanya daging tetapi simbol ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah. Oleh karena itu, belajarlah kita dari keluarga Nabi Ibrahim, ya, keikhlasan Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail, dan kepedulian pada fakir miskin, semangat berbagi dan pengorbanan ini insyaallah menjadi semangat kita bersama. Mungkin di tangan kita akan berkurang harta kita, tapi di hati kita akan bertambah ketenangan dan berbagai macamnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, kalau tadi Bang Arif bertanya tadi apa hukumnya Ustaz kurban ini, ya, kurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan kepada kita bersama, ya. Jadi kalau bagi yang mampu, ya, tentu diperintahkan untuk berkorban. Bagi yang tidak mampu, tentu tidak diperintahkan. Ya. Tapi kalau kemudian niat itu sudah ada dalam hati, insya Allah lah mudahkan untuk mampu berkorban ini. Abang Pok, para pendengar RRI, Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Kapan kurban ini dilaksanakan Ustaz? Ya, tanggal 10 Zulhijjah, ya, nanti pada hari Raya Idul Adha. Lalu kemudian 11, 12, 13 Zulhijjah atau dikenal dengan hari Tasyrik, hari dendeng. Ya, jadi semangat terus berkorban dan nikmati, ya, hasil penyembelihan kurban itu dan berbagi untuk sesama. Ya, bahkan ya, non-Muslim pun boleh menikmati, tetangga kita non-Muslim boleh menikmati, ya, yaitu daging hewan kurban yang kita sembelih. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Dan mudah-mudahan, ya, dengan berkurban ini, insya Allah, ya, Allah berkahi hidup kita dan keluarga, dan insya Allah Allah terima dan mudahkan pula bagi kita yang punya niat untuk bisa berkurban tahun ini atau hari Tasyrik berikutnya. Abang Pok, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada, dengan demikian jelaslah bahwa hikmah solat haji dan kurban ini, yang pertama, solat itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang kedua, haji menyempurnakan keislaman dan ukhuwah kita. Yang ketiga, kurban menumbuhkan keikhlasan dan kebudulan sosial kita. Ketiganya, mengajarkan pengorbanan, disiplin dan ketakwaan dalam hidup kita. Barakallah, mudah-mudahan Allah izinkan kita dan keluarga untuk senantiasa salat, ya, di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Yang kedua, Allah izinkan kita untuk bisa berhaji, menyempurnakan rukun Islam kelima dengan terbaik. Yang ketiga, Allah izinkan pula kita untuk bisa berkorban di hari raya kurban tahun ini atau Tasyrik tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Barakallah, usai anda tutup dengan sebuah pantun, pergi ke masjid membawa sajadah, singgah sebentar membeli kurma, salat ditegakkan hati pun indah, haji mabrur dan kurban diterima. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hendra untuk penjelasannya. Ya, Bang Pok yang mau bertanya silahkan, ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Pak Ustaz, ini ada pertanyaan dari Mas Slamet Nursani di Magelang, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz Hendra, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kata teman sekampung saya, dia tuh pernah ngalamin. Katanya setelah dia ikut berkurban, dengan izin Allah dia dipertemukan jodohnya, Pak Ustadz. Apakah dengan perantaraan kurban tersebut salah satu yang menjembatani kita bisa menjemput doa-doa kita dan harapan kita, Pak Ustadz? Apakah setelah kita ikut berkurban, bikin kita juga jadi ketagihan lagi seperti pengalaman mereka yang mungkin pernah berangkat umroh atau berhaji ke Tanah Suci? Serasa ketagihan ingin kembali. Kan ada juga ya Pak Ustadz, orang yang berkurban hampir setiap tahun. Kalau akikah ya sekali seumur hidup kan begitu. Tapi kalau kurban ada yang tiap tahun. Seperti kalau meminjam istilahnya Mas Lamat Tursan, itu seperti orang ketagihan begitu Pak Ustadz. Nah ini bagaimana Ustadz?
2: Baik. Waalaikumsalam, Mas Selamat Mirsani ya. Saya selalu bersama keluarga ya. Dan juga untuk abang poeng lainnya. Pertama adalah, apakah kurban itu bermanfaat bagi kehidupan kita dan keluarga, sebagaimana cerita Mas Selamat Mirsani tadi? Ya, sangat bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa sedekah itu dua kan. Satu menolak bala, yang kedua adalah melipat gandakan rezeki. Jadi niatnya harus betul-betul niatnya lah semata-mata karena Allah, bukan ingin validasi status dan berbagai macamnya. Tidak. Ya Allah, izinkan kami untuk bisa berkorban tahun ini ya Rab, bersama keluarga ya Rab. Ya Allah, terima ya Allah, berkahi hidup kami dan seterusnya. Doa terus sama Allah. Dan betul ya, sebagaimana tadi cerita Mas Selamat misalnya, dia berkorban, ada orang berkorban, lalu kemudian dapat jodoh. Nah itulah perantaranya Allah. Kenapa? Ketika kita berkorban, itu hati kita dapat tenang, Bang Arif. Di tangan memang berkurang, habis mungkin uang kita. Misal dari sekian, tinggal sekian. Tapi di hati kita akan bertambah. Karena hati kita tenang, ya, maka disitulah kemudian rezeki pun akan mudah, jalan keluar setiap persoalan pun akan mudah dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, semangatlah terus, ya. Memang kalau berbuat kebaikan itu akan ketagihan terus kita terus senantiasa berbuat kebaikan. Ya. Lalu kemudian haji juga demikian, ya. Semangat terus, ya. Sandra, Bang Arif, dan kita mungkin semua, ada abang pok sekalian yang sudah berumroh, pingin lagi umroh lagi. Yang sudah haji, pingin haji lagi. Enggak habis-habisnya kerinduan itu. Kenapa? Kita rindu kepada Allahnya. Bagaimana Sandra sampaikan tadi, ada tiga panggilan Allah itu selama kita hidup. Pertama, panggilan sholat. Yang kedua, panggilan haji. Kita jawabnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, penuhi panggilanmu. Panggilan pertama, panggilan kedua, sholat sama haji, masih bisa pura-pura sibuk, pura-pura enggak mampu. Ada panggilan ketiga, panggilan kematian. Kalau panggilan kematian datang, enggak bisa ditolak. Ya. La yastakhiruna sa'atan wa yastaqdimun. Enggak bisa diperpanjang, enggak bisa diperpendek. Oleh karena itu, mudah-mudahanlah Allah izinkan kita untuk senantiasa salat tepat waktu, berhaji dan berkorban. Makasih, Mas Selamat, sehat selalu.
1: Baik. Ya, kemudian Pak Nasuha di Palmerah ini berkaitan dengan ibadah salat, Pak Ustadz, seperti juga tema kita pada pagi hari ini. Pak Nasuha bertanya, Assalamualaikum Pak Ustadz, Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya mufarokoh Pak Ustadz? Apakah tetap mengikuti gerakan imam atau tidak mengikuti gerakan imam? Mengenai cara mufarokoh ini Pak Ustadz, terima kasih. Baik, ini berkaitan dengan tata cara sholat ini Pak Ustadz, mohon penjelasannya.
2: Dengan siapa tadi Bang?
1: Dengan Pak Nasuha di Palmerah Pak Ustadz.
2: Baik, Pak Nasuha ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana gerakan sholat ini ya, tentu mengikuti imam ya. Jadi tidak boleh kita tidak mengikuti imam dalam sholat ini. Jadi ya, sholat itu adalah yang diberkahi, penuh keberkahan, dan harus kemudian sholat yang mengikuti imam. Allahu Akbar, kemudian kita juga Allahu Akbar ya. Dan jangan sampai kita duluan baru kemudian imam belakang, enggak boleh, enggak sah nanti sholatnya kira-kira ya. Kira-kira gitu. Semangat terus ya. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah engkau, kata Rasulullah, sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, patokannya lah Rasulullah kira-kira.
1: Baik, gitu ya. Ya, Pak Ustadz, kita sering mendengar kalimat haji mabrur balasannya adalah surga. Nah, kita juga pengen tahu nih Pak Ustadz, kriteria paling mendasar sehingga sebuah perjalanan haji itu bisa dikategorikan sebagai mabrur dan juga bisa katanya menghapus dosa-dosa di masa lalu gitu. Lah kalau dosa-dosa di masa lalu dihapuskan, berarti orang yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu, apakah nanti misalnya di akhirnya tidak dihisap atas apa yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu Pak Ustadz? Nah ini bagaimana Pak Ustadz mengenai penjelasan atau kriteria seseorang yang mabrur gitu dalam ibadahnya Pak Ustadz?
2: Baik Bang Arif, betul di hadis Nabi itu dikatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah, dan haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Itu dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Nah, apa tanda-tanda mabrur itu? Tanda mabrur itu yaitu setelah dia melaksanakan ibadah haji, nah itu ada perubahan ya yang lebih baik. Umpama dulu sebelum haji dia malas-malas salat, setelah haji dia rajin salat. Sebelum haji dia malas sedekah, pelit, tapi sepulang haji dia semangat luar biasa. Itu tandanya mabrur. Ya, jadi balasannya sorga. Nah, bagaimana dengan keburukan-keburukan sebelumnya? Diampunkan. Jadi pada dasarnya Bang Arif, apa sih bekal kita datang ke Ka'bah, ke Mekah itu apa sih bekalnya? Kita enggak bawa duit, enggak apa, Bang. Yang kita bawa itu adalah dosa, Bang. Dosa kita, ya, maka kita merintih-rintih, ya Allah. Hamba datang dari negeri nan jauh, ya Allah, dari Indonesia, ya Allah. Ya Allah, dengan bekal dosa yang begitu banyak, ya Allah, ampunkan hamba, ya Rabb. Jadi yang kita minta cuma dua, Bang, ketika haji atau umrah itu dua. Yang pertama, mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, minta kehidupan lebih baik. Dua itu aja pesan Anda kepada calon jamaah haji Indonesia ini. Ya. Apa tadi pesannya? Dua. Satu, minta ampunan kepada Allah, ya, sehingga kita bisa menjadi haji mabrur dan dapat surga tadi. Yang kedua, minta hidup lebih baik.
1: Yeah.
2: Nah, kalau ditanya Bang Arif dan Bang Pok sekalian, mana yang kita dahuluan kan? Ketika kita datang depan Ka'bah, kita sholat depan Ka'bah ini. Ya. Apa yang kita minta? Minta hidup lebih baik dulu atau minta taubat dulu? Ah, minta taubat dulu. Apa dalilnya Sandra? Dalilnya adalah Quran Surat Nuh ayat 10-12 itu. Faqultustaghfiru rabbakum. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Tuhanmu maha pengampun. Apa yang terjadi? Yursilus sama, maka langit akan menurunkan hujan, dikasih duit, kasih anak, dan berbagai macamnya. Jadi itu pesan Sandra, datang ke Masjidil Haram, ya, minta ampun ya Allah, ampunkan aku ya Rabb. Nah setelah itu baru minta hajat, lunas hutang, jodoh, anak-anak soleh, dan berbagai macamnya. Kira-kira itu. Wallahualam.
1: Ya Pak Ustadz, ada juga yang bilang bahwa Rasulullah terutama begitu ya, menyebut haji sebagai salah satu amalan paling afdol dan bentuk jihad bagi kaum muslimin. Nah kenapa nilai haji itu disejajarkan dengan jihad fisabilillah Pak Ustadz?
2: Ya baik Bang Arif, karena memang haji itu butuh tenaga, butuh perjuangan harta dan berbagai macamnya.

0: Itu bayangkan jihad yang luar biasa kan. Dia berjuang untuk kemudian datang. Memenuhi apa? Memenuhi panggilan Allah. Jadi jangan lihat Ka'bahnya bang. Kalau kita lihat Ka'bah biasa aja bangunan Ka'bah. Tapi bayangkan kita lagi diundang sama Allah ke rumahnya bang. Nah boleh jadi itu haji terakhir. Nah, itu bayangin terus. Jangan gua pengen ke Mekah gitu. Paling lihat Ka'bah. Sama bang saya dulu masih muda bang. Awal-awal pertama sekali saya datang ke Ka'bah. Ya Allah ini Ka'bah gitu kira. Nah ya, tapi pada akhirnya ketika ilmu bertambah ya. Lalu kemudian kita baca, kita hayati, ya Allah nangis kita bang, ya ketika berada di Ka'bah itu, ya Allah aku kau panggil dari sekian juta hamba-hambamu, ya Allah, makasih ya Allah dan luar biasa gitu. Nah itu kira-kira bang, jadi baik. Kalau dikatakan jihad, ya tentu sebuah perjuangan, ya dengan harta, mengorbankan harta, tenaga dan berbagai macam, meninggalkan anak, istri kalau kita berangkat sendiri, ya. Atau meninggalkan harta. Coba bayangkan bang, kita tinggalkan harta kita bang, toko-toko kita semuanya, ya kita pergi. Dan boleh jadi itu perjalanan terakhir, nggak ada yang tahu kan. Nah itu kira-kira bang.
1: Baik.
0: Wallahu a'lam bang.
1: Ya, Pak Ustadz, bagi Abang Po yang mungkin saat ini secara finansial belum mampu berhaji atau berkurban Pak Ustadz, tapi tetap istiqomah dalam sholatnya, meminta kepada Allah dicukupkan rezekinya untuk berkurban, untuk berhaji Pak Ustadz, dan diberikan kesempatan untuk bisa bertamu ke rumah Allah gitu Pak Ustadz. Bagaimana caranya mendapatkan semangat ya atau pahala di bulan Zulhijjah ini Pak Ustadz, supaya setidaknya walaupun belum kesampaian untuk berkurban atau berhaji, tapi tetap istiqomah, tetap semangat, dan insya Allah tetap dihitung pahalanya begitu Pak Ustadz.
0: Ya, jangan pernah berhenti berdoa. Yang pertama, modal termahal dalam hidup kita adalah doa, bang. Jadi doa itu adalah merupakan silahul mu'min, merupakan kekuatan seorang mu'min. Jadi jangan pernah, apa pesan saya adalah jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa. Karena apa? Karena Allah mendengar doa-doa kita itu. Dan insya Allah, Allah akan mengabulkannya di waktu yang terbaik, bang. Ya, enggak sekarang, besok. Saya Endra itu semenjak kuliah, ya. Saya Endra itu kos ngekos itu, di depan pintu kosnya Sendra itu pas pintu masuk itu Sendra pajang tuh Ka'bah. Setiap kali lalu ngaji apa baca gitu Sendra berdoa, ya Allah izinkan hamba ya Rob untuk bisa bersujud di rumahmu ya Rob. Ah terus alhamdulillah bisa bolak-balik terus ke Mekah. Lalu Sendra juga punya amalan kalau lagi puasa Arafah ya kan. 9 Zulhijjah itu orang lagi wukuf di Arafah, kita yang berada di Indonesia kan disunnahkan untuk puasa sunnah Arafah. Nah, saya berdoa, ya Allah, kalau hari ini hamba baru bisa puasa sunnah Arafah, ya Rab. Satu saat izinkan, ya Rab, tahun depan, ya Rab, atau tahun berikutnya, ya Rab. Hamba bisa wukuf di padang Arafah, ya Rab, bersama istri, bersama keluarga, anak-anak, ya Rab. Nah, Allah izinkan. Jadi, teruslah berdoa. Tidak hari ini, tidak tahun ini, tahun depan, tidak tahun depan, 5 tahun ke depan. Insya Allah, doa kita itu Allah kabulkan. Itu janjinya Allah. Udu'uni astajib lakum. Yang kedua, berkorban juga begitu. Kadang-kadang kita mau kurban bang, harganya sekian. Sender tuh pernah tuh. Harganya sekian. Ya, ya Allah. Paksainlah bismillah. Nggak tahu bang, besok itu bang, Allah kasih rezeki dari sisi yang tidak pernah disangka-sangka bang. Jadi memang ada soal apa, kurban, ya sholat itu harus dipaksain bang. Paksain gitu. Jadi insya Allah di situ ada keberkahan insya Allah. Allah ganti bang. Nggak ada satupun yang Allah tidak ganti dengan caranya Allah. Karena itu yang masih ragu-ragu, yang masih bimbang, ya hari gini kita nggak punya duit, bismillah terus berdoa, ya coba sekali-kali apa pesan Ustaz Endra, lihat ke langit, langit itu bang ada tiang nggak bang Arif? Nggak ada kan? Bisa nggak Allah menciptakan langit tanpa tiang? Bisa. Kita bisa nggak menciptakan rumah, membuat rumah tanpa tiang? Nggak bisa. Bisa nggak oleh Allah merubah malam tadi menjadi sekarang pagi ini kira-kira? Bisa. Nah kira-kira bisa nggak Allah merubah nasib kita yang dari sesuatu yang rezekinya biasa-biasa menjadi wow ajaib gitu? Bisa. Bisa nggak Allah merubah apa memampukan kita untuk berangkat haji atau berkorban? Bisa. Gak ada yang sulit. Kata Allah kun fayakun, jadi maka jadi. Tinggal kuncinya apa, berdoa dan pantaskan diri di hadapan Allah dengan ketaatan. Nah itu kira-kira gitu aja bang.
1: Baik. Ya Pak Ustadz, insya Allah ya. Ada dua pertanyaan lagi Pak Ustadz karena

0: waktu kita terbatas, mungkin bisa dijawab dengan singkat, Pak Ustadz. Ini dari Unilinda di Kedoya. Pak Ustadz, kalau kita mau berkorban tapi lebaran hajinya udah lewat gitu, misalnya 3 hari setelah hari Idul Adha gitu, Pak Ustadz masih boleh nggak sih gitu ya? Terus kemudian kan kita puasa dulu nih sebelum kita sholat Idul Adha, apakah setelah sholat boleh kita makan? Bagi pertanyaannya itu Pak Ustadz. Kemudian Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, saya belum pernah berkurban dengan niat kurban. Saya belum pernah haji, Pak Ustadz. Mohon maaf, saya belum pernah haji, tapi pernah berkurban dengan niat kurban tersebut untuk almarhum ayah saya dan adik saya kurban untuk almarhumah ibu saya. Saya tetapi saat hewan itu disembelih, saya tidak menyaksikannya karena saya nggak tega. Apakah boleh dan sah kurban itu, Pak Ustadz? Dan saya korban di luar kota, katanya, karena penduduk asli di sana nggak dapat daging kurban, walaupun mungkin sebenarnya banyak tempat-tempat yang bisa memungkinkan orang itu menerima gitu. Nah gimana tuh Pak Ustadz? Dia kalau Bu Titi tadi pertanyaannya, dia berkurban diniatkan atas nama almarhum ayahnya, kemudian adiknya untuk almarhumah ibunya. Tapi pada saat berkurban dia tidak melihat proses itu gitu. Apakah itu boleh dan sah? Karena mungkin nggak tega. Terus kemudian dia juga berkurban tidak di dekat tempat tinggal, tapi di tempat yang jauh gitu, Pak Ustadz. Bagaimana Ustadz?
1: Baik, Bang Arif. Pertama Unilinda. Ya, dan Bu Titi ya, sehat selalu bersama keluarga ya. Pertama pertanyaan Unilinda, boleh nggak Ustadz saya berkurban sudah lewat hari raya kurban itu? Nggak boleh. Jadi kurban itu cuman waktunya 4 hari ya. Yang pertama tadi kapan? Tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu hari raya Idul Adha. Nah, hari raya Idul Adha akhirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu silakan berkurban ya. Nah, yang kedua yaitu hari Tasri. Tasri itu kapan Ustaz Endra? 11, 12, 13 Zulhijjah. 3 hari itu. Itu nggak boleh puasa, Unilinda dan Abang Pok sekalian. Ini tahun ini kan kita bertepatan dengan hari Rabu, kalau salah saya Rabu. Nanti besoknya kan Kamis tuh. Ustaz, aku pingin puasa Senin Kamis, Ustaz. Nggak boleh, haram. Ya, nggak boleh. Saking sayangnya sama Allah, Allah sama kita, nikmati sembelihan binatang kurban itu. Makan banyak gitu. Nah, ternyata para ahli gizi, Bang, itu mengatakan tubuh kita ini ternyata butuh asupan daging minimal 1 kali dalam setahun, Bang, untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi nggak ada perintah Allah itu yang sia-sia, Bang. Nah, itu Unilinda ya. Jadi, tapi kalau Unilinda misalnya, Ustaz aku mau motong sapi atau kerbau atau kambing, lalu sedekahkan aja, bisa. Tapi namanya bukan kurban, kira-kira gitu. Sama sedekah biasa, kira-kira gitu. Terus tadi pertanyaannya Bu Titi Dewi,
0: diniatkan
1: kurban atas nama
0: orang tua.
1: Boleh orang tua sebenarnya boleh. Terus kemudian aku nggak melihatnya Ustaz, nggak apa-apa karena yang diterima itu bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu yang balasannya Allah. Jadi ketakwaan yang insyaallah Allah balas, kira-kira.
0: Amin.
1: Gitu.
0: Insyaallah.
1: Ustaz di luar kota Ustaz ya nggak apa-apa, malah bagus ya kan. Jangan sampai kemudian di satu kampung sudah kaya-kaya semua, lalu kemudian orang yang sudah banyak daging banyak dan berbagai macamnya, orang kaya, ya tentu tidak pas dalam pemerataan ekonomi umat, kira-kira gitu. Sudah pas itu.
0: Jangankan di luar kota atau di luar daerah, bahkan di luar negeri sekalipun sebenarnya sah-sah aja, karena yang utamanya adalah ketika dibacakan niat sebelum disembelih ya Pak Ustadz ya.
1: Iya, niat untuk siapa. Dan yang sampai itu kan bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi yang sampai itulah pahala ketakwaan kita ini, insya Allah.
0: Ya, yang susah itu kalau korbannya di luar angkasa, Pak Ustadz. Motongnya susah, Pak Ustadz.
1: yang penting jaga niat. Ini kan zaman-zaman ekos, zaman apa, ya kan? Yo, jeng-jeng, sapinya jengkereng, jeng, sapi apa, gede, gitu kan.
0: Jadinya ria, Pak Ustadz.
1: Nah, cuman 2L aja, pesan Estenda selalu 2L. Lakukan, lupakan.
0: Baik.
1: Lakukan, lupakan.
0: Baik, ya. Dari kajian kita, Pak Ustadz, doa penutup sebagai penyemangat kita nih, para pendengar ya, supaya bisa meraih predikat hamba yang pandai bersyukur dan juga mungkin kita dimampukan untuk bisa berhaji,
1: amin,
0: dimampukan
1: Allah
0: untuk bisa berkorban dengan kita ikhtiarkan selama ini. Silakan Ustadz Hendra.
1: Amin. Baik, Bang Arif, Abang Pok, para pendengar sekalian. Dan 3 pesan penting dalam hidup kita ini adalah sholat. Sholat itu nggak bisa digantikan, Bang Pok sekalian. Jadi oleh karena itu, semangatlah terus ya, sholat ini, ya, selama kita masih hidup, kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Yang kedua, berhaji. Haji ini, renungkan abang ibu, abang pok para pendengar ya, andai kata kita mati nih hari ini, ya, dan belum mampu menyempurnakan ibadah haji, kayaknya kita ada sesuatu yang nggak sempurna, belum sempurna ya. Oleh karena itu, teruslah berdoa, ya. Karena haji itu panggilan, bukan persoalan kaya atau miskin kita. Kalau Allah sudah manggil, 1000 cara untuk Allah untuk mendatangkan kita ke rumahnya itu. Ya, ada orang, kalau Allah tidak panggil, kaya apapun nggak jadi. Tapi kalau Allah sudah manggil, sedikit apapun uang kita, bang, jadi itu dia. Jadi, yang kita butuhkan adalah mohon doa kepada Allah, minta kepada Allah. Yang ketiga, kurban. Kurban juga gitu, banyak orang kaya, tapi nggak Allah izinkan untuk bisa berkurban. Tapi ada orang biasa-biasa, ya. Tapi Allah mampukan dia. Oleh karena itu terus berdoa pada Allah, ya Allah, tahun ini aku ingin kurban, ya Allah, izinkan aku, ya Rabb, bisa berkurban bersama keluarga, ya Rabb, dan terimalah ibadah kurbanku, ya Rabb. Kira-kira doa kita. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah, mudah-mudahan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Ghani, ya Al-Mughni, ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, ya Rabb. Allahumma ighfina bi khalalika an kharamika wa aghnina bi fadlika amman siwaka, ya Allah. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal, ya Rabb. Jauhkan kami dari makanan yang haram, ya Rabb. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Allah. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak, keturunan kami, dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surga-Mu, jauhkan kami dari api neraka-Mu, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu, ya Rabb, untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Izinkan kami, ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu, ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik, ya Rabb. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berangkat haji, ya Rabb, berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, ya Rabb, dan pulang ke tanah air menjadi haji yang mabrur, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini negeri yang baldah, thayyibah, warabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat pada-Mu, sayang pada kami rakyatnya, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal, ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma ya Rabb, izinkan kami, ya Rabb, untuk bisa berkorban di hari raya kurban tahun ini, ya Rabb, hari tashrik tahun ini, ya Rabb, dan tahun-tahun berikutnya, ya Rabb. Ya Allah, terimalah amal ibadah kurban kami, ya Rabb, berkahi hidup kami dan keluarga, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami yang sedang sakit, keluarga yang sedang sakit, ayah, emak sedang sakit, istri atau suami, anak-anak yang sedang sakit, sembuhkan, ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan, ya Rabb. Siapapun di antara kami sedang berhutang, ya Rabb, yang ingin memenuhi hajat-hajat baiknya, ya Rabb, mudahkan, ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur razikin. Siapapun di antara kami lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, ya Rabb. Berikan makhrajan, jalan keluar di setiap persoalan hidupnya, ya Rabb. Rabbana ihtimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Amin.
1: Makasih Bang Arif, pergi berhaji ke tanah haram. Singgah sebentar membeli kurma.
0: Cakep.
1: Salat dijaga siang dan malam. Kurban dilaksanakan penuh takwa.
0: Masyaallah.
1: Naik perahu di pagi hari, air tenang memantulkan awan. Salat, haji dan kurban diri jalan menuju ridha Tuhan. Barakallah.
0: Baik, terima kasih Ustaz Hendra untuk waktunya pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Pak Ustaz.
1: Insyaallah.
0: Sehat selalu.
1: Sama-sama Bang Arif.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Islam di Tanah Betawi, Marunda, Jakarta Utara. Di Marunda, Jakarta Utara, terhampar sebuah lembaran sejarah Islam yang memukau. Kisah ini dimulai pada masa lampau ketika tokoh-tokoh agung membawa sinar Islam ke tanah ini. Tokoh-tokoh ulama bersama dengan para saudagar Islam memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran agama Islam di kawasan tersebut. Mereka tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi pilar dalam membentuk masyarakat yang penuh toleransi dan keberagaman. Salah satu peninggalan bersejarah yang paling menonjol di Marunda adalah Masjid Sipitung. Masjid ini menjadi simbol kehadiran Islam yang membumi di tengah-tengah masyarakat. Dibangun pada abad ke-17, masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Pada 1975, Pemprov DKI Jakarta menetapkan masjid yang berperan penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa tersebut sebagai bangunan cagar budaya. Tak jauh dari Masjid Sipitung, terdapat sebuah keajaiban alam yang menyimpan keunikan tersendiri, yaitu Sumur Tiga Rasa. Tersembunyi di antara pepohonan, sumur ini menghadirkan air dengan tiga rasa berbeda, manis, asin, dan pahit. Lokasinya yang indah dan keunikannya membuat sumur ini menjadi destinasi spiritual dan tempat bermeditasi bagi masyarakat setempat. Sumur Tiga Rasa bukan hanya sekedar fenomena alam, tetapi juga menjadi simbol keberagaman dalam kesatuan. Tempat ini memberikan pelajaran berharga tentang keharmonisan dalam perbedaan, seiring tiga rasa yang berbeda tetapi bersatu dalam satu kolam yang sama. Dengan jejak peninggalan Islam yang dipenuhi fakta sejarah dan kisah inspiratif tokoh-tokoh yang terlibat, Marunda menjadi warisan yang membanggakan. Dalam pelukan Masjid Sipitung dan keunikan Sumur Tiga Rasa, kita dapat merenung dan menghargai perjalanan Islam yang mengakar dalam budaya dan kehidupan masyarakat Marunda menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan Indonesia.

0: Abang Pos, sebanyak 350 pegawai pemerintah kota administrasi Jakarta Timur mengikuti kegiatan cek kesehatan gratis di Aula Gedung Blok C kantor wali kota Jakarta Timur pada Senin kemarin. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi pengecekan gula darah, kolesterol, asam urat, pemeriksaan dokter umum, pemeriksaan dokter gigi, dan pemeriksaan dokter mata. Sekretaris Kota Jakarta Timur Eka Darmawan mengatakan, cek kesehatan gratis ini sangat penting dalam mendeteksi kesehatan secara dini, sehingga kesehatan pegawai diharapkan tetap prima dan mereka bisa melayani masyarakat secara maksimal. Ia juga berharap seluruh pegawai bisa menjaga kesehatannya masing-masing serta membiasakan diri dengan pola hidup bersih dan sehat.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur menggelar sosialisasi sistem penerimaan murid baru jenjang sekolah dasar se-Kabupaten Mahakam Ulu yang digelar di Balai Pertemuan Umum Ujoh Bilang, Kecamatan Longbagun, Senin kemarin. Bupati Mahakam Ulu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setkap Mahulu, Kristina Tening mengatakan, seluruh proses penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara tertib, adil, profesional, dan berorientasi masa depan. Untuk itu, pemerintah berupaya memastikan setiap anak mendapatkan hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 7 nanti.

0: Saatnya kabar Jakarta, Propat FM, suara budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita kuis.
2: Yeay.
1: Baru mulai udah kuis aja.
2: Ya kan biasanya begitu bang. Orang mah dimulai dari kuis. Kok suaranya kayak gak masuk ya bang?
1: Ada.
2: Ah ada. Iya.
1: Oh ini kali dikecilin nih.
2: Sengaja ya dikecilin ya.
1: Nih coba nih ayo gedein. Udah belum?
2: Jangan gitu dong.
1: Udah. Kan bilang nah, udah gitu.
2: Udah
1: emang orang yang gak ngapa-ngapain nih tangan.
2: Selamat pagi ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya ketemu lagi sama Po Nova, Bang Po.
2: Iya alhamdulillah masih diberi rejeki umur panjang kesehatan. Bisa kumpul di mari.
1: Nah gini-gini
2: nah, ngapain? Hidup, ngapain?
1: Aku juga bingung.
2: Ya udah kalau Bang kebingungan udah putar lagu dah. Jadi mari kita bingung-bingung kan?
1: Iya.
2: Iya.
1: Aduh gimana ya? Ngeliat sosmed isinya udah makin aneh-aneh aja.
2: Apa yang aneh-aneh, Bang?
1: Aku nggak tahu. Aku yakin sih kayaknya nggak lewat sih di sosmednya Ponopa kan. Ponopa kan agak-agak
2: kudet
1: ya.
2: Ya Allah.
1: Katrok
2: ya nggak ikutin isu-isu terkini. Pagi-pagi udah menghina orang.
1: Coba ayo tanya.
2: Dosa loh.
1: Bukan menghina. Coba kita nanya.
2: Apa
1: yang Ponopa tahu lewat di sosmednya sekarang ini?
2: Yang lewat di sosmed ayo itu tentang casis TNI.
1: Emang kudet mau diapain lagi?
2: Mendingan begitu kan bang, daripada lewat yang aneh-aneh gitu ya. Terus kita baperan. Nah terus mencontoh atau meniru hal-hal yang gak bener gitu loh bang. Mendingan bang sosmed itu kan sebenarnya apa yang sering kita lihat. Nah itu bakal sering muncul gitu kan ye.
1: Algoritma.
2: Nah tuh kalau misalnya kita sering ngelihat hal-hal yang jelek-jelek pasti yang muncul tuh lagi tuh lagi.
1: Oh pantesan karena mungkin kemarin-kemarin sering ngelihat konten-konten haru kali ya. Makanya banyak lihat setan.
2: Nuh mangkenye nantu.
1: Gitu ya.
2: Iya bener sih bang sama kayak kita kan ya. Kita itu adalah cerminan dari sikap dan tingkah laku kita sendiri. Ya enggak sih?
1: Tuh main omongannya bener.
2: Tadi dengerin ceramah ustaz soalnya.
1: Iya ya Allah hampir kita injury time tadi.
2: Ya, iya gitu ya. Nah gitu bang.
1: Tapi kalau ngomongin soal apa media sosial gitu ya. Kalau ini yang lagi rame nih di thread sama di Instagram ini justru soal cerdas cermat, lomba cerdas cermat yang diadain sama MPR. Enggak lewat kan di timeline yang Ponopa? Emang iya begitu. Makanya ngakunya wartawan. Ngakunya punya
2: bang,
1: udah ikut UKW, tapi masa yang begitu-gitu enggak ngerti. Ini isu jadi isu nasional,
2: Bro. Iya. Ayo mah bang, yang penting bukan cerdas cermatnya bang. Gak usah lah cerdas cermat-cermat-cermatan gitu kan. Gak usah lah bikin hal-hal yang enggak. Yang penting masyarakat tuh sekarang gitu loh bang, dipikir sama MPR. Masa hal-hal begituan.
1: Itu dia.
2: Emang
1: bener.
2: Abang udah tahu belum harga solar naik?
1: Udah.
2: Udah. Oh ya udah. No comment dah.
1: Biarin aja naik orang aja jajannya juga enggak
2: solar. Enggak solar ya.
1: Maaf kita belinya pertama.
2: Widih, sombong. Tapi kalau harga solar enggak subsidi sekarang juga seharga di atas Pertamax, Bang. Nah maksudnya iya ya,
1: makanya biarin aja orang yang gak beli. Mau harga berapa kayak orang mobil lain gak pake solar.
2: Iya gitu. Abang tahu sekarang tuh air mineral berapa harganya? Yang biasa abang beli 3.000 sekarang jadi berapa? Gak pernah kan beli air mineral kan?
1: Oh mohon maaf ya gak pernah beli air mineral 3.000 kan? Gak pernah beli yang 3.000.
2: Yang mana?
1: Paling murah 5.000.
2: Gak ada sekarang 5.000 bang.
1: Ada.
2: Yang mana yang kecil?
1: 5.000 tapi dapat 2.
2: Yang kecil gak ada sekarang. Nah air mineral yang biasa tuh bang, yang sedang bang.
1: Tadul yang merek apa? Kan merek-mereknya beda-beda.
2: Semua merek bang. Gak ada. Beneran. Kecuali yang punya Red, yang punya Fafa. Nah itu baru tuh ada 5.000-an. Yang merek-merek di atas tuh gak ada bang. Oh juga kaget kemarin yang biasanya ayo cuma beli 3.500 jadi 7.000.
1: Kok bisa gitu?
2: Nah, yo.
1: Mungkin kayak ini belinya di mana? Pertanyaannya belinya di mana?
2: Iya di ini di Red Red sama Fafa.
1: Di minimarket.
2: Iya. Yeah.
1: yang biasanya 3.500,
2: yeah,
1: kemarin beli 7.000.
2: 7.000.
1: Berarti kasirnya tahu kalau yang satu botol lagi ada di tasnya Ponopa. Dia ngeliat CCTV.
2: Gak deh. Emang begitu rata-rata.
1: Oh, gitu.
2: Emang begitu, emang, Bang.
1: Aduh, mohon maaf nih, ayo enggak pernah beli.
2: Nah, ayo.
1: Ayo di
2: nah,
1: sini kalau belinya air
2: yang betul. Makanya kalau ibu-ibu gitu ya, yang utamanya ya itu masalah harga, Bang.
1: Oh, iya. Iya kan? Mohon maaf kan, karena kan lo kan MC mahal nih, MC terkenal gitu.
2: Oh, iya, tahu.
1: Kalau soal di medsos itu yang lagi lewat ini masalah soal lomba cerdas cermat yang diadain sama MPR.
2: Widi.
1: Ini gara-gara katanya apa namanya jurinya ngasih penilaian ke peserta yang jawabannya sama, tapi yang satu dibilang salah, yang satu dibilang benar.
2: Waduh.
1: Padahal jawabannya sama.
2: Oh.
1: Gitu.
2: Oh,
1: jadi misalnya nih ada kelompok A, B sama C.
2: Iya.
1: Kelompok C udah ngejawab duluan.
2: Iya.
1: Dibilang salah,
2: nah,
1: nilainya dikurangin sama juri.
2: Terus jawab terus lagi tuh.
1: Ada kelompok B yang ngejawab nih,
2: yeah.
1: Karena kan yang kelompok C dibilang salah,
2: yeah.
1: Kelompok B ngejawab, jawabannya sama persis sama kelompok C,
2: yeah.
1: Dibenerin. Dapat poin. Rame di media sosial.
2: Ya Allah.
1: Gitu. Yang ngadain MPR.
2: Ya Allah.
1: Udah gitu sekarang yang kena hujatnya selain jurinya,
2: uh-uh,
1: juga MC-nya.
2: Oh gitu.
1: Karena dinilai tidak netral, tidak bisa me, tidak bisa me, apa ya, memoderasi.
2: Ada gitu ada ya. Baik.
1: Itu lagi jadi isu nasional tuh, Po.
2: Wah. Ya Allah.
1: Enggak lewat di tempat Abang, Po.
2: Kagak. Oh, enggak. Udah pasti begitu-begitu,
1: itu,
2: Bang.
1: Iya, iya. Itu netizen pada menghujat apa ya, segala macam. Ayo cuman bilang gini aja.
2: Iya.
1: Ayo cuman komentar satu postingan ini aja di komentar aja.
2: Abang kok, Abang komennya apa tuh?
1: Jadi sekarang udah paham kan kenapa MC itu bayarannya mahal gitu.
2: Yeah.
1: Karena kalau yang profesional pasti kita bicara jam terbang.
2: Iya benar.
1: Ilmu.
2: Iya. Yeah.
1: Pengalaman.
2: Iya. Yeah.
1: Ayo bilang gitu. Itulah makanya kenapa yang namanya MC itu harusnya harusnya dibayar mahal. Bukan dibayar 100.000, 200.000 udah gitu.
2: Iya.
1: Lama banget cairnya duitnya.
2: Curhat banget.
1: Makanya sekarang udah agak jarang ambil kerjaan-kerjaan MC yang bayarnya 100-200.000.
2: Oke okay, dah.
1: Yang tunggu ntar bulan depan lah. 100.000 bulan depan.
2: Di mana itu?
1: Ada. Itu. Oh, enggak di sini. Kalau di sini pengabdian.
2: Oh iya. Iya dong.
1: Itu sih.
2: Iya. Saya juga sering dibayar 3T itu, Bang.
1: Apa tuh?
2: 3 triliun.
1: Banyak duitnya.
2: Iya.
1: Tapi ya ngomongin soal media sosial
2: gitu
1: ya.
2: Apa,
1: sekarang itu kan banyak orang yang kayaknya gampang terpancing, gampang tersinggung di media sosial gitu ya.
2: Mungkin ini kali, Bang. Dia suka bawa itu kali, bawa cacing. Yang mancing.
1: Hah?
2: Iya.
1: Kan mancing enggak harus bawa cacing. Ada juga yang
2: umpannya
1: pelet.
2: Oh, iya masa iya?
1: Iya.
2: Eh, ayo kagak tahu tuh.
1: Makanya ikannya pada ngikut semua, orang kena pelet.
2: Iya benar.
1: Itu kayaknya kalau mau mancing dapat ikan banyak, jangan bawa cacing, bawa pelet.
2: Bawa pelet ya. Biar semuanya ikut gitu ya. Iya iya iya. Ame yang punya kolam dah tuh.
1: Yang punya kolam ikut pulang juga.
2: Iya.
1: Kata kita. Bapak ngapain ikut rumah saya?
2: Saya kena pelet. Iya juga sih ya.
1: Itu
2: bagus, bagus, bagus, bagus.
1: Bahayanya ide. Mancing pakai pelet begitu.
2: Iya.
1: Emang.
2: Boleh dicoba dah tuh.
1: Aduh.
2: Iya, iya, iya.
1: Nah, kita pengen nanya nih abang-abang Po ya. Zaman sekarang kayaknya orang gampang banget tersinggung gitu di media sosial ya kan?
2: Mm-mm.
1: Ya orang gampang banget gitu tersinggung di media sosial. Nah, kalau Abang Po sendiri lebih sering milih buat ikut komentar atau cukup jadi pembaca atau penonton aja?
2: Oke.
1: Gitu. Ayah sih kadang-kadang kalau relate sama kalau relate sama kehidupan ayah atau sama pekerjaan ayah, ikut komentar sih kadang, Po.
2: Same, ayah juga kalau enggak ada hubungannya sama ayah, ya ayah mah cuek aja, Bang.
1: Iya, makanya tadi soal apa tadi Po bilang solar rek.
2: Iya.
1: Asih bodo amat orang enggak ada hubungannya sama
2: ayah. Mang itu juga MPR ya udah enggak ada hubungan sama ayah, ngapain coba?
1: Mohon maaf. Yang lebih sering MC kan Ayu.
2: Iya. Gak ada hubungannya, ngapain coba.
1: Iya.
2: Ayu juga gitu sih Bang, kalau misalnya gak ada hubungan ame kita ya jadi ngapain.
1: Jadi udah skip aja.
2: Tapi kadang kalau juga pun ada hubungan tuh kayak gak masalah harga juga Ayu gak komen sih sebenarnya.
1: Karena?
2: Cuma berdecak dalam hati aja, percuma juga komen kan.
1: Gak jadi turun juga tuh harganya.
2: Iya. Juga sih, gak jadi turun, gak didengar juga gitu kan ye.
1: Tapi kalau misalnya kayak kemarin nih, ya kan ada artis
2: yang mana?
1: Yang anaknya baru melahirkan,
2: mantunya baru melahirkan.
1: Mantunya belum melahirkan, ribet banget urusan nama. Ribet banget urusan, harusnya nih anak lahirnya hari Jumat Kliwon. Katanya hari Jumat Kliwon bagus. Iya kan, semua hari kayaknya bagus.
2: Tuh abang baperan sama itu orang.
1: Enggak.
2: Ngapain abang marah-marah tadi? Wah. Ayo
1: mewakili netizen.
2: Nah tuh kan berarti kan abang ikut baper tuh sama.
1: Kagak, ayo mewakili netizen.
2: Oh, abang mewakili. Abang netizen bukan?
1: Netizen.
2: Ya biar aja lah. Mau dia lahir Jumat Kliwon, mau dia kasih nama wong anak-anaknya dia.
1: Bukan.
2: Apa?
1: Anak-anaknya.
2: Abang ikut.
1: Cucunya.
2: Iya cucunya.
1: Tapi maksudnya kan. Gimana yang ngasih taunya?
2: Hubungannya saya tanya ini, ayah mau nanya. Hubungannya sama abang apa?
1: Kebetulan kita masih sepupu jauh.
2: Oh, abang sepupu jauhnya.
1: Nah. Jauh banget. Sampai kalau ditelusurin terus banget.
2: Iya. Sampai dia kagak kenal ya.
1: Saking jauhnya, Bang.
2: Iya, benar.
1: Sampai enggak kenal siapa ya?
2: Iya. Nah, tuh, dia sampai lu katanya kan.
1: Aduh.
2: Iya, dah. Tapi kadang memang kita ikut geram ya Bang ya. Tapi kalau Aye ikut geram sih ikut geram Bang. Kalau misalnya ada hal-hal di sosial media itu yang mungkin kagak berkenan dengan hati kita ya. Nah pasti kita ikut geram gitu loh. Kayak
1: asin
2: ada,
1: dong. Asin
2: garam. Ya kan kadang ada kita lihat di sosial media tuh ada apa kasus orang tua iniin anaknya kan kita ikut.
1: Lalu iniin apa?
2: Iya misalnya
1: yang jelas tuh.
2: Mukulin anaknya, anak kekerasan tuh loh Bang. Iya.
1: KDRT.
2: Iya, KDRT kan kita ikut geram ya. Cuma kembali lagi lah dia siapa gitu loh kan. Cuma ikut geram aja gitu loh. Berkomentar juga ngapain berkomentar gitu.
1: Tapi kayaknya menurut saya penting kok harus kita komentarin kok.
2: Apa yang kita komentarin?
1: Biar kita ada kerjaan. Biar rame aja hidup.
2: Kadang saya juga heran loh Bang, orang-orang yang berkomentar tuh misalnya dia memberitakan sesuatu nih Bang tentang seseorang nih misalnya ya taruhlah mungkin ada hal-hal buruk gitu loh orang tua gitu yang menzalimi anaknya misal orang tua kandungnya nah kayak kemarin tuh kasus itu loh Bang ada pesantren tuh
1: yang kiainya itu
2: itu kan au gitu kan netizen kan geram banget tuh Bang dihujat sama netizen segala macam tapi yang mikir lagi lu ngujatnya siapa gitu orang udah masuk penjara kagak mungkin dia baca sosial media.
1: Iya juga ya.
2: Iya.
1: Bener juga sih.
2: Ayo.
1: Percuma juga nggak kalah dibaca ya.
2: Iya. Ngapain lu ngumpat-ngumpat? Dasar ini B2 lu gitu kan ya kan ada yang sampai-sampai segitu.
1: Betul.
2: Dia ngujat-ngujat sampai kayak gitu kan Bang. Lah lu ngujat gitu kan ini berita yang berseliweran. Tujuannya apa coba Bang? Coba. Ayo mau nanya.
1: Meluapkan emosi.
2: Iya. Kenapa dia yang emosi?
1: Karena dia merasa relate sama kehidupannya dia. Itu lagi relate ngerasa mungkin karena dia punya anak yang sekolah belajarnya di pesantren misalnya dia khawatir takut juga gitu.
2: Terus dikeluarin lah unek-uneknya.
1: Iya, atau mungkin pernah punya pengalaman buruk juga di masa kecilnya dia dulu gitu.
2: Iya.
1: Ada trauma yang
2: setelah dia itu ngeluarin unek-uneknya dia dapat apa?
1: Lega.
2: Oh, lega doang.
1: Lega gitu.
2: Ya udah.
1: Ya seenggaknya enggak jadi jerawat dah.
2: Gitulah.
1: Males menanya sama Abang Pong enggak usah. Ini kita ngobrol aja.
2: Ya
1: kalau ada yang nelpon kemarin baru kita tanya nih. Iya kan? Enggak apa-apa biar Abang Po tersinggung enggak apa-apa.
2: Iya. Emang Abang Po tersinggung kagak?
1: Ada yang tersinggung.
2: Ih, capek.
1: Gara-gara pertanyaannya enggak Ayah bacain. Ada loh. Bener.
2: Masa iya? Iya. Abang diblokir gak tuh?
1: Ya gak apa-apa sih kalau diblokir.
2: Kan ada yang gitu ya. Ada yang gitu. Kadang-kadang kan di sosial media kita saling ngomong nih, ngobrol gitu. Ya tiba-tiba kita diblokir. Kan jadi kita gak tahu ya. Iya, kenapa ya?
1: Ayo gak pernah ngecek lagi.
2: Iya.
1: Maksudnya gak pernah ngecek. Ada gak ya nomor yang ngeblokir Ayo
2: gitu? Ayo ternyata banyak loh Bang. Di Facebook, di WhatsApp. Lah kok teman Ayo yang ini hilang ya tiba-tiba ya?
1: Kenapa banyak musuhnya?
2: Iya kali ya.
1: Makanya jempolnya dijaga.
2: Iya. Ayo mah jarang. Abang lihat sendiri kan. Kalau status Ayo mah tentang diri-diri Ayo aja. Emang kagak pernah status-statusin orang. Iya, iya kan. Gak pernah sok-sok. Oh, apa namanya? Apa kata orang Bang, sosok tinggi tuh bahasanya misalnya kayak ada cerita yang tadi tuh bikin status, wah ini orang enggak berpendidikan, apa segala macam, ikutlah gitu.
1: Julid gitu.
2: Iya, enggak maksudnya ikut bikin status tentang yang viral-viral itu yang tapi di statusinnya, jadi story-nya mereka gitu loh, Bang.
1: Ya gitulah.
2: Iya.
1: Jadi mending posting apa ya? Mending posting makanan.
2: Iya. Mending posting makanan, posting kebahagiaannya kita.
1: Betul.
2: Nah itu aja juga orang banyak yang iri. Iya
1: lagi. Padahal kita nggak ngapa-ngapain ya.
2: Iya kan.
1: Jajan mulu lo iya, gitu ya kan jalan-jalan mulu
2: biar kayak banyak duit aja lu gitu kan. Iya,
1: tenang aja kali pay letter gua masih banyak.
2: Iya, pay letters ya. Makan tiap bulan gak ada apa-apanya.
1: Makanya yang penting pay letter mah jalan terus.
2: Nah itu dia Bang. Ya memang sih ya dunia sosial media sekarang tuh ya Bang ya.
1: Iya.
2: Emang enak zaman dulu dah. Dua-duanya tuh masuk. Dulu kan gak ada yang namanya sosial media Bang.
1: Iya.
2: Gak ada yang namanya HP ya kan.
1: Betul. Nah di momen-momen kayak gitu kayak. Tapi zaman dulu
2: HP.
1: Ini juga aneh sih Bo.
2: Iya.
1: Kan zaman dulu kan nggak ada yang namanya media sosial, nggak ada yang nggak ada yang punya HP segala macam. Tapi kenapa?
2: Iye.
1: Main contoh anak-anak
2: Iye.
1: Ya. Mainan anak-anak zaman dulu di tiap daerah, walaupun beda pulau itu sama mainannya.
2: Iye,
1: padahal
2: iye.
1: Kan mereka nggak dapat informasi tentang ini di Jakarta apa yang lagi rame,
2: iye.
1: Terus kayak di Bandung apa yang lagi rame.
2: Iya benar.
1: Kita mainan yang sama.
2: Iya gitu. Benar-benar. Musimnya juga musim sama ya Bang.
1: Kan?
2: Kayaknya musim layangan misalnya layangan, di Padang gitu kan. Nah di Bali pasti juga musim layangan gitu kan.
1: Ya, padahal kan orang Padang ke Bali kan jauh ya.
2: Iya benar ya. Gitu.
1: Terus kalau misalnya lagi main musim mainan tembak-tembakan nih.
2: Iya. Itu lebaran Bang.
1: Iya kan.
2: Iya itu lebaran.
1: Zaman dulu gitu kan anak-anak.
2: Iya bayarnya kan pakai uang itu. Iye. Uang THR.
1: Kalau zaman dulu kita pakai peluru yang bulat-bulat plastik gitu ya kan. Biasanya buat tembakin kucing.
2: Ada juga tuh Bang yang dari bunga bonsai tuh. Iye. Yang kuning-kuning tuh.
1: Kalau sekarang pelurunya kayak jelly gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu. Tapi kenapa orang pada tahu ya?
2: Iye.
1: Padahal maksudnya nah, anak-anak kan nggak main sosmed zaman dulu.
2: Iya.
1: Gimana bisa ya?
2: Ayo. Itulah ya, hebatnya masalah. Orang dulu ya.
1: Iya.
2: Nah makanya sebenarnya kita tuh nggak perlu sosial media sih Pak.
1: Iya lagi. Kadang-kadang sosial media tuh cuma buat jualan doang sih kok.
2: Abang, emang jualan apa? Keripik nggak laku kemarin.
1: Yeah.
2: Terus risoles udah bangkrut.
1: Yeah.
2: Jualan baju juga nggak ada yang modalin.
1: Risol bukan bangkrut.
2: Apa?
1: Ayahnya males.
2: Oh abang males. Ya udah. Risol abang males.
1: Yeah.
2: Jualan baju udah nggak ada yang modalin. Jualan suara sekarang udah banyak nggak pakai.
1: Oh, sembarangan. Kemarin Teh Happy bilang kalau pernah tanya sama Teh Happy. Teh Happy dia bilang ini, Bang Arif. Kemarin hari Jumat saya nonton TV kayak denger suara Bang Arif. Jam berapa Teh Happy? Dua kali saya dengar pagi sama siang. Oh iya. Kalau yang pagi emang udah lama.
2: Dia langsung meledak tuh.
1: Terus yang siang?
2: Iya.
1: Oh yang siang itu kebetulan itu program baru.
2: Oh
1: yang program baru.
2: Oh iya. Oh, iya dah.
1: Iya saya kayaknya dengerin Bang Arif dari sebelum saya Bang Arif siaran di Pro 4.
2: Oh
1: iya,
2: Abang udah banyak ngisi TV sekarang.
1: Wih.
2: Ajak nape Bang? Kok gitu Bang?
1: Masalahnya.
2: Iya Bang.
1: Kalau orang TV
2: iya.
1: Dia gak nerima yang ngerekamnya pakai handphone kok.
2: Ya elah Bang.
1: Dia gak bisa kalau rekaman pakai voice note gak bisa.
2: Ya sudahlah gak apa-apa. Gitu-gitu aja kalau voice note pun lolos Bang kemarin.
1: Itu kan gara-garanya air apindo suaranya. Kenapa aja gak tahu.
2: Oh gitu ya.
1: Aduh.
2: Oh gitu ya.
1: Ya Abang Pos pokoknya Abang Pos mau WhatsApp boleh.
2: Udah setengah 7 Bang.
1: Mau telepon juga boleh. Kita pengen nanya doang nih Abang Pos sekarang sih kenapa sih kayak orang tuh gampang banget tersinggung di media sosial.
2: Ya benar.
1: Nah kalau Abang Pos cowok lebih sering milih ikutan komentar atau cukup jadi pembaca atau penonton aja nih?
2: Iya, betul.
1: Ya, mau komentar boleh, enggak juga enggak apa-apa,
2: harus iya.
1: Enggak maksa.
2: Iya.
1: Kalau Abang Po enggak komentar juga ya kita ngobrol lagi aja.
2: Enggak mau ah. Enggak mau.
1: Ya, ayo enggak usah muter lagu aja deh kalau gitu.
2: Iya, yuk. Yuk, muter lagu yuk.
1: Udah capek.
2: Panjang ini mah.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kita buka line teleponnya 0213504510.
2: Katanya enggak.
1: 0812112492. Lah dibuka mah gua aja.
2: Ya, ngapain abang buka mah telepon, emang nanti bisa masangnya?
1: Hah? Duh, kan? Ada yang nyala. Coba nih kita pencet. Jadinya apa kalau dipencet?
2: Dari Pontianak.
1: Iya, kayaknya sih.
2: Iya. Pagi Sangi? Bang Wardi.
3: Selamat pagi, Pak Wardi.
2: Salah dong. Sotoy, ah.
1: Diomelin. Diomelin sama orang tua.
3: Bang Wardi lagi sibuk.
1: Iya.
3: Lagi sibuk dia mandi.
1: Iya. Gimana?
3: Mandiin burung.
1: Buset.
3: Nah, selamat pagi, kabar Jakarta, gak kabarnya gini nih.
1: Selamat pagi, Ciledug, gimana kabarnya Ciledug?
3: Ciledug aman.
1: Alhamdulillah.
3: Tapi di Pasar Lembang banyak ada pembunuhan itu.
1: Innalillahi. Gimana ceritanya?
3: Ada pembunuhan ayam maksudnya.
1: Ya Allah, apa?
2: Kena deh.
1: Udah kayak
2: kena deh.
3: Malah dicacak-cacak tuh ayam.
1: Orang kelakuan ada mutilasi.
2: Iya benar.
1: Mutilasi ayam.
2: Iya benar.
1: Kasihan tuh ayam nih ya.
2: Iya.
1: Akhirnya ini.
3: Iya kasihan dia tuh ayam ya, dia mutilasi.
1: Bener. Kadang nih kita juga bingung nih.
2: Iya.
1: Ini kakinya di mana, sayapnya di mana, palanya di mana tuh misah-misah.
2: Itu ayam kita yang kemarin pergi tanpa alamat itu di sana apa kali, Bang?
1: Sekarang dia udah beranak

0: sekarang. Makanya setiap Aki cerita ayam tuh, Aye inget tuh ayam Aye. Jadi Aye tuh suruh supir mau nganterin nih ayam ke Pasar Rebo. Ceritanya.
1: Iya, dari mana nih berangkatnya? Pasar
2: Rebo lewatnya berat mana itu?
1: Makanya dari mana ya?
0: Dari Depok.
1: Dari Depok ke Pasar Rebo.
0: Dari Depok ke Pasar Rebo. Iya, yeah. Lewat tol.
1: Iya, biar cepet lewat tol.
0: Biar cepet lewat tol. Saking buru-burunya tuh terguling lah tuh mobil pick up yang penuh dengan isi ayam. Nah, sebelum berangkat, Ayah tuh udah kantongin tuh sama tuh supir. Bang, ini alamatnya Pasar Rebo agak ke dalam. Bilang tuh kasihlah kertas ya.
2: Kasih alamat
0: tuh sama supir. Nah, dikantongin lah tuh sama supirnya. Itu alamat dikantongin. Terguling lah tuh mobil pick up di jalan tol, Ki. Ayamnya kemana-mana berhamburan, Ki.
2: Enak itu yang pada mengusir ayam.
1: Itu
0: dia, Ki. Tuh supir, Ki, itu hidungnya udah belangsat,
1: udah
0: berdarah-darah.
1: Mobilnya udah ringsek.
0: Malah ketawa-tawa dibantuin orang gitu ya.
1: Ayamnya udah pada kabur-kabur nih.
0: Itu supir terus? Malah ketawa-ketawa. Ditanya lah tuh sama orang ya. Bang, nape tawa, Bang? Udah begini ini nasibnya.
1: Udah babak belur begini.
0: Ayamnya udah pada kabur.
1: Iya, bukannya panik ya.
0: Iya, bukannya panik, malah ketawa gede-gede.
2: Malah girang.
0: Ditanya lagi, "Nape, Bang?" Iya, ayam tuh gitu ya. Ayam tuh ketawa lihat tuh ayam gitu katanya. "Nape, Bang, ayamnya?" Alamatnya kan sama Aye gitu loh. Kok sok tahu pergi ke mana-mana?
1: Akhirnya kagak takut nyasar sama tuh ayam.
0: Iya, kagak takut nyasar. Padahal kan alamatnya sama itu supir, Ki.
2: Iya,
0: sok tahu tuh.
2: Ketawanya begitu ya.
1: Iya, makanya emang dasar ayam.
2: Itu agak sakit tuh, pada benar-benar jangan rasain lah ya.
0: Iya, dia malah ketawain tuh ayam yang sotoy, sok tahu. Padahal kan alamatnya sama supirnya.
1: Iya,
0: mau kemana dia coba?
2: Halo?
0: Iya.
2: Kata putus kali.
0: Apa?
1: Enggak, ada masih ya. Masih ada.
2: Ini wasit suara aja.
1: Oh, suara.
0: Nah, yang Aye takutin itu, Ki, salah satunya di Pasar Lembang itu yang Aki bilang tadi.
1: Iya, kali udah nyasar Lembang kali.
2: Anu kali itu supir lewat mana? Mau Pasar Rebo lewat Pasar Jumat kali ya?
0: Iya.
1: Mungkin ada juga yang berakhirnya di tukang ayam percikan gitu kali, mau kita
0: Iya.
2: Udah.
0: Iya udah.
2: Sekarang apa yang mau dibahas ini?
0: Enggak ada.
2: Nanti maksudnya kan biasanya setiap hari yang dibahas.
1: Wah, gitu. Ya udah deh kalau gitu kita bahas nih. Aki main sosmed kagak?
2: Aki emang enggak ngerti.
0: Nah, tuh kan. Ya percuma udah. Dah kita kalau ngomong. Ya udah mendingan cerita ayam dah tuh.
1: Ceritain ayam.
0: Iya,
2: itu juga Bang Wanda juga enggak
0: main sosmed. Ya udahlah. Ya udah kita cerita ayam aja. Cerita nanti kalau Aki ketemu sama ayam yang ada di tempat Aki tuh
1: yang kelihatan bingung
0: nanyain. Lu dari mana? Kalau dia dari Depok berarti ayam Aye.
1: Betul.
0: Ya udah jangan lupa ya Ki.
1: Kalau di Pasar Rembang ketemu ayam yang kelihatan lagi keder, tanyain.
2: Terima kasih buat Bang Arif.
0: Iya. Ki.
2: Mohon maaf bercanda ya.
0: Enggak apa-apa.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Rai ada di Celenduk.
1: Kaget kita udah kayak netizen kalau ngasih kabar.
0: Innalillahi.
1: Astagfirullahaladzim. Saya pikir beneran, saya belum lihat nih pada beritanya. Ternyata pembunuhan ayam. Di Pasar Cisalak juga kemarin saya lihat ada pertumpahan darah.
0: Apa? Kambing sapi.
1: Pasar kambing. Di Pasar Cisalak kan banyak.
0: Tempat aja banyak tuh sekarang, Bang. Kambing sama sapi.
1: Kan lagi pada Idul Kurban.
0: Iya, benar-benar. Pada cakep-cakep tuh rumahnya.
1: Rumahnya ayam.
0: Rumahnya kambing.
1: Rumahnya kambing. Iye. Kok bisa?
0: Abang enggak itu aja.
1: Emang deket dikontrakin rumah.
0: Dikontrakin rumah tuh.
1: Kali gitu. Dikontrakin rumah.
0: Iya.
1: Oh, berarti sebelum dipajang tuh kambing suruh mandi dulu.
0: Iye.
1: Sama majikan nih, mandi dulu.
0: Iya, biar lu laku gitu kan ya.
1: Biar enggak bau lu.
0: Nah, gitu. Bener.
1: Dikontrakin rumah ya.
0: Iya, Bang, bener nih tempat ayam tuh cakep-cakep. Enggak kayak di Jakarta ya lihat tuh kan. Kalau Jakarta kan

0: meraut aja tuh. Kaos itu memang ada petak-petakannya, rapi gitu. Dan kambing sama sapinya tuh kalah cakep dah sama abang.
1: Oh ya.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Es degan enak nih kayaknya.
2: Mau dong.
1: Mau es degan?
2: Iya.
1: Nih, dengerin.
2: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
1: Hai, abang. Ini es degannya beda, bang. Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta. Namanya Es Degan. It's 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
3: Eh, bang. Mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, mpok.
3: Sono mana, bang?
4: No, sono, no, ujung sono, no.
3: Ih, abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, bang. Di mari enak nih, bang.
4: Gitu ya?
3: Iya.
4: Ya udahnya, nyok.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Hai Abang Empon, Cang Cinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, tumpukan sampah di pinggir Jalan Rawa Kuning RW 05 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur sudah selesai dibersihkan oleh petugas gabungan dan tidak lagi dipenuhi tumpukan sampah. Sebelumnya, sampah di area tempat pembuangan sementara tersebut sempat meluap hingga ke badan jalan dan mengganggu aktivitas warga sekitar. Camat Cakung Rohmat mengatakan, proses pembersihan sampah dilakukan secara bertahap sejak tanggal 8 hingga 10 Mei lalu. Ia menjelaskan penanganan dilakukan dengan mengerahkan sekitar 30 personel gabungan dari petugas PPSU Kelurahan Ujung Menteng dan Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Cakung. Rohmat mengajak warga untuk melakukan pemilahan sampah sejak dini untuk mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.
1: Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan pihaknya memprioritaskan penggunaan sepeda motor untuk mendukung distribusi program makan bergizi gratis di wilayah pedesaan dan daerah dengan medan sulit. Ia menyebut saat ini tersedia sekitar 21.800 unit motor yang diprioritaskan untuk mendukung distribusi makanan dari SPPG ke penerima manfaat di berbagai daerah. Di beberapa lokasi, kendaraan pengangkut hanya bisa menjangkau titik tertentu sebelum makanan